0: Jom dengarkan celoteh Farah dan Azra.
1: Marilah saya panaskan awak dengan cara saya. Okay, 3, 4. Sekebun cinta.
2: Panas. Memang panas.
1: Panas. Tak siap lagi.
2: Tak payah. Ni boleh mendatangkan panas dan kemarahan.
3: Para Fauzi dan Azra.
2: Kemana anda melangkah hari ini?
1: Ke taman.
2: Ya, yeah, kalau ke taman, biarkan roh pun dekat taman. Kalau memandu sekarang ni, biarkan roh pun dekat dalam pemanduan anda.
1: Ya.
2: Yeah, Jangan ada memandu. Kita ikut je apa arah kita. Aku ikut je ni arus ni. Aku tak tahu tiba-tiba sampai tempat kerja, terus cari parking. Tapi tak ke mana melayang kan?
1: Itulah. Yang mana tengah bersenam-bersenam lah dengan betul-betul tau. Yang penting buat regangan dulu, jangan lupa.
2: Jangan lupa, bahaya tau. Bahaya kalau kita terus buat tu tanpa kita buat pemanasan badan.
1: Betul. Pemanasan badan. Kami pun tengah buat pemanasan badan lah ni untuk jam yang ketiga ni. Sekejap lagi kita ada Mood Ganu On. Dan jangan lupa juga kita ada nak, kita lah nak bagi tahu satu program kita nanti.
2: Ya, apakah program kita?
1: Program kita. Program kita, program awak juga.
2: Ya, betul. Program kita, program kita bersama, iaitu betul. Kita akan adakan sambutan Hari RTM ke-80 tahun dan juga sambutan Bulan Kebangsaan
1: untuk tahun 2026, insyaAllah. Kami akan bagi tahu kat mana, selain dekat radio, kami akan bagi tahu juga dekat TV.
2: TV nanti.
1: Bersedia ke anda?
2: Ya, saya bersedia. Awak bersedia tak?
1: Kami sudah bersedia. Anda bagaimana?
2: Macam pernah dengar ayat tu.
1: Macam pernah dengar kan? Okey, semuanya
2: kita kawan.
1: Semuanya selepas ini Ceria Pagi.
2: Terengganu FM.

Bimo buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Dan mampu memberikan suatu

0: Mok Terengganu Ang, dari patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak ngari. Pagi ni kita nak liduk dia dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi terus. Sebab leni Mok Terengganu Ang.
1: Kita nak pergi mana hari ni?
2: Kita nak bawa sahabat-sahabat kita dengar radio ni. Kita pergi ke Taman Eko Air Rimba Menderu Kertih.
1: Ya, kita nak pergi Taman Eko Air Rimba. Siapa dia suka dengan pelancongan-pelancongan eko ni sesuai lagi
2: saya,
1: sini?
2: Saya.
1: Saya juga.
2: Saya suka dengan bunyi air terjun.
1: Ya.
2: Bunyi je lah, saya takut nak mandi.
1: Pasir putih tepi pantai tak suka?
2: Pasir putih tepi pantai. Suka juga.
1: Ni 10km saja dari Pekan Kertih tau.
2: Dan dia berada dalam hutan simpan Rasau Kertih Kemaman.
1: Ya.
2: Dia boleh diakses melalui jalan di hutan Lipong. Lepas tu macam biasalah, bila ada tempat pelancongan ni kan, dia akan ada pengangkutan awam seperti teksi dan juga bas yang boleh kita ke sana terus.
1: Ya. Di apa ni, yang disenaraikan oleh Jabatan Perhutanan tu kan.
2: Disediakan lah.
1: Yang
2: senang.
1: Yang penting kita kena tahu cara nak akses tu macam mana.
2: Betul. Sekarang dunia di hujung jari, boleh search je kan, macam mana nak pergi ke Taman Eko Air Rimba Menderu. Sekaligus kami dah bagi idea untuk anda bersiar-siar pada cuti sekolah nanti.
1: Ya. Cuti sekolah tak lama dah ni.
2: Tak lama dah, 2 minggu je lagi. Tak sampai 2 minggu ni.
1: Ya. Bukan saja boleh mandi manda, siapa-siapa nak buat jungle trekking pun boleh.
2: Tak nak mandi, nak berkhemah, boleh.
1: Lepas tu nak ambil gambar pemandangan pokok-pokok yang akan jadi kanopi hutan-hutan tropikal macam dekat situ pun boleh.
2: Jangan lepaskan peluang untuk ambil gambar cantik-cantik untuk suasana alam semula jadi. Dan kita perhati hidupan liar yang dekat situ, flora juga fauna yang sungguh indah menawan.
1: Di mana lagi kalau bukan di Taman Eko Air Rimba Menderu Kertih Kemaman.
2: Jom kita pergi.
3: Tadi tu baru sikit je bila Mok Terengganu Ang. Hok jauh tu susun cuti molek dah. Hok dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang

0: 10 temani anda.
1: Ya, yeah, bukan saja Akilah tapi semua sekalilah kami nak ajak anda untuk tonton TV1 sebentar lagi.
2: Ya, yeah, sebab kita ada ruangan seleksi pagi sekejap lagi. Kita akan bertemu juga dengan Melaka FM kan?
1: Dan juga Johor kan? Betul tak?
2: Rasanya Johor dah tu. Tak nampak pula. Okay.
1: Baik, kita check.
2: Kita periksa sekarang. Kawan-kawan kita juga sedang menantikan menerusi skrin masing-masing lah. Kita nak meneropos masuk di televisyen anda.
1: Melaka dan Johor juga Terengganu bergabung pagi ni. Yeah. Untuk ke seleksi pagi di TV1 sebentar lagi. Kalau anda mendengar radio, apa kata kalau tune juga ke TV1 sekejap lagi tau. Kami bukan selalu tapi kadang-kadang. Tapi adalah di TV tu.
2: Kadang-kadang timbul. Kadang-kadang tak ada lagi.
1: Oh. Kalau awak tak tonton pun nak juga lah kita make up ni lama sikit kan.
2: Subuh dah siap kan. Dia kadang-kadang kan kawan kita masuk kerja tu kan. Kan kita saling berpasangan kan.
1: Kita akan cakap macam
2: lain awak hari ni.
1: Awak make up hari ni. Kadang-kadang kita akan tanya soalan ni. Soalan yang kalau kita on air kat TV, kita akan cakap macam ni. Kita nak pakai bedak pukul berapa? Tapi hari ni tak boleh tanya siapa-siapa.
2: Tak boleh.
1: Semua buat kerja masing-masing. Tangkas tau. Sambil bercakap top-top-top dab kan.
2: Okay.
1: Tapi taklah setangkas muang.
2: Muang dia lain macam. Sebab dia memang ada kemahiran dia tu memang make up artist kan.
1: Harus. Kalau kami pandai semua sekali, itu bukan DJ tau.
2: Itu apa tu orang panggil tu?
1: Macam-macam boleh jadi. Robot-robot.
2: Jangan lupa sekejap lagi terus tonton di mana? Di TV1 dan juga di Facebook ya.
1: Tepat sekali.

0: pagi ini. Tiga daripadanya iaitu daripada selatan tanah air, Johor, Melaka dan juga di Terengganu. Assalamualaikum, apa khabar semua?
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi.
0: Okey, baik, kita selamat pagi. Siasat ini women empowerment kan, semua kebetulan semua wanita hari ni. Okey, kita nak mulakan dengan selatan tanah air dulu. Kita mulakan dengan Joe FM daripada DJ Cik Merah. Okey, katanya ni nak kongsikan kempen community ya.
1: Betul. Okey, kalau macam tu saya mulakan . Terima kasih Syuhaida. Baik, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Ada sedikit pantun Cik Merah nak kongsikan. Buah delima warnanya merah, makan sebiji di bangku rotan. Salam manis daripada Cik Merah di Johor FM Permata Selatan. Okey, mengenai cerita dari selatan tanah air, pagi ni kami nak berkongsi mengenai penganjuran Carnival Community Internet Selamat Negeri Johor, iaitu sebuah inisiatif yang menarik dan bermanfaat dalam kehidupan kita pada hari ini. Lebih-lebih lagi apabila internet menjadi sebahagian daripada rutin harian kita kan. Jadi program ini dirangka untuk dilaksanakan di setiap 10 daerah di negeri Johor dan dengan daerah Kulai dipilih sebagai lokasi permulaan anjuran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau MCMC. Dan program ini bertujuan meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat tentang penggunaan internet yang selamat, etika dan juga bertanggungjawab lah. Jadi untuk warga Kulai, karnival ini dijadualkan berlangsung pada 28 Ogos ini, bertempat di Hutan Bandar Majlis Perbandaran Kulai MPKU Kulai Johor. Dan semestinya juga sebenarnya kami di Johor FM akan turut memeriahkan karnival ini dengan pembukaan reruai selain kehadiran rakan-rakan penyampai Johor FM dan juga sedikit iaitu pelbagai agensi turut mengambil bahagian tau, antaranya Polis Diraja Malaysia, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Bank Negara Malaysia serta beberapa agensi lain. Dan satu lagi Mira nak kongsikan untuk anda, iaitu program ini dijangka menerima kehadiran sekitar 500 orang dan dijangka dirasmikan oleh pegawai daerah Kulai selain turut menjemput Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching yang juga Ahli Parlimen Kulai. Jadi sekali lagi Mira nak kongsikan untuk pendengar Johor FM khususnya warga Kulai dan kawasan sekitarnya, hadir beramai-ramai pada 28 Ogos ini. Sama-samalah kita ni manfaatkan peluang sebenarnya untuk menambah pengetahuan tentang keselamatan digital, lagi-lagi mengenai ancaman penipuan dalam talian, buli cyber, penyalahgunaan data peribadi, di samping nak meluangkan masa jugalah bersama dengan keluarga kerana terdapat pelbagai aktiviti yang disediakan. Jadi itulah dia sebuah sedikit Merah nak kongsikan untuk anda. Ikuti rapat di platform media sosial kami di Johor FM dan jangan lupa dengarkan kami di tiga frekuensi 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Okey, kembali ke Syuhaida. Terima kasih.
0: Okey, pergi Johor membeli keris, balik singgah beli belacan. Terima kasih Cik Merah yang manis atas perkongsian yang dikongsikan. Saya belilah balik pantun yang diberikan tu. Okey, terima kasih Cik Merah. Kita nak bawa ke Terengganu pula hari ini untuk bersama dengan DJ Farah dan juga DJ Azra yang akan kongsi berkenaan dengan kempen Kibar Jalur Gemilang. Silakan.
1: Ya, yeah, terima kasih Syuhaida yang cantik molek somo-somo.
2: Ya, berbaju hitam hari ini ya. Dan dari negeri Terengganu, alhamdulillah sempena dengan bulan kebangsaan ni, kita nak kibarkan Jalur Gemilang dan kita nak sekalikan juga dengan sambutan Hari RTM yang ke-80.
1: Ya, yeah, kita sambut di NSCC Batik Pavilion pada 22 Ogos ini. Jadi orang Terengganu yang menonton TV pagi ni ataupun orang Kuala Lumpur ke, mana-mana saja Melaka, Johor kan, kalau berkesempatan datang ke Terengganu pada hari Sabtu ini 22 Ogos, kita nak ajak ramai-ramai lah ke sana.
2: InsyaAllah kurang seminggu saja lagi untuk anda rancakkan ya perkarangan NSCC Pavilion Cendering Kuala Terengganu ni.
1: Tanda dekat kalendar 22 Ogos 7.30 pagi dah berkumpul ramai-ramai.
2: Ya. Yeah.
1: Kita nak kibarkan Jalur Gemilang.
2: Betul.
1: Kita nak warnakan batik. Yeah. Ini kita nak ajak ramai.
2: Dia sempena dengan sambutan Hari RTM yang ke-80. Kita cubalah nak memenuhi ya pertandingan mewarna kan.
1: Batik kit.
2: Batik kit tu sebanyak
1: Ya, 80
2: kit.
1: Simbolik kepada 80 tahun RTM. Jadi kita nak siapa yang mendaftar terawal, kita dah mula letakkan pendaftaran melalui QR code yang mana kita telah blast di media sosial RTM Terengganu atau Terengganu FM.
2: Anda boleh dapatkan di page Terengganu FM untuk dapatkan QR tu ya.
1: Orang kampung cepat sekarang. Isi QR tu.
2: Suka juga kami nak kongsikan pada hari kejadian nanti 22 Ogos ada juga jualan ya. Jualan ni memang ramai yang suka ni.
1: Ya, ramai suka. Boleh jimat duit poket, okay? Pasar Peladang Outlet bersama-sama dengan kita juga seawal 7.30 pagi. Nak beli barang dapur, tak perlu tunggu tempat lain. Pergi situ kat hari tu dan kita boleh mewarna batik sama-sama. InsyaAllah, anda semua yang hadir di kedai akan pulang dengan tangan kosong. Tak akan pulang dengan senyuman saja, tapi senyuman manis dengan cendera hati yang menarik daripada Terengganu FM.
2: Jangan lupa tau, ada apa ni, agihan bendera juga jalan gemilang. Kita nak kibar sama-sama lah si awal.
1: Kibar, berkibar. Tak sabar rasanya nak kibar ramai-ramai kan? Kibar berdua lain rasa. Kibar ramai-ramai lain rasanya.
2: Jadi tak meriah.
1: Ya. Syuhaidah, jangan lupa tau, letak dalam kalender Cik Merah kita dan sahabat kita dari Melaka tu. Datanglah, jemput datang ke Terengganu FM.
2: InsyaAllah DJ-DJ Terengganu FM juga akan ada di sana. Dan kita ada kuis-kuis tertentulah nanti. Ya,
1: kuis kemerdekaan.
2: Betul.
1: Untuk mewarna batik kit tu, kita gabungkan pada penyampai Terengganu FM, lepas tu orang awam dan juga kelab pendengar setia Terengganu FM.
2: Ya. Mungkin itu sedikit sebanyak yang kami kongsikan sekarang ni dari Terengganu FM. Kembali kepada rakan host di sana, Syuhaidah.
0: Okey, terima kasih kepada DJ Farah dan juga DJ Azra pada Terengganu FM. Yang terakhir sekali, kita nak bawa anda ke Melaka FM bersama dengan DJ Nana, juga bersangkut paut dengan Merdeka. Nana, silakan.
3: Ya, pastinya. Terima kasih kepada Syuhaidah dan juga dua penyampai, tiga penyampai ya, satu daripada Johor FM dan juga dua dari Terengganu FM. Okey, baik. Untuk tanggal 31 Ogos, kita maklumkan tarikh ini yang sangat dekat dengan hati rakyat Malaysia, tarikh yang mengingatkan kita tentang sebuah perjuangan, pengorbanan dan pastinya kemerdekaan. Okey, untuk tahun 2026 ni bakal mencatat satu lagi lembaran istimewa buat kami di Negeri Melaka ni. Buat julung kalinya, sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka dibawakan ke lokasi baru, iaitu di persiaran Dataran Kelebang. Kalau orang luar kenal Dataran Kelebang ini, terkenal dengan pantainya kan, sinonimlah dengan rakyat Malaysia, Malaysia dan juga masyarakat Melaka. Tapi kali ini bakal berubah wajah menjadi medan perhimpunan rakyat untuk bersama-sama menyemarakkan rasa cinta kepada tanah air kita. Okey, sikit untuk sambutan ini saya kongsikan. Bermula 29 hingga 31 Ogos 2026 dengan pelbagai pengisian yang bukan sahaja bersifat patriotik, malah merangkumi elemen kerohanian, seni budaya, hiburan serta pameran aset keselamatan negara. Menariknya, lebih 12,000 peserta disasarkan mengambil bahagian dalam perbarisan membabitkan kontijen Angkatan Tentera Malaysia, pelbagai agensi kerajaan, kerajaan negeri serta badan beruniform. Berbeza dengan sambutan sebelum ini, kalau sebelum ini kita buat di Bandar Hilir, tapi kali ini kita akan buat dengan laluan perbarisan dirancang kira-kira 2 km bermula dari tapak Wan Prima Kelebang dan berakhir di Dataran Kelebang. Hampir 15 kereta berhias juga dijangka mengambil bahagian sebelum dipamerkan di kawasan sambutan untuk tatapan pengunjung. Saya pasti ini ramai yang nantikan. Jadi satu lagi kelainan besar tahun ini ialah penglibatan Tentera Laut Diraja Malaysia ya, dan buat julung kalinya dalam sejarah sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka ni, dua kapal TLDM dijadualkan berlabuh di perairan Pantai Kelebang sepanjang sambutan berlangsung. Dan orang ramai bukan sahaja berpeluang melihat aset berkenaan dari jauh, malah bakal diberi peluang menaikinya secara percuma ya, datang. Inilah masa untuk kita rasainya sendiri, konsep lawatan sambil belajar. Jadi kami akan nantikan juga kunjungan semua pengunjung lah. Macam tadi katanya ajak kami ke Terengganu, kami pun nak ajak datang ke Melaka ni kan, untuk sama-sama merasai semarak jiwa merdeka di Kelebang, Melaka. Itu dia untuk hari ini. Terima kasih dan kembali kepada Syuhaidah.
0: Okey, seronok semua bila di C3 kongsikan apakah antara ia program menarik yang berlangsung di sekitar negeri yang terlibat. Terima kasih kepada semua untuk sama sesi pagi kita pada hari ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
2: Bye-bye. Itu, kita baru saja selesai mengikuti seleksi pagi untuk edisi hari
1: benar,
2: ini.
1: Benar, terima kasih. Berdesak-desuk ni sahabat-sahabat kita ada hantar kawan-kawan. Terima kasih kepada Dr. Mat, mantan pengarah Kesihatan Negeri Terengganu. Yang hantar juga gambar dia kat kita kat TV tadi. Rakan kita saya Azura dekat Nasional FM.
2: Dia pukul gambar.
1: Ya, Kak Su kita kat atas. Dekat bahagian admin pun dengar kita sekarang. Terima kasih Kak Su.
2: Tak ingat nak bagi mini love tadi. Baik, sekejap lagi kita ikuti ramalan cuaca hari ini dari Negeri Terengganu. Dan kami akan kembali selepas ini Ceria Pagi.
1: Terengganu FM.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Okay, pagi Terengganu FM, Mazra Ceria.
1: Awak terkejut saya.
0: Kenapa awak terkejut?
1: Boleh tak slow sikit sebut ceria pagi tu?
0: Ceria pagi Terengganu FM, Mazra Ceria.
1: Kadang-kadang
0: tak bunyi macam gedi pula, kenapa ni? Tolonglah awak.
1: Saya tak tahu. Control.
0: Okay. Apa-apa pun tak ada, terima kasih dengarkan kami. Sekejap lagi kita nak berganjak ke pukul 9 pula. Dan 3 minit saja lagi ni, ha?
1: Yes, 9 pagi macam biasa. Lepas tu kami nak bawakan anda terus bersama-sama kami sampai ke pukul berapa?
0: 10 pagi nanti.
1: Betul
0: ya.
1: Pina, Ika Rosa, hai-hai kembar yang cantik, terima kasih.
0: Jom kita borak dekat TikTok
1: kita
0: Terengganu FM.
1: Kita kembar 3, awak, kami dan awak.
0: Ya, yeah. Saya hari ni kembar dengan Farah.
1: Ya, yeah.
0: Sebab
1: apa? Sebab baju sama.
0: Ya, yeah. Ceria pagi
1: Terengganu FM.

0: Terima kasih dengan FM Simas Raya, di mana juga anda berada. Yeah, kita kibarkan Jalur Gemilang hari ini bertambahnya kibaran sebabnya semalam kan telah melaksanakan program untuk agihan Jalur Gemilang tu yang bertempat di antara lokasi checkpoint di adalah Shah Bandar.
1: Taman Shah Bandar kan semalam bukan main lagi kan, naik kereta atau apa ni, Jalur Gemilang yang jenis pelekat tu.
0: Oh ya, bersemangat rasanya kalau kita duduk dalam kenderaan yang kibarkan Jalur Gemilang ni.
1: Okey, dia rasa macam luah lubang hidung rasa. Bangganya nak kabur.
0: Nak kabur bangga. Bukan luah barang apa ni, lubang hidung sebarang walaupun rupa tidak ku kenal atau apa benda cakap ni ha.
1: Walaupun rupamu tidak ku kenal.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi lubang hidungmu.
0: Yang tu saya nak cakap tadi. Ha.
1: Tapi lubang hidung tetap menjadi pujaan hatiku.
0: Aha, macam tu lah
1: kita. Tapi kita nak cerita sebenarnya tahun ni untuk bulan kebangsaan ni. Macam biasalah kan, kita akan sambut tau hari kemerdekaan kita, hari kebangsaan kita. Jadi tahun ni alhamdulillah insya-Allah

0: Ya, insyaAllah.
1: Jika diizinkan 31 Ogos dekat ya. Dataran Putrajaya, akan ada sambutan Hari Kebangsaan untuk tahun inilah ya.
0: Ini yang bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dia mencerminkan komitmen kerajaan untuk bina negara maju, inklusif, sejahtera. Dan dengan perkataan kesejahteraan tu, bermakna dinikmati semua rakyat tanpa kira latar belakang kita duduk dekat Malaysia ni kan.
1: Dan insyaAllah Hari Malaysia pula akan diadakan pada 16 September nanti dekat Negeri Sarawak.
0: Itu tarikh-tarikh penting yang kita ingat untuk bulan ini dan juga bulan depan.
1: Semalam ya. Saya ada nampak satu video.
0: Video apa?
1: Video rapta ini, latihan daripada
0: sambutan tu.
1: Anak-anak sekolah, biasa sekolah, budak-budak sekolah menengah yeah. kan. Dia akan buat latihan tarian tangan tau.
0: Betul?
1: Nanti boleh tengoklah. Salah satu lagu yang dia orang guna adalah lagu ni.
0: Lagu apa?
1: Lembayung Tari.
0: Lembayung Tari. Siapakah penyanyinya?
1: Wani Hasrita.
0: Tu dia. Mari-mari kita hayati.
1: Okey, ceria pagi.
0: Terengganu FM.

0: Jangan lepaskan.
1: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
0: Sibuk je lah dia ni.
1: Okey, okey, okay. Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
0: Betul ke?
1: Betul.
0: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
1: Kita bacakan sama-sama nak.
0: Hulurkan tangan awak.
1: Kami sudah. Anda tidak lagi. Yeay, kita kawan.
2: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan

0: pagi kita dengan Fembasi Mak Surah Ceria. Hari ini kita nak ucapkan selamat deki ujian percubaan ni PKK lah untuk semua murid tahun 5 di sekolah rendah Negeri Terengganu ni.
1: Ya. Mudah-mudahan dapat jawab dengan lancar ya.
0: Ya. Mudah-mudahan kejayaan milik kita, anak-anak kita semua pada hari ini. Percubaan ni untuk percubaan dan langkah seterusnya terus berjaya mara kepada hari betul-betul nanti.
1: InsyaAllah. Okey. Sambil-sambil tu kita juga nak kongsikan satu lagi berita baik punya.
0: Ya, seronoknya saya mendengarnya.
1: Tadi masa Farah bagi tahu benda ni kan dengan saya. Awak tahu tak pendengar-pendengar semua saya jawab apa?
0: Jawab apa?
1: I like.
0: Ya, betul. Saya cerita Hasrah tahu tak? Nanti kita akan dapat data percuma tau. Bukan 1 gig tapi 10 gigabyte.
1: Ya. 10 gigabyte ni diberikan secara percuma tapi 2 sesi. Sempena dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. HKHM lah. Jadinya 5 gigabyte tu, 5 gig lah kita selalu sebut kan. 5 gig akan diberikan pada 31 Ogos nanti. Lepas tu satu lagi 16 September sempena Hari Malaysia tu.
0: Wow, alhamdulillah ini Menteri kita Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, inisiatif dengan kerjasama 5 syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi ni bakal dimanfaatkan oleh semua pengguna prabayar dan juga pasca bayar warga negara yang layak.
1: Ya. Kalau tadi saya cakap pasal 2 sesi kan, dia akan bagi. Kalau ada dalam kalangan kita yang tertanya-tanya keedah dia dan tempoh penebusan tu,
0: keedahnya
1: tu akan diumumkan nanti oleh syarikat telekomunikasi yang terlibat.
0: Mungkin kita akan dapat WhatsApp ke, dapat teks ke daripada anda.
1: Ya.
0: Telah pun berjaya mendapat 10 gig percuma pada hari ini.
1: Tapi hati-hati tau.
0: Ya.
1: Takut-takut nanti ada scammer ni, dia ambil kesempatan.
0: Bila dah macam ni kamu celah scammer, kena bayar dulu nanti takkan bagi lebih lagi gignya. Macam tu.
1: Kan kalau senang-senang, kalau kita rasa macam mana nak buat ni, pergi je dekat pusat-pusat telekomunikasi. Contohnya dekat pusat bandar ada yang tertentulah kan.
0: Kena tanya pergi pada tempat yang sah lah. Jangan ambil sebarangan panggilan telefon yang tidak kita kenal ataupun kita berusaha dengan link-link yang dihantar pada kita menunjukkan kita mendapat duit ke apa ke kan.
1: Itu dari segi kaedah dan tempoh penebusan.
0: Yep.
1: Tapi kalau ada apa-apa yang kita nak tanyalah, soalan lazim, soalan yang selalu kita rasa macam nak tahu kan, ini kita boleh dapatkan dekat laman web Kementerian Komunikasi dalam masa terdekat nanti.
0: Ya, bolehlah tengok macam mana pengagihannya kan. Ini juga mengenai dengan apa ni, jumlah peningkatan ketara ni. Penyumbang utama sambutan tahun ini untuk sambutan bulan kebangsaan. Selain daripada ini, banyak lagi lah sumbangan penajaan juga rakan sesaji. Di Menara Komunikasi nanti.
1: Itu berita baik yang kami kongsikan ni. I like Ceria Pagi
0: Terengganu FM.

0: aktiviti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM. Betul lah ni, kami nak ceritakan pasal Abang Belon tumpuan dunia.
2: Ya, ceritanya Abang Belon. Dulu dia kerja benda lain. Sekarang ni dia jual belon.
1: Jual belon pun boleh terkenal eh.
2: Tapi ni bukan belon sembarangan tau.
1: Ini belon apa ni?
2: Belon 3D.
1: Wow. Ini berbekalkan kreativiti luar biasa dan juga etizam tinggi bekas anak kapal yang pernah berkhidmat selama 16 tahun di Awan Biru. Wah, ni steward lah ni.
2: Ya. Dulu masa dia jadi pramugara dulu, dia terbang dekat Australia, dia cerita. Okay. Lepas tu dia bagi tahu, saya lihat seni belon mereka sangat maju dan cantik. Tapi di Malaysia masa tu, dia kata potensi besar tapi belum diterokai.
1: Oh, ini Syed Syahrizal Syed Osman yang lebih popular disapa dengan Abang Belon. Kini bukan lagi nama asing dalam industri hiasan belon antarabangsa.
2: Dah diiktiraf di peringkat antarabangsa apabila ada lagu bahan belon gegasi itu mendapat tempatlah dilamar. Beliau dilamar oleh jenama belon gegasi dunia antarabangsa dari Turki Kalisan.
1: Oh, sebenarnya dulu sebelum Abang Belon ni meneruskan inovasi gubahan belon bunga, pembabitannya selepas menghentikan perniagaan, nama perniagaan dia dulu, Kek Kek Watt.
2: Dulu dia jual kek lah. Lepas tu dia berani mengambil alternatif lain lah kan, dengan menjual dan mereka bentuk belon-belon ni. Kalau kita tengok poster dalam akhbar, dalam talian hari ni, dia ada belon boleh buat gown.
1: Wow.
2: Dress, buat dress.
1: Ya Allah, comelnya. Sayangkan ni baju betul, rupanya dari belon.
2: Belon.
1: Comel sangat. Lepas tu ada ni macam pasu bunga semua ni kan.
2: Siap dengan ada bunga kebangsaan lagi.
1: Kreatifnya tangan dia.
2: Itulah.
1: Inilah katanya, aku jalan pelan-pelan, tak tahu mana arah, tapi aku tetap jalan.
2: Rasa macam
1: boleh jalan.
2: Tak cakap. Tapi dah cakap pula lah.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.

selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1440.

0: 10 temani anda.
1: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
2: Yang penting jangan sebut teknologi.
3: Teknologi tu kenapa pula?
2: Tak boleh.
3: Jangan sebut wanita.
2: Ceria pagi Terengganu FM Mesra Ceria.
3: Ya, situasi kita di mana sekarang, mungkin tempat kerja. Semoga semuanya berjalan lancar dan juga tak ada yang mengantuk. Kalau mengantuk, jangan dikata sorongkan bantal, tapi cuba buat regangan ringan ya.
2: Betul. Yang mana mungkin dalam kalangan anda tu dah 2 jam duduk di kerusi. Kalau macam kami 4 jam lah.
3: Tapi kita ada bangun duduk juga. Kita tak boleh duduk lama, tak boleh berlama-lama. Biar apa darah kita lancar.
2: Sekejap lagi jangan heran kalau kami berdua merayau sekejap dekat koridor-koridor di tepi kaki 5 ni.
3: Naik hairan ya.
2: Naik hairan kita.
3: Tapi kan yang tu naik hairan pasal regangan tak apa, senaman tak apa, perkara baik. Yang kita naik hairan semalam, saya ada baca lah kan.
2: Yeah.
3: Ini menarik perhatian di media sosial kita. Ada pasangan melafazkan perkataan cerai terbuka di platform Thread. Tak kisahlah ada cerai, ada bergaduh, bergurau sekarang ikut trend ke macam mana ni.
2: Tapi kalau kita boleh elakkan daripada kita mempromosikan tingkah laku demikian, lebih baik kita elakkan lah ya.
3: Sebab ni media sosial, bila nama perkataan media sosial ini merupakan ruang awam yang boleh disaksikan oleh ramai orang, bukan kita berdua sahaja dengan pasangan kita. Kan, tindakan ni memang memberi implikasi emosi lah, boleh berpotensi menimbulkan pelbagai kesan buruk kepada pihak yang terlibat dan juga masyarakat.
2: Kita kena tahu kadang-kadang perkara yang kita tulis, sama ada kita bergurau atau cara kita bagi buah fikiran ke sebagai warga maya kan. Orang boleh, kadang-kadang orang bukan judgmental.
3: Betul.
2: Tetapi orang tidaklah menghakimi, tapi setidak-tidaknya bila kita baca cara anda menulis itu, orang dah tahu dah

0: kita punya tahap intelek kita macam mana, IQ kita macam mana.
1: Kalau nak marah tu kena, sebab tu dalam Islam kata kau tengah duduk berdiri, kalau berdiri duduk kan, macam itulah. Dan bila sebut pasal perkahwinan ni, merupakan satu ikatan yang punya tanggungjawab besar, implikasi pun besar. Jadi kau lafaz berkaitan benda-benda macam ni tak sepatut jadikan sebagai bahan gurauan, sindiran ataupun kandungan nak dapatkan perhatian di media sosial.
0: Ya, kita senang-senang macam ni lah ya semua. Ya. Kalau kita rasa macam nak marah sangat, kita baring terus.
1: Ya, tidur. Kalau pun nak sangat ada masalah, ada setengah orang memilih untuk tidur sejenak.
0: Apa-apa saja terapi sebenarnya, banyak kaedah. Banyak kaedah selain kita meluahkan pada
1: tak
0: orang.
1: Awak pernah tak pegang handphone ni? Nak jawab dah reply rupa nyawa tertidur.
0: Ya, itu tak pernah. Itu tak pernah lagi.
1: Tak pernah lagi.
0: Bukan tak pernah, tak pernah lagi.
1: Bila ada perkataan lagi tu mungkin lah kan.
0: Mungkin, kemungkinan lah. Faktor penuaan.
1: Awak bertenang. Ada tak awak memilih, kalau ada masalah awak memilih untuk tidur?
0: Kalau itu tu macam cakrap sangat lah ni.
1: Saya pun salah seorang. Kalau macam saya pening ke apa, nak fikir saya boleh tertidur dia buatnya. Dengan harapan sambil tidur sambil kita berzikir, berdoa lah kan.
0: Ya Allah, ringankanlah masalah kami. Apa-apa pun kami bukan gurau, harap-harap kita lebih menjaga tingkah laku baik di luar alam maya ataupun di alam maya. Jaga-jagalah ya.
1: Sebaiknya susun strategi komunikasi kita. Okey, kita dah hujung-hujung dah ni. Kita mahu pukul 10 pagi. 10 pagi nanti berteman dengan siapa?
0: DJ Ain sampai pukul 2 petang tau.
1: Okey, hujung tugasan macam biasalah, yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan dari kami berdua, dengan itu salam seribu maafan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi.
0: Saya AZRI. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Tun Abdullah Ahmad Badawi cukup dikenali perjuangannya sebagai bapa pembangunan modal insan dengan hasratnya demi anak watan Malaysia yang menjadi nadi utama penggerak negara. Beliau merupakan tokoh yang tidak pernah jemu demi aspirasi melihat bangsa Malaysia dengan pemikiran kelas pertama menuju negara maju dan makmur.

10 pagi hingga 2 petang Anggun Inspirasimu akan bersama-sama dengan anda. Assalamualaikum, selamat pagi untuk semua. 10.06 minit pagi di Terengganu FM pastinya. Dan untuk waktu ini 4 jam Ain akan meneruskan tugasan di Terengganu FM. Terima kasih kepada Farah dan juga Azra yang baru selesai tugasannya memulakan hari pertama di minggu ini, hari Ahad 16 Ogos 2026, 3 Rabiul Awal 1448 Hijri. Awak okey? Diharapkan semua okey. Dan pastinya hari ini tak sama dengan semalam. Semalam mungkin penuh dengan gelak tawa. Mungkin hari ini kita tak tahu apa perjalanannya, atau semalam penuh dengan air mata. Dan untuk hari ini kita tak tahu apa lagi jalan yang Allah aturkan. Semoga yang baik-baik, niatkan yang baik-baik, dan insyaAllah dijalani dengan hal yang baik-baik. Semua nak yang baik-baik kan, tak nak tak ada yang tak baik. Tapi itulah, dalam kita nakkan yang baik tu macam-macam kita kena lalu, kita kena tempuh. Berpaksikan dengan rasa sabar insyaAllah, dan juga sokongan orang di sekeliling, orang yang ada dengan kita, yang menghargai kita, insyaAllah semuanya akan baik-baik.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.

0: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya. Elakkan dehidrasi. Sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
1: Jaga kesihatan kita di musim sekarang tak menentu dengan keadaan cuaca sekarang. Kalau kat Terengganu ni petang ada waktunya hujan.

keadaan ada waktunya keadaan tak menentu, dan pastinya menerusi portal berita RTM yang mewarakan ribut petir hujan lebat dijangka landa 8 negeri hingga 1 tengah hari. Ini melibatkan di Semenanjung Malaysia, Perlis, Kedah yang melibatkan Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pahang melibatkan Kuantan, Pekan dan juga Jerantut, dan amaran yang sama bagi negeri Selangor melibatkan daerah Sepang dan juga Kuala Langat. Bagi negeri Sembilan Pelepok, Dickson, Seremban, Rembau, Kuala Pilah dan juga Tampin, manakala melibatkan negeri Melaka, dan untuk Johor di kawasan Tangkak dan juga Muar, dan untuk di kawasan Borneo pula di Sarawak yang terjejas adalah Mokah, Sibu, di Selangau dan juga Sibu, manakala di Sarike melibatkan Sarike dan Marodong, di Bintulu, Kapit, di Kapit, Bukit Mabung dan juga di Miri, iaitu di kawasan Subis. Kalau dilihat di Pantai Timur tak ada, tapi kita kena berjaga-jaga kan, sebabnya risau keadaan sekarang ni. Petang hujan, awal pagi macam ni panas kan. Kena berwaspada selalu, jaga kesihatan kita. Kalau tak sihat, terus ke klinik kesihatan yang berdekatan dengan kita.

terbaru dari Syamil untuk anda cukup sekali di Cungan FM 10.40 minit malam. Semalam kita lepaskan, hari ini kita syukuri, esok kita tawakal, kerana hidup ini tidak pernah berada dalam genggaman kita tetapi sentiasa berada dalam aturan Allah. Dan seperti lagu ini, pahit akan manis akhirnya. Kita kena yakin dan percaya sahaja bahawa setiap apa yang Allah aturkan itu adalah yang baik-baik untuk kita. Hari ini mungkin kita sakit, esok belum tentu. Semalam mungkin kita terlalu gembira, dan semalam takkan pernah sama dengan hari ini kan. Baik-baik saja untuk semua yang dengarkan kami Cungan FM. Doa daripada kami, semoga yang terbaik untuk semua yang sentiasa sokong

0: Ya, Cu.
1: Kenapa Atuk nampak sedih?
0: Atuk sedih melihat ada segolongan antara kita ni yang tak tahu menghargai kemerdekaan.
1: Kenapa Atuk cakap macam tu?
0: Mereka tidak tahu bersyukur dengan keharmonian negara. Atuk dulu saat melakukan kemerdekaan.
2: Merdeka!
0: Air mata menitis gembira. Rasa bangga dalam jiwa.
1: Betul cakap Atuk tu.
0: Ya.
1: Timah pun rasa bangga dengan pejuang-pejuang terdahulu, Tok.
0: Hmm.
1: Kalau tidak, kita tak dapat hidup dengan harmoni di Malaysia ni.
0: Betul tu, Cuk.
1: Lebih-lebih lagi, kita ni kan masyarakat majmuk.
0: Hmm.
1: Dalam kelas timah, ada bangsa Cina, Melayu, India. Atuk.
0: Ya, Cuk.
1: Boleh temankan timah nak letakkan jalur gemilang ni di sekeliling pagar rumah Atuk?
0: Boleh. Nanti Atuk tolong, ya.
1: Baik, Tok. 31 bulan 8,
3: 57 hari mulia. Hayati kemerdekaan, kibarkan jalur gemilang.

selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati.

0: 2006, hari ini 16 Ogos, menerusi anggun inspirasimu, ada soalan yang saya nak berikan kepada anda, dan soalan yang sangat-sangat mudah. Siapakah ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapakah ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 0163 6238 330. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
1: Nurul.
0: Dari mana Nurul?
1: Tepuh.
0: Okey, untuk jawapannya, siapakah ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
1: Aminah binti Wahab.
0: Betul? Yakin?
1: Yakin.
0: Okey, betul. Itu jawapan yang kami cari pada pagi ini. Dan untuk soalan kedua nantikan pada sebelah petang nanti untuk ruangan Nurani. Apapun, tanya kepada Nurul. Tunggu di talian Nurul ya. Jangan lupa kita ada 9 hari lagi untuk sama-sama kita menyambut Maulid Rasul 1448 Hijri.
2: Kenali sirah, cintai Rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi Madani dihayati Ummah di

0: berbual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, Kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV 1.
3: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
4: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis 11 pagi menerusi Anggun Inspirasimu.
5: Teka lagu berganda.

0: Teka Lagu Berganda.
1: Ya, Teka Lagu Berganda di Terengganu FM seperti biasa setiap hari pukul 11 ke atas, okey? Dan untuk Teka Lagu Berganda pada pagi ini, dengar ke tak dengar? Dengar ke tak dengar? Sekali lagi saya putarkan untuk anda, boleh? Ya, dia dah pergi lain awak. Dia pergi lagu dulu. Lepas lagu ni, sekali lagi saya putarkan untuk Teka Lagu Berganda, okey? Suara ku berharap untuk anda di Terengganu FM. Selamat pagi, salam anggun inspirasi, inspirasimu. Dia dah berbelit-belit dah lah. Kena minum air dulu kot. Take 5 dulu kot.

0: ke lagu berganda.
1: Tentang lagu berganda pada pagi ini, seperti biasa untuk anda, dan saya dah dapat susunan jawapan daripada rakan-rakan kita di WhatsApp Sungai FM di 010-344-6632. Laju, korang buat kerja, ya? Akan main lagi. Okey, kalau kita dengar suara tu, memang dah tahulah kan suara itu milik siapa. Hati kos enam betul. Dan kalau rakan-rakan kita yang teka ni, Farah-Farah Nadungon, kita ada Hafiz Parker, kita ada juga Kim Batu Rakit Kaabah Dungon, kita ada Magna Bukit Diman, Din Khairul Rudin, dan juga saing kita ni Kak Zoo. Terima kasih banyak. Semua betul. Betul. Memang betul. Ingkar Janji dan juga Demi Cinta Ini. Yeah. Betul, betul, betul. Layan dulu eh. Sebelum kita layan untuk jam yang ketiga nanti, kita ada seleksi 90-an. Tapi ini bukan lagu 90-an. Ini lagu 80-an untuk anda. Hati Kos Endang. Demi Cinta.

0: demi cintanya.
1: Abang, kalau saya jadi pantai, abang nak jadi apa?
2: Sedap makannya. Jadi apa? Jadi pantai? Makannya sedap sangat, Lila. Ayah cakap apa tadi?
1: Ni, kalau sayang jadi pantai, abang nak jadi apa?
2: Saya jadi remisnya lah.
1: Abang ni makan bukan main sedap. Buang sampah pun sedap juga. Sedap main tangan je.
2: Alah, kejap lagi ada orang datang bersih.
1: Kalau macam tu, abang buang saya juga lepas ni. Pasti ada juga orang datang bersih, ya.
2: Okey, yang nanti abang ambil balik sampah tu, ya.
1: Sayang abang.

Ada yang kata lagu favorite DJ-DJ ni, Rasputin Bonnie M, untuk anda di Cungan FM 11.23 minit pagi. Selamat pagi untuk semua Cungan FM 88.7 untuk anda yang berada di Kota Terengganu, Marang, Satu Hulu Terengganu. Kalau di Dungun, Kak Bah kata hujan pagi ni. Yang menyapa saya menerusi live TikTok Cungan FM, ya. Selamat pagi untuk semua yang menyapa dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam untuk semua. Kita ada Nur Kamsia, kita ada Udeng 81, Madat 71, JPKK Parik, terima kasih dah hari. PKS Rajan, terima kasih. Yang share live, terima kasih. Wani, selamat pagi, kat mana tu? Ada yang buka-buka apa TikTok, tengok ada live TikTok Cungan FM. Apa kata join kami, kita sembang-sembang kat sini nak dengar lagu pun boleh, tak ada masalah. Jazz cari tu, Josh, terima kasih. CR7 Saidah di sini temani anda untuk pagi ini 11.24 minit pagi. Selepas ini 11.30 minit pagi kita ada rancangan tajaan. Hai Sari, selamat pagi. Waalaikumsalam. Masa apa awak pagi ni? Isa Dungun, ya, selamat pagi juga. Dia kalau nak mendung, nak hujan ni kan, dia banyak idea. Biasa kalau hujan-hujan ni kita masak sardin, masak sup kan. Itu antara saya punya idea lah untuk anda yang nak masak hari ni. Tapi kalau rasa yang nak masak lauk yang dah ada dalam fikiran kita, silakan.

0: Baik, selamat pagi untuk anak anggun inspirasi untuk tepat 11.30 minit pagi seperti yang diwarakan kita bersama-sama untuk ruangan tajaan NESQ Resources pada pagi ini. Encik Azman telah pun bersedia di talian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ yang bertugas.
0: Ya, saya sihat bertenaga pagi ini pastinya mengamalkan NESQ.
1: Terima kasih.
0: Saya pun amalkan. Alhamdulillah, kulit muka pun makin kata lembab lah.
1: Nak cantik lah, sihat kan. Jadi boleh saya mulakan?
0: Silakan.
1: Okey, baik, terima kasih kepada DJ yang bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat seluruh pendengar-pendengar setia, orang Terengganu kita, dan juga kepada pelanggan-pelanggan NESQ yang sentiasa support kami, sentiasa menyokong kong NESQ walau apa pun kita berada, walau di mana kita berada. InsyaAllah untuk tuan-tuan saya doakan agar urusan kesihatan kita kan DJ, untuk urusan rezeki kita insyaAllah segalanya dipermudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini mungkin orang Terengganu kita ni dia nak tahu, nak dengar ada promosi yang lain tak daripada biasa-biasa. Jadi insyaAllah saya akan ceritakan tentang manfaat dahulu. Mungkin ramai hari ini yang buka radio dia nak tahu, sambil-sambil dia dengar lagi lagu yang seronok, ada pula iklan daripada NESQ. Saya nak cerita kebaikan dan manfaat. Kalau kita amalkan minum minuman pati sarang burung walet ni, abang-abang kita, kakak-kakak kita kan, ia membantu untuk mengurangkan masalah-masalah kesihatan dan juga untuk menyokong. Menyokong maksudnya ia nak kuatkan lagi kita punya lutut kita, ya, ia membantu untuk menguatkan tulang belakang kita dan juga ia membantu untuk memberi organ dalaman kita ni rasa macam sedap, tarik nafas ni rasa sedap, tak ada masalah pembuangan yang orang kata bila kita nak buang tu dah semakin busia kan DJ kan, kita rasa macam tak puas, kerap kita nak pergi ke tandas. Jadi kita nak selesai dan kurangkan masalah, masalah apa, penghadaman kita, kita nak jaga usus kita dan juga kita nak tidur kita yang berkualiti. Jadi boleh amalkan minum minuman pati sarang burung walet keluaran daripada NESQ ini, insyaAllah akan membantu mengurangkan masalah-masalah yang tuan-tuan rasa yang menakutkan diri kita. Dalam usia kita sekarang ni kan, insyaAllah kita nak rasa bangun pagi rasa segar. Tuan-tuan, kita nak bangun pagi tu bila berdiri tak adalah rasa nak pening-pening, rasa macam nak pitam ni, kepala ni nak buat kerja sikit ni, tak boleh nak berdiri lama ni, acik ni tak boleh nak berdiri lama, dia rasa macam nak pitam, nak buat kerja lama pun rasa macam nak pensan. Jadi kita nak melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita supaya badan kita ni segar. Jadi untuk hari ini, produk yang selamat diminum, produk yang mendapat kelulusan daripada JAKIM Halal Negeri Sembilan dan juga mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia ni, insyaAllah tuan-tuan, kita ikhtiar sihat, kita berdoa dan juga bertawakal. Jadi untuk promosi yang NESQ nak tawarkan, saya nak cerita kepada promosi hari ini. Sebelum ni kita beli dengan nilai ada beberapa promosi kita, tapi hari ini kalau tuan-tuan beli, kita beli dengan harga RM150, ya, akan kami berikan sebanyak 2 botol dan anda berpeluang. Berpeluang maksudnya kita kempen beli dan berpeluang menang pakej umrah premium sebanyak RM10,000 setiap seorang. Berapa orang Cik Man nak beri kepada orang Terengganu ataupun kepada untuk promosi ni? Kami mencari 20 orang pemenang. Siapa yang beli dengan promosi RM150 dapat 2 botol hari ini, anda berpeluang dan layak untuk masuk ke peraduan kita kempen dan menang umrah tajaan daripada NESQ. Tajaan pakej umrah premium. Premium ni maksud dia macam mana Cik Man? Dia dapat hotel yang memang dekat dengan Masjidil Haram. Jadi berapa langkah saja sampai dah tengok dah Kaabah depan kita. Jadi kita nak doa tu, kita seronok. Ya Allah, ketenangan apa yang saya dapat ni? Kenangan apa yang saya dapat ni? Banyak kali dah, banyak tahun dah cuba niat dekat hati, dah kumpul duit, dah simpan duit, tapi tak terlintas lagi nak pergi kan? Jadi insyaAllah lagi satu nak pergi Madinah dapat naik kereta api yang laju, yang paling laju tu. Ha, jadi insyaAllah NSQ nak bagi sebanyak 20 orang pemenang. Ha, jadi peraduan kita ataupun kempen beli dan menang umrah tajaan bersama dengan NSQ ini dengan pembelian 2 botol minuman parti sarang burung walet. Ada di kotak itu nanti tuan-tuan, ada barcode yang mana anda boleh scan dan juga isikan maklumat diri di dalam tersebut. Nanti maklumat diri akan masuk dalam sistem kita. Eh, kalau tak tahu ataupun dah cuba, boleh WhatsApp dengan khidmat pelanggan, tanya macam mana. Acik dah scan-scan, tak boleh masuk nama. Macam mana nak masuk nama ni? Masuk nama ayah boleh tak? Masuk nama mak boleh tak? Walaupun anak beli, boleh, tak jadi masalah. Yang paling penting, hari ini tuan-tuan dapatkan promosi kita kerana tawaran ini kita buka sampai jam 5 petang saja. Telefon, yang paling penting, nombor telefon kita boleh hubungi segera di talian 016-551-6443. 016-551-6443. Jadi yang mana niat nak pergi umrah dengan bermodalkan RM150 kalau dah rezeki namanya atas nama tuan-tuan, insyaAllah tuan-tuan akan sampai di tanah ataupun menjadi tetamu Allah nanti waktu kita umumkan nama-nama pemenang tersebut. Jadi apa kata untuk DJ, kita berehat sebentar. Sementara saya nak jawab panggilan-panggilan telefon yang dah masuk sekarang ni.
0: Okey, kita berehat sebentar bersama dengan NSQ.

0: Kalau tadi anda terlepas dengarkan apa yang Cik Man katakan, 20 orang itu yang bertuah, siapa yang terpilih untuk mengerjakan umrah bersama NSQ, mungkin ada penjelasan sekali lagi dari Cik Man untuk anda pendengar setia Terengganu FM pagi ini. Silakan Cik Man.
1: Okey, baik, terima kasih. Jadi untuk kempen beli dan menang umrah tajaan SQ ini, kita buka kempen ini sepanjang 2 bulan DJ. 2 bulan bermula minggu ini, kita telah pun bermula di negeri Perak, dan untuk hari ini khas untuk orang Terengganu. Kita tak tahu rezeki, kita tak tahu siapa. Kalau tuah ayam tu kita dah tahu dah dekat kaki, tapi tuah manusia ni Allah je yang tahu yang siapa. Mungkin anak-anak yang nak beli, niatnya kepada ibu dan ayah, saya ni beli ni, saya niat bukan saja untuk kesihatan, bahkan saya nak niatkan, mana tahu kan rezeki menjadi salah seorang pemenang pakej umrah yang bernilai RM10,000. Nak jadi macam kita, nak jadi VIP. Biasa kita dengar pakej umrah ni RM5,000, RM6,000, ada yang RM7,000, tapi NSQ ni dia nak bagi saja pakej yang premium, pakej yang memang kenangan kita tu, Masya Allah, kita rasakan macam wow, ini yang betul-betul kita rasakan nikmat, kita rasakan kita nak berdoa, kita nak niat macam-macam, mungkin ada halangan dan juga kita tak tahu. Bagi saya untuk hari ini, apa yang NSQ nak tawarkan ataupun apa yang kami nak berikan kepada anda, dengan pembelian RM150, kita akan berikan 2 botol minuman Pati Sarang Buru Walid, dan di kotak setiap botol tersebut ada barcode yang mana anda boleh scan, ataupun yang mana tidak tahu macam mana nak isikan maklumat diri, boleh tanya dengan khidmat pelanggan kami yang sekejap lagi saya akan bagikan nombor telefon, ataupun boleh tanya dengan anak-anak. Sekarang ni banyak yang scan nama, nanti dia masuk dalam sistem, dan sistem sebut kita akan simpan data itu, insyaAllah dalam sebulan atau dua bulan nanti kita akan umumkan waktu kita buat cabutan tu secara live, tak ada masalah. Apa yang saya dapat maklum, walaupun anda ataupun tuan-tuan ataupun abang-abang kita yang tak melihat secara live dekat Facebook kita, dekat TikTok kita, ya, ataupun yang tak join live untuk cabutan bertuah, ataupun nak perlukan kata-kata kunci, tak perlu, tak ada masalah. Kalau dah nama tu kita cabut, dah nampak nama tuan-tuan, kita akan telefon, kita akan maklumkan tuan, nama tuan dah jadi salah seorang pemenang untuk pakej umrah tajaan daripada NSQ yang bernilai RM10,000. Jadi tak seronok ke tuan-tuan? Masya Allah, saya pun seronok nak cerita dan juga kongsikan kepada anda. Jadi untuk hari ini boleh terus telefon kita di talian 016-551-6443, 016-551-6443. Dan kepada orang Kuala Terengganu yang nak datang, yang nak datang ke pejabat urusan kami yang berada di berhadapan Hotel Ming Star di bangunan Wisma Cemerlang, anda lihat berhampiran ada nampak kedai roti Sweden tu, di atas tu signboard warna kuning, memang nampak. Okey, jadi dia berhampiran di Kuala Terengganu, yang mana tu di jambatan yang terangkak yang naik tu, turun daripada bawah tu nampak ada satu bangunan Wisma Cemerlang ataupun berhadapan dengan Hotel Ming Star. Nak dekat lagi, di bawahnya tu ada kedai roti Sweden. Boleh nampak signboard besar warna kuning. Boleh datang terus secara walk-in dan beli. Dan untuk penghantaran secara dalam talian, yang membuat pembayaran dalam talian ataupun COD, ada sedikit cas penghantaran untuk tuan-tuan. Jadi yang mana nak rasa tubuh dia segar, bangun pagi-pagi rasa segar, tidur malam yang berkualiti, tak terganggu pukul 3, pukul 4 rasa nak pergi membuang, nak pergi ke jamban kan tuan-tuan, yang mana masalah kaki ni bila bangun mencucuk-cucuk, lepas tu perut kita rasa macam tak lawas, ya, masalah usus kita, jadi badan pula rasa sengal, badan rasa lemah, buat kerja berdiri sekejap rasa penat, rasa nak pitam, boleh amalkan minum minuman Pati Sarang Buru Walid. Cara yang sangat mudah tuan-tuan, 2 sudu pagi pengambilannya dan juga 2 sudu malam sebelum tidur, pagi tu sebelum sarapan dan juga malam sebelum tidur, cukup madai. Dan juga bila dah buka nanti simpan dalam peti ais. Supaya rasa sejuk, rasa mana-mana buah tu, dia tak ada rasa pelik-pelik. Yang memang bagi dua kebaikan untuk kita, yang manfaat untuk kesihatan dan juga untuk kecantikan. Jadi akhir kata untuk saya kepada anda semua, orang Terengganu, mari support kita. Mari support kita untuk produk Muslim kita, produk orang Melayu kita. Dengan hari ini kita buat kempen beli dan menang pakej umrah tajaan daripada NESQ bernilai RM10,000 pembelian 2 botol minuman parti sarang burung walet dengan harga RM150 saja, tuan-tuan akan layak menyertai kempen dan beli menang bersama dengan NESQ Package Umrah Premium sebanyak RM10,000. Dan jangan lupa telefon kita di talian 016-551-6443, 016-551-6443. Ingat, promosi yang saya sebutkan ini akan kita adakan sampai 2 bulan kempen. Tapi untuk orang Terengganu, hari ini telefon, hari ini dapat kita buka sampai jam 5 petang saja DJ. Jadi jangan nak fikir panjang-panjang, tak perlu dah. RM150 tu memang dah cukup mampu milik, harga yang dah cukup mampu untuk kita dapatkan kesihatan, dan juga mana tahu ada rezeki anda untuk menjadi tetamu Allah, nanti kita akan umumkan insyaAllah. Jadi mungkin itu saja masa yang saya ada berkongsi dengan orang-orang Terengganu pada pagi ini. InsyaAllah lain kali kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja bersama-sama dengan NSQ untuk rancangan tajaan pada pagi ini. Dan untuk anda, terima kasih kerana bersama-sama kami. Ada kata yang ada kat kedai makan tengah bergosip-gosip. Gosip apa tu? Hari ni rehat ya. Mungkin hari cuti ataupun off day. Ada yang dalam kenderaan, galiknya cakap dua orang tu. Selamatlah dalam perjalanan sahabat kita dari Kota Baru ke Kuala Terengganu, selesai majlis malam. Hari ni baliklah pula dah, nak jumpa anak bini pulaknya. Selamat pagi untuk rakan-rakan kita. Katanya ada Fizu dan Naim tu. Memori sekuntum rindu untuk anda di Serangan FS pun. Jangan lupa seleksi 90-an untuk anda 12-19 minit tengah hari nanti. Penggan FM.

Anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu.

0: Dungun 97.7.
1: Terima kasih orang Dungun dengarkan kami Serangan FM untuk waktu ini 11.56 minit pagi dan 12.30 hari kita ada buletin 12.30 hari tengah hari ini bersama dengan siapa? Jejaka dari Bilik Berita. Jejaka mana ni? Kena dengarkan Serangan FM. Terima kasih kepada Aisyah Sofia, kita ada Abi, terima kasih. Kita ada Madu Lebah juga pada pagi ini. Ada Kak Lina, Khairun, terima kasih. Mak Ruzah, terima kasih. Katanya pagi ni makan miso sedap. Macam-macam lah kalau tengah anu ni sarapan pagi. Tapi ni dah nak masuk tengah hari kan. Tapi kalau cerita pagi ni macam-macam lah makanannya. Bermula daripada nasi, mi, kuih muih. Dan ni macam-macam lah. Western lah, Eastern lah. Okay, 11.57 minit pagi. Gila bayang.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita nak membicarakan tentang basmalah. Basmalah tu apa? Basmalah tu bismillahirrahmanirrahim. Dinamakan sebagai basmalah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim maknanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimah ini kalimah yang hebat kerana Allah Subhanahu wa taala meletakkannya sebagai perhiasan di dalam Al-Quran. Kalau kita buka Al-Quran, mula-mula sekali kita jumpa adalah bismillahirrahmanirrahim. Baru alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin hingga akhir ayat, sehinggalah habis waladdallin, jumpa balik bismillahirrahmanirrahim. Habis surah Baqarah, jumpa balik bismillahirrahmanirrahim kecuali dalam surah At-Taubah. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini merupakan satu kalimah ataupun lafaz yang sangat besar yang diletakkan sebagai perhiasan di dalam Al-Quran. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bismillahirrahmanirrahim, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitan kama yadzubur rasas 'alan nar. Nabi kata tidak ada daripada seorang hamba yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim melainkan hancur syaitan seperti hancur timah di atas api. Kalimah bismillah ini mengandungi nama ismuz zat yang azim, yang besar, yakni Allah. Kalimah Allah ini membakar syaitan. Syaitan tak tahan walaupun hanya sekadar Allah. Bahkan gunung boleh hancur dengan kalimah Allah sahaja. Cuma kalau kita sekarang ni gunung hancur baru kita sebut Allah, cabut lagi. Jadi sidang pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimah ini merupakan kalimah yang sangat besar. Kalimah yang setiap amalan daripada kita bila kita beramal sia-sia walaupun berjaya, tetapi tidak ada keberkatan melainkan dibaca di dalamnya bismillahirrahmanirrahim. Bermakna setiap perbuatan kita, setiap amalan kita, setiap apa yang kita kerjakan adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita baca bismillah itu, kita bersandar kepada Allah. Kemudian kita sedar Allah yang maknanya hakikat sebenar yang memberikan kurnia-kurnia kepada kita. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini dia punya benda pahalanya ataupun fadilahnya sangat besar lagi apabila Nabi bersabda bismillahirrahmanirrahim ini tidak ada hamba yang berkata bismillahirrahmanirrahim melainkan Allah akan menyurat dalam suratan amalannya 400 kebajikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amara Allah ta'ala al-kiram al-katibin ay yaktubu fi diwani 400 hasanah. Jadi ada 400 kebaikan yang Allah beri hanya dengan baca bismillah. Masya-Allah. Kalau sekali baca bismillah 400 kebaikan, apatah lagi kalau kita nak melakukan suatu kebaikan itu, bermakna ada 400 kebaikan lagi yang Allah tambah ke atas perbuatan kita. Sidang pendengarannya rahmati Allah, kalimah bismillahirrahmanirrahim ini betul-betul ringan di atas lidah, tidak susah. Bahkan ada satu kisah ulama yang terdahulu, Abu Muslim Al-Khawlani, diriwayatkan menceritakan bahawa ada satu orang jariah dia. Jariah ni hamba perempuan yang meletakkan racun ke dalam makanannya. Bila dia letak racun dalam makanan, dia tak tahu. Dia pun makan. Apabila makan, tidak menjejaskan diri dia. Lama sudah tu, jariah dia mari datang jumpa. Wahai tuan, saya telah meletakkan racun lama dah dalam makanan tuan, tetapi tuan tak ada apa-apa. Macam mana? Boleh saya tahu tak kenapa? Abu Muslim terkejut. Abu Muslim tanya, kenapa kamu buat macam ni? Maka jariah kata, kamu ni dah tua, aku nak merdeka. Kalau boleh, kalau kamu mati, aku dapat merdeka. Beginilah, dia kata. Maka Abu Muslim cerita, amalan dia ialah dengan bismillahirrahmanirrahim. Bila dia nak makan, dia baca bismillahirrahmanirrahim, menyebabkan tawa racun tersebut. Dan Abu Muslim juga membebaskan hamba tersebut. Jadi ini merupakan maknanya kisah inspirasi sahaja bahawa bismillahirrahmanirrahim ini merupakan satu fadilat yang amat besar bagi kita. Kita boleh melakukannya insya-Allah. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suka dengar lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an.
1: Betul, ini masanya untuk anda bersama-sama dengan saya untuk ruangan seleksi 90-an di Terengganu FM. Dan pastinya waktu ini yang dinanti-nantikan, yang ditunggu-tunggu kan. Sebabnya lagu-lagu 90-an ni adalah lagu-lagu yang mengambil kenangan, lagu-lagu memori, lagu-lagu zaman muda-mudi, lagu zaman-zaman bercinta gitu. Okey, selamat tengah hari untuk semua rakan-rakan kita yang berada di live di Terengganu FM. Dan dengarkan kami di frekuensi Orang Kemaman 90.7. Alhamdulillah rezeki hari ni ya. Biasanya waktu ni orang kata tak ada gui lagi, tak gui lagi lah. Tapi ini ambil lah, setalang dah habis. Alhamdulillah. Akak-akak juga pisang kita tu, awak jual lauk tu, selamat berusniaga. Orang Dungan 97.7, Bersetia 96.2. Baik, memerlukan untuk ruangan seleksi 90-an untuk tengah hari ini. Abi, terima kasih banyak-banyak. Selamat menduduki percubaan UPKK untuk tahun 2026 kepada semua murid-murid tahun 5 yang akan menduduki ujian tersebut pada 16, 17, 19, 23 Ogos 2026. Terutama kepada pelajar-pelajar Sekolah Agama Rakyat Masjid Tengku Mizan Kertih. Dan harap-harapnya 9A kita miliki semua, insyaAllah. Terima kasih. Abi nak dengarkan lagu Mengusur Rindu. Terima kasih Abi. Kita ada juga sahabat kita pada waktu ini yang nak dengarkan lagu Cinta Azani, Wati dari Parker. Dan kita ada Ain Tinted nak dengarkan lagu Olohai. Lagu ni kami dah mainkan ni tadi, lagu Spoon ni. Lagu lain boleh. Kita ada Pok Long Kijar, Bila Kekasih Mula Merajuk. Kena bujuk lah. Tapi kita dengarkan lagu ini dulu, Cinta Azali. Semoga terhibur Wati di Parker. Lepas tu Mengusur Rindu, Spin, pilihan Abi dan juga Pak Long Kijar, Bila Kekasih Mula Merajuk.

0: Kekasih Malam Merajuk. Ramai yang suka lagu ni rupanya, teringat masa sama-sama bercinta dulu katanya. Bila ngajuk lagu ni lah tu juga menaik power. Tapi sekarang jadi bekas power lah sebab jadi suami. Ya, gitu manisnya. Baik, terima kasih anda yang sedang tap-tap screen di live TikTok Sungai Naifan sama tengah hari. Ada yang dari negara-negara seberang. Terima kasih. 12.37 minit tengah hari. Selamat tengah hari dari Pami Batu Rakit katanya. Dalam kereta ni ada kat highway area Bukit Besi. Mendung tengah hari ni dari Kuantan, hujan sikit-sikit menghala ke Batu Rakit. Selamat Pami eh. Semoga selamat sampai ke destinasi. Baik, sambil-sambil tu dengan lagu Selektif 90-an. Harapnya boleh hilangkan mengantuk lah. Sebabnya kalau mendung macam ni dia mengundang sikit. Hati-hati memandu. Terima kasih Suria Pagi hari ni dibuat ke Abu Jatung. Jatuh pisang ke benda ni, sedapnya. Kita ada Acik ke Mama nak dengar lagu Berpisah Jua Zainal Zain. Dan kita ada juga dari Paya Berenjuk Cik Nak kita, Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Tapi kita dengarkan lagu ini dulu boleh. Kita ada Din Khairuddin dari Batu Rakit juga nak dengarkan Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta, lagu yang popular pada tahun 1997, suara milik Papa Meng untuk anda di Terengganu FM.
1: Terus layan Seleksi 90-an.

0: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Seleksi 90-an.
1: Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Setiap kita memiliki sahabat, sama ada sahabat itu sentiasa berada di sisi kita ataupun yang berada pada jarak yang jauh dalam kehidupan kita. Hakikatnya, kita tidak boleh hidup bersendirian. Kita memerlukan sahabat untuk menasihati kita, untuk mendengar luahan perasaan kita dan untuk mendoakan kebaikan bagi diri kita dan bagi dirinya. Sahabat yang baik adalah sahabat yang sentiasa ada bersama kita pada saat susah dan senang. Sahabat juga adalah orang yang sentiasa berusaha untuk memastikan sahabatnya berada dalam keadaan baik. Begitulah yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya untuk memilih sahabat yang baik. Sahabat yang baik umpama minyak wangi. Apabila kita bersamanya, kita akan mendapat bauan wangi yang ada pada dirinya. Begitulah gambaran bagi seorang sahabat yang baik. Sahabat yang baik apabila dirinya suka bersedekah, maka sahabatnya juga akan terpalit dengan sifat baik tersebut. Seorang sahabat yang rajin membaca, maka sahabat-sahabatnya juga akan terpalit dengan budaya membaca dalam hidupnya. Seorang sahabat yang rajin menunaikan puasa sunat, maka setiap kali tibanya hari-hari yang dianjurkan untuk melakukan puasa sunat, pasti ia akan mengingatkan sahabatnya untuk sama-sama melakukan kebaikan berpuasa tersebut. Maka itulah kebaikan untuk kita memilih sahabat yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, kata baginda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil." Setiap orang itu tergantung kepada agama sahabatnya. Maka hendaklah kalian memerhatikan dengan siapa kalian bersahabat. Maksudnya, setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan, jika kita bersahabat dengan sahabat yang baik, pasti perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang boleh membuatkan kita mendapat pahala. Sebaliknya, jika kita bersahabat dengan sahabat yang tidak baik, maka sikit sebanyak kita akan terpalit dengan keburukan sahabat tadi. Namun, tidaklah bermakna kita perlu meninggalkan sahabat-sahabat yang tidak baik. Itu merupakan tugas kita pula untuk mengajak orang lain, khususnya sahabat kita, untuk melakukan kebaikan. Maka kita ada tugas, iaitu untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan. Mari sama-sama kita berdoa supaya kita dikurniakan sahabat yang baik. Sahabat yang menjadi cermin untuk diri kita melakukan kebaikan dan memperbaiki segala kekurangan. Dalam masa yang sama, kita berazam untuk menjadi seorang sahabat yang baik kepada para sahabat kita. Mudah-mudahan kita akan dikumpulkan di akhirat nanti bersama dengan sahabat-sahabat kita di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah, seperti mana dijelaskan oleh Nabi. Dua orang yang bersahabat kerana Allah, bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah, merupakan satu daripada golongan yang akan mendapat naungan Allah di akhirat nanti.

kasih yang bersama-sama kami untuk ruangan anggun inspirasi Mudo Petang. Gigi OK akan terus bersama-sama dengan anda dan setengah jam sebelum kita melangkah ke jam baru untuk anda dengarkan rancangan Hidayah terbitan Jaja dengan tajuknya Adab Pergaulan yang akan disampaikan oleh berbahagia da'i Fuad Mokhtar untuk siaran hari ini. Dan apapun pertemuan melalui ruangan anggun inspirasimu sampai di sini sahaja. InsyaAllah jumpa esok untuk ruangan Selekta 19 Jaga Diri. Selamat menjamu selera dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria. Anda kembali lagi pastinya di Terengganu FM bersama dengan Ustaz Da'i Fuad Mukhtar. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini Ustaz nak bincangkan kepada anda semua berkenaan dengan satu topik yang sangat penting. Apa topiknya Ustaz? Dengarkan dulu apa yang Allah Ta'ala nyatakan dalam surah An-Nur pada ayat yang ke-30. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.
0: Yang membawa maksud kepada kita, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang satu perkara yang haram dan memelihara kehormatan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, sekarang ini tajuk yang Ustaz nak bawa ke tengah-tengah perbincangan kita adalah adab bergaul. Ha, tu dia. Adab bergaul yang kita nak bahaskan ini adalah sebab apa? Kerana ramainya orang telah pun meninggalkan adab-adab dalam norma pemikiran mereka. Dan akhirnya apa yang berlaku? Pelbagai gejala dan kes-kes maksiat yang sangat meningkat. Pembuangan bayi juga telah pun menjadi sebahagian budaya kotor yang semakin diserap di dalam masyarakat kita. Akhirnya apa yang berlaku? Macam-macam gejala seksual yang berlaku dah sampai baru jumpa beberapa minit je. Baru je orang panggil apa dia? Add friend dekat internet tu. Lepas itu terus nak ajak makan bihun tom yam sama-sama. Kan? Dah lah belajar bihun tom yam je, RM6 je pula tu. Allahu Akbar. Itu pun kita dah sudi nak keluar sangat dah. Sehingga ianya berlakunya satu kerosakan yang amat dahsyat. Dengarlah elok. Apa sebenarnya batas dan pergaulan ini? Sebenarnya, pergaulan ini bermaksud proses sosialisasi di antara manusia. Iaitu proses di antara kita saling suai kenal di antara satu sama yang lain. Tetapi dalam proses mengenali di antara satu sama yang lain, ada perkara yang mesti kita jaga. Iaitu disebutkan sebagai ikhtilat. Apa maksud ikhtilat Ustaz? Subhanallah tabarakallah, membawa maksud percampuran di antara lelaki dan perempuan ajnabi. Apa tu ajnabi? Ajnabi ni bermaksud seseorang yang boleh kita nikahi. Kalau kita jumpa orang kat luar sana, dia bukan adik-beradik kita. Bermaksud kita boleh bernikah dengan dia. Dan apabila klausa yang dikatakan ajnabi boleh bernikah, bermaksud orang itu juga kita harus menjaga ikhtilat. Kita tak boleh bergaul semudah-mudah dengan mereka, tidak menjaga perbatasan di antara kita. Sebenarnya, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Islam ni, kita ada proses sosialisasi. Bermaksud, kalau nak berkawan dengan orang, kena jaga betul-betul. Tapi prinsip yang pertama, kalau kita nak berkawan dengan hubungan lelaki dan perempuan, asalnya disebutkan kepada kita, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Dengar elok yang lelaki ni. Sebab apa dia lelaki kena jaga betul-betul? Sebab lelaki ni terkadang dia suka untuk memulakan pergaulan, kan? Dia yang mula suka untuk WhatsApp dulu ataupun menggunakan gurau-gurau yang Ustaz sebut sebagai double meaning ataupun bermaksud ada dua hala tuju gurauan tersebut. Eh, tak boleh. Lelaki yang suka bergurau ini yang membawa kepada perbincangan double meaning, perbincangan-perbincangan yang buruk, haruslah ditinggalkan oleh muslimah dekat luar sana. Sebab apa? Itu lambang lelaki tersebut tidak langsung menghormati anda. Kalau lelaki itu menghormati anda, dia tidak akan bergurau dengan apa-apa yang melibatkan seksualiti, yang melibatkan gender ataupun jantina, yang akan melibatkan apa-apa kemanisan yang berada pada diri dan tubuh anda. Sebab itu hari ini kadang-kadang orang perempuan dia tak nak hargai diri dia sendiri. Dia biarkan orang mudah merapati dia. Dia biarkan orang mudah bergurau sendir dengan dia. Itu akibatnya. Malah lelaki pula Semakin lama semakin ramai yang tidak menjaga ikhtilat, iaitu hubungan mereka di antara satu sama yang lain. Sebab itu Nabi sebut dengan jelas kepada kita, jelas betul Nabi kata, yang mana Nabi minta kita semua agar bersama-sama menjaga kita punya pandangan. Itu yang pertama dia. Absarihim, kita jaga pandangan kita. Nah, sebab apabila kita menjaga pandangan kita, insya-Allah kita akan menjaga pula wa yahfazu furujahum. Kita akan menjaga apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehormatan kita. Tapi kalau mata tak jaga, na'uzubillah lah, apa pula nanti yang akan berlaku terhadap kita punya kehormatan? Pasti akan dicari-cari. Sebab itu dalam agama, kalau kita nak mengenal orang, perlukan kepada tiga peringkat. Nama dia adalah ta'aruf. Apa maksud ta'aruf? Iaitu proses pengenalan di antara satu sama yang lain. Jadi, kalau contoh kita mengenali sebagai seorang suami isteri, kita kena tahu kegemarannya apa. Kita kena tahu juga kekurangan dia apa. Tapi kalau kita saling mengenali berkenaan dengan rakan kerja, cukuplah kita tahu kepakaran dia apa, di mana fokus dia, bagaimana perkembangan pekerjaannya, cukup dekat situ. Ta'aruf ini adalah proses kita mengenali, arif, mengetahui berkenaan dengan orang tersebut. Masuk pada peringkat yang kedua, tafahum, iaitu kita nak tahu serba sedikit berkenaan dengan latar belakangnya. Nak tahu akhlaknya baik ataupun bagaimana. Dan kita nak tahu adakah apa yang dia lakukan boleh mempengaruhi kita. Baik, itu prinsip pengenalan yang kedua. Pertama, ta'aruf. Yang kedua apa dia? Tafahum. Masuk pula yang ketiga, iaitu perbincangan berkenaan dengan ta'awun. Apa maksud ta'awun? Iaitu peringkat tolong-menolong. Iaitu apa dia? Di antara satu sama yang lain. Bila kita sebut di antara satu sama yang lain, bermaksud kita nak pastikan bahawa kita bersama-sama melakukan perkara yang salah. Bantu tersebut hanyalah bantuan yang melibatkan hubungan-hubungan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pastinya tidak bolehlah kita melampaui batas, apatah lagi kita mendekati seseorang itu dengan perkara yang sangat salah. Sebab apa Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam? Sebab perkara-perkara sebegini pada akhirnya akan mendatangkan musibah yang sangat besar kepada masyarakat kita secara menyeluruh. Para pendengar yang budiman. Baik. Dan tiga peringkat ini bermaksud pertama kita ta'aruf, lepas itu kita tafahum dan kita ta'awun. Tak bolehlah kita lebih daripada itu. Bermaksud tak bolehlah contoh, apakah ustaz yang nak katakan batas-batas yang saya perlu lakukan dan macam mana hukum-hukum yang perlu saya buatkan. Sebenarnya agama memang betul-betul menjaga, khususnya orang perempuan. Sampaikan disebutkan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Bukhari, larangan supaya perempuan itu tidak bermusafir bersama dengan adanya mahram ataupun lelaki, juga tidak harus masuk ke dalam rumah kecuali ada wanita yang lain bersama dengannya. Ini perkara yang berlaku hari ini. Dia dah tak kisah dah. Kadang-kadang orang sebut apa dia bila dia nak musafir ataupun orang muda panggil travel, dia tak kisah dah. Laki dengan perempuan duduk dekat dalam satu kereta, dia tak kisah dah. Padahal dalam agama mestilah ada mahram yang menemani perempuan tersebut. Mana boleh, ustaz saya urusan kerja. Tak salah juga nak ada dua kereta. Yang paling penting jangan menguji iman kita. Sebab apa dia? Sebab kalau kita tidak menguji dan kalau kita tidak memberikan keupayaan itu, maka ianya boleh menjadikan permasalahan kepada kita. Sebenarnya nak kata sampaikan agama ni menjaga perempuan, wanita-wanita muda, kalau mereka nak pergi masjid pun, mereka kena minta izin suami mereka. Yang harus adalah perempuan yang telah pun berusia. Kalau harus, apa maksud dia? Dia bolehlah pergi ke masjid. Mungkin kalau pun dia dah dapat satu nasihat ataupun kebenaran umum daripada suami dia, dia boleh pergi. Tapi kalau perempuan yang muda, masih cantik dan masih lagi bergaya, dia perlu melihatkan kepada dia nak pergi dan keperluan semasa dia. Dia bukan kata suami pergi, terus pergi. Kalau dia masih lagi berada dalam keadaan mungkin 20-an, 30-an, sebenarnya lebih baik untuk dia solat dekat rumah dia berbanding dekat surau. Betul. Lebih baik dia solat dekat rumah dia berbanding pergi ke masjid. Sebab itulah dalam mazhab Maliki, Asy-Syafi'i dan juga Hanbali menyatakan kepada kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam, boleh perempuan yang berusia itu untuk datang berjemaah dekat masjid. Namun Allahumma salli ala Muhammad, perlulah ada beberapa syarat dia. Nak kata, kalau pergi masjid, pergi, kita sebutlah sosial, adab bergaul. Kalau orang perempuan ni nak pergi masjid sekalipun, mesti ada benda. Apa dia? Kalau dia dah kahwin, perlu minta izin suami dia. Kalau dia belum kahwin, minta izin bapaknya ataupun wali dia. Ayah, saya nak pergi, boleh ke tak boleh? Nampak tak? Walaupun pergi masjid, syarat yang pertama apa dia? Mestilah perempuan itu minta izin kepada ayahnya kalau belum berkahwin. Dan kalau dah berkahwin, minta izin suami dia. Yang kedua apa dia? Tidak padanya itu memakai wangi-wangian ataupun seumpama dengannya yang mampu boleh mendatangkan fitnah yang amat dahsyat. Yang ketiga apa dia? Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya daripada Terengganu FM, apa dia? Iaitu tidak berlakunya ikhtilat, iaitu pencampuran di antara lelaki dan juga perempuan. Nampak? Sampaikan agama ni, walaupun kita kata nak pergi masjid lah ustaz, bukan nak buat benda lain. Sebab apa dia? Sebab kita nak pastikan bahawa umat tidak dirosakkan dengan fitnah, umat tidak dirosakkan dengan ujian, dan umat ini sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kerosakan dalam kehidupan mereka. Sebab jika ianya berlaku, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti ianya akan mendatangkan mudarat yang sangat besar. Kan sebab itu Allah nyatakan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Apa artinya? Dan janganlah kamu mendekati zina. Berdua-duaan tu mendekati zina lah tu. Dan sesungguhnya zina itu adalah satu daripada perbuatan yang keji dan juga sesuatu jalan yang sangat buruk. Zina ni dia, kita pun tak setuju kalau berlakunya rasuah ataupun korupsi. Kita juga tak setuju dengan dosa-dosa besar yang lain. Apalagi contohnya Allah SWT ala Muhammad, derhaka kepada orang tua, makan harta anak yatim. Ya, itu semua dosa yang sangat berat. Tapi dosa zina ni, tahu tak, ianya melibatkan nasab dan keturunan. Sebab itu bahaya. Dia melibatkan berkenaan dengan apa yang akan berlaku kepada keturunannya itu. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah kita kena faham, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa dalam jalan dan pergaulan seharian kita, pastikan kita tidak melakukan sesuatu perkara yang melanggari adab dan pergaulan kita. Sebab apa? Jika tidak, sebenarnya kita yang sedang mencatur-catur apa yang akan berlaku nanti apabila kita berada dekat luar sana. Baik. Apa yang kami kena buat ustaz ketika mana adab kami nak bergaul dengan orang yang tidak sama jenis dengan kami? Yang pertama apa dia? Menundukkan pandangan. Hijab. Jaga pandangan kita. Orang lelaki jaga pandangan, orang perempuan pun jaga pandangan. Bukan lelaki je kena jaga pandangan, orang perempuan pun kena jaga pandangan. Dan sebenarnya syaitan ni dia akan jadikan pandangan kita baik kepada benda-benda yang haram. Tahu, kita nampak macam manisnya dia, romantiknya dia, perkara yang haram tu jadi manis. Sebab itu kita kena menundukkan pandangan. Yang kedua apa dia? Menutup aurat. Yang ketiga apa dia? Tidak berkhaluat, berdua-duaan. Khaluat ni salah. Berdua-duaan dekat dalam rumah mana boleh? Sebab itu ustaz sangat setuju apabila jabatan-jabatan agama pergi melakukan operasi-operasi pencegahan maksiat. Pergi ketuk pintu, pergi cari. Kita sebagai orang awam tak ada kuasa. Sebab kita bukan pemerintah. Kalau ulil amri, ya, mereka harus mencegah maksiat untuk melawan apa-apa saja yang berlaku dalam daerah pemerintahan mereka. Mereka kena buat. Alhamdulillah ala Muhammad, jika tidak mahu mengundang bala di dalam negeri mahupun negara. Dan yang keempat apa dia? Tidak bersentuhan. Kadang-kadang itulah masalah dia. Ustaz minta maaf lah. Kadang-kadang lelaki ni nak bercakap, tiba-tiba nak menepuk. Belum tentu lagi yang muslimah hanya itu perempuannya. Nak cakap-cakap je lah. Tak payah nak cakap-cakap sambil pukul orang. Yang dipukul tu pula lelaki orang. Yang dipukulnya pula itu isteri orang. Kita ni tak jaga pergaulan kita. Sebab itu akhirnya rumah tangga kita bermasalah. Takkan kita nak biarkan rumah tangga yang kita dah bangunkan, yang dah kita usaha selama ini, akhirnya dirosakkan dalam keadaan yang amat dahsyat. Sebab itu para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pastikan bahawa kita menjaga rumah tangga kita sebaik mungkin. Dengarlah para muslimah yang ustaz nak pesan kepada kalian semua. Dalam Quran, mula-mula ayat ke-30 tu memang pesanan kepada lelaki. Tapi sebenarnya kalau kita tengok ayat 31, panjang juga sebenarnya nasihat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang perempuan. Apa katanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Apa yang disebutkan kepada kita para pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekatlah pandangan mereka, jaga kehormatan mereka dan janganlah memperlihatkan perhiasan daripada tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Subhanallah tabarakallah. Dan sebenarnya dalam agama pun sebut kepada kita, dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya itu dengan tudung di kepala mereka, dan jangan mereka ini memperlihatkan perhiasan yang ada dekat tubuh mereka lebih daripada suami mereka. Kadang-kadang ada orang perempuan pakai gelang, ada bunyi loceng, itu kan tarik perhatian lelaki. Janganlah macam itu. Biarlah sebenarnya apa yang kita nak lakukan ini kita lakukan sahaja dalam keadaan yang sangat-sangat baik, dalam keadaan yang sangat-sangat barokah. Dan wanita kena faham ya, wanita beriman ni dia tak boleh sengaja nak menzahirkan perhiasan dia. Tak boleh. Contohlah dia nak tunjukkan rantai dia. Tak boleh. Kecuali dengan beberapa orang. Siapa yang dia boleh untuk tunjukkan perhiasan dia? Antaranya suami dia. Lepas itu bapa kandung dia. Siapa lagi? Bapa mertua. Bapa mertua ni jangan risau ya orang perempuan. Dah pertama kali kahwin dia akan terus tetap menjadi bapa mertua. Apalagi anak lelaki kandung dia. Ataupun anak tiri lelaki, anak suami mereka itu. Apalagi adik-beradik lelaki kandung dia. Anak saudara lelaki dia. Hamba yang mereka miliki. Sekarang dia dah tak adalah. Wanita-wanita Islam. Ha, boleh. Kalau dia wanita Islam, dia boleh tengok perhiasan apa yang ada pada tubuh kita lah. Bermaksud yang tidak melepasi aura di antara orang perempuan dengan orang perempuan yang lain. Dan apa dia lagi? Iaitu anak kecil yang tidak mengerti lagi tentang aurat. Jadi orang perempuan ni kena jagalah. Tak kisah ustaz, ustaz tak faham. Saya bekerja ustaz, bila saya bekerja saya dah biasa dengan hubungan di antara lelaki dan perempuan. Yelah ustaz faham, ustaz pun bekerja juga. Dan mustahil lah kalau kita bekerja tak melibatkan hubungan di antara orang lelaki dan juga orang perempuan. Tapi ingatlah, kita mestilah menjaga pergaulan sebab kita tak nak ianya merosakkan iman kita. Tambah lagi orang perempuan, ad-dunya mata' wa khairul mata'id dunya mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan perhiasan yang paling indah itu adalah wanita-wanita yang salihah. Baik. Tapi ustaz, apa sebenarnya punca ya berlakunya gejala adab pergaulan yang ditinggalkan? Dia pakai langgar je. Yang pertama apa dia? Kerana kurang perhatian dan didikan agama daripada keluarga. Sebab itu dalam agama, para pendengar sekalian, kita dah tetapkan awal-awal, kalau boleh anak tu bila dah dewasa, pastikan dia asingkan bilik mereka. Sebab itu sunnah dia, kalau kita nak ada rumah, ada 3 bilik. Yang pertama bilik ibu ayah, ataupun bilik kelamin. Yang kedua bilik anak lelaki. Yang ketiga bilik anak perempuan. Bila mak ayah dah bagi disiplin macam itu, sebenarnya itu adalah proses mendidik kepada mereka untuk mereka tahu apa yang mereka boleh lakukan dan apa yang mereka tidak boleh lakukan. Barulah tenteram hidup. Ini tidak kita biarkan sahaja anak-anak kita. Nak bergaul, gaul lah. Nak kawan dengan orang lain, kawan. Tak boleh macam itu. Mak ayah kena berikan pendidikan yang sempurna. Mak ayah lah kena didik. Dan kita dapat tengok kebanyakan yang berlaku kerosakan anak muda pada hari ini sebenarnya bermula daripada rumah mereka. Kurang pendidikan. Mak ayah tak kisah pun. Kadang-kadang anak yang berlainan jantina datang ke rumah ataupun tak apa, belajar sama-sama. Saya nak bagi tahu belajar berkumpulan ataupun dipanggil sebagai study group ni. Saya tahu ada masanya kita mungkin buat hubungan lelaki dan perempuan, iaitu kita berkomunikasi dengannya, macam mana nak berjumpa dan sebagainya. Tapi selagi mana ada sejantina dengan kita, berurusanlah dengan baik. Yang kedua, berlakunya masalah daripada adab pergaulan ini adalah kerana pengaruh media sosial, iaitu bahan-bahan, mohon maaf ya, bahan-bahan yang bersifat lucah hari ini mudah didapatkan. Orang perempuan pun tak kira, mereka mempersembahkan apa yang mereka nak sampaikan mereka dapat pengikut. Dan yang ketiga apa dia? Iaitu pengaruh daripada rakan sebaya. Akhirnya, para pendengar sekalian, apa yang berlaku? akhirnya rosaklah jiwa dan akhlak remaja kita. Berlakulah perzinaan. Dia dah tak tahu dah mana suami orang, mana lelaki orang. Masalahnya dia ni suami orang. Tapi watak sebagai suami orang tu tak ada dekat dia. Dia tak pandai nak jaga adab. Dia tak tahu dah pukul 10, dah pukul 11. Takkanlah nak berhubung lagi. Takkanlah nak bermesej-mesej lagi. Tak kisahlah urusan apa sekalipun. Malam bila balik rumah, urusan rumah tangga. Belum lagi dekat pejabat. Bercakap mesra-mesra lelaki dan perempuan. Duduk pun rapat-rapat. Nak makan tengah hari sama-sama. Nak sarapan sama-sama. Isteri dia tak buat macam itu pula. Na'udzubillah. Sebab itu saya kata tolonglah jaga adab. Kalau tidak rosak kehidupan kita. Nanti ada zina, ada pembuangan bayi, rosaklah maruah diri, akhirnya dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu saya nak bagi tahu kepada semua para pendengar sekalian, kita nak straight forward ataupun bermaksud terus kepada apa yang kita lakukan. Antaranya adalah para pendengar sekalian, adalah kita memastikan bahawa

perlu merawat dan memelihara hati anda. Ya, disebutkan oleh para alim ulama kepada kita, manusia sebenarnya mereka merupakan unsur paling penting dalam kehidupan yang akan tetap berfungsi, dan padanya itulah yang dinamakan sebagai hati. Maka hati ini kita kena berfungsi dengan baik. Jadi perkara pertama adalah kita bersihkan hati kita. Nak berubah, bersihkan hati. Ya Allah, aku ni tak tahulah, suka sangat nak bergaul lelaki perempuan. Stop, berhenti. Sebab kalau kita tak mulakan perhentian tersebut, akhirnya ia akan merosakkan keseluruhan kehidupan kita. Yang kedua, para pendengar sekalian, itu perlu diperbahaskan adalah berkenaan dengan peranan masyarakat. Jadi masyarakat, rakan-rakan tahulah ni, pesanlah dekat kawan kita yang laki dan perempuan tu, janganlah kamu buat macam ini, kelak nanti datang fitnah kepada kita. Kepada imam-imam, ahli jutun kuasa masjid, bilal dan sebagainya, juga kena tengok ahli kariah tu. Ada tak berlaku dekat kariah kita zina? Imam kena bertanggungjawab, bilal kena bertanggungjawab, Allahumma salli ala Muhammad. Pergi tengok ustaz-ustaz ni, termasuklah saya sekalipun, pergi tengok kat kampung kita, dekat negeri kita, dekat kariah kita ni, terutama tempat kita duduk tu, ada tak berlakunya zina? Kalau ada, kita kena lawan, kita kena pergi nasihat. Sebab jika kita tidak pergi nasihat, maka ianya akan mengundang lebih banyak lagi ujian dalam kehidupan kita. Sebab itu para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, usaha begitu. Masyarakat berikan bantuan bersama-sama, dan keseluruhan daripada kita pun dapat melakukan usaha yang konsensus bersama-sama, bersinergi. Sebab kita tak nak nanti ada di kalangan kita yang rosak akhlaknya. Na'udzubillah min zalik. Dan yang paling penting para pendengar sekalian, apa dia ustaz? Iaitu dengan elok-elok Allah Ta'ala nyatakan kepada kita dalam surah Al-Ghafir pada ayat yang ke-19. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Artinya apa dia? Iaitu Allah, dia mengetahui pandangan-pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Dengar elok-elok. Bermula daripada matalah yang menyebabkan maksiat berlaku kepada kita. Tolonglah yang perempuan pun, tak payahlah nak terlalu bercantik-cantik pergi ke sekolah ataupun ke kolej, ke universiti, ke tempat kerja. Masya Allah, tabarakallah. Itu kan tarik perhatian rakan sekerja. Dia ada tengok cantik dan sebagainya. Mana tak tergoda. Tolong berikan kerjasama. Sebab apa dia? Kalau kita tak ubah perkara ini, akhirnya merosakkan kita. Tapi ingat, yang lelaki pun dinyatakan dalam Quran, ya'lamu kha'inatal a'yun. Maka Allah itu tahu apa yang khianat mata kamu lakukan. Wama tukhfis sudur, dan apa yang sebenarnya tersembunyi dalam dada kamu. Ingat, Allah Ta'ala mengetahui apa yang kita lakukan. Sebab itu Ibnu Abbas, dia berikan contoh kepada kita berkenaan dengan penglihatan mata seseorang yang khianat. Apa maksudnya? Iaitu apabila dia berada di tengah-tengah kaumnya, maka datanglah seorang perempuan dan ia memperlihatkan kepada kaumnya bahawa matanya sangatlah tajam memandang perempuan tersebut. Dan apabila mereka memperlihatkannya, mereka tidak menundukkan kepala mereka. Sebab itu para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan budaya begini. Orang perempuan, martabat kalian tinggi, telah pun diangkat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wasallam. Yang lelaki, jagalah kemuliaan kita. Jangan dirosakkan, jangan dihancurkan, jangan dibiarkan kita lemah, jatuh dan tersungkur. Kenapa? Sebab kalau perkara begini berlaku, ianya akan merosakkan kehidupan kita, rumah tangga kita. Ingat baik-baik abang-abang, akak-akak, kita dah susah payah nak bina rumah tangga. Takkan semudah itu kita nak musnahkan. Jaga betul-betul rumah tangga kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keampunan kepada kita. Wallahu a'lamu bisawab. Terus setia bersama dengan Terengganu FM. Ustaz Da'i Fuad Mukhtar mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kenali sirah, cintai rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi Madani dihayati

0: Susunya nak pergi mana tu?
1: Allah, banyak sungguhlah lembuk duk tidur tengah jalan kapau kita. Lembuk sebab dia
2: lah.
3: Wah, baru kelembu sama. Kegian nak pun nak kahwin dan bini, nak boleh lembu juga.
4: Aku tahu dah, meh. Lembu mu ilah. Bapa mu nak marah kok raya.
3: Benda kau mu bolok, mu tak boleh lembu. Mu tak kala benda.
5: Benda? Mu tahu kok. Tahu benda pulak.
4: Kok memang?
5: Ha, lembu ni kena bukan orang pun. Kat sekandang.
6: Okey, Gigi, okey, guna kamu orang kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya saya yatih tani eh. Salam Mike.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula salam dah Mike yang kau kan.
6: Lah baju awang gini.
4: Yelah. Ini baru basuh ni kan. Baru basuh. Buka kedai ni baru basuh ni.
6: Oh, tengok baju lawa tu.
4: Hari ni. Ada selah ya ya teh kena wibu.
6: Okeylah.
4: Hari ni
6: tiba-tiba datang tu. kumbang. Kumbang hari ni dalam GJ okey gua negara orang kita.
4: Ya.
6: Hari teh dengan
4: awang
6: lah. Awang hari ni. Handsome awang hari ni ha. Baju lawa. Hari ni hari Ahad 16 Ogos 2026 bersamaan 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Tapi
4: tadi Aing. Aing dalam nurani, nurani lo. Aing dalam
6: Agung.
4: Agung tadi kenapa ni 10 sampai ke pukul 2 lah. Jadi hari ni tak ada ni tak?
6: Ha?
4: Hari ni tak ada soalan kuih ni tadi dengan
6: agaklah pula. Kita sebut soalan kuih tu apa-apa orang telefon lalu.
4: Kejut awak pasal kenapa ni ayat teh buka tu file tu
6: dah bol dah awak. Ita-ita aje. Guna-guna pun kita hari ni banyaklah kita pukul 3 lagi kita ada silang budaya tau.
4: Ha, tiba tang DJ hari ni dah.
6: Eh, hujan ni pukul apa dia? Hujan di Terengganu kita ni.
4: Hujan ke?
6: Hujan renyah-renyah.
4: Ya ke? Oh, awak dah jawab dah tahu.
6: Dah pada jabat dah tahu.
4: Dah ayah tinggi beli ayam ke tadi?
6: Beli hari ni beli ikan.
4: Oh, beli ikan.
6: Jadi hari ni ayah tinggi banyak benda lah kita nak kongsi. Tahniahkah kepada kontinjen Terengganu dalam Sukma kemarin. Kemarin pingat 6 pingat mahal yang terbaru tak tahu lagi lah. Duduk tempat yang kedua di bawah. Selangor. Dengan 6 pingat mah. Lalu tu ayah paling suka kali ni naik basikal. Macam kita budak-budak naik BMX kan budak panggil. Turun bukit tu.
4: Yelah
6: 1, 2, 3 boleh Terengganu lah ke?
4: Ya, alhamdulillah. Agak-agak ni memang nalang lah Terengganu ni.
6: Tahniahlah kepada atlet-atlet ataupun kontinjen Terengganu yang orang kata cemerlang di Sukma di 2026 di Selangor ni. Dan kita harapkan atlet-atlet adik-adik kita belaka tu bawah 21 tahun
4: belaka betul.
6: Tunjuk kecemerlangan sampai sudah sampai ujung-ujung
4: Sukma sampai habis.
6: Dan kita baru 27 minit yang hari ni kita nak godek-godek sikit sebab hari ni pukul 3 lagi kita ada tamu dalam silang budaya. Tak tahu ke biar
4: hari ni ada tahu lagi tak ada info lagi tapi kita tunggulah. Tapi macam-macam juga hari ni pukul 4 kan kita ada Jaman Kigong kan. Hari ni hari Ahad kan
6: Jaman Kigong Sabah dengan awang.
4: Jaman Kigong. Oh, kelas itu kan ayat teh.
6: Putih belaka dah sampai nak tu lah. Putih belaka dah.
4: Putih ya.
6: Putih.
4: Baju putih
6: sebenarnya. Kau dah putih. Tengah-tengah tak ada.
4: Suka ya teh. Kena juh tu.
6: Okeylah kita mari semula lepas ni kita tengok lagu dulu. Lepas ni ada peribahasa
4: ke? Peribahasa.
6: Jadi okey guna gambar orang kita ayah teh dan juga
4: awang.

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Dikulum menjadi manikam, dimuntah menjadi sekam. Maksudnya, berdiam diri itu lebih baik daripada berkata-kata yang mungkin akan menyinggung perasaan orang lain. Contoh ayat, apabila berasa sangat marah, lebih baik kita mengambil langkah berdiam diri daripada mengeluarkan kata-kata kesat yang mengeruhkan keadaan. Kerana dikulum menjadi manikam, dimuntah menjadi sekam.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: dalam satu acara. Jom sama-sama kita gegarkan sambutan ulang tahun RTM ke 80 tahun dan sambutan Bulan Kebangsaan. Bila tu, tanda kalender anda pada 22 Ogos 2026 seawal 7.30 pagi. Hari Sabtu bertempat di NACC Batik Pavilion, Chandring, Kuala Terengganu. Macam-macam aktiviti gempak. Serlahkan bakat seni anda dengan mewarna batik kit yang kami sediakan sempena ulang tahun RTM ke-80. Nak uji minda? Boleh sertai kuis kemerdekaan banyak.
1: Wow.
0: Hadiah yang kami sediakan untuk anda bawa pulang. Tunggu, jangan berganjak. Mak, nak jimat belanja dapur? Usah lepaskan peluang membeli barang keperluan dengan harga paling rendah menerusi jualan Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Terengganu, Jimat Poket. Ingat tu, janji kita. Bawa keluarga, ajak jiran, ajak teman-teman.
2: Okey, pukul apa dah, Mami?
3: Pukul 2.27.
2: Oh, sakit lekuk mu, dua musing. Okey. Okey, tadi kita nak janji nak kongsi carta kedudukan pingat. Terengganu setakat pukul 2 lebih ni. Terengganu duduk tempat kedua dengan 7 pingat emas, 13 pingat perak, 3 pingat gangsa. Dengan 23 pungutan pingat. Di atas dengan satu pingat aja. Sebab Selangor duduk tempat yang pertama dengan 10 pingat emas. Terengganu 7. Selangor 10. 6 pingat perak, Terengganu 13 pingat perak dan 6 pingat gangsa. Terengganu 3 pingat gangsa, 22 pingat Selangor Kutik. Kita 23 pingat. Raya Persatuan tempat yang ketiga, Johor keempat, kelima perak. Gitulah. Tahun ni ayah teh dok gilah ke semua tahun ni. 2 tahun lepas di Sarawak. Okey, kita nak apa je? Biasa
3: kita biasa kalau saya kita yang nak keluar-keluar kita boleh jugalah.
2: Boleh keluar.
3: 6235330
2: 6238330 sebab penerbit kita hari ini di JAR kita ada tetamu untuk silang budaya
3: sekarang lah.
2: Dari busana ke pentah hari
3: hari ni tajuk dia deh.
2: Duk belah awak lagi. Okey, ada tamu lah ni, ada pemanggil ni.
3: Okey.
2: Beres ke rebes ke?
3: Beres ke rebes hari ni.
2: Hello.
4: Hello, siapa?
3: Waalaikumsalam. Cik Zakaria ke?
4: Zakaria.
3: Gua ada Cik Zakaria hari ni, okey ke hari ni?
4: Okey, beres-beres.
2: Beres.
3: Apa nak punya beres tu? Oh,
4: saya dah makan nasi lah.
2: Oh, makan nasi.
3: Makan nasi.
4: Cukup hantar ni dah hujan sikit, benda-benda hujan. Ya, Ustaz. Sekarang ni tak hujan.
3: Sekarang ni dah hujan, jokong je lagi ni.
4: Hantar ni hujan malam lepas.
3: Hujan ni ni.
2: Baik-baik, terima kasih.
3: Terima kasih.
2: Lagi, okay. Siapa-siapa nak keluar, boleh keluar, boleh telefon keluar, orang panggil keluar. Panggil kakcik tau, panggil keluar.
3: Ya, kakcik ya, awak belajar kakcik ya.
2: 6235-330.
3: 6238-330.
2: Boleh telefon lah, kita nak tanya sihat ke dok.
3: Yep.
2: Buat benda ni, ke ada benda-benda yang nak dikongsikan kita, boleh lah.
3: Okay.
2: Ada lagi, ada awang.
3: Nipung, kenapa ni awang juga nak kabar ni, pasal pertandingan warna batik kit. Kini dibuka pendaftaran je lah. Kenapa ni 22 itu 22 hari Sabtu ni 7 pagi sampai ke 12 tengah hari.
2: Wadi
3: NACC di Cendering ni lah. Jadi kenapa ni hadiah dia, oh lumayan ya teh. Memenangi pemenang mewarna batik ni. Oh, tu cantik ni lah. Jadi tarikh tutup dia 20 hari bulan ni. Hari kami ni lah ngelah ni. Pukul 12 tengah hari.
2: Nak daftar lagu ni?
3: Kalau nak daftar tu,
2: ini 80 orang ni tau. Ya, betul dah.
3: Yelah. Hari nak daftar macam ni. Kau
2: ada kita koyak lagi.
3: Nak jaga. Okay.
2: Hello.
3: Panggillah. Hello.
2: Hello.
5: Hello. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya.
2: Mana tu, Ma?
5: Ya, Mak
2: Pak Abdullah. Mak kena sihat ini, Ma?
5: Sihat, baru balik Kelah, ayat teh.
2: Kelah dia?
5: Oh, satu ini.
3: Kelah ngaji tau.
5: Kelah beri.
3: Kelah beri.
2: Oh, Kelah beri. Lama ada dah belajar beri tu, Ma?
5: Ya, baru belajar dalam bulan ni. Baru beri dulu saya hafazah.
2: Dulu kan ni? Dulu hafal tau.
5: Okey.
2: Lepas tu main. Rasa jari tu rasa kan ni? Kita rasa.
5: Jadi, biasa lama ni kan kita dah ajar apa beri. Kita main hafalan je kan. Waktu bila kita masuk beri ni jadi kekok sikit jari tu lambat se.
2: Dah apalah, seseluk lagi lama-lama pandai.
5: InsyaAllah.
3: InsyaAllah. Marah ni.
5: Minta-metok boleh lah.
2: Sebab orang macam Mah ni, dia punya orang panggil naluri dia tu kuat. Betul tak?
5: Tapi ada kot ayah teh awang orang ajari tak dalam benda ni. Saya setiap tak boleh nak rasa uruh-uruh dia tu. Ada kot gitu.
3: Yelah kan, dia nak beza kan, ada juga kan.
5: Nak beza dia. Kita pula biji beza ni kan, dia alu-alu. Jadi kita nak beza uruh mana titik-titik dia tu. Waktu susah kita nak beza. Macam kan uruh-uruh tu, yelah ada kita biasa dah kita ingat lah.
2: Betul-betul. Terima kasih banyak Mahir buat kongsi dengan kita ni.
5: Okay, sama. Baru nak makan
3: Oh iya ke, selamat menjamu selera lah.
5: Ya, sama-sama. Awak, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
3: Ya.
2: Mah kita. Lagi ada lagi nak telefon sebelum kita dengar lagu ni. Tak apalah. 0353330 0383330. Ada dah kapo 80 orang dah dia nak yang daftar mewarna tu kan. Okey, ni siapa ye?
3: Wang. Okey, panggil lah. Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Ada pop dia?
3: Pak
2: Usuk.
3: Pak Usuk.
2: Pak Usuk sihat ada Pak Usuk?
1: Sihat.
2: Makan nasi lagi.
1: Ya.
3: Makan nasi. Kasih dah.
2: Laut dia hari ni, laut kita.
3: Laut apa?
1: Ikan singgang.
2: Ikan singgang. Alhamdulillah.
3: Jadi Pak Usuk dok tepi mana-mana lah hari ni dah.
1: Dah.
2: Okay. Baik-baik, Bosok. Terima kasih, Bosok.
3: Baik-baik, Bosok.
1: Baik-baik.
3: Ya.
2: Okey, Wang, kita dah pukul 2.33 minit petang dah, Wang.

Kota Formosa, sebuah kubu pertahanan bersejarah di Bandar Hilir Melaka. Dibina oleh Portugis pada tahun 1511 selepas menawan bandar ini. Struktur ini asalnya dilengkapi dengan 4 menara dan tembok setebal 2 hingga 4.5 meter serta meriam untuk pertahanan terhadap serangan Belanda. Selepas Belanda menguasai Melaka, kota ini terus digunakan sebagai benteng pertahanan. Pada tahun 1795, dalam persetujuan dengan British, Belanda menyerahkan sementara Melaka kepada British yang kemudian meletupkan kubu ini. Hanya pintu gerbang Santiago yang terselamat menjadi lambang penjajahan Eropah tertua yang masih berdiri di Asia.

0: Okey, Gigi. Okey, Guana Gamok Orang kita. Pukul 2.43 minit petang. Terima kasihlah kepada sayang kita yang duduk belakang kita ni.
1: Wah,
0: yeah. Tengok godek-godek lagi. Kita nak walai lagi.
1: Sekejap lagi kita ada silang budaya.
0: Kita nama boleh kita koyak balik.
1: InsyaAllah akan bersama-sama dengan
0: Sibrah Natrah Muhammad Zaid. Tajuknya dari busana ke pentas lah tajuk ni. Cakap pasal busana lah hari ni.
1: InsyaAllah
0: panik lagi dalam pukul 3 lebih sikit lagi gitu lah, lebih kurang. Itu sayang kita dua orang ni duduk kodek-kodek. Nawi nampak comel dalam Facebook.
1: Hari ni penerbit dia Dijar hari ni. Dia panggil lah ke?
0: Lepas tu kita sekarang sudah live menerusi
1: di TikTok kita ni. Sesi kita ni ada dah Zahra ada, Abah Musa ada, Kak Mona, ikut salam Kak Mona. Ayotih pun apa kurang cantik katanya, putih, berpakaian putih lagi ni.
0: Okey, kita cuba ni.
1: Okey, panggilan kita. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya,
1: Kak Mah ni.
0: Kak Mah kita.
1: Kak Mah ke hari ni gebek ke bagi hari ni ni.
2: Bereh.
1: Kenapa bereh tu hari ni?
2: Bereh
1: belaka.
0: Bereh belaka. Ya, bereh belaka lah. Baiklah. Terima kasih.
1: Terima kasih. Saja je. Saya sayang kita nak dengar. Ikut salam. Kita saja je. Tani siapa dah dengar kita dah.
0: Hello. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Tak dengar, tak dengar. Siapa ni?
1: Kak Ni. Kak Ni mak ada rumah ke ni?
2: Ada rumah. Pagi lagi pergi zikir mengajak. Lepas tu ke 10 pergi minum air. Lepas tu ke jalan anak baru balik.
0: Gimana tadi pergi minum air?
2: Pergi zikir mengajak pagi tadi. Lepas tu Kak Ni pergi minum air kedai. Lepas tu pergi rumah anak. Lepas tu baru balik rumah.
0: Ya, baik-baik. Alhamdulillah.
1: Baik-baik belakang hari ni. Alhamdulillah.
2: Ujang. Ada benda lah hari
1: ni. Ujang ke ni Kak Ni?
2: Kenapa
1: Kak
2: Ni
1: dah
2: hujan?
1: Dah hujan lah. Jauh ni kan nampak sini tau.
0: Dia hujan tadi lah. Hujan tau.
1: Ya. Awak dah tahu dah perasaan bro. Hujan. Tadi
2: pasal
1: kat
2: dia gelap
1: hujan
2: tu.
1: Oh, iya ke?
0: Baik-baik. Terima kasih banyak dah.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Salam. Ayuh tegi paluh tadi eh?
0: Buat benda tegi paluh.
1: Dia kata hujan ni. Dia hujan. Jauh cari ayang.
0: Hello.
1: Hello, ya. Salam.
2: Orang dengan
1: Ayotin. Ya. Kak Agoh ni.
0: Kak Agoh kita. Kak Agoh mana?
2: Kak Agoh ni.
0: Bereh ke gebeh hari ni?
2: Bereh belaka hari ni.
0: Bereh belaka
1: dia. Ya, alhamdulillah.
0: Hari ni dah pergi mana-mana dah pergi. Dah
2: pergi sini.
1: Oh, jauh. Dengar jauh jugalah.
0: Dah pergi pasal lagi mana-mana lah hari ni.
2: Ujang tapi dia ujang pun awang Ayotin. Dia punya geruk-geruk je. Kak
0: Ayang
2: tak
0: belaka dah. Oh, ni geruk-geruk.
2: Tak belaka dah kain.
1: Iyalah. Betul dah tu.
0: Baik-baik.
1: Terima kasih Kak Agoh.
2: Assalamualaikum.
1: Tapi dia ni Ayatih dia senang dia ni kang. Benar-benar dah kita ada dobi ni kang. Kadang-kadang kalau hujan-hujan tu gi kat dobi ngering je.
0: Ngering je.
1: Masuk rumah. Masuk rumah kadang tu masuk rumah masuk di nombor boleh.
0: Masuk ke tangan ke masuk ke meseng?
1: Oh, masuk kaki.
0: Masuk ke meseng.
1: Masuk meseng lah.
0: Tapi kebanyakannya kalau kita ada meseng masuk rumah tu, kita masuk rumah kita jemur je orang ni.
1: Iyalah kalau hari panas boleh lah. Kalau hari hujan-hujan macam
0: jauh ni. Bulan-bulan 10, bulan 11 musim terkujuh tu kan, musim hujan tu kan. Allah, kalau kat kedai
1: banyak kali.
0: Kedai dobi ni lah. Banyak kan pasal ngeri orang bakar.
1: Ya, betul.
0: Di pasal rumah lagi ngeri kedai.
1: Dia juga gitu kan. Nunggulah si sekejap.
0: Cuba ni tu orang.
1: Okey, panggilan lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Awal
2: dengan
0: Ayah
1: Hati.
0: Ya,
1: Kak Leha. Ayah Hati kenal Kak Leha.
0: Kak Leha kenal. Ni marah panggil makcik. Ni marah.
1: Panggil Kak Leha.
0: Kak Leha.
1: Kak Leha okey Kak Leha eh. Bagi sebelah ke dah.
2: Dah bagi awang.
1: Pasal?
2: Dah sipau mareng tu. Dah bagi lagi ya.
0: Sipam dia?
1: Oh, dia buat makan mareng.
0: Oh, makan.
1: Buat makan mareng.
0: Oh, ada.
1: Lama tertamu apa ni Kak Leha mareng tu.
0: Ya. Yeah.
1: VIP mari. Mari mari
2: bang.
0: Awang mari rumah. Bagus awang ni.
1: Awang ngaha mageng lah mari rakyat apa ni Kaleha kita.
0: Baik baik.
2: Awang baik.
0: Iyalah. Buat anak nak tu kan.
2: Awang aja je kadang ada kerja dok gi kadang ada kerja tak ada kerja memang bang gi.
1: Iyalah. Gitu.
0: Baik. Terima kasih.
1: Terima kasih Kaleha.
2: Terima kasih.
1: Awang ayo teh. Sama. Okey, itu awak nak baca WhatsApp kita ni. Kita ada siapa ni? Nabil tau. Dia Masih. Katanya assalamualaikum Ayah Teh katanya. Dan juga awak lah. Oh, Nabil dari pulau ni, Pulau Kengga ni. Sahabat kita ni yang mari dekat IPJ hari tu. Awak kenal dah ni. Adik kita lagi ni. Awak sekolah. Kenapa sekolah pula dah. Dia belajar dekat Uniza baru ni kan. Selamat berkonti. Tengok-tengok. Dengar mak ni kat rumah ni.
0: Pok mak Buluh Gading tu. Dia kata naik atas bukit ke atas petang ke kat atas ke apa.
1: Bila?
0: Tadi.
1: Oh tadi.
0: Eh sedap petang ya. Terima kasih banyak lah.
1: Ya. Yeah.
0: Memang sedap petang pok mak ni.
1: Ya. Yeah.
0: Atas sini. Sejak. Awak dah pergi makan petang?
1: Rahi.
0: Waktu hari tu cakap hari tu tutup mulut apa?
1: Hmm?
0: Kat petang tu?
1: Hari tu? Hari tu... dok makan je dok duduk tubuh lu pun
0: hari tu
1: tubuh muka pun dok
0: kena masuk gigi
1: ha. okey kita dengar lagu dulu
0: pukul 2:49 dah ni tetamu kita dah pasti dah okay, insyaallah lah
1: pukul 3 lebih
0: sikit dia akan masuk dalam konti ni untuk kita dalam rancangan silang budaya.

Kenali sirah, cintai rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madan

0: oară bertemu soare.
1: Piscinile, udaie băsilang, cerită de cumsii.
0: Dari perlis, hingga ke Saba. Dari bandar, hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya
1: Radio RTM.
0: Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Okey, Gigi, okey, guna gamuk orang kita, Wang, kita dah masuk ke segmen dia panggil.
3: Okey, segmen Silang Budaya.
2: Silang Budaya.
3: Jam kedua kita lah.
2: Jam kita 3:06 minit petang dah. Dan hari ni penerbit Silang Budaya, Dijal lah.
3: Dijal.
2: Dan dia jemput tetamu kita hari ni, nama dia?
3: Nama dia Shibrah Natrah
2: Muhammad Zaid.
3: Ya.
2: Dan tajuknya dari busana ke pentah. Dah ada depan kita ni pakai baju lawa hari ni.
3: Itu dia. Kamu sana kan?
2: Kamu ada lawa?
3: Lawa belaka.
2: Lawa belaka.
3: Ya, ya.
2: Cik abang ada. Yang puji lah.
3: Ayah gitu lah. Okay.
2: Okay. Namanya apa ni?
4: Shibrah Natrah.
2: Shibrah Natrah. Orang panggil dia? Orang panggil?
4: Biasa orang panggil Nat.
2: Nat.
4: Kalau kau sana ni dia banyak panggil Nat lah. Kalau kalau satu Malaysia ni yang kadang kita post baju, kita buat event apa semua, dia panggil Mami Haura.
2: Mami Haura. Memang di Terengganu, memang duduk di Terengganu lah.
4: Masa Terengganu orang Batu Rakit.
2: Batu Rakit. Alhamdulillah orang Batu Rakit lagi ni. Okey, mari Terengganu event yang baik ya.
4: Okey, alhamdulillah.
2: Okey, ni sebelah ni apa dia ni yang nak tanya?
4: Apa nama?
5: Haura.
2: Haura. Ni anak lah.
4: Anak. Biasa dia lah yang bawa di present baju ke, kita punya design ke, pertandingan ke. Biasa dia lah yang bawa.
3: Sebagai model lah panggil dah.
2: Hari ni boleh katakan tajuk kita hari ni, iaitu orang panggil, mana orang kan, dari busana ke pentah. Jadi hari ni, orang nak panggil Nat lah.
4: Panggil Nat.
2: Hari ni nak memperkenalkan orang kata pakaian-pakaian awak nak bawa ke guana ni? Nak kabur ke pendengar-pendengar Terengganu FM kita hari ni?
4: Okey, boleh.
2: Apa dia nak ni? Pakar, orang kata pakar ke benda orang?
3: Dia memang dia memang kecipun dia dalam ni lah.
2: Pakaian-pakaian
3: ni lah.
2: Pakaian lawa ni. Tengok anak dia pakai baju. Kalau boleh tengok aku TikTok ni nampak tu.
3: Ya. Dalam Facebook pun boleh-boleh nampak juga. Tapi sebelum tu Ayote, kita nak kenalan juga dengan nak ni, nak tanya asal mana, duduk mana, berapa lama dah, ya kan?
2: Sila-sila nak.
4: Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya nama Shibrah Natrah. Tapi orang panggil saya Nat je. Biasa kawasan ni dia panggil Nat je. Ataupun kalau belah luar lah, luar pada Terengganu, dia orang lebih pada mengenali Mami Haura lah. Sebab kita punya TikTok tu Mami Haura.
2: Mami Haura TikTok.
4: So saya menjalankan perniagaan sewa baju. Sewa baju event. Tak kisahlah tradisional ke, character movie ke, macam nak jadi Snow White ke, princess, semua jenis event kita ada.
2: Baju puan Melaka ke ada?
4: Ada baju lelaki, ada baju puan, ada. Start dari umur 4 tahun sampai ke dewasa.
2: Patut awak pakai baju baru hari ni.
3: Jadi benda panggil ni macam kalau orang macam contohnya daripada petah tu, contoh ikut pandai lah, nak baju apa-apa pun insyaAllah boleh ada lah, macam kereta.
4: InsyaAllah boleh ada kan? Semua boleh ada. Maknanya kalau kata kalau customer kabur tu tak ada saiz, kita buat lalu on the spot. Kita boleh buat. Contoh terbarulah kita punya apa tu, yang famous tu, Boss Park kita. Dia tak ada baju, bila sepedek dia mari pukul 1 pagi, kita buat je kot tu.
2: Boss Park.
3: Gitu. Jadi macam mana mendapat nak kena perjalanan lah bermula panggilnya daripada dunia fashion ni sehingga kau kata menguruskan sesuatu acara tu, macam mana?
4: Bermulanya kita mula menghantar dia ke kelas modeling. Kelas modeling World Icon tu.
2: Siapa tu?
4: Ni Haura.
2: Haura ni
4: dia bermula dari umur 5 tahun masuk ke kelas modeling. Lepas tu kita cubalah designkan beberapa baju untuk dia, untuk dia ketengahkan, dia present untuk pertandingan. Dan alhamdulillah ada rezeki dia untuk menang. Jadi lepas pada tu makin ramai yang bertanya untuk menyewa pakaian dia. Lepas ramai tanya untuk sewa dia, makin bertambahlah tanya saiz lain, saiz bertambah apa-apa semua. Jadi bermula dari tu kita tambah koleksi sampailah sekarang kita ada dalam 1,000 koleksi ataupun lebih. Banyak.
2: Dan kita tu bang, kita kita live kat Facebook dengan TikTok. Dah tengok Hara bangun, tengok baju lawa tu. Dah tengok kat TikTok, kat Facebook dengan TikTok ni. Ni baju benda ni panggil.
4: Ni kita panggil evening dress, lebih pada untuk Haiti ke untuk pertandingan runway gitu je lah.
2: Tu benda baju Miss apa tu?
4: Ni dia dari agensi World Icon Muslimah. Sebab dia masuk kelas modeling dari World Icon. Lepas tu ni dia menang tahun ni Miss Favorite Ringgit. Maknanya model yang diminati lah. Antara Ringgit ni model yang paling diminati lah. Yang ni dia dapat anugerah masa di JCD tu, jadi MC kita. MC pertandingan MC Haiti tu.
2: Okey, boleh duduk, macam model lah. Macam model sungguh. Sekolah mana ni?
5: SK Padang Kemunting.
2: SK Kemunting. Dah jawab apa?
5: Dah jawab tiga.
3: Itulah. Orang kata dari kecil, orang kata berkecimpung dah benda ni untuk
2: memperagakan pakaian ni. Jadi memang nak, kalau ada pakaian apa, memang gunakan apa ni, anak ni lah. Nama apa ni?
5: Haura.
2: Haura, menggunakan Haura lah.
4: Untuk kita peragakan pakaian tu, kadang kita memang bawa dia. Sebab kadang kita dipanggil untuk beberapa company untuk buat fashion show. Memang kadang setiap bulan, hampir setiap bulan lah. Contoh Kuantan Prik ke, dia minta kita datang buat fashion show. Jadi kita cari peserta mungkin dalam 30 hingga 50 orang peserta. Dan kita bagi baju dekat dia orang, kita provide baju. Contoh so budak ni dia pakai tradisional Sabah, budak ni dia pakai Sarawak, budak ni dia pakai Iban ke Melayu ke, tapi semua busana tu daripada kita. Kita yang bagi kat dia. Jadi, siap dengan aksesori semua.
2: Memang ikut tema lah.
4: Betul, seperti yang dia orang minta lah. So kalau macam minggu ni dia orang nak buat tema princess. So kita sediakan, saya berapa orang peserta? 50. So saya akan sediakan 50 pasang pakaian tu untuk dia orang.
2: Banyak.
4: So kita akan ambil ukuran dia, saiz dia, kita macam boleh custom lah. Maksudnya kita bagi mengikut tema yang company tu minta untuk kita buat tu.
2: Okey lah, biasa kalau nak buat program-program inilah. Biasanya selain daripada tema-tema benda, biasa banyak lah orang guna.
3: Biasa tema-tema
4: banyak, memang banyak sangat.
2: Antaranya lah tema-tema yang paling popular sekali.
4: Yang paling popular, tradisional Melayu. Sebab Melayu ni dia terlalu banyak aksesori. Dia tak sama dengan tradisional India ataupun China ke apa semua. Sabah kan dia sikit. Kalau Melayu ni dia terkenal dengan gandik lagi. Apa dia punya sanggul lintang, dia punya gelang tembaga, tali pinggang apa semua. Jadi yang paling banyak permintaan adalah tradisional Melayu.
2: Tradisional lagi selain daripada itu?
4: Selain pada Melayu, dia punya tema tu macam movie character.
2: Movie character pun?
4: Macam kita buat baju Snow White, kita buat Cinderella. So kita buat, contoh kalau customer tu tak ada size, kita boleh custom on the spot untuk dia orang.
3: Anime tu ada juga lah kan?
4: Anime ada.
3: Ada juga anime.
2: Jadi Batman semua, Superman ada lah.
4: Kalau macam ke arah macam tu kita tak ada lah. Kita lebih pada baju-baju yang comel-comel, cute-cute lah.
2: Itu untuk perempuan lah.
4: Untuk perempuan. Kalau lelaki ni kadang tu dia lebih kepada teater. Kita lebih pada teater. Teater contohnya dia minta nak jadi apa, cicak ke. Contoh terbaru kita bawa pihak sekolah yang minta kita buat baju cicak, baju apa lagi, contoh awan, bunga. Kita lebih kepada kostum untuk teater. Contoh lagi, contohnya penyu. Tak kisahlah kunang-kunang ke. So kalau macam boleh tema dia dalam air, kita buat satu prop. Dalam air ke, batu ke, pokok ke. Maknanya kita bukan kata baju saja, tapi kita ada juga prop.
3: Prop pun mainkan peranan.
4: Prop tu yang main peranan tu suami kita lah bagi buat propnya.
2: Jadi selain pada tema pakaian tradisional Melayu, apa tadi yang benda tadi? Sebut tadi anime ke apa?
4: Animasi.
2: Sabah Sarawak pun ada lah etnik.
4: Ada semua etnik, semua ada. Thailand kita ada, India kita ada, contohnya kimono pun semua kita ada.
2: Arab pun ada.
4: Arab pun kita ada.
2: Macam mana nak mengumpul benda-benda ni semua ni? Di mana tu?
4: Kita buat operasi tu dekat Kampung Padang Kemunting, tapi kita lebih kepada online.
3: Online.
4: Ada je yang walk in, tapi hampir setiap hari kita akan post. Memang banyak lah setiap hari, termasuklah Sabah Sarawak. Kita lebih kepada post sebab kebanyakan customer kita melalui TikTok. Masing-masing dekat TikTok boleh tengok kita punya TikTok Mami Haura untuk tengok contoh-contoh yang customer dah peragakan baju lah. Ataupun kalau nak detail lagi boleh WhatsApp kita dekat katalog, dah ada model-model yang pakai. Kita ada model-model sebab jadi, kita biasa buat fashion show. Melalui fashion show tu kita ada photographer, kita boleh dapat contoh gambar dari situ.
3: Jadi kebanyakannya yang benda apa ni, kebanyakan budak-budak sekolah ke ataupun orang jabatan-jabatan kerajaan ke yang ni?
4: Kalau maksud untuk kanak-kanak ni, kita lebih kepada persendirian, yang parent yang bawa persendirian, bukan dari sekolah. Memang yang minat dari ibu bapa lah yang bawa ke anak-anak tu kan. Kalau macam dari segi jabatan ni, kita ada contoh dari Yayasan Terengganu. Macam kita provide baju untuk diorang, dia bawa ke Indonesia gitu. Untuk pertunjukan silat di Indonesia, tapi dia nak bawa baju warisi Terengganu. Contoh kalau satu lagi, ada yang customer kita dari Perak tapi sanggup singgah dekat kita semata-mata nak ambil baju untuk istiadat Temenggung di Kuala Lumpur. So maknanya yang tak ada kita boleh custom. Selain tu kita juga yang paling membanggakan lah, sebab ada juga macam orang mai kat kita kata nak sewa baju sebabnya nak masuk apa tu dalam adat istiadat. Apa tu yang terima pangkat diraja. Tapi kita kena buat tu mengikut yang diorang minta lah. Mengikut adat adat dia lah.
3: Kalau kita tengok lah, kalau disebut macam ni nak, dari busada ke pentas ni, bagaimana kalau nak melihat sendirilah hubungan antara rekaan pakaian dengan sesebuah persembahan ataupun acara ni?
4: Kalau tu kita kena tengok atas permintaan satu. Atas permintaan nak tengok tema apa satu. Lepas tu yang kedua juga kita tengok, biasanya sebelum sesuatu pementasan tu, kita akan tengok busana dulu sekali, betul tak? Pengunjung ke, juri ke, siapa-siapa ke, nombor satu busana. Jadi comel ke dok comel persembahan dia orang, lepas pada tu nombor dua. Nombor satu baju dulu. Sebab baju tu yang membuatkan dia lebih yakin ke, membuatkan dia selesa ke dok ke, nak jalan ke, nak catwalk ke, nak show ke, dia nak bersajak ke, atau baju dulu nombor satu.
2: Jadi ada tak orang bagi nak sejak nak buat ni kan, ada tak orang kata minta satu program pakaian untuk macam nampak macam penyu ke binatang-binatang, ada tak?
4: Ada.
2: Wah, kita sama lah pakai baju penyu.
4: Boleh
2: ada juga
4: ada kita buat baju penyu, kita buat tak kisah, kadang sotong kita buat juga atas permintaan customer. Memang kita buat, satu lagi kita bukan kata buat kostum gitu je. Kita sedia package makeup sekali, makeup animasi.
2: Sekaligus lah.
4: Maksudnya kalau contoh animasi, kita buatlah makeup animasi untuk customer tu. Kalau tradisional, kita buat makeup tradisional, kita siap pergi pakai lalu. Kalau kawasan Terengganu ni, kalau yang ambil, kita siap pergi pakai lalu ke dia. Kita ada package gitu.
2: Baik. Itulah tu.
3: Kita lihat dulu.
2: Semangat tu dengan nak cakap hari ni. Tengok anak ia pun memang semangat kalau nampak tu. Jadi tak apa-apa, kita dengar lagu dulu. Kita mari semula lagi bersama dengan tetamu kita.
3: Bersama dengan anak kita lah.
2: Lepas ni dah.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Okey, kita pukul 3.23 minit petang. Masih lagi, Wang. Mm-hmm. Dengan tetamu kita.
2: Okey.
1: Dia panggil Nat.
2: Panggil Nat je.
1: Terah dah, panggil lah. Okey, yang tadi, adik Haura.
2: Tetamu kita gini.
1: Nak tanya Nat. Ini musim-musim, orang kata musim-musim pula ni. Dekat-dekat nak merdeka dah ni, Kang.
3: Betul.
1: Biasanya kita ni nak lah. Ada nampak tema kemerdekaan tu.
3: Boleh nak
1: gambarkan macam mana kalau bila nak buat sambutan kemerdekaan ni, pakai yang lagu mana tu?
3: Untuk musim merdeka ni memang banyak lah. Memang terlalu ramai lah Hot PM macam mana nak baju ni. Kita ada buat dua jenis. Satu jenis kita buat style dress. Sebab kalau ikutkan budak kecil-kecil ni, dia nak dress je sebab simple. Kalau macam budak besar-besar sikit ni, dia lebih kepada nak pakai yang traditional. Tapi kita pilih warna jalur gemilang lah. Contohnya kita buat dari segi baju tu warna biru, seluar warna merah. Ada contoh-contoh yang Haura peragakan dekat TikTok apa semua tu. Kita punya aksesori apa semua. Lepas tu kita lebihkan kepada prop lah sebenarnya. Kalau merdeka ni kira nak menaikkan semangat budak tu, kita buat dari segi prop tangan, prop kepala. Nak bagi dia semangat nak pakai baju merdeka ni, kan. Nak tarik minat dia.
1: Tapi biasanya budak-budak je boleh pakai baju dera tu. Macam mana kita nak gambarkan dera tu? Kadang-kadang ada orang jenis majang, ada orang jenis
2: design dia.
3: Faham. Kita taklah ikut betul jalur gemilang tu sangat. Tapi kita guna warna jalur gemilang tu.
1: Tapi
3: memang warna saja.
1: Tak mesti kita letak bendera, kan. Itulah
2: melambangkan orang katanya patriotik lah, kan.
3: Tapi kita pelbagaikan model lah untuk tarik minat budak tu masuk event merdeka. Untuk tarik budak tu, minat budak tu, kan. Maknanya hok dari takut boleh berani sikit.
2: Selain pada ni juga, apa-apa sejauh mana lah kalau nak tengok lah pemilihan busana ni, orang katanya boleh mempengaruhi lah macam suasana dan juga identiti macam sesebuah acara tu lah.
1: Sebab kalau kita tengok budak-budak, kan, tak semestinya kalau dajah nang tu, tak semestinya dia tu kecil. Untuk dajah nang, kadang-kadang badan dia besar.
3: Betul-betul. Okey, kalau dari segi pemilihan busana tu lah, kalau macam biasa dajah 6 lah, dajah 6 ke dajah 5 ke, kalau budak kecil tu, sebab kadang dari segi kita punya saiz, dia tak ikut saiz pun. Dia ikut apa tu, badan budak tu sendiri. Sebab ada budak 5 tahun kena pakai saiz 10. Ada budak 10 tahun kena pakai saiz dewasa M. Jadi atas budak tu sendiri. Jadi untuk lebih selamat, kita buat dari saiz 4 tahun sampailah ke saiz plus saiz. Jadi senang pia-pia orang mari nak pilih, ya. Senang.
2: Itu dia.
1: Jadi tak mesti budak-budak sebenarnya, orang tua-tua.
3: Orang tua pun ada. Sebab orang tua ni lebih kepada cikgu. Kalau terbaru minggu ni, cikgu-cikgu memang ramai cari baju merdeka.
1: Cikgu kedai kopi boleh.
2: Acara-acara
3: kedai kopi boleh.
2: Cikgu tu orang kena panggil cikgu lain lah.
1: Memang memang apa ni, pakaian tu orang mana tu? Kau ni Haura. Bagai.
2: Selain pada benda apa ni, macam nak ni, ada macam ada orang yang membantu dok macam buat pakaian ataupun memang nak memang buat lah ni.
3: Memang kita buat sendiri, kita custom sendirilah. Yang membantu bahagian pro tu dari segi suami Nat lah. Dia sendiri yang ambil order, ataupun contoh kalau cikgu nak tempah pro apa-apa sekian-sekian, memang dia lah yang bertukang semua.
2: Ada pakai pekerja dok?
3: Setakat ni kita pakai pekerja kalau masih event. Kalau dari segi busana ke, dari segi susun aksesori ke apa semua tu, kita banyak buat sendiri.
1: Ada orang tolong dia, Haura? Tolong mak ke, mari mama ke mak ni?
3: Ibu.
1: Dah tolong apa kalau mama perlu? Pandai boleh jahit dia sekali? Tak boleh?
3: Tak.
1: Tak reti. Dah tolong apa biasa kan dekat ibu?
3: Tolong biasa. Apa?
2: Terperaga lah.
3: Tolong promote je lah. Orang tolong promote je lah.
1: Ingat tolong jahit. Tak, tolong jahit. Tapi memang nak jahit sendirilah ke mana?
3: Kita jahit sendirilah. Kadang tu kita ambil idea tu dari event-event yang kita pergi dah sebelum ni. Contoh kalau kita pergi event ni, kita tengok dia punya ni macam mana, kita punya designer macam mana. Tapi kita nak kekalkan elemen tradisional tu susah lah maksudnya. Sebab kadang tu ada juga design-design yang terlepas pandang terjadi moden. Jadi juri tak berkenan. Jadi kita kena kaji lah benda tu sebelum sesuatu event tu. Sebulan sebelum tu kita dah kaji dah. Nak kena tema tu macam mana.
2: Macam ada semangat tak? Macam ke contohnya agensi-agensi kerajaan ni macam nak ambil bantuan ke ataupun macam-macam kenapa memerlukan kos yang banyak juga ni kan.
3: Betul. Setakat ni setakat ni tak ada lagi lah. Kita bermula dari bawah. Kita kumpul sikit-sikit-sikit gitu lah.
1: Sekarang ni
3: masuk sekarang ni 3 tahun lah.
1: 3 tahun. Kira baru lagi tu lah.
3: Kira baru lagi lah.
1: Di mana sebenarnya tiba-tiba mari
2: idea lah.
1: Idea
2: nak buat
1: nak buat benda ni.
3: Dia bagi idea daripada Haura satu.
1: Haura daripada 3 tahun sekarang ni dia dah jauh.
3: Dajah 3.
1: Mana umurnya 6 tahun atau 5 tahun?
3: 6 tahun lah. 6 tahun lah dia serius masuk tu. Kita bawa dia pergi tanding di Perak. Kita bawa tanding di Kuantan ke KL. Kita bawa banyak. Kita merantau lah. Sambil bawa dia, sambil tu kita tengok idea orang lain. Maksudnya, kita tambah baik lah apa yang kita ada ni.
1: Timbul minat daripada situ?
3: Kita timbul minat tu lepas pada orang sewa baju dengan kita. Lepas tu, dia menang. Bila dia pakai design kita, lepas tu dia minat, kita rasa macam satu kepuasan. Dia macam bukan kata jadikan sebagai kejayaan sangat, tapi lebih pada kepuasan diri.
1: Tadi nak ada kabar tadi orang menang, dia tu menang. Adakah masa tu nak dah bagi sewa dah masa tu? Start we sewa pakaian dah ke mana?
3: Betul. Boleh katakan setiap hari yang kita post tu memang akan ada permintaan daripada pihak sekolah untuk pertandingan busana satu. Ataupun agensi-agensi kerajaan, contoh Haiti ke Dina kan, dia ada buat bertema. Contohnya dari jabatan ni dia buat tema ni. So dia minta dengan kita post baju. Kita post lah ikut saiz yang dia orang nak, gambar-gambar yang dia orang pilih. Lepas tu bila habis je event dia orang malam tu, dia pun WhatsApp kita, okay nak saya dapat nombor satu, saya dapat cashback balik lah, gini-gini lah. Macam bila dia tunjuk dia dapat hadiah balik, apa semua, kita jadi satu kepuasan lah. Bila customer kita gembira. Dan saya pula jenis kalau boleh nak bagi tu biar customer kita menang. Nak all out, nak bagi belaka. Gitu.
1: Gitulah.
2: Tiba-tiba hati lah. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah lah.
2: Setakat ni lah. Macam mana penerimaan daripada customer-customer nak sekarang?
3: Setakat ni saya dapat feedback dari customer. Semua kata baju comel, design comel, memang lawa belaka, dok kena dengan harga se. Sebab kita buat harga mampu milik. Kalau macam dari segi budak tu dalam RM50, kalau dewasa tu sehingga dewasa 200-200.5 gitu je. Dapat full accessory. Jadi kita punya customer tu dok payah nak pergi cari tempat ni, nak cari accessory ni, nak pergi tempat ni untuk cari kain, nak pergi tempat ni nak cari tudung. Tak payah, kita siap lengkap.
2: Gitu.
1: Okey, Ramah dah tegur. Nak dalam Aisyah Ali. Desi Sawah ni siapa? Aisyah dia kata. Aisyah siapa?
3: Aisyah tu satu perjuangan jugalah dengan Haura. Satu kelas juga.
1: Siapa lagi dalam ni, Wahai? Ramah Zahraf pun tegur. Desi Sawah. Desi Sawah. Ramah jugalah. Cik Nat Haura. Hai Cik Nat Haura Juji.
3: Cik Juji ni kita punya supporters jugalah. Sama-sama. Satu perjuangan dengan kita lah. Anak-anak dia sekali.
2: Dan yang juga customer-customer yang biasa dah ambil dengan nak pun ada juga dalam ni.
1: Nur Amira Sulaiman dalam TikTok ni kata, good job Haura, pembawa rezeki ibu ayam.
3: InsyaAllah. Terima kasih Mira.
1: Okey, kita pergi kedai kopi dulu.
2: Okey.
1: Kita mari semula lepas ni. Baru kita nak tahu, lepas pada ni kita nak tahu cabaran. Mesti kalau setiap benda ni kita ada cabaran.
2: Cabaran.
1: Sebagainya lah. Rasa-rasa pernah dah down. Kita lagi dah. Orang rasa ambu aku
2: putus hasil lah sebagainya.
1: Okay, lepas kita dengar kedai kopi dan lagu lepas ni dah.
2: Okey.
3: Okey.

0: Allah mak jaga wei.
1: Dah
0: pula. Ni dekat ni.
1: Nak air ni. Dah
2: tadi
1: lagi dah.
2: Mula
3: masak,
2: masak.
3: Mak nak. Eh, meja goi. Meja goi.
0: Ya.
3: Kenapa pula? Lawa main air ni. Allah lawa. Lagi
1: ajak lawa lah.
3: Allah. Mena muna gi mani comel lote ni.
0: Ai puja-puja ni mu makan dak lagi.
3: Ai dak gigi tapi kita kalau pun main lagi dua mo.
1: Eh, oh, cikgu tahu. Ha.
2: Aku dah jauh dah. Aku dah jauh dah tengok dia orang dia kissing dak jenis ni. Dua orang ni.
0: Apa tu bukan ni kita?
2: Aku dah tengok macam-macam. Dia jauh aku tengok dia orang nak mari
1: ni. Aku ni suka tengok awang. Aku
2: suka sangat tadi.
0: Ai mu mek jaga.
1: Eh tak ada benda aku jangan puji dia. Biasa aku kata kerja ni aku puji dia. Aku puji dia. Dia pasal dia jaga betul. Pandai, comel, kemah, hikap. Suka lah dia. Dia patut puji kan.
3: Mena tanya. Bok, cik tengok. Kita pasal tengok geli-geli.
2: Gedi dah gedi. Aku tengok tu sir terbalik tu. Sir terbalik tu mu tengok.
3: Oh, boleh. Bukan terbalik. Angin tiwa. Putus tadi tu yang nak pasang balik.
2: Pasal Allah nampak sangat lah. Dia punya apa ni bintang bulan dia
1: berlaku. Eh, mu ni bangga aku.
2: Mula.
3: Dah ingat dah kenapa. Lama kita putus balik macam ni.
2: Eh, jangan. Haa, sungguh.
0: Buat bagi gambar kita.
1: Jadi kau kata ular wabah itu kena kedai aku. Kena tutup kedai aku.
2: Haa. Kau akan main ke dalam?
1: Dia sungguh jangan main dengan dega-dega ni. Pasal-pasal balik ni. Kita ingat main-main. Tapi kadang-kadang ada juga orang tanya. Dia ni betul tak pasal balik ni? Pasal takkanan ke takkin?
2: Ya betul lah. Barang ada jenis jadi manjang. Ada jenis make label. Nak pasang guana.
1: Baju-baju pun kita tak boleh pakai barang-barang.
2: Kita ada etika dia. Kalau nak tengok etika tu kena tengok lah. Gerujuk lah pada orang. Betul. Selalu jujuk dengan jabatan penerangan lah. Selalunya kita ni. Selalunya dia akan keluar dekat Facebook dia orang.
3: Sebut jabat penanyang macam kau. Eh, kita boleh ikut jaga dia. Ya
0: kan? Kau dah tahu awang.
3: Kita kata uang. Kita tahu kan. Jaga orang penanyang. Dia uang jaga kita. Kita untuk basikan jaga penanyang.
0: Pedih. Royak.
3: Ada. Lalu royak. Marah-marah jaga dia.
1: Jabatan penerangan dia nak bagi-bagi jaga juga kepada jabatan-jabatan lain. Kita ni cari dia.
3: Dia penanyang kan yang dia kepe jalur gemilang kan.
1: Betul.
2: Dah kira lah orang nepo. Mu nak pasang dega. Siapa-siapa nak pasang dega. Wujud dengan jabatan penerangan. Tengok gua nak pasang. Oh, jenis manja bawah ke. Jenis tepi ke. Nak tahu guana rupa baju boleh ke nak pakai ke benda macam mana kalau nak buat baju ke boleh rujuk situ
1: tapi awak dok banyak lagi lah awak kibor ni aku tengok aku kedah aku banyak
2: ke
0: kalau ni awak
2: pulang ni
0: ni nak tengok ni di kereta dia tipek he
1: tipek je
2: dia tu macam magnet macam magnet aja stiker kelepak tengok kat atas kereta
1: baru gini
0: dah payah ni dah jauh-jauh tu dah
1: gitu awak tanding lah deh. Kau mana pasal Pak Faisal paling banyak sekali kita buat tanding. Semangat sikit wang. Semangat.
0: Tak ada ya.
1: Wang mungkin cari kedai-kedai hak banyak
2: lagi. Dah pasal dah balik tu sekejap.
3: Melat kita nak pakai tepek-tepek tau. Dah kita tepek mana basikal.

0: Hilang Budaya Radio RTM.
1: Okay, Jo.
2: Yep.
1: Awang. Salah homo.
2: Tadi Abang Yuti kata nak tanya mengenai apa ni, apa panggil
1: cabaran.
2: Tapi
1: nak tanya dulu.
2: Nak tanya dulu.
1: Ni hora anak yang keberapa ni?
3: Hora anak yang kedua.
1: Yang kedua. Jadi anak ada tiga orang.
3: Pertama abang dia darjah lima.
1: Darjah lima.
3: Lepas tu hora darjah tiga, adik lima tahun.
1: Adik puan juga.
3: Lelaki.
1: Lelaki.
3: Dia seorang
1: je puan. Kalau lelaki boleh nak tu ke? Dah lewat jadikan model ke mana tu?
3: Terlibat juga ke? Boleh, ada je terlibat juga. Kadang dia lebih kepada fashion show je.
1: Okay.
3: Kalau macam pertandingan ni untuk kategori lelaki tu kurang. Kurang penyertaan. Kalau macam 50 orang pun, lelaki ada 3. Jadi kita tak pasti sama ada susah dari pemilihan pakaian ke, nak sediakan pakaian ke. Macam mana mungkin susah kot orang-orang luar nak cari baju kan dia kan.
2: Lebih pada fashion show je lah.
3: Lebih pada fashion show sebab kita sendiri yang bagi baju tu. Contoh kalau tema animasi tadi, kita bagi baju. Baju yang tema animasi lah, watak animasi contohnya. Macam apa tu, yang raja-raja, putera raja, kita bagi. Kalau macam tradisional ni, kalau budak lelaki ni kita ada baju Sabah, baju ibang lelaki yang seksi tu, pakai cawak tu, kita ada belaka.
1: Ada juga?
3: Ada juga. Ramai je orang sewa jenis-jenis baju gitu.
1: Kalau nak tengok awang dengan ayat tu, benda apa pula?
2: Anime. Suka tu dia.
1: Kalau Ayatih nak Batman, boleh ada Batman?
3: Kita tak ada Ayatih.
2: Ada Ayatih dia baju kecil je.
1: Tadi Ayatih dah cari. Kalau ada Batman, nak pakai Batman.
3: Batman dia panggil Uncle Batman tu.
2: Tapi nak rasa ni Ayatih Sabah ni nak pakai rok Sarawak tu lah.
3: Bawa sumpit tu dok.
2: Tapi macam ada juga, sebelum tadi juga yang bertanya ni, macam contoh kalau dia orang nak tengok berapa tempat nak ni, ada nak ni buka memang butik ke ataupun macam mana, ada kedai ke macam mana? Ini no walking ni.
3: Untuk yang Kuala Terengganu, boleh mari ke Batu Rakit. Kita buat semua kat sebelah rumah je, dari segi butik ke, dari segi studio untuk prop ke apa, semua sebelah rumah je. Sebab kita lebih pada bekerja waktu malam, sebab siang ni kita busy dengan, kalau hujung minggu memang kita tak ada Terengganu. Hujung minggu ni kita banyak jemputan ke luar negeri lah.
1: Hujung minggu tu maksud dia hari Ahad, hari
3: Jumaat, Sabtu, Ahad. Kita banyak ke Kuantan atas permintaan pasaraya ke, macam dia nak. Sebab kita pun buat event planner. Kita nak menjalankan satu-satu event tu, kadang kita dijemput oleh company ni untuk uruskan satu-satu event sampai ke sudah.
1: Jadi pernah lah buat event yang kata macam catwalk semua tu, ada lah.
3: Ada lah, kita bawa habis baju kita, penuh kereta lah. Berapa orang peserta kita? 50-50 lah kita bawa.
2: Okay.
1: Di mana tu? Kabur lagi kat mana?
2: Lokasi dia
3: kalau kita duduk dekat depan sekolah Padang, sekolah apa, Stemza lah, Teku Mizan Zaman Abidin. Sekolah dengan rumah kita dekat lah, tapi kita masuk lorong sikit. Apa-apa boleh WhatsApp kita, kita boleh atur lokasi.
1: Kita tak buat nombor lagi ya.
3: Maknanya orang Terengganu boleh walk in. Hok jauh pun kadang tu dia mari walk in je, dia sanggup mari.
1: Lagi ujung-ujung dia nombor telefon
3: Boleh. Okay.
1: Kita tanya dia mana
2: sebelum
1: cabaran. Ada orang rasa satu perikat tu. Aku tak ambuh. Aku dah tahan dah ni. Aku tak ambuh buat dah ni. Dah down dah. Pernah tak?
3: Cabaran tu terlalu banyak lah. Orang tengok je kita pergi mari suka-suka. Tapi cabaran tu kena molek. Kalau kita mari down, rasa macam nak tidur tanpa bangun. Kita nak refresh balik kan.
1: Boleh cerita.
3: Okay, cabaran hak pertama sekali, bila kita dapat order last minute lah. Maknanya hello, saya nak baju tapi tak ada size. Okay, dia pun mari on the spot, kita buat dalam masa satu jam.
1: Satu jam
3: siap. Sebab kita punya tempat tu memang kita dah standby dah. Songket ni memang ada lebih lah. Kita buat standby untuk orang lah. Lepas tu cabaran satu lagi yang kita buat adalah prop hok besar-besar.
1: Maksud dia?
3: Kita nak kena contohnya, dia orang minta kita buat prop merdeka, hok nak galah ke, hok nak tolok ke. Ataupun dia orang minta macam baju, baju binatang lah. Baju binatang susah sikit nak buat kan. Nak jadi ke bentuk binatang tu, nak buat jadi 3D yang dia boleh, biar dia boleh macam hidup lah kita punya prop tu. Dia tengok linga tu jadi gerok. Jadi kita kena fikir belaka macam mana nak buat gerok benda tu, buat gerok benda ni kan. Bukan sekadar baju je lah.
2: Lagi? Waktulah cabaran, memang cabaran
1: sungguh. Cabaran tu lah.
3: Cabaran tu bila cancel order last minute pun ada.
1: Cancel?
3: Sebab event dia orang cancel. Bukan dari segi salah customer ke apa. Penganjur tu cancel event. Jadi macam customer kita yang mana dah booking tu, kalau cancel event, kita tak burn lah. Maknanya kita kata, bolehlah teruskan sewa lagi, deposit ke apa yang dia bayar tu kita ganti. Kalau setengah kedai, kalau cancel, cancel habislah burn lah.
1: Tapi kalau kita secara apa ni, secara positif dia kita tengok, bila dia cancel, kita ada benda tu. Faham tak? Kita ada benda tu, kita akan guna juga. Satu hari nanti orang lain pula nak sewa, tak?
3: Betul. Kalau macam dia kabur awal, boleh kita open order untuk orang lain sewa. Tapi oleh sebabkan dia dah lock, jadi kita kena simpang lah baju tu gana-gana sekalipun.
1: Betul lah. Jadi hak milik dia lah.
3: Hak milik dia lah. Tapi semua benda tu adalah sewaan je lah. Jadi dia orang kena return balik.
1: Yelah, sama juga. Mana kita dah ada contoh, kita nak buat satu macam Ayote kata Batman. Buat macam nak buat, lepas tu dia cancel. Dia cancel kita, bila orang lain minta Batman, ada tak Batman?
3: Ada. Jadi benda tu
1: secara kita positif
3: ada. Betul. Sebab tu kita terima je siapa-siapa nak custom, nak kisah lah sahih mana-mana pun akan ada orang lepas tu. Itulah hak positifnya.
1: Positifnya.
2: Ada tak kena-kena mani ke kenapa ke?
1: Masa sepanjang ni.
3: Siapa? Kenangan manis tu yang dia orang jemput kita ke Astro Prima. Dalam segi dalam segmen borak seni, peragaan jugalah. Masa tu kita ke Kuala Lumpur, dijemput oleh host Era Fazira dengan Hani Madu. Itulah kenangan manis lah kita.
1: Okeylah itu ni macam cabaran lagi. Kita nak tahu pasal cabaran. Sebab saya rasa bila wang kita tengok ni, satu benda yang bukan kerja mudah ni benarnya. Bagi kita berhadapan dengan pelanggan yang bermacam-macam ragam, bermacam-macam bermacam-macam pelanggan.
2: Betul.
1: Jadi itulah cabaran dihadapi oleh nak kita sendiri ni. Memang payah nak
3: payah dari segi kita nak fikir design kan tu. Orang ikan bertajuk je, nak baju nak gini. Oh, kita tu. Kita belaka kena keroh. Nak fikir. Kadang tu orang dia kabur je. Okay, gini. Saya nak gini. Tapi kadang dia tak tahu kenapa awak nak. Kadang kita buat pilihan. Kita buat choice. Pilihan pertama, okay, awak nak pattern ni ada kepok dok. Awak nak pattern ni, awak nak kembang ke dok. Awak nak pattern ni, awak ada nak. Jadi, ada juga hak kita buat dok terima. Jadi, kita kena tukar balik. Ada kadang hak kita buat dok terima. Awak kena kita simpan je lah untuk orang lain.
1: Macam Nur Amira Suaiman ni kata, Nur Amira tanya,
3: ada dok dok pulangkan balik baju?
1: Dok pulang.
3: Setakat ni orang pulangkan belaka. Cuma adalah hak cabaran tu, ada beberapa orang hak liat pun ada. Tapi bila kita kata kita ambil deposit lah, kita ambil deposit sikit, contoh RM50 ke RM30 ke, kalau maknanya dia kata dia lewat sehari, kita tolak pulau ya macam gitu. Tapi dia akan pulangkan lah, tak ada lah sampai tahap dia nak baju tu. Tak ada lah.
1: Tu nak pulangkan. Waktu nak Mira tanya pula. Baju dia.
3: Baju gosok. Betul. Bagus Mira. Mira ni kawan sekelas saya dekat kampus. Tapi duduk Kota Baru. Tapi sekarang ni dia pindah sini. Dia kawin dengan sini. Cabaran kerosakan tu memang ada. Wajib ada. Kadang tu baju koyok pun ada. Kadang prop lah. Prop bila kita post cabaran tu, masa post lah. Kadang kemek rosok, patah. Contohnya gandik satu set tu kita beli dah RM180.
1: Gandik tu apa?
3: Gandik tu yang dekat dahi kalau pengantin pakai besi tu kan. Yang penyeri dahi kan, tengok apa, tengok gambar tadi kan, ada macam rompang pakai dekat dahi, dekat kepala yang gedik tu. Yang tu pun dah harga RM300-400 satu set kepala saja. Kadang tu sampai patah. Cabaran kita kadang tu kita minta return ke customer ganti, kadang tu dia tak ganti, dia block ke, tu normal. Tapi
1: cabaran
3: lah. Tu cabaran lah, tapi jarang lah berlaku benda tu.
1: Salmah Salmah Ali ke apa?
3: Ada tak baju merdeka untuk orang tua? Ada. Kita ada macam-macam jenis, macam-macam saiz. Boleh je nanti DM nombor kita. Lepas tu kita atur gambar katalog.
2: Okay. Kalau dekat apa ni, Facebook ni nama Minha Minda ni, kita kalau nak tengok berbagai baju dekat mana ni, macam nak kabar tadi lah, nak akan bagi tahu nombor telefon tinggi, nanti boleh lah Minha ni boleh tengok lah. Macam-macam ni, nak walk in pun tak apa kan.
3: Boleh nak walk in pun tak apa.
2: Iya.
1: Ada tak cabang? Saya nak tanya pasal cabaran lagi ni. Masa yang tadi pernah tanya, tak jawab gitu. Pernah rasa down tak? Rasa tambuh?
3: Okey. Pernah rasa tambuh tu tak ada. Sebab kita ni jenis dok diang. Jenis macam paru habis.
2: Semangat kau semangat lagi.
3: Oh betul. Kita ni jenis kadang tu orang marah kau awak pada ke dok diang lajuk. Baru habis event hari Jumaat ni, esok lusa kita buat iklan dah event kat negeri lain pula. Maknanya hari kami kita kena standby nak kita tolak sini. Lepas tu hari kami minggu depan kita standby nak kita Perok ke, kita nak kita sini ke, event sini ke, tak kisahlah dalam Terengganu ke, luar Terengganu ke. Sebab tu kadang kalau customer nak walk in Jumaat satu Ahad, kita tak ada. Kita memang penuh dengan event.
1: Event dah macam mana dengan apa ni? Nak kata menguruskan keluarga hari-hari. Kadang-kadang tu tiga anak dah tu.
3: Kita anggap macam event-event yang kita gini sebagai short vacation kita lah. Sekali kita pergi jalan, sekali kita pergi kenal budaya lah. Orang kita bawa Melaka, memang pergi Melaka. Dan anak-anak saya pun terlibat sama. Kalau ada peragaan dekat luar, saya suruh masuk sama. Sebab tu kalau pergi mana-mana, kadang-kadang

0: dekat Batu Rakit. Tak apa, nanti boleh DM nombor saya. Ya, boleh tengok katalog WhatsApp lah, gambar-gambar, contoh-contoh gambar.
1: Okey, nak sendirilah. Semangat ni mari daripada siapa sebenarnya? Semangat ni mesti ada orang di belakang dia nak.
2: Dia bagi dorongan
0: Semangat tu mari dari kawan-kawan lah. Kawan-kawan Hot Satu Perjuangan dengan Kelah Aura. Tak jumpa lagi lah kawan-kawan Hot Supporters macam dia orang. Dari tim Vogue Icon tu, dia ajar kelas modeling tu. Maknanya kalau anak-anak kecil berminat nak masuk modeling, boleh daftar dekat kelas modeling Vogue Icon ni. Pengasas dia Puan Inas. Dia memang ambil dari budak umur 4 tahun siapalah ke dewasa. Maknanya anak-anak ni bukan kata ia peragakan baju saja. Dah jadi sumber income lah. Kadang tu dia orang dah dipanggil untuk memperagakan baju-baju butik ke, baju-baju tudung ke apa semua. Dan dia orang dah dibayar dengan rate harga masing-masing dah. Lepas tu kira supporters daripada mak-mak ni lah. Kita buat satu-satu event. Bila kita kata saya nak buat event ni, agak-agak ada orang nak masuk duk. Selang saya dua 50 orang daftar. Maknanya orang sekeliling tu kadang-kadang pun kita kata tapi mahal sikit yuran ni, 90 boleh dok. Akan ada. Maknanya supporters janji kita punya program berjalan lancar. Dia orang memang supporters lah dari segi share iklan ke, dari segi semua. Kerana kita macam tak dah nak balas budi dengan dia orang.
1: Itulah banyak-banyak benda lah sebenarnya dengan
2: dia.
1: Okey nak
2: ujung-ujung lah.
1: Ujung-ujung lah. Satu hari nanti nak nampak apa yang nak buat ni. Satu hari nanti nak sampai ke mana? Mesti ada. Kita misalnya kita ada target. Kita ada target.
0: Okey. Kita punya target sekarang pun insyaAllah dalam pembinaan dah juga. Kita punya satu kita dah buat satu macam butik. Nak kata butik pun bukannya butik, tapi kita buat satu rumah dua tingkat. Tapi memang khas untuk kesenian dan budaya. Kita buat sekarang ni pun klasik dalam macam bentuk muzium gitu sikit. Sebab kita nak letak baju-baju tradisional. Kita punya impiannya dekat situ. Kita dah nak buat studio untuk tarian sekali. Dekat situ kita nak buat studio untuk make up sekali. Dekat atas pula kita nak masukkan barang-barang klasik apa semua. Kita nak buka untuk OOTD. Kita nak buka untuk orang ramai, siapa nak datang pakai baju, nak sekali dengan photoshoot sekali dekat situ. Itulah kita punya impian sebenarnya.
1: Ada nampak dah sikit-sikit go tu?
0: Sekarang dalam pembinaan.
1: Dalam pembinaan. Dalam perniagaan nak ni. Satu hari nak pergi ke mana? Siduk dia terganu saja ke mana tu?
0: Okey, saya nak letak expectation tinggi tu rasa macam takut lah. Tapi insyaAllah kalau satu hari ramai yang support kita kan, kita cuba. Kita nak berdiri sama level lah dengan apa tu, kita nak pakaian kita tu dipakai oleh model-model yang berlevel global antarabangsa pula. Kita
1: boleh
0: nak juga.
1: Boleh bagi kita dua orang
0: ni? InsyaAllah boleh. Okey, sekarang ni kita punya
1: penerbitnya nak sekali.
0: Kita nak buka satu fashion show yang besar. Kita nak buka satu fashion show yang besar lah.
1: Dengan pelbagai design lah. Kalau dia bagi kita dua orang, kita kena belajar jalan tu.
0: Itulah.
2: Catwalk lah.
0: Jadi pala kata orang.
2: Ayutih, pala depan.
1: Okeylah, terima kasih banyak nak. Tadi nak kata nak bagi
2: nombor.
0: Nombor telefon saya 017-266-3629. Atau lagi? Nombor telefon dekat skrin ada letak ke?
1: Tak boleh.
0: Okey, 017-266-3629.
1: Kali lagi.
0: 017-266-3629. Ataupun boleh tengok dekat TikTok Mami Haura.
2: Follow je.
0: TikTok Mami Haura dekat bio tu dah ada dah nombor. Boleh tengok dekat situ.
1: Gitu saja nak. Terima kasih banyak sekali lagi kita bersama dengan tetamu kita pada
2: hari ini lah.
1: Ada tanya kat area mana ni? Batu Rakit tau.
0: Batu Rakit. Dan follow TikTok. Terima kasih.
2: Terima kasih sekali. Dan sebelum ni, sebelum kita berakhir ni, kita juga mengucapkan terima kasih pada nak hari ni yang sudi mari untuk Siram Budaya
1: dengan Hora sekali lah.
2: Dan juga
1: dan Cik Abang, nama
2: Cik Abang
1: Rizwan.
2: Dan kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan semua yang yang dirancang ku berjalan dengan lancar, insyaAllah.
0: Insya
2: Okey, soalan masa jumpa lagi.
0: InsyaAllah.

0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: 34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silam Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: mainannya mah dulu banyak panggil tukang raya. Tukang raya main lai, kaiti, main kayu perahu. Kesok kan dulu-dulu, dia berdiri di ujung juga. Jatuhlah sungai ke bong terjun. Gayung lah, macam-macam lah. Masa dulu, tinggal dah lah. Buat kenangan je lah, dengar
1: pun. Semuanya dalam Jamak Kigong, setiap hari Ahad, pukul 4 sampai 5 petang, hanya dalam GGOK, Gua Negamu Orang Kita. Jamak Kigong, banyak cerita.
2: Okey, kita pukul 16:10 mana pukul 4:10. Balik dah rasa.
3: Biasa ayah teh pukul 6 je saya. Sebab pukul 6 nak tak leh.
2: Tapi ya dok ni.
3: Jaman kigong lagi ni.
2: Jadi apa dah kan buat kita buat bukan benda kita, kita banyak ni kan. Ya sungguh.
3: Ayah tu dah cahaya kau amat caga.
2: Jaman kigong ah betul lah. Jaman kigong.
3: Hari hak jaman kigong.
2: Esok kalau hari Senin bukan copong. Buat ada orang tanya nak nyanyi hari ni.
3: Esok.
2: Jadi jaman kigong hari ni kita nak cakap pasal
3: Arang.
2: Kalau kita tengok arang, macam-macam benda boleh guna dah.
3: Awal dulu
2: banyak gunakan arang. Conteng arang di muka ke apa yuk?
3: Oh tu peribahasa.
2: Peribahasa.
3: Satu hari satu peribahasa.
2: Kita cakap pasal arang. Kegunaan arang tau.
3: Zaman dulu. Kegunaan arang ni.
2: Arang lah. Orang buat ni. Boleh kabur ni. Kalau kabur kan banyak macam ni.
3: Yelah.
2: Tapi ayat teh nak kabur lah. Ayat teh pernah tuk ayat teh lah. Dulu masa ayat teh kecil. Obat gigi nak jumpa cari. Ya suruh ni gonyoh dengan arang. Ada tu selah cerita dia.
3: Tapi orang lain tu nak tahu saya kita boleh atau WhatsApp.
2: Atau WhatsApp
3: dan juga telefon kita lah.
2: Lepas lagu ni kita cakap pasal Jaman Kigong arang.
3: Okey.

0: Okey, Jiji. Okey, gua nak gamong. Kita cakap pasal zaman kirung. Tapi nak tengok ke waktu asal.
1: Asal kita dia. Takut kita dah.
0: Bukan boleh takut lajuk.
1: 49 orang rasa. Bagi kuat dengan nombor anda juga. Kuali neruh dah.
0: Ya, yeah, sungguh.
1: 49 dah.
0: Ya, apa je. Bagus. Boleh anak-anak tu.
1: Kita ada Moku Pulau Rusa ni. Pendapa ni gosok baju guna steker karang.
0: Ya, sungguh. Awang
1: biasa elektrik.
0: Tapi tapi ayah teh dah tengok lah. Ia gosok.
1: Tengok tu kajing.
0: Ia tak dalam tu. Ia panah harang tu. Ia gosok.
1: So harga dia netik pulak eh. Dia netik kan harga kan tak menetik tu.
0: Netik lah lebih panah.
1: Lepas tu dah masa kita gosok dia. Dia ganti lah.
0: Dok lah. Beres je. Baru tapi berat dia punya tu.
1: Temaga kan. Ia sekali. Sekali gosok zak. Leaching.
0: Lagi benda apa lagi agang? Zaman-zaman orang gunakan agang dulu.
1: Ni benda apa ni? Mokku pula. Mokcik pula usia katanya. Tadi steker agang. Dia buat agang siapa dia. Baru. Baru bubuh dalam steker tu. Steker sebagai betul. Dulu mokcik kena gosok baju kot katanya. Mokcik dang lah. Mokcik dia ni. Mokcik pula usia ni.
0: Kapan benda ada nama agang?
1: Pekalang Arang.
0: Ini kita cuba memanggil kita.
1: Okey. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Cik Awang.
1: Ya. Yeah. Ayat T.
2: Ayat T.
0: Siapa ye?
1: Abaleh ke?
0: Abaleh. Mana suara lain kan?
1: Tak ajar boleh buat suara.
2: Bukan. Bos dah bersing.
1: Kau bersing.
0: Patut kau. Dah kena. Kita nak tanya pasal jaman kirung lah tak? Pasal arang dulu. Apa? Benda-benda yang gunakan arang.
2: Dulu, zaman arwah muk dulu, pakai macam steki arang dulu. Steki arang pasti dah keluar arang.
0: Nak tanya Abang Leh. Steki arang tu, cara guna. Abang Leh dah pakai steki arang tu?
2: Masa tu kita kecek, tengok je.
0: Dah tengok je lah.
2: Kakak tahun bela dulu.
0: Kita nak letak arang dalam serekah tu. Buat lagu mana?
2: Okey.
0: Kita dia panah ke mana?
2: Masa tu abang lah cik tengok dia apa ni bakar-bakar dulu dia buat apa ni tu. Kemarin dia ambil dengan cik ngepit kan.
1: Bila agak baru dululah baru dah ngetik.
0: Jadi nak letak arang dalam serekah tu lagu mana? Oh, bila panah.
2: Lepas tu dia ambil
1: macam nyepi lah.
0: Pakai nyepi lah.
2: Dia stop. Sikit-sikit. Waktu Allah molek macam-molek. Macam elektrik sekarang ni. tapi ada lagi rumah tu ayah tu.
1: Sipang lah tu.
2: Dia sebagai.
1: Molek sipang.
0: Raja dah gosok gigi pakai arang.
1: Gosok gigi pakai arang.
2: Itu petua-tua macam dulu tu.
1: Putih gigi tau.
2: Pakai gigi tu. Sebagai Abang Leh kat 60 orang tau tempang ni. Jadi maknanya
0: yang kat borang orang kita kat 60.
2: Jadi kemudian hari yang ni. Tapi Leh ni hati tahu. Orang tahu. Atu kita tengok balik-balik ke kedai ya, kita tengok tu. Kalau dulu sama serias dia ada boseng. Leh ni berapa? RM4.50. RM5 apa dia tuan. Dia pergi jarang. Tempat ni. Buat dia mana? Dia pulah kengge.
0: Okey. Terima kasih Abalih kita.
1: Baik, Abalih. Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum.
1: Tapi awang dulu mendapat ni memanglah kata ayat pernah guna arang tu dah. Tapi arang tu gosok-gosok gigi lah. Tapi awang pun cuba juga hari tu katanya konong lah nak putih gigi. Ambil garang lepas tu petik sikit dengan garang. Arang dengan garang. Dia kita gosok-gosok tu tapi orang boleh. Dia jadi mendapat ni gusi kita jadi mendapat sakit dia. Bukan jadi luka-luka. Dok leha kata dah sekali dua.
0: Awang dok leha arang ah.
1: Dok leha arang.
0: Arang awang ah.
1: Makan jambu arang tak apa tadi. kacip pula lah itu.
0: Cuba ni.
1: Okey.
0: Hello.
1: Hello.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya.
3: Ayah teh dah awang.
1: Ya.
3: Cik Nom. Cik Nom ke mama ni.
0: Cik Nom dia? Dulu arang dulu.
3: Arang. Arang buat dapur arang.
0: Dapur arang.
3: Masuk makanan dengan mok buat nyala. Masuk saling.
1: Nyala. Ya betul-betul.
0: Nyala.
1: Nyala guna arang.
3: Guna arang dulu. Sebab kalau kayu api payuh dah masa zaman Cik Nom ni.
0: Demuh-demuh pakai arang
3: Maknanya demoh pun gitu jugalah.
0: Tahu dak wan demoh mana?
1: Demoh pakai arang? Bukan pakai
3: batu. Tuku-tuku. Tuku-tuku dan ada apa arang. Lepas tu letak pasti garang dalam kaik. Letak di tuku tu buat demoh tu. Kaki-kaki. Lepas tu selagi sehingga sekarang orang buat benda ni. Letak dalam peti untuk nyah bau.
1: Bau-bau peti-peti busuk-busuk letak garang eh? Itu garang pula. Itu arang eh?
3: Itu arang. Arang itu kodalang biasa. Dia nyoh bau lah maknanya.
1: Dia serak-serak bau.
3: Baru letak secara tak langsung. Macam kita letak pewangi lah. Dia serak bau.
1: Dah kalau nak kereta-kereta kalau bau durian tu boleh itu arang kau lah.
3: Takat ni je ni dah tutup. Dah kari. Cina tak dah kari.
1: Ada tu daun pandang
3: daun pandang daun kari. Tapi daun pandang sekarang daun kari cikna letak apabila kita bawa dalam kereta Johor itu tak bau pun durian tu. Lepas pada buka semua baru bau dia. Maknanya bau daun kari lagi kuat.
0: Baik, terima kasih Pak Jalil.
1: Terima kasih.
0: Salam. Tu baca hak Usha tu. Sebagai ayang Abi ni lepas kat arang lah. Lepas azam.
1: Okey, kenapa ni Usha Daud katanya, Ayote Hawang katanya, Kapung Usha ni dulu sebelum tahun 90-an adalah pengusaha arang. Nama Kapung Usha tu Glugor Keteh. Kampung Glugor Keteh lah. Ada dua gudang tu Ayote. Dua gudang tanah liat untuk bakar arang ni lah. Gudang tu sengaja dia orang buat dekat hutan paya bakar. Tepi sungai dekat Kapung Usha ni. Masa tu Usha kecil-kecil lagi. Dulu kami pergi gosok. Kenapa ni? Pergi sokmo. Kat tempat bakar arang tu lah. Nak cari saki-baki arang.
0: Apa hok, untuk apa?
1: Gosok-gosok ni bawa alik rumah ke guna masuk rumah. Dia ambil orang macam gereja-gereja tu lah. Ya nak pakai tu. Banyak sangat arang ni kalau hok acu-acu ni setiap hari kita pergi ambil. Ni tahun lepas tahun 90-an ni tutup tempat tu. Jadi tempat tu orang panggil
0: rok barang.
1: Tak tahulah apa nama gitu. Hutang ni dah hutang dah leni kan ni rok barang tu.
0: Dapat rupa dah.
1: Orang tapi kalau ikutnya arang orang pakai lagi ya itu tau. Biasa orang nak bakar sate kan?
0: Yalah. Ni mocik pula usaha dia kabo. Dulu tak ada sabung ni kabo. Baca dah.
1: Ada ya.
0: Tak ada sabung. Kita guna arang buat gosok tubuh. Capur daun ina. Aja dia buat apa? Kalau tak ada sabung
1: dia
0: tak
1: ada. Arang ni warga ni kita tumbuk ke mana ni ni mocik.
0: Jadi kulit dok kata dia kabo. Zaman dulu kita mandi sungai. Dia orang suruh mandi sungai lah.
1: Yelah ha. Dia pakai ni, pakai arang ni. Dia hitam ke dia?
0: Tak lah. Jangan menconteng arang ke muka ku. Okay, tu kita mari semula lah. Sebab dekat azang dah ni.
1: Okay.
0: Kita sambung mula lepas azang. Sorry dah.
1: Baik.
0: Dalam Jaman
1: Kirong.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tepat pukul 4:29 minit petang masa waktu asal bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Bersama-sama saya, Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Setiap kita memiliki sahabat, sama ada sahabat itu sentiasa berada di sisi kita ataupun yang berada pada jarak yang jauh dalam kehidupan kita. Hakikatnya, kita tidak boleh hidup bersendirian. Kita memerlukan sahabat untuk menasihati kita, untuk mendengar luahan perasaan kita dan untuk mendoakan kebaikan bagi diri kita dan bagi dirinya. Sahabat yang baik adalah sahabat yang sentiasa ada bersama kita pada saat susah dan senang. Sahabat juga adalah orang yang sentiasa berusaha untuk memastikan sahabatnya berada dalam keadaan baik. Begitulah yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya untuk memilih sahabat yang baik. Sahabat yang baik umpama minyak wangi. Apabila kita bersamanya, kita akan mendapat bauan wangi yang ada pada dirinya. Begitulah gambaran bagi seorang sahabat yang baik. Sahabat yang baik apabila dirinya suka bersedekah, maka sahabatnya juga akan terpalit dengan sifat baik tersebut. Seorang sahabat yang rajin membaca, maka sahabat-sahabatnya juga akan terpalit dengan budaya membaca dalam hidupnya. Seorang sahabat yang rajin menunaikan puasa sunat, maka setiap kali tibanya hari-hari yang dianjurkan untuk melakukan puasa sunat, pasti ia akan mengingatkan sahabatnya untuk sama-sama melakukan kebaikan berpuasa tersebut. Maka itulah kebaikan untuk kita memilih sahabat yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, kata baginda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil." Setiap orang itu tergantung kepada agama sahabatnya. Maka hendaklah kalian memerhatikan dengan siapa kalian bersahabat. Maksudnya, setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan, jika kita bersahabat dengan sahabat yang baik, pasti perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang boleh membuatkan kita mendapat pahala. Sebaliknya, jika kita bersahabat dengan sahabat yang tidak baik, maka sikit sebanyak kita akan terpalit dengan keburukan sahabat tadi. Namun, tidaklah bermakna kita perlu meninggalkan sahabat-sahabat yang tidak baik. Itu merupakan tugas kita pula untuk mengajak orang lain, khususnya sahabat kita, untuk melakukan kebaikan. Maka kita ada tugas, iaitu untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan. Mari sama-sama kita berdoa supaya kita dikurniakan sahabat yang baik. Sahabat yang menjadi cermin untuk diri kita melakukan kebaikan dan memperbaiki segala kekurangan. Dalam masa yang sama, kita berazam untuk menjadi seorang sahabat yang baik kepada para sahabat kita. Mudah-mudahan kita akan dikumpulkan di akhirat nanti bersama dengan sahabat-sahabat kita di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah, seperti mana dijelaskan oleh Nabi. Dua orang yang bersahabat kerana Allah, bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah merupakan satu daripada golongan yang akan mendapat naungan Allah di akhirat nanti.

0: mainannya mah dulu banyak panggil tukang raya. Tukang raya main lain kak iti main kayu perahu kesok kan dulu-dulu dia budeng di ujung tu kok jatuh lah sungai kak bong terjun gayung lah macam-macam lah masa dulu hingga dah lah buat kenangan lah dengar
1: semuanya pun. Dalam Jama Kigong setiap hari Ahad pukul 4 sampai 5 petang hanya dalam GGOK Gua Negamu Orang Kita Jama Kigong banyak cerita.
2: Okey bang.
3: Yep.
2: Pasal dah ni.
3: Kita main semula ni.
2: Main semula. Ramah dah tu cakap pasal agang ni. Jadi ramah kau buat dia agang ni banyak kebanyakan kalau cerita-cerita tadi tak dalam dia gosok-gosok sekar. Lepas tu masuk pakai dapur agang. Ada lagi ke?
3: Kita nak tengok Abi dah tau.
2: Abi ya, kita tengok Abi dulu lah.
3: Kita tengok Abi dulu. Abi nak kabur benda tu.
2: Panjang Abi tu. Ya,
3: Abi banyak kabur tu. Panjang sikit tu.
4: Ayatih dengan
2: awak. Waalaikumsalam.
3: Salam.
4: Langsunglah pendengar-pendengar tiap hari ni.
2: Ya, gua ada bi.
4: Nak cerita pendek. Jama Kigong.
2: Jama Kigong.
4: Tajuk dia Arang. Arang.
2: Arang bukan awang.
4: Bukan awang.
2: Tengok, dia tahu.
4: Jadi Arang ni kita ingat masa dulu.
3: Mereka ngodoh tadi.
4: Habis kecil dulu. Kita rajin bekok bekok gusi.
2: Lepas tu?
4: Lepas tu kagang gigi. Allah dulu nak cari buat gigi, buah gigi tu ada tapi kok gitulah. Jadi kita boleh guna apa tua lah kalau hok bekok gusi ni. Tumbuk arang. Arang dulu bukan macam arang ni, arang daripada kayu sebab kita bakar dapur kayu dulu. Kita ambil tumbuk. Tumbuk biar tutup kandung dah. Lepas tu kalau untuk butir gigi kita gosok je. Kita gosok gigi ketok-kemur lah. InsyaAllah putih sungguh. Lepas tu kalau hok bekok gigi tu capung dengan garang lah. Capung garang sikit. Jadi bila kita gonyok gigi, gusi dia tahan. Kemudian kalau hok dia dia gusi bekok ni nak pecah lah. Dia pecah tu dia tubik macam gerai. Macam nanuh gitulah. Dah lama dah lah 2-3 kali kita buat. Tak ada pecah pun dia kecup. Itu kegunaan arang lah zaman dulu. Yang kedua kalau zaman lah ni arang biasa Abi bubuh lah. Ada jugalah petua ni orang pakai. Kita bubuh dalam bekah, kita letak dalam peti sejuk.
3: Arang tu?
4: Kita letak dalam peti sejuk, dia menyerap semua bau bawang tu. Macam
3: bau bawang tu, macam cino kabur tu.
4: Bau yang tak selesa peti sejuk kan, sayur-sayur. Bubuh lah arang tu. Dalam keadaan kita buah arang tu kering. Dia akan jadi lembab. Memang dalam peti sejuk lembab. Tapi kekurangan bau-bauan dalam peti sejuk tu insyaAllah dia akan berkurangan. Lepas tu buatlah dalam sebulan tu sekali ke. Ni arang lah, kegunaan arang. Boleh cuba insyaAllah. Wallahu'alamu bisawab.
2: Terima kasih Abi. Ya, kita dengar Cik Mi tu.
5: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
5: Dan Adija.
3: Yeah.
5: Betul lah dulu arang tu memang buat gosok baju lah dulu. Cik Mi ingat masa Cik Mi berarti kata satu. Dan ni kalau hari Jumaat tu mak saudara tu dia baju dia memang kena gosok kain batik. Kalau dulu kan waktu tu dulu pakai kain batik kan. Kain batik dia pun dia kanji lepas tu gosok. Masa tu Cik Mi hari-hari minggu hari dekat sekolah hari minggu tu gosok lah tu toki dia bakar arang tu lepas tu letak dalam serika. Cik Mi gosok baju gosok kain-kain tu. Banyak arang ni banyak guna. Nak buat bakar ikan boleh, nak buat apa nak buat banyak-banyak guna
3: macam lah ada dapur arang pun ada.
5: Okey lah Ayateh dan Zik Ijo, selamat petang.
2: Jadi arang orang nukih pun tengok
3: nyoteng-nyoteng dinding tau. Abang tu kaji nyoteng tu
2: tulis itu. Pangkau ek.
3: Macam biasa buat ya.
2: Apa dah kita pecah lah dia kata. Pakau ek.
3: Pakau
2: kapur tu pakau ek.
3: Kapur tu. Tapi hari juga yang pakai arang dulu kan zaman dulu kan mungkin dulu cikgu-cikgu nulis pun pakai arang juga. sebelum kapur lah.
2: Tu siapa nama
3: Khabar? Okey, Khabar kan ni kacik, kacik pula. Awang dengan Yotih katanya, bak zaman kiro ni duduk Khabar pakar dapur arang lah. Beli arah kedai dulu 80 sen supi. Tahun 80-an lah, dulu-dulu lah. 80% memang dah dulu-dulu kan. Buat jerang air, lepas tu masuk ikan, goreng ikan. Dengan dapur arang tu lah, kena kena tunggulah, kena duduk angu. Jadi arang ni, ayo teh awang air, kata memang memang kena-kena tu lah. Tapi kalau arang ni pun, dapur arang pun memang kalau bakar ikan sedap ayo teh tau. Kalau dengar arang ni ni.
2: Orang bakar sate dengan arang
3: kan? Iyalah, bakar sate.
2: Ini dudukan-dudukan, ambil kipah. Kipah letak benda, kipah letak situ. Nyala semua agang tu.
3: Jadi derah sikit masuk.
2: Maggi masuk tu Juli-Juli. Maggi masuk dengan dapur agang beh je teh.
3: Ya dan macam lagi barang macam dapur kayu jugalah kan.
2: Siapa nak telefon boleh telefon 6235330 ataupun
3: 6238330. Kita ada saing kita ni namanya ya Dok Mung. Ha tulis sini ni. Kata dia ni, tapi dok kabur nama ni dekat WhatsApp dia tulis nama ya Dok Mung. Arang gosok gigi putih katanya.
2: Dah ya tedang kejap gitu.
3: Ya. Dengkau apa gitu?
2: Tak lagu.
3: Ni yeah. Dengar.
2: Ya, orang dulu guna arang buat balut telur masing. Ya betul. Kan telur masing kan?
3: Ini pun ada.
2: Ini kan dia balut telur masing dulu kan? Kalau lama
3: sebut arang panggil.
2: Sebut arang kalau kita balut pakai arang lagi lama lagilah
3: masing.
2: Masing. Lagi masing kau.
3: Lagi comel dia punya hot warna kuning itu ni comel tu selera.
2: Kita cuba ni.
3: Okey, panggil lagi kita.
2: Betul. 6235330 ataupun 6238330. Cakap pasal arang. Mungkin saing kita duduk kalah arang boleh telefon kok. Okey lah apalah.
3: Okey kita
2: lagu. Cakap kita cakap pasal arang kita habislah. Dalam masa 10 minit lagi. Kalau down lah nak telefon boleh telefon lah.
3: Okay.
2: Tapi peluang kepada mereka saing-saing kita yang nak cakap pasal arang ni. Kita cuba kali lagi. Okay. Hello.
3: Itu juga.
2: Mana gitu?
3: Okey.
2: Khabar, terima kasih Khabar Pak Atul lagi tu nak patung tu Khabar tu.
3: Ya Khabar bahagian kedua pula ini ni.
2: Bahagian kedua. Okey, tak ada benda.
3: Tak ada
2: benda. Nyalah ni. Tak ada kau tahu. Hello.
3: Putu juga. Ni.
2: Hello.
3: Hello.
6: Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Allah. Apa dia ni?
6: Sah daripada Dungu.
2: Sah.
3: Sah dulu dari Dungu.
2: Dungu kat mana Sah?
6: Sungai Buaya.
2: Sungai Buaya.
3: Dah ni ada kedai tu kat ni air teh kat dekat Sungai Buaya. Kedai Iping oh, kedai Iping kena.
2: Kedai Iping.
3: Kena tu.
2: Okey Sah, kau ni Sah, cerita pasal arang tu orang tu zaman kiro.
6: Arang bakar-bakar
2: bau
6: tu.
2: Bakar bulu?
3: Bakar bulu,
2: ya juga. Bakar arang ke?
3: Atas itu arang tau. Tu bukan sabuk.
6: Sabuk atas, arang kat bawah.
2: Sabuk atas. Lagi, itulah orang dulu pakai ke ada lagi arang ke guna arang dulu-dulu tu?
6: Dulu-dulu. Waktu je lah, paling
3: glamournya
6: bau dulu tu je lah.
3: Bau dulu lah. Dulu, ni dah pogeh lah ni, tak ada dah main sabuk-sabuk benda di atas tu.
2: Ada lagi orang, tengok dulu. Ada
3: yelah, banyak kang lah.
2: Pakai sabuk arang duduk bawah, betul lah kat bawah.
3: Ya.
2: Okay, terima kasih Sah.
3: Terima kasih Sah.
6: Okay.
2: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: Lagi siapa pergi? Ni Ani Yaakob di khabar. Alhamdulillah gigi comel sampai usia mah masih okey. Pakai arang mungkin kena pakai bang.
3: Ya awang betul awang tak boleh pakai sebab jadi luka gusi luka.
2: Dok kasong epong.
3: Dok tahu
2: kalau awak slow-slow je. Tak air sikit semua.
3: Tak gonyoh macam gebu-gebu kain tu.
2: Ni gonyoh macam tak ada gigi.
3: Macam gebu kain.
2: Ni siapa Zahra? Ujang ni kabar.
3: Ujang. Tadi awak tengok pun dekat apa bandar kita pun ujang belah-belah letak ke Bukit Payung.
2: Khabar dia khabar Leni ada lagi dapur arang buat bakar sate. Betul dah. Bakar sate Leni pun mana-mana kita pergi orang bakar sate ni memang kena ada arang. Tapi arang Leni payuh orang jual tak ada lagi.
3: Ada lebih mahal sikit lah tapi Pak Yal Bih tak Yotif ke buat dia Yotif pula dah balik tadi tak
2: Pak Yal Bih ke? Seguni
3: rasa-rasa rasanya lah. Kalau salah minta maaf dah. Okey, kita ada siapa ni Ani Yaakob. Kena betul-betul haluh orang. Oh.
2: Apa guna haluh?
3: Oh, yang gosok gigi tadi lah. Mungkin awang dok-dok tu kot. Masih kasar lagi kot.
2: Tapi kalau ikut tu dok berapa molek lah kita gosok gigi. Ha,

0: Buat air kopi, air kopi. Air kopi tu ambil ajang lah.
1: Tu air kopi kono belakang kuali tu.
0: Oh, bukan buka ajang lah. Oh, tu pakai tu kat belakang serpang.
1: Itu kena, kena tanya nujung pak belalang.
0: Belalang punya masalah. Kaci oleh-oleh ada lah, Pak. Kita air kawa kita.
1: Air kawa. Lepas tu ni, Abang Ki dapur orang. Dah molek. Apa ke dapur agak?
0: Mati dapur agak. Memang sedap ni kalau masuk dalam dapur agak ni. Kita
1: pergi kedai Abang Ki. Yajok tu.
0: Abang Ki mana ni? Dia duduk mana ni? Kuali Bar?
1: Abang Ki kedai dia ni kat Wak Kapelang.
0: Wak Kapelang.
1: Wak Kapelang. Saya guna dapur orang. Mari lah.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Kita cari.
1: Terima kasih Abang Ki.
0: Bisa on air lah.
1: Boleh.
0: Boleh. Ayo tidur. Cuk lu.
1: Okey lah, sampai hujung dah ni. Terima kasih banyak lah. Tapi sebenarnya agak ni banyak ni.
0: Kegunaan
1: dia 12 hias supi.
0: 12 hias. Oh, ingat ke 4 hias lebih rupanya 12 hias.
1: Agak comel ke apa. Okey, terima kasih banyak lah. Sebab sama hari ni. Jadi kegunaan agak tu sebenarnya banyak. Jadi kita dodang lah. Masa pedok-dok tu sangat lah kita hari ni. Tapi terima kasih Abang King dapur agang. Ada kau. Kita ingat orang kalang agang tadi pun. Jambu agang ke benda?
0: Jambu agang.
1: Jambu agang.
0: Jambu agang
1: ke
0: agang
1: mana?
0: Jambu agang tu di Makam Eroh Muluk tau.
1: Oh, ya? Yeah.
0: Kan? Kacik bahi. Kacik panjang gitu.
1: Ya ke dia panjang? Okey, kita jumpa semula lah. Okay, kalau jujur okey, guna kamu.
0: Pertama nak dengar utama 5. Lepas tu, lepas berita kat agang, banyak kita ada. Kita ada
1: bila retro ada.
0: Ya, Bis on Air ada. Lapor Dawih ada.
1: Kita main pula deh.
0: Baik, eh?
2: Mainan yang dulu banyak panggil tukang raya. Tukang raya main lain kat iti. Main kayu perahu. Kesa orang dulu-dulu. Dia budara lujung tu kak. Jatuh lah sungai kak. Bum terjun. Gayung lah macam-macam lah. Masa dulu. Tinggal dah lah. Buat kenangan je lah dengar.
3: Semuanya pun dalam Jamak Kigong. Setiap hari Ahad pukul 4 sampai 5 petang. Hanya dalam GGOK. Guanagamo orang kita. Jamak Kigong. Banyak cerita.

0: Tiada akta baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan beliau lebih memilih kestabilan politik dan kemakmuran rakyat selain mahu kerjasama kerajaan perpaduan dengan UMNO dan Barisan Nasional BN pada peringkat persekutuan diteruskan. Dato' Sri Anwar yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat berkata sebarang keputusan politik tidak wajar didorong oleh kepentingan pangkat, kedudukan atau kemarahan. Sebaliknya mesti berlandaskan kepentingan rakyat dan negara. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan pada Kongres Nasional PKR 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka hari ini. Bersempena Kongres Nasional PKR 2026, Perdana Menteri turut melancarkan buku Temu Fikrah yang dihasilkan oleh Angkatan Muda Keadilan AMK. Buku setebal 113 muka surat itu merupakan garapan Ketua AMK Muhammad Kamil Ahmad Munim bersama Exco AMK Ashraf Ahmad Hadi. Buku tersebut memuatkan kandungan tentang pemikiran baharu pergerakan itu dalam menepani cabaran. Dato' Sri Anwar menerusi kata pengantar naskah berkenaan berkata penerbitan buku itu hadir pada waktu yang tepat ketika gagasan Malaysia Madani diangkat sebagai kerangka pemikiran dan hala tuju pentadbiran negara. Mengenai pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU, Perdana Menteri memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikannya. Beliau menegaskan pemansuhan AUKU akan dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
1: Mahasiswa sebagai rakyat biasa, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai itu semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam syarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam hal itu, hasrat kerajaan memansuhkan AUKU disifatkan sebagai langkah transformatif yang mampu mencetus anjakan besar dalam memperkukuh autonomi, tabi urus dan kebebasan akademik negara. Pimpinan Institusi Pengajian Tinggi Awam menyambut baik pengumuman Perdana Menteri berhubung cadangan tersebut. Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang, Al-Sultan Abdullah, Profesor Dr. Yatimah Alias berkata, pemansuhan AUKU perlu dilihat dalam konteks lebih luas kerana ia berkaitan hal ehwal atau kebebasan mahasiswa selain menjadi asas penting kepada penubuhan, pentadbiran dan tabi urus universiti. Usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazilah Mustafa Kamal.
2: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
3: Saya rasa bagus sebab duit tersebut kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ini bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
4: So kalau you tanya saya sendiri, pendapat saya sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan. Because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula mengenai beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar. Usaha tersebut sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah penambahbaikan tersebut merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Dato' Seri Amir Hamzah dalam perkembangan lain memaklumkan potensi ekonomi biru di Sabah, khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Jelas beliau, negeri itu mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Tambahnya, cadangan yang dikemukakan kerajaan negeri menerusi pelan ekonomi biru Sabah Maju Jaya akan diperhalus bersama kementerian berkaitan untuk dipertimbang dalam belanjawan tahun hadapan.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Jabatan Kebajikan Masyarakat sedang melaksanakan latihan meluas bagi melengkapkan penjaga, sukarelawan dan komuniti dengan pengetahuan serta kemahiran khusus menghadapi cabaran populasi menua. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata, Malaysia dijangka mencapai status negara menua yang menuntut persediaan menyeluruh dalam industri penjagaan warga emas dan orang kurang upaya. Susulan itu, JKM melalui pihak industri sedang melatih seramai mungkin untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penjagaan warga emas. Negara-negara ASEAN diseru meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin meningkat dan mencegah jerebu merentas sempadan. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Jelas beliau, pihaknya merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi tujuan tersebut. Langkah itu diambil susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan akan menjadi lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering yang lebih panjang. Sementara itu, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Aziza Saidon berkata, kawasan terlibat adalah IPD Serian dengan bacaan IPU 162, Samarahan 155 dan Kuching 132. Jelas beliau lagi, tiada kawasan mencatatkan status kualiti udara pada tahap baik, manakala 65 kawasan berada pada tahap sederhana. Keperkembangan luar negara, angka korban gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur Indonesia meningkat kepada 51 orang, manakala kira-kira 5,000 penduduk dipindahkan. Seramai 113 mangsa dilaporkan cedera, termasuk 36 dalam keadaan serius dan 77 mengalami kecederaan ringan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Nasional Indonesia BNPB, beberapa kawasan turut terputus hubungan susulan kerosakan jalan dan tanah runtuh sekaligus menyukarkan operasi menyelamat serta penghantaran bantuan. Australia pada Ahad mendedahkan butiran skim beli balik senjata api yang diharamkan susulan insiden tembakan yang meragut nyawa di pantai Bondi, Sydney pada Disember. Menurut agensi berita Jerman, dalam kejadian itu, dua lelaki bersenjata yang merupakan bapa dan anak melepaskan tembakan ke arah orang ramai menyebabkan 15 orang maut dan puluhan lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada Akta Baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

2 November 1875, pembunuhan James Wheeler Woodford Birch, residen Inggeris pertama di Perak, menandai puncak penentangan orang Melayu terhadap penjajahan Inggeris dan melakar nama Pasir Salak dalam sejarah. Peristiwa berdarah ini mencetuskan semangat nasionalisme yang akhirnya membawa kepada kemerdekaan Malaysia pada 31 Ogos 1957. Untuk menghargai peristiwa dan pahlawan-pahlawan tersebut, Kompleks Sejarah Pasir Salak didirikan dan dibuka pada 26 Mei 1990 oleh Duli Yang Maha Mulia, Pemangku Raja Perak, serta dirasmikan pada 5 Julai 2004 oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak. Kompleks ini berfungsi sebagai memorial dan pusat rujukan sejarah serta kebudayaan Perak, menampilkan diorama, monumen dan bangunan bersejarah seperti Rumah Kutai dan Tugu Peringatan JWW Birch, di samping mempamerkan keindahan seni bina Melayu Perak.

0: Bersama kita kibarkan jalur gemilang.
1: Kenali sirah cintai rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK, Guan Negamo Orang Kita.
1: Okey, Gigi, okey. Guana Gamo, orang kita.
2: Okey, kita balik semula lah. Untuk jam terakhir kita ni macam biasalah. Itu, pilihan retro kita. Kita ada Biz On Air pun ada. Kita ada Lapor The Wave pun ada.
1: Tapi itu, nak kongsi dulu. Sekarang kerutan pingat kontijen Sukma yang bertanding setakat ni.
2: Okey.
1: Terganu masih lagi tempat kedua. Tapi tadi kita sebut 6 lah pingat mah. Sembilan dah pingat mah.
2: Sembilan lah.
1: Tapi masih lagi Selangor duduk nombor atas. Sebelah pingat mah.
2: Okey.
1: Tapi ketika pingat Terganu lagi banyak lah daripada Selangor. Sebab kutipan pingat Terganu 9 mah 15 perok 5 gangsa.
2: Kita kejur-mengejur lah.
1: Wilayah Pesuan masih lagi tempat ketiga. Gitulah. InsyaAllah lah. Terlaniah kepada kontinjen-kontinjen anak-anak muda dekat Nurani pula orang.
2: Batuk.
1: Facebook tau.
2: Okey.
1: Tersedok, ada... sedok ke batuk?
2: Tersedok air you sendiri.
1: Okey. Kita... dalam lepas kita dengar satu lagu ni kita dengar kita bersama Lapor dalam Lapor Dawe. Lepas tu kita dengar satu lagu lagi. Lepas tu kita bersama Bison lepas Bison satu lagu lagi. Jadi tiga lagu kita tunaikan. Bila lagu pertama siapa minta?
2: Dari TikTok tadi ni kita ada Juli
1: minta lagu.
2: Lagu Ikling dengan lagunya Satu Kesan Abadi. Lagu Ikling ni juga minta ada Syamrul Gading juga.
1: Dia minta
2: kita
1: juga
2: sekali lah.
1: Lepas tu lagu kedua.
2: Lagu kedua Cinta CINTA
1: Ekspedisi. CINTAKITA. Lepas tu?
2: Lepas tu yang ketiga. Lagu yang diminta oleh Rani, bukan Rani Mukaji, Rani Gani.
1: Rani Gani
2: di Jalan Tukuku Kuala Terengganu.
1: Dia minta lagu Rimba Cinta dari Medicine. Jadi kita dengarkan lagu ni dulu.
2: Okay.
1: Dalam pilihan
2: Retro.

0: dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapar dah weh. Jadi, petang ni kita nak pergi mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapar dah weh.
1: Okey, Wang.
2: Yeah.
1: Hari ini kita nak singgah ke mana lapar dah weh?
2: Ke restoran Singgang Budu. Di bandar kita ni lah. Di Kuala Terengganu kita ni lah.
1: Allahuakbar. Kalau hari minggu kau penuh.
2: Penuh dah. Ya, biasa lagi ni, restoran Singgang Budu ni tau.
1: Dia mana? Di Jalan Sultan Zainal Abidin. Kapur Tanjung Kapur. Tanjung tu lah. Dekat sebelum hotel situ kan.
2: Ya. Yeah.
1: Memang ada macam-macam.
2: Macam-macam menu.
1: Gelap mata. Gelap kampung kita pergi situ.
2: Kadang-kadang ramai mata nak pilih mana sedap tau.
1: Ada
2: ikan air singgang, ada ikan air goreng panggang, ada ikan kembung percik pun ada, ikan caru lagi benda apa lagi,
1: telur sutung ada, ayam kapung, ayam gula, lepas tu pulau kapung pula, ayam kapung pula, gula goreng, daging singgang, daging salam masak lemak cili padi, sup
2: tulang, sup daging, sutung jeruk tepung, bakor repoh kan. Lepas tu perut masuk lemak cili api pun ada. Sayur-sayur macam-macam, sayur sayur lemak pun ada juga.
1: Memang macam-macam tu. Kalau kita sebut banyak orang kita boleh jadi lapar.
2: Itulah. Itulah jadi lapar dah weh.
1: Kata kisah di situ lah. Orang kata istimewa. Dia orang kata masakan autentik. Autentik dia panggil. Autentik Pantai Timur. Yang orang kata ikan singgang berkuah masam pedah tu. Ikan singgang berkuah masam pedah, segar ikan ya. Di padang lah dengan budu asli. Dengan budu ulang-ulang kapung. Jadi lauk pauk tradisional Terengganu memang berkira lah. Tradisional Melayu Terengganu ni memang membakitkan selera kapung.
2: Kalau nak tahu pula bila-bila masa ni, waktu operasi dia dibuka setiap hari lah.
1: Setiap hari, tak cuti.
2: Hari hak sampai hari Sabtu.
1: Hari raya je cuti. Hari hak sampai hari Sabtu,
2: pukul 10 pagi sampai 5 petang.
1: 5 petang.
2: Malam nak buka dah. Sampai pukul 5 petang je lah.
1: Okay.
2: Macam-macam kemudahan ni apa?
1: Ruang makan ni memang luas lah. Terbuka. Lepas tu hidangan buffet lauk pauk, lauk-lauk kapung, dan situ macam-macam kemudahan lah, macam restoran lah. Tandah, tempat letak kenderaan memang ke situ lah. Kalau ada masa, singgahlah ke restoran Singgang Budu Kuala Terengganu.
2: Ya,
1: dalam lapor Dawei.
0: Kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok, tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ana Syahidah binti Mak Rani. Berumur 32 tahun. Pemilik lubuk tudung bawal Terengganu. Okey, mana yang nak dapatkan tudung bawal? Kita ada 8 brand. Yang penting semua edisi yang latest-latest memang kita grab. Yang pertama Minas, yang kedua tudung Liana Rahmai, yang ketiga Mung Estella, yang keempat Diara, yang kelima Show Publica, yang keenam Hanami, yang ketujuh Yanali. Jadi mana yang nak dapatkan tudung, kita ada kat TikTok. TikTok tu boleh pergi kat The Bawal. Okey, bagi yang mana yang nak dapatkan, nak tengok depan mata, rear color, rear design, yang latest-latest, boleh mari kat Uniza Kuala Nerus. Okey, harga bermula RM29 hingga RM35. Okey, dari segi permintaan yang bestnya jual kat sini, ada customer tu dia dok suka beli online sebab lighting dia lari. Jadi kita ramai dah regular customer. Macam contoh dia tengok online, nak tengok betul-betul kat depan, dia mari tengok sini. Okey, mana yang nak dapatkan tudung, boleh hubungi saya kat nombor 014-522-1363. Okey, thank you mana yang dah support selama ni. Dari awal saya, dalam 2 tahun dah saya bisnes ini, alhamdulillah memang sambutan dia biasalah kan, ada hari okey, ada hari dok, tapi saya still je kat ni. Boleh, okey, mana yang nak dapatkan boleh contact saya, kita akan hantar design-design yang latest. Lepas tu kita akan hantar design-design yang ready stock. Jadi kalau kok tu kita tengok, kita cover seluruh Kuala Terengganu. Selain tu kita akan postage. Okay, terima kasih.
0: Peace on air. Retro Pilihan.

semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di GG OK.

pukul 6 petang. Antara paparan buletin petang ini, gajah liar dikesan berkeliaran berhampiran LPT2 dan Sukma 2026 Terengganu tambah koleksi emas.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kisah Ahmad dalam Buletin Cungganu FM. Buletin sepenuhnya. Sekumpulan gajah liar dikesan berkeliaran di ladang kelapa sawit berhampiran susu keluar LPT2 dekat Plaza Tol Cheneh sejak semalam. Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Terengganu, Dennis Tan Chong Yung berkata, pihaknya menerima aduan kira-kira 9.30 pagi semalam dan mendapati gajah berkenaan masih berada di kawasan ladang. 5 anggota perhilitan kemaman kini menjalankan pemantauan termasuk kawalan waktu malam dan menggunakan drone bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya. Pengguna dinasihatkan tidak menghampiri atau memprovokasi gajah termasuk membaling objek, membunyikan horn atau menggunakan lampu tinggi ke arah haiwan berkenaan. Kilang pemulihan sisa pepejal IG NIS 3R bernilai RM50 juta ringgit dibangunkan di Bukit Gelugur, Kertih berkonsepkan Waste to Energy atau WTE. Yang di-Pertua Majlis Pembandaran Kemaman, Zuwislan Awan berkata, kilan menggunakan teknologi pyrolisis untuk memproses sehingga 8,000 tan sisa pepejal sebulan. Teknologi itu menghasilkan produk bernilai tambah termasuk biodiesel dan karbon selain membantu mengurangkan pencemaran serta memanjangkan jangka hayat tapak pelupusan. Kilang seluas 2 hektar itu turut menyediakan kira-kira 150 peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Golongan belia luar bandar, khususnya wanita, diseru memanfaatkan latihan kemahiran percuma anjuran Jabatan Kemajuan Masyarakat, KEMAS. Menerusinya, peserta bukan sahaja memperoleh kemahiran baharu, malah dibimbing menjana pendapatan dan menceburi bidang keusahawanan. Program Hari Kemahiran KEMAS dan Alpha Gen Talents KEMAS, peringkat negeri antara usaha yang diketengahkan dalam membantu golongan sasar meningkatkan kemahiran. Antara bidang dipertandingkan seperti masakan, dandanan diri, seni tangan dan jahitan. Peserta terbaik akan mewakili Terengganu ke pertandingan Hari Kemahiran Malaysia peringkat kebangsaan di Selangor November depan. Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA muncul juara keseluruhan kejohanan sukan staf antara Universiti Malaysia SUKUM ke-46 buat kali pertama. Naib Chancellor UNIZA Profesor Datuk Dr. Fazli Adam berkata, universiti itu mengungguli 19 pasukan lain dengan kutipan 18 emas, 10 perak dan 15 gansa. Kejayaan itu disumbangkan menerusi beberapa acara termasuk olahraga golf, foot golf, badminton dan bola tampar. Kejohanan berlangsung di UNIZA bermula 8 Ogos hingga semalam. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, atlet Terengganu terus mencipta kejayaan dalam acara olahraga. Muhammad Armin Zahril Abdul Latif mencipta rekod baharu Sukma dalam acara 110 meter lari berpagar lelaki dengan catatan 13.66 saat. Dalam acara 100 meter wanita, Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira menyumbang emas buat Terengganu dengan catatan 11.730. Dua kejayaan itu mengukuhkan penguasaan Terengganu dalam acara pecut temasya kali ini. Terengganu kini mengumpul 9 pingat emas, 15 perak dan 5 gangsa menjadikan keseluruhan 29 pingat setakat pukul 5 petang. Sekian buletin disediakan Marina Ahmad, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang pendengar-pendengar Terengganu FM, seluruh negeri Terengganu dan juga seluruh Malaysia lah. 6.9 minit petang, kita kembali ke segmen yang keempat edisi hari ini, edisi Ahad 16 Ogos 2026, 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okay, terima kasih banyak-banyak untuk rakan tugas Awang dan juga Ayuh Teh dalam majlis okey kewangan agama kita. Dan kita kembali dalam Nurani 6 hingga 9 malam, 3 jam yang seterusnya bertemankan saya Cik Him sampailah ke pukul 9 malam nanti ya. Dan untuk ruangan hari ini, hari Ahad, seperti biasa kita ada rancangan-rancangan yang dah pun siap tersusun untuk anda semua. Dan untuk edisi hari ini, untuk minggu ini, kita akan ke ruangan rancangan 5 waktu yang akan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Syukri bin Haji Ali, yang mana nak berkisahkan tentang solat ya, tentang 5 waktu. Kalau ada sebarang keraguan, ada sebarang yang tak kena, boleh, tak ada masalah. Jadi selepas ini insyaAllah kita akan bersama-sama dengan tetamu kita, boleh tonton dekat live TikTok, live Facebook, dan juga yang mendengar menerusi RTM Klik, insyaAllah kita kembali selepas ini dalam Nurani 6 hingga 9 malam.

0: Baik, Nurani, sekarang pukul 6.15 minit petang dan kita kembali ke ruangan rancangan yang seperti saya maklumkan sebentar sahaja tadi. Okey, dan untuk anda yang sedang menonton di ruangan live Facebook Terengganu FM, boleh tonton juga dekat live TikTok Terengganu FM. Dan juga kepada anda yang mendengar menerusi Terengganu FM di RTM Klik gitu, okay? Dan untuk anda, jom kita ke ruangan 5 waktu hari ini bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Syukri bin Haji Ali yang dah pun lama tak bersama-sama dengan saya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Lama, saya rasa lama dah saya tak bersama-sama Ustaz, kan?
1: Betul, lama kan? Berapa tahun?
0: Ya. Okey, baik, jadi berapa tahun eh?
1: Tak lupa,
0: okay, tak lupa aku rasa-rasa last Ustaz bersama-sama dengan saya, insyaAllah. Jadi untuk ruangan ini, kita bagi ruang kepada Ustaz untuk mulakan sesi kita pada hari ini. Silakan Ustaz.
1: A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Tuan DJ kita CM nama tidak kedara ni.
0: Yelah,
1: biasa kan? Dia hari lain semua. Baik, kita sudah sampai ke muka surat. Kita cerita bab azimah dan rukhsah sini. Pada musab kita baru sudahi musab 48. Akan kita masuk 49. Sembilan kita dah masuk dah sebenarnya.
0: Ya.
1: Azimah beria. Dan hari ni kita masuk bab rukhsah dah. Rukhsah pun kita baca dah separuh. Azimah, bukan azimah binti Harun ni.
0: Ya.
1: Ini azimah hukum syarak ni. Azimah ni adalah tu maksud bahasa kampung kita mudah kita nak cerita. Azimah adalah hukum asal. Hukum asal ibadah kita. Kita sembahyang asar. Cik Ain sembahyang asar tadi. Ambil sembahyang macam biasa, rokok sujud macam biasa, itu dipanggil hukum azimah. Kita tidak menggunakan rukhsah. Apabila kita menghadapi sesuatu keadaan yang kritikal, dalam keadaan sakit, dalam keadaan musafir, dalam keadaan tugasan yang tidak dapat dielakkan. Maka pada ketika itu, hukum rukhsah akan mari pada kita untuk memberikan kepada kita ruang untuk mengerjakan ibadah itu dengan sempurna. Jadi, azimah kita sudah cerita. Rukhsah ni apa dia? Rukhsah kita baca dah separuh hari ini. Hari ini kita pada musab 55 memberikan Profesor Dr. Basri Ibrahim memberikan pengertian rukhsah. Rukhsah. Memberikan pengertian rukhsah sebagai kesimpulan kepada pengertian di atas, iaitu merujuk kepada hukum yang sabit yang menyelisihi dalil disebabkan sesuatu keuzuran. Hukum asalnya ada azimahnya. Apabila ada keuzuran apa-apa, hukum rukhsah ni akan mari. Ia berbeza dengan dalil hukum syarak yang asal yang sahih disebabkan oleh keuzuran yang telah ditentukan syarak bertujuan meringankan hukum hukum-hukum daripada para hambanya. Ini kerana Islam adalah agama kemudahan, agama yang mudah. Rukhsah merangkumi, ini kita baca dah ni. Rukhsah merangkumi hukum yang empat. Kita baca dah ni. Baca dah yang empat. Setelah mengikuti penjelasan di atas, kita telah memahami apa yang dikatakan sebagai azimah, iaitu hukum asal, hukum hakam segala ibadah kita. Kita sembahyang zuhur tadi mengikut hukum azimah. Kita sembahyang asar tadi mengikut hukum azimah. Tapi saya zuhur tadi atau asar tadi sembahyang dalam keadaan tidak azimah. saya sembahyang takhusi ni. Disebabkan oleh keuzuran yang ada. Manakala ruksah ialah hukum yang menyalahi hukum asal, menyalahi azimah yang diharuskan disebabkan oleh sesuatu keuzuran atau mudarat, kemudaratan. Saya 2-3 hari ini memang sembahyang dalam keadaan keuzuran apabila ada keuzuran yang saya hadapi. Apabila Cik yang tahu saya kena undur tu.
0: Warna cerita tu lah. Dok nak tanya lanjut-lanjut dok lagi tu.
1: Berbalut habis kaki tu. Apabila sebakar sapah pun ni sebenarnya. Bakar sapah. Kemudian saya dok sedar yang plastik yang saya baca pakar tu, dia condong gitu, titik plastik tu.
0: Gitu. Kena mana kena plastik ni?
1: Plastik cair tu lah. Allahu Akbar. Jadi dalam keadaan begitu, saya nak duduk antara dua sujud tak boleh. Nak duduk tahayat pun tak boleh. Jadi saya terpaksa sembahyang takhusi.
0: Dan boleh cakap ke tu?
1: Boleh tahan juga tu.
0: Allahu Akbar.
1: Agak buah nak orang ni.
0: Orang rajin. Buah yang rajin.
1: Tak, yang pentingnya Tuhan nak ampun dosa kita.
0: Ya, insyaAllah. Tauji tu.
1: Bila tu kena sakit begitu, tidaklah seorang tu tersepak tersepak batu tengah ni, kecuali Allah nak ampunkan dosanya. Mudah-mudahan lah. Dan ada jalan ni. Saya jaga ayah di hospital. Orang tanya, dia orang mana sakit, orang mana sihat ni? tapi alhamdulillah ayah sudah balik mari. Baik. Dalil ruksah. Apa dalil ruksah daripada Al-Quran? Pada muka surat 56, siapa yang ada buku ni, buku muka surat 56, banyak dari dalil yang memberikan kemudahan, yang memberikan ruksah kepada kita kalau keadaan tidak mengizinkan. Antaranya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Allah tidak membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan dia. Jadi Allah beri saya sakit begini sesuai dengan saya boleh tanggung. Itu maksudnya. Boleh tanggung, ada kesanggupan insyaAllah untuk menanggungnya. Tetapi saya akan sembahyang dalam keadaan menggunakan ruksah. Ia mendapat pahala daripada kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat seksa dan daripada kejahatan yang dikerjakannya. Kalau kita duduk hospital sakit, tidak ada ruang untuk kita meninggalkan sembahyang. Tapi kalau rekod di negeri Terengganu daripada tahun 2014, kajian yang dibuat, hanya 20% saja yang sembahyang di, yang ditahan di ward hospital Sultanah Nur Zahra kita ni, hanya 20% sembahyang. 80% lagi. 80% je. 80% tidak sembahyang. Ya Allah. Jadi Allah tidak membebankan kita. Saya itu kena ni. Ini jenis CD orang buah ni. Bila putus jari, 4 jari ni kena mesin. Allahu Akbar, Allah Akbar, sakitnya. Ya Allah, ya Allah, dengan sakit yang aku alami ni, ampunkanlah dosaku. Ini kita juga ni. Ya Allah, engkau ampunkan dosaku. Jadi sepatutnya masa kita sakit ni adalah masa yang sangat sangat mudah untuk kita mendapat ampunan daripada Allah. Kena dekat dengan Allah, kena minta bantuan daripada Allah. Ini masa kita sakit, kita lagi bermusuh dengan Allah Ta'ala. Lagi kita bermusuh dengan Allah Ta'ala. Ia mendapat pahala daripada kebajikan. Dalam keadaan sakit itu kita sembahyang juga. Sebab tu masa ayah sakit, masa mak sakit, sahabat saya baru ni, mak dia sakit, ada di ward hospital. Saya jumpa dia kat pasar raya tu. Dia beli khuf. Tahu khuf kan?
0: Ya, khuf.
1: Khuf tu. Dan saya tanya, dia bukan ustaz. Dia Toyota assessment kereta Toyota ya. Saya, Muhammad dia saya. Dia kata, mak saya ada di hospital. Jadi, saya pakaikan khuf. Masa saya wudukkan ibu saya, masa nak basuh kaki yang payah sekali. Kena marah Messi sorang. Kena marah Messi sorang. Basuh-basuh kaki saya kadang basuh tilam. Tilam hospital. Maka saya pakaikan dia dengan khuf. Maka bila nak basuh kaki, saya sapu saja atas tu. Sapu je. Jadi Allah beri kemudahan banyak. Kalau kita tidak menggunakan kemudahan itu, dan kita meninggalkan sembahyang dalam keadaan begitu, meninggalkan ibadah kita dalam keadaan begitu, kita akan mendapat seksa daripada kejahatan yang dikerjakan. Allahu Akbar. Baik. Kemudian ayat 6 surah Al-Ma'idah. Ayat 6 surah Al-Ma'idah ni diceritakan dalam ayat tu tentang mandi wajib, tentang wuduk, tentang tayamum, ada belaka dalam tu. Cuba tengok tengok balik dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah. Dia ada belaka tu. Di hujung ayat tu Allah sebutkan ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum walitimma ni'matahu 'alaikum wala'allakum tashkurun. Allah tidak menyulitkan kamu, tidak hendak menyulitkan kamu dengan mandi wajib, dengan wuduk, dengan tayamum, bukan nak menyusahkan kamu, menyulitkan kamu. Tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Ini Allah terangkan di hujung ayat ayat 6 surah Al-Ma'idah. Kemudian surah An-Nisa ayat 28, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepada kamu, dan manusia dijadikan, memang manusia dijadikan dengan sifat yang lemah. Sebab itu diberi ruksah kepada kita. Temu Datuk Mufti, dia boarding ke Petubang nak pergi mesyuarat majlis majlis fatwa kemasan. Ustaz cakap, kalau aku ni kalau tidak diberi ruksah gini, aku mufti pun tinggal semayang gitu. Oh betul. Kalaulah tidak ada ruksah, tidak ada pensyariahan ruksah ini, tidak ada ruksah kemudahan daripada kita, maka Datuk Mufti pun tinggal semayang ikut. But boarding tengah maghrib. Kita tidak ada yang ngelak. Dalam soal hajj ayat 78 pula, wama ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Dia tidak sekali, dia siapa? Allah Ta'ala. Sekali-kali tidak menjadikan kamu dalam agama satu kesempitan. Allah fardukan kita dengan ibadah, dengan semayang, dengan puasa, dengan apa ni. Bukan Allah nak menyusahkan kita, tetapi Allah nak kita ni menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Kalau misal kata cik, tengah-tengah gari kita duduk tepi alang lagi, rasa tak ada hati. Rasa selesa dah.
0: Rasa dah kena.
1: Hati kita dah tenang, dah tenang. Jadi kalau masa tu kita sudah mandi, pakaian bersih apa, bila-bila masa boleh naik masjid untuk sembahyang, kan tenang masa tu. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikum liyusra wala yuridu bikum usra. Dengan ketetapan itu, dengan difardukan ibadah kita dalam bab ni, ayat 185 ni, bab puasa ni, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Kemudian firman Allah lagi dalam surah At-Taubah ayat 6 ayat 91. Laisa 'alaikum laisa 'alal du'afa'i wala 'alal mardha wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasahu lillahi wa rasuli. Tiada dosa lantaran tidak pergi berjihad ke atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan atas orang yang tidak perolehi apa-apa yang akan mereka nafkahkan apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Menurut Imam Ibn Katsir, sebab tu asbabun nuzul ayat ini ialah apa yang berlaku kepada Aiz bin Amr al-Muzani yang memohon kepada Nabi SAW supaya diberi pengecualian untuk pergi berperang. Satu kewajipan untuk tidak menyertai peperangan bersama Rasulullah dan para sahabat kerana keuzuran. Dia ni uzur buta. Lalu diturunkan ayat di atas bagi yang menerangkan orang-orang yang lemah uzur seperti orang tua, kanak-kanak, orang sakit, orang kurang upaya dan orang yang miskin diberi ruksah untuk tidak menyertai peperangan tersebut. Demikian juga perumpamaan dengan ibadah yang lain seperti solat, puasa dan sebagainya. Jadi orang buta tidaklah diberi ruksah untuk meninggalkan sembahyang. Jadi cara lain. Adapun daripada dalil daripada hadis Nabi SAW pula. Banyak hadis Nabi tentang mudahnya agama ni, diberi kemudahan dalam agamanya. Antaranya satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Inna dina yusrun walan yushadda dina hadun. Inna dina yusrun wa lan yushadda dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadawati war rahati wa syai'in min dalja. Sesungguhnya agama itu mudah. Dalilnya penting sebab kadang-kadang ruksah yang mari itu menyalahi akan dalil-dalil asalnya. Maka kita perlu dalil-dalil ini supaya tidak mendatangkan keraguan kepada kita. Sesungguhnya agama itu mudah. Agama itu mudah. Yang tak boleh kita permudahkan agama. Apa beza ni? Dia ada dua beza tu. Ada dua perkara yang begitu yang berbeza antara keduanya. Tiada siapa yang cuba memberatkannya kecuali ia akan dikalahkan olehnya. Yang ni tidak mampu melaksanakannya. Oleh itu bersikap lurus, luruslah kamu. Lakukan yang sederhana saja jika tidak mampu buat yang sempurna. Satu ketika je, kami tawaf di Baitullahil Haram. Masa tu bersama dengan kita juga Datuk Hassan Ahmad, Mufti Pulau Pinang. Dia juga pengerusi jawatankuasa Pakar Rujuk Tabu Haji masa tu. Ada seorang, bukan orang Terengganu lah. Dia nak cuba tawaf mengikut pandangan yang kita pakai di Malaysia ini. Iaitu bersentuh dengan laki-laki dengan perempuan batal. Sentuh batal. Atuk Hassan kata jangan menyusahkan. Kita ada ruksah kan? Kita ada ruksah. Kita pakai pendapat yang mazhab yang lain atau pendapat yang ketiga dalam mazhab Syafi'i kita, iaitu bersentuh laki-laki dengan perempuan tidak membatalkan air semayang. Tak apa tu, saya nak cuba tu. Nak cuba sila. Dah habis lagi 8 pusingan, dah habis lagi 3 pusingan, sudah 8 kali dia ambil air sembahyang. Ini maksudnya tiada siapa yang cuba memberatkannya kecuali ia akan dikalahkan olehnya, yang ini tidak mampu melaksanakannya. Jadi bila ada ruksah, maka Allah sangat suka kita menggunakan ruksah ni. Ada hadis yang sebab ini kita akan tengok. Kemudian hadis yang kedua, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul adyan ahabbu ila Allah azza wa jal, qala al-hanifiyatu samha. Nabi ditanya tentang bentuk agama yang macam mana yang paling disukai oleh Allah, iaitu yang sangat mudah dan bertolak ansur. Mudah sini mudah mengikut hukum syarak. Yang tak boleh kita permudahkan agama. Apa maksudnya nanti kita akan cerita. Jangan ke mana-mana lagi. Kemudian satu hadis lagi, dengar ni. Ni hadis ni penting untuk kita ni. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an. Ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa akhadha aysarahuma ma lam yakun isman. Rasulullah kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diberi pilihan antara dua perkara kecuali baginda akan memilih mana yang lebih mudah selagi mana tidak membawa kepada dosa. Selagi benda itu tak salah, tidak membawa kepada dosa, maka Rasulullah akan memilih mana yang lebih mudah. Kita pergi musafir ke KL Lumpur.
0: KL Lumpur.
1: KL Lumpur kita. Mana lebih mudah, kita jamak qasar sembahyang ataupun kita sembahyang tamam? Mana yang lebih mudah? Jamak qasar kan? Jamak qasar lebih mudah. Dah kita dah sah qasar-qasar, dah sah jamak-jamak lah. Majlis banyak pergi jalan. RNR pun banyak. Kita sembahyang tamam. Ada orang cakap di situ je. Ini kan? Jadi Rasulullah tidak diberi pilihan antara dua perkara kecuali baginda memilih mana yang lebih mudah selagi mana tidak membawa kepada dosa. Hadis ni hadis Bukhari, ramai-ramai. Hadis Bukhari nombor hadis 3560 61226 6789 6853 dan riwayat Muslim 6002. Banyak riwayat tanah hadis ni. Nabi tidak main-main dengan rukhsah. Maka Nabi akan memilih mana yang lebih mudah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu secara marfu' yang menjelaskan innallaha syar'a ad-din faja'alahu sahlan samhan wasian wa lam yaj'al dayyqan. Sesungguhnya Allah menurunkan agama ini dengan menjadikannya mudah, toleransi dan mempunyai keluasan. Dia tidak menjadikannya sempit dan susah. Jadi dalam agama kita ni banyak ruang-ruang ruksah yang diberikan. Tetapi kita tidak boleh sewenang-wenang menggunakan ruksah tertentu tanpa ada pandangan ulama. Bimbang-bimbang takut kita menjadi orang yang mempermudahkan agama. Contohnya apa? Bagus nak cerita ni. Contohnya, kalau kita berdepan dengan suasana yang kritikal, kita pakai satu ulama pun, seorang ulama pun tidak membenarkan kita buat juga. Itu contohnya kita buat kenduri rumah kita, kenduri kahwin rumah kita. Baru nak pergi sembahyang Zuhur, ada orang panggil, mana tu rumah ni, nak salah-salah nak pergi balik pula ni. Mari pula tu rumah. Kemudian nak pergi pula. Panggil pula dia orang. Mana tu rumah ni yang nak balik pula ni. Salah-salah tu rumah. Maka kita ambil keputusan, dah apa lagi ni lah. Zuhur ni kita jamuk. Zuhur ni kita kodoh kat agang lah. Isyak kan. Kita main isyak. Kita main lah Zuhur ni. Kodoh balik. Bagi semayang yang semasa dan akan datang. Semayang yang semasa dan akan datang. Tidak ada istilah kodoh. Sepakat ulama tidak ada istilah qada'. Qada' ni hak lepas dah. Ataupun atas perkara-perkara yang dibenarkan. Seperti mana yang saya sebutkan pada Musa 33. Cuba tengok mula 33. 33 ni 61 tau. 33. Saat 33 ada 6 jenis orang. 33 mana lagi pula ni? Para fuqaha menyenaikan hanya ada 6 keadaan saja di mana seorang itu tidak berdosa jika melewatkan solat sehingga melepasi waktunya. Lepas pada waktunya. Mana ada 6 jenis orang saja. Lain pada 6 jenis orang ni, maka dia berdosa dengan dosa yang amat besar. Kalau tidak minta ampun kepada Allah, maka neraka lah tempatnya wanita sebelah. Yang pertama, orang yang benar-benar tertidur. Yang kedua, benar-benar terlupa. Yang ketiga, orang yang menjamakkan dua solat. Bila dia jamak dua solat, dia niat lah. Aku nak sembahyang Zuhur ni dalam waktu asar nanti. Aku nak sembahyang Maghrib ni dalam waktu Isyak nanti. Jadi berlalunya waktu Maghrib, dia tidak berdosa. Yang keempat, dipaksa meninggalkan solat dengan syarat-syaratnya. Yang kelima, takut terlepas waktu wukuf di Padang Arafah. Dan yang keenam, menyelamatkan perkara yang dimuliakan syarak seperti nyawa dan harta benda manusia daripada rosak dan binasa. Ada 6 jenis orang ni saja. Kalau sakit, boleh tak? Orang duduk ICU, ada tak sini? Tak ada. Tak ada ni. Jadi, kena berhati-hati. Orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, walaupun dia mengqadaknya kelak, namanya sudah tertulis atas pintu neraka yang wajib dia masuk ke dalamnya, kecuali dia minta ampun kepada Allah dan Allah ampunkan dosanya. Allahu Akbar. Jangan main-main sembahyang, tuan-tuan. Jangan main-main sembahyang. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innama bu'istum muyassirina wala tab'asu wala tub'asu mu'assirina." Sesungguhnya aku diutuskan untuk memudahkan kamu dan aku tidak diutuskan untuk menyusahkan kamu. Jadi Nabi sudah menyatakan banyak ruang-ruang yang boleh kita gunakan sebagai ruksah kepada kita ketika keadaan tidak mengizinkan kita. Dalil di atas menggambarkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempermudahkan umat Islam dalam urusan agama dan menggalakkan agar mengambil keringanan, yakni ruksah, jika keadaan memerlukan dengan syarat-syaratnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, "Innallaha," dengar tu, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsahu kama yukrihu an tu'ta ma'siyatahu." Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai rukhsahnya dilaksanakan sebagaimana dia membenci maksiat dilakukan. Menurut hadis di atas, Allah juga sangat suka hamba-hambanya mengambil keringanan, yakni mengambil ruksah, jika keadaan memerlukan. Jadi jika berlaku keuzuran, maka kita digalakkan mengambil ruksah. Allah sangat suka kita mengambil ruksah ketika keadaan memerlukan. Mengambil ruksah jika ada keuzuran adalah tanda warak. Dengar tu. Tanda warak dan satu sifat yang terpuji daripada hambanya. Ha, sebab tu dah. Dalam mazhab Hanafi. Cik Im mazhab apa?
0: Syafi'i.
1: Bukan Hanafi eh?
0: Ya.
1: Batu orang mazhab Hanafi. Bila musafir saja wajib kosong. Wajib kosong. Bila tanya kepada Imam Abu Hanifah. Kenapa wajib? Ulama tu mazhab lain tak wajib pun. Sebab jamak dan qasar ini adalah hadiah daripada Allah. Kalau kita dapat hadiah daripada Tuanku Sultan, misalnya kata. Kita balik rumah kita tengok-tengok, dah balik lagi. Tuanku ada lagi di Dewan Singgasana. Kita tengok dah buku Ustaz Syukri, ruksah solat kritik, aku beli dah. Pian kita lepak gitu. Tuanku tengok gitu. Kita sudah buat apa? Kita sudah buat satu benda yang sangat biadab di hadapan raja. Jadi, kata Imam Abu Hanifah, ini adalah hadiah daripada Allah. Ruksah jamak, ruksah qasar, ruksah apa ni, adalah hadiah daripada Allah. Maka, barang siapa yang tahu buang begitu je, ruksah yang Allah beri kepada kita. Dah ayah kasar-kasar, dah ayah nyamuk lah. Banyak majlis tu bialan. Wasok akidah cakap macam ni. Turunnya hukum syariat ini di zaman Rasulullah. Allah dah tahu ke di akhir zaman ni banyak masjid? Maha suci Allah. Allah maha mengetahui. Jadi mengambil ruksah adalah tanda warak dan satu sifat yang terpuji daripada hambanya. Bukan seperti dakwaan orang. Kononnya mengambil ruksah sebagai tanda tidak bagus. Mempermudahkan agama. Kurang mantap iman dan kurang taat pada agama. Setengah orang mendakwa begitu. Dia tidak begitu. Saya ada pernah musafir dulu. Satu koster dah. Bukan satu bas. Masa tu dah berapa lalu kot. Tak ada tu lagi. Tak siap lagi lebur raya. Kita berhenti semalam di Maran Paham. Masjid Maran atas bukit tu. Maran Paham. Ada seorang cakap pasal tu. Tak sedar saya je kau. Saya kata tahu dok bahawa jamak qasar lebih 3 malam ni hukumnya afdal. Afdal kita jamak qasar ni. Allah sangat suka. Tak sebab malah dengan kau. Mayan 4 rakan. So mayan 2 rakan. Dia malah ni. Dia kata malah. Namun pengambilan ruksah walaupun berlawanan dengan hukum asal walaupun berlawanan dengan hukum asal, namun ia juga hukum syarak yang telah ditetapkan melalui dalil-dalil yang jelas seperti di atas. Jadi nak ambil ruksah mesti kita kena belajar. Kita kena belajar ada tak ruksah gini. Kalau kita musafir, contohnya kita dah ada pakai kepada otak kita, tak ada pakai kepada otak kita, misal kata cari naik kapal terbang pergi Kuala Lumpur. Bulan puasa. Lepas tu pramugari hidang air, boleh tak cari ambil air tu minum?
0: Boleh.
1: Ramah kata tak boleh. Tak boleh sah air. Kata apa dah ni? Dah musapin kapal terbang. Bukan dengan bah, dengan kereta. Jangan ikut pada otak kita. Kalau kita musapin, boleh tak kita ambil minum air tu? Boleh. Tapi kalau dia tanya, mana lebih baik, puasa ke tak puasa? Hujung ayat itu sudah ada jawapannya. Wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu khairul. Kalau mau puasa lagi baik. Jadi, boleh dah ambil? Boleh. Tapi ambil air itu minum, dia khilaful aula, hukumnya makruh kita gunakan ruksah itu. Ruksah. Makruh, makruh. Tapi, berdasar dah kita, tak berdasar. Makruh. Ia tidak boleh diambil sewenang-wenangnya, tetapi tertaduk kepada sebab-sebab yang jelas yang membenarkan pengambilan ruksah itu dilakukan. Dan mempunyai hubungannya erat dengan beberapa kaedah fiqah, qawaid al-fiqhiyah. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, wa min al-qawaid al-syari'ati at-taysir fi kulli amrin nabahu ta'sir ta'sirun. Di antara kaedah syariat adalah memberikan kemudahan, iaitu kemudahan ketika datangnya sulit. Ini kita berkata Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di. Maka habislah pada muka 53, kita akan masuk pula bab iaitu tajuk yang berikutnya pada muka 64, iaitu sebab-sebab diberikan ruksah. Sebab-sebab diberikan ruksah. Apa sebab? Apa sebab diberikan ruksah? Maka Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Suyuti dalam mazhab Syafi'i kita, dalam kitabnya Al-Ashbah wa Nazair pada muka 77, dan Datuk Haji Hasan Ahmad Mufti Pulau Pinang mantan pada muka 602, buku dia meletakkan 7 sebab kenapa dia boleh ruksah ibadah di bawah kaedah Al-Masyakah Tajdibu Taisir, kesulitan membawa kepada kemudahan. Ada 7 sebab. Ada 7 sebab kenapa kita diberi ruksah dalam ibadah kita. Yang pertama, as-safar, iaitu musafir. Orang yang musafir boleh mengambil ruksah mengikut syarat-syaratnya. Apa ruksah yang diberikan kepada orang musafir? Banyak. Dia boleh sembahyang jamak, dia boleh sembahyang qasar, dia boleh berbuka puasa, dia boleh banyak lah. Nanti saya akan perincikan nanti pada bab yang keempat nanti. Yang kedua, al-marad, yakni sakit. Ruksah untuk orang sakit agak banyak dan boleh mengambil ruksah ini mengikut tahap kemampuan dan keadaan sakit yang dialami oleh seseorang. apa ruksah yang diberikan pada orang sakit? Dia boleh sembahyang dalam keadaan duduk. Kalau tidak ada uzur apa-apa, boleh tak sembahyang dalam keadaan duduk? Tak boleh. Sebab qiyam itu adalah rukun.
0: Ya.
1: Rukun. Jadi bila mana ada ruksah, ada keuzuran, ada sebab, sebab sakit umpamanya, dia boleh sembahyang duduk. Dia boleh sembahyang dalam keadaan mengiring. Dia boleh sembahyang dalam keadaan terlentang. Dia boleh sembahyang dalam keadaan duduk atas kursi. Saya sekarang ni duduk atas kursi. Sembahyang duduk atas kursi. Malam ni pun, lepas ni saya akan terus ke Masjid Makmur Losong. Majid Makmur Song. Saya kebodoh, saya mai tak kusi lagi ni. Keuzuran, kecederaan yang dialami. Tak ada masalah Ustaz, kita ramah kot mai yang tak kusi ni. Orang sakit ni banyak. Di belakang buku saya ni, ada nombor telefon saya bubuh. Saya tinggal nombor telefon saya.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Satu hari, saya cerita Don, tapi saya nak ulang sekali lagi hari ni. Satu hari saya dapat panggilan telefon daripada nombor yang tidak dikenali.
0: Okey.
1: Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Syukri ke? Ya, saya. Ustaz, saya nak ucap terima kasih banyak. Nak ucap terima kasih. Terima kasih banyak saya. Berapa banyak terima kasih dah. Siapa ini? Ustaz tak kenal saya. Saya orang sakit Ustaz. Saya lama saya sakit. 5 tahun dah saya sakit. Cuma 2 tahun kebelakang ini, sakit saya semakin merosot. Kesihatan saya semakin berkurangan. Maka kadang-kadang saya tak boleh bangun. Kadang saya boleh bangun. Kalau tak boleh bangun, kadang-kadang saya tak semayang saya. Sehinggalah ada sahabat saya mai cerita, mu ni sakit macam ni ni, mu boleh jamuk semayang, full stop. Dia cerita gitu je. Mu boleh semayang, mu boleh jamuk semayang ni. Yang tinggal semayang tu kena semayang. Kalau dah mampu nak bangun ni, mu boleh jamuk semayang tu. Zuhur boleh jamuk dengan asar, asar boleh jamuk dengan zuhur, maghrib jamuk dengan isyak. Full stop. Dia cerita gitu. Kitab mana, mazhab mana dia dah cerita. Oleh kerana saya tak mampu tinggal semayang, saya kalau dah urak sangat, ya Allah ya Tuhanku, masuk waktu zuhur dah urak sangat, ya Allah ya Tuhanku, aku nak semayang zuhur ni dan waktu asar nanti. Dalam keadaan berbelah bagi hati tu, ia ketidur, ia ketidur, boleh ketidur, boleh ketidur. 2-3 hari lepas Ustaz, orang bawa buku Ustaz ni, buku Rukhsah Salat Kritikal ni, mari ziarah saya, dia hadiah ke saya. Lama dah saya cari buku gini Ustaz. Tajuk yang pertama saya baca ialah daripada Muka Surat 210 hingga 216. Saya tengok balik tajuk apa. Hukum jamak solat ketika dalam keadaan sakit. Rupa-rupanya saya baca daripada Musab 210 hingga 216 tu, rupa-rupanya menjamakkan semayang dalam keadaan sakit begitu kuat sangat hujahnya. Terima kasih banyak saya. Terima kasih. Saya sekarang ni sudah menjamakkan semayang dalam keadaan saya tidak ragu-ragu apa dah. Sebelum ni boleh kedok, boleh kedok. 210. Contohnya tengoklah. Orang yang sakit boleh menggunakan jamak ini sebagai rukhsah kepada mereka dalam melaksanakan ibadah. Cuba tengok muka surat 210 hingga 216. 210 hingga 216. Ustaz, macam mana nak dapatkan buku ni Ustaz? Ada tanya buku. Nak dapatkan buku ni. Buku ni sebab tu bila pakcik tu call kepada saya itu, saya gabar air mata, ya Allah, mudah-mudahan buku ini, buku saya yang 281 muka ni menjadi menjadi panduan kepada mereka yang berada dalam suasana sukar itu.

0: nombor telefon yang biasa saya beri, siapa boleh letak dalam ruang chat, boleh masukkan nombor saya 013-922-670. Cik Yen boleh boleh tu. 013-922-2670. 013-922-2670. 013-922-670.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Okay.
0: Kemudian yang kedua, kita ada berapa minit
1: lagi? Ada sikit lagi dah.
0: Kalau ada call kita boleh sambut.
1: Mm-mm.
0: Ada soalan?
1: Ada soalan daripada penonton kat live Facebook.
0: Ya. Yeah.
1: Yang berkaitan dengan stokin yang tebal, adakah dikira macam khuf?
0: Ya. Yeah. kalau siapa yang ada buku saya ni, cetakan yang ke-10 dan cetakan yang ke-11, cuba buka muka surat 133. 133 saya ceritakan. 133, 64 ni ya. 133. Nanti saya baca sikit. Ataupun boleh kita type dekat Google. Cuba type dekat Google. Irsyad Hukum Siri ke 552. Saya bersama Mufti Wilayah Persekutuan masa tu Dato' Zul Al-Bakri, Zulkifli Al-Bakri. Dalam Irsyad Hukum Siri ke 552, tajuknya adakah stoken kain boleh digunakan sebagai khuf. Panjang cerita tu, cerita dalam tu panjang cerita. Apa ni, Isyarat Hukum ini diterbitkan Februari 2021. Boleh kita cari. Boleh kita taik lalu. Dapat lalu. Menyebutkan bahawa pandangan yang sah dalam mazhab Syafi'i tidak dibolehkan dan tidak sah menyapu atas token kain yang biasa itu kerana tidak memenuhi akan syarat jawrab. Syarat khuf itu. Namun begitu, terdapat pandangan yang berbeza dalam perkara ini, khususnya dalam mazhab Hambali dan beberapa ulama kontemporari seperti Al-Qardawi. Al-Qardawi, Dato' Yusuf Al-Qardawi ni Syafi'i sebenarnya. Dia orang Mesir. Dia orang Mesir, dia mazhab Syafi'i. Dia cuma tinggal di Qatar. Dalam kitab dia, dalam kitab Fatwa Ma'asirahnya, mereka mengharuskan menyapu sarung kaki atau stokin sebagai menyapu khuf sama ada ia nipis, tidak kuat dan tidak menghalang air dan sebagainya. Ini boleh kita tengok dalam Minhajul Talibin pada Musab 14 dan Fatwa Mu'asirah Dr. Yusuf Al-Qardawi jilid 1 muka surat 245. Oleh kerana, Dr. Zia kata, oleh kerana perkara ini sudah termasuk dalam kategori khilaf dari kalangan ulama, maka tidak wajar ditegur atau dihalang bagi mereka yang mengamalkannya. Dalil salah menyalah. Cik Im pakai stokin sebagai khuf. Maka saya tak boleh. Oleh kerana benda tu khilaf, saya tak boleh. Cik Im salah. Cik Im pakai pendapat tu salah. Dalil. Cik Im pun tak boleh kata saya salah. Saya pun tak boleh kata Cik Im salah. Oleh kerana perkara itu sudah termasuk dalam kategori khilaf dalam kalangan para ulama, maka tidak wajar ditegur atau dihalang bagi mereka yang mengamalkannya. Lebih-lebih lagi dalam keadaan darurat ataupun keperluan kritikal. Hal ini berasaskan kepada kaedah fikih. Ini besar 183. 183. Baik. Sebab-sebab diberi rukhsah yang pertama as-safar, musafir. Yang kedua al-marad. Al-marad. Kita nak belajar sekarang ni. Sebelum ini kita dah mengaji. Contohnya kita mengaji tentang jamak kasar. Apabila saya sebut jamak kasar, apa benda yang tergambar dalam fikiran kita? Musafir lah. Musafir yang lebih dua merhalah tu. Jadi, cuba sekali lagi, tuan-tuan yang ada buku ni, cuba muka surat, buka muka surat 197. 197. Atau

0: Ada satu gambar rajah yang saya buat. 197. Ha, 9 bola pula dah. 197. Contohnya, kita nak belajar siapa begini. Kalau sebelum ni disebut jamak kasar, tergambar dalam fikiran kita adalah musafir yang lebih dua marhalah. Ha. Jadi, saya nak bawa pada tuan-tuan hari ini. Dalam buku ni, kalau kita tengok mungsurat 202, mungsurat 202, buku tadi tak?
1: Ada dia. Ha.
0: Mungsurat 202, kosor semayang ada satu sebab je, musafir. Musafir, kosor hanya untuk orang musafir saja, lain orang kalau tak boleh. Ada pun jamak semayang, menjamakkan semayang dalam 202, mungsurat 202, Imam Hambali kata ada 8 sebab kenapa kita boleh jamak semayang. 8 sebab. Saya filterkan dengan mazhab Syafi'i kita pada mungsurat 197 itu, maka ada 5 sebab kenapa kita dibolehkan menjamakkan semayang. Ada 5 sebab. 5 sebab. Kalau sebelum ni kita belajar musafir lah. Musafir je. Baik. Dalam musab 64. Dalam musab 64. Bukan orang musafir saja. Yang kedua, orang yang almarat, orang yang sakit. Orang yang sakit pun boleh menggunakan ruksah. Apa ruksah yang diberikan kepadanya, nanti kita akan tengok sama-sama nanti dalam bab yang seterusnya. Yang kedua, almarat, yakni sakit. Ruksah untuk orang sakit ada banyak dan boleh mengambil ruksah ini mengikut tahap kemampuan dan keadaan sakit yang dialami oleh seseorang. Firman Allah SWT, وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, yang musafir, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, pada bulan-bulan yang lain. Allah mengkanaki kemudahan bagi kamu dan dia tidak mengkanaki kesukaran bagi kamu. Allah tidak nak kesukaran kepada kita. Itu yang kedua, al-marad. Kemudian yang ketiga, al-ikrah, yang terpaksa. Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhairi, paksaan bermaksud memaksa seseorang melakukan sesuatu yang tidak redha melakukannya. Tapi alhamdulillah tempat kita tak ada lagi lah orang yang dipaksa tinggal semayang, tak ada lagi. Orang yang dipaksa tinggal puasa tak ada lagi, kecuali ada kih hari tu kena bedah dengan watan, kena kih puasa bekerja dengan orang bukan Islam. Tapi saudara-saudara kita di Syria umpamanya, mereka dipaksa untuk meninggalkan semayang. Kalau ada yang tinggal orang yang semayang dalam penjara itu, maka dia akan diazab dan diseksa. Dia akan diketam kulit dia tu seperti mana diketam kayu tu. Mesin buat ketam kayu, dia ketam orang. Ya Allah. Dan satu video yang sampai kepada saya, ia dipaksa untuk mengucap dua kali, mengucap bukan kul, dua kalimah syahadat. La ilaha illa bashar. La ilaha illa bashar. Kawan tu kena tanam dah separuh, separuh tubuh dia. Kawan tu mengucap la ilaha illallah, pau kena katuk kepala. La ilaha illa bashar. La ilaha illallah, dia jawab, pau kena katuk. Akhirnya mati gitu je, pecah hacu kepala gitu. Contohnya melafazkan kalimah kufur dalam keadaan dipaksa sehingga melibatkan nyawa terancam. Demikian juga hal hanya. Maknanya kalau dia suruh mengucap dua lain daripada kedua kalimah syahadat, boleh. Boleh dilakukan. Cuma makruh hukumnya. Nanti kita akan tengok. Makruh. Tapi kawan tu tidak memilih untuk mengucap memilih mengucap dua kalimah syahadat, tidak mengucap macam yang diajar tu. Demikian juga hanya jika terpaksa memakan daging babi atau bangkai untuk menyelamatkan nyawa dalam keadaan kebuluran. Kita dua orang misalnya kata duduk di satu tempat, tak ada makanan yang ada babi seekor je. Apa hukum kita makan babi tu? Hukumnya harus. Hukumnya harus. Kita makan. Dan pada Musab 73 nanti, saya akan cerita, ada babi je. Bukan hukum harus. Hukumnya wajib kalau ianya nyawa kita terancam. Kalau kita tak makan babi ni, boleh jadi mati kita, maka wajib kita makan untuk menyelamatkan nyawa kita. Tapi tak boleh lah seekor tu saya pala kita buat sup, lepas tu pera kita goreng, tubuh dia kita gulang. Habis seekor babi. Dia boleh makan sekadar untuk menyelamatkan nyawa. Nanti Musab 73 kita akan cerita benda tu. Boleh kita makan tapi sekadar untuk menyelamatkan nyawa. Tak boleh lah seekor babi dua orang habis. Kenyam tok gitu ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, pukul 7 dah. Kita berhenti sini. Pada Musab 65. Musab 65. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, wallahu a'lam.
1: Baik, insyaAllah dah. Jadi itulah yang mana ada yang tertinggal tadi, yang ada nombor telefon kita dah tulis dekat Facebook dan juga kita dekat TikTok, insyaAllah lah. Ada juga yang kawan-kawan kita catat masa kita sebut tadi, insyaAllah. Okay, jadi mungkinlah untuk ruangan hari ni dapat yang kita rangkumkan. Jadi insyaAllah apa-apa yang disampaikan oleh Ustaz, mungkin ada yang tertinggal, insyaAllah boleh nanti boleh ulang balik minggu depan lah. Kalau berpeluang lah. Baik, jadi untuk ruangan ini kita persilakan Ustaz bacakan doa lah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اهدنا للصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.
1: Okay, baik, terima kasih banyak diucapkan kepada Ustaz Haji Muhammad Syukri Haji Ali. InsyaAllah kita jumpa untuk hari lain Ustaz.
0: InsyaAllah.
1: Okay, baik. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Jadi untuk pendengar-pendengar kita di Terengganu FM, InsyaAllah teruskan bersama-sama dengan kami. Dan selepas ini saya akan kongsikan waktu solat fardu maghrib di dalam ruangan Nurani 6 hingga 9 malam.

Baik, sekarang dah pukul 7.11 minit malam. Jadi untuk waktu ini saya ingin kongsikan waktu solat fardu maghrib bagi daerah-daerah seluruh negeri Terengganu. Edisi hari ini, hari Ahad 16 Ogos 2026 di Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Waktu maghrib akan berkumandang pada pukul 7.22 minit malam. Besut Setiu 7.24 minit malam. Hulu Terengganu 7.23 minit malam. Manakala anda yang berada di Kemaman dan juga Dungun pukul 7.21 minit malam. Dan insyaAllah untuk anda yang sentiasa ikuti kami menerusi nurani selepas masuknya waktu solat fardu maghrib, kita akan sama-sama ke ruangan bacaan ayat suci Al-Quran. Dan selepas itu kita akan sama-sama ikuti rancangan ulangan hidayah yang bertajuk Adab Pergaulan yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dai Fuad Mukhtar pada hari ini. Dan teruskan bersama-sama dengan kami di Terengganu FM.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Ya, baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang ayuh kita sama-sama ikuti bacaan ayat Al-Quran daripada surah Al-Anbiya bermula ayat 5 hingga ayat 26 yang akan diperdengarkan bacaannya oleh yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Hafaz bin Haji Ali. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 107.4 dan minit malam, dan insyaAllah kita akan sama-sama ikuti rancang ulangan hidayah yang berjudul Ada Pergaulan, yang bakal disampaikan oleh Da'i Fuad Mokhtar. Jadi insyaAllah apa yang baik kita akan sama-sama titipkan dalam kehidupan seharian, jadikan pedoman, jadikan panduan. Apa yang disarankan kita insyaAllah boleh slow-slow lah, kita ikut apa yang diberikan apa panduan kepada kita untuk masa hadapan insyaAllah, untuk melamar baikkan. Jadi ayo sama-sama kita ikuti rancangan ulangan hidayah yang berjudul Adab Pergaulan, Terengganu FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria. Anda kembali lagi pastinya di Terengganu FM bersama dengan Ustaz Da'i Fuad Mokhtar. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini Ustaz nak bincangkan kepada anda semua berkenaan dengan satu topik yang sangat penting. Apa topiknya Ustaz? Dengarkan dulu apa yang Allah Ta'ala nyatakan dalam surah An-Nur pada ayat yang ke-30. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
2: Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.
1: Yang membawa maksud kepada kita, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang satu perkara yang haram dan memelihara kehormatan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, sekarang ini tajuk yang Ustaz nak bawa ke tengah-tengah perbincangan kita adalah adab bergaul. Ha, tu dia. Adab bergaul yang kita nak bahaskan ini adalah sebab apa? Kerana ramainya orang telah pun meninggalkan adab-adab dalam norma pemikiran mereka. Dan akhirnya apa yang berlaku? Pelbagai gejala dan kes-kes maksiat yang sangat meningkat. Pembuangan bayi juga telah pun menjadi sebahagian budaya kotor yang semakin diserap di dalam masyarakat kita. Akhirnya apa yang berlaku? Macam-macam gejala seksual yang berlaku dah sampai baru jumpa beberapa minit je. Baru je jumpa, orang panggil apa dia? Add friend dekat internet tu. Lepas itu terus nak ajak makan bihun tom yam sama-sama. Kan? Dah lah belajar bihun tom yam je, RM6 je pula tu. Allahu Akbar. Itu pun kita dah sudi nak keluar sangat dah. Sehingga ianya berlakunya satu kerosakan yang amat dahsyat. Dengarlah elok. Apa sebenarnya batas dan pergaulan ini? Sebenarnya, pergaulan ini bermaksud proses sosialisasi di antara manusia. Iaitu proses di antara kita saling suai kenal di antara satu sama yang lain. Tetapi dalam proses mengenali di antara satu sama yang lain, ada perkara yang mesti kita jaga. Iaitu disebutkan sebagai ikhtilat. Apa maksud ikhtilat Ustaz? Subhanallah tabarakallah, membawa maksud pencampuran di antara lelaki dan perempuan ajnabi. Apa tu ajnabi? Ajnabi ni bermaksud seseorang yang boleh kita nikahi. Kalau kita jumpa orang kat luar sana, dia bukan adik-beradik kita. Bermaksud kita boleh bernikah dengan dia. Dan apabila klausa yang dikatakan ajnabi boleh bernikah, bermaksud orang itu juga kita harus menjaga ikhtilat. Kita tak boleh bergaul semudah-mudah dengan mereka, tidak menjaga perbatasan di antara kita. Sebenarnya, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Islam ni, kita ada proses sosialisasi. Bermaksud, kalau nak berkawan dengan orang, kena jaga betul-betul. Tapi prinsip yang pertama, kalau kita nak berkawan dengan hubungan lelaki dan perempuan, asalnya disebutkan kepada kita, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Dengar elok yang lelaki ni. Sebab apa dia lelaki kena jaga betul-betul? Sebab lelaki ni terkadang dia suka untuk memulakan pergaulan, kan? Dia yang mula suka untuk WhatsApp dulu ataupun menggunakan gurau-gurau yang Ustaz sebut sebagai double meaning ataupun bermaksud ada dua hala tuju gurauan tersebut. Eh, tak boleh. Lelaki yang suka bergurau ini yang membawa kepada perbincangan double meaning, perbincangan-perbincangan yang buruk, haruslah ditinggalkan oleh muslimah dekat luar sana. Sebab apa? Itu lambang lelaki tersebut tidak langsung langsung menghormati anda. Kalau lelaki itu menghormati anda, dia tidak akan bergurau dengan apa-apa yang melibatkan seksualiti, yang melibatkan gender ataupun jantina, yang akan melibatkan apa-apa kemanisan yang berada pada diri dan tubuh anda. Sebab itu hari ini kadang-kadang orang perempuan dia tak nak hargai diri dia sendiri. Dia biarkan orang mudah merapati dia. Dia biarkan orang mudah bergurau senda dengan dia. Itu akibatnya. Malah lelaki pula semakin lama semakin ramai yang tidak menjaga ikhtilat, iaitu hubungan mereka di antara satu sama yang lain. Sebab itu Nabi sebut dengan jelas kepada kita, jelas betul Nabi kata, nah, yang mana Nabi minta kita semua agar bersama-sama menjaga kita punya pandangan. Itu yang pertama dia, absarihim, kita jaga pandangan kita. Nah, sebab apabila kita menjaga pandangan kita, insya-Allah kita akan menjaga pula wayahfazu furujahum, kita akan menjaga apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehormatan kita. Tapi kalau mata tak jaga, na'uzubillah lah, apa pula nanti yang akan berlaku terhadap kita punya kehormatan? Pasti akan dicari-cari. Sebab itu dalam agama, kalau kita nak mengenal orang, perlukan kepada tiga peringkat. Nama dia adalah ta'aruf. Apa maksud ta'aruf? Iaitu proses pengenalan di antara satu sama yang lain. Jadi, kalau contoh kita mengenali sebagai seorang suami isteri, kita kena tahu kegemarannya apa. Kita kena tahu juga kekurangan dia apa. Tapi kalau kita saling mengenali berkenaan dengan rakan kerja, cukuplah kita tahu kepakaran dia apa, di mana fokus dia, bagaimana perkembangan pekerjaannya, cukup dekat situ. Ta'aruf ini adalah proses kita mengenali, arif, mengetahui berkenaan dengan orang tersebut. Masuk pada peringkat yang kedua, tafahum, iaitu kita nak tahu serba sedikit berkenaan dengan latar belakangnya, nak tahu akhlaknya baik ataupun bagaimana, dan kita nak tahu adakah apa yang dia lakukan boleh mempengaruhi kita. Baik, itu prinsip pengenalan yang kedua. Pertama, ta'aruf. Yang kedua apa dia? Tafahum. Masuk pula yang ketiga, iaitu perbincangan berkenaan dengan ta'awun. Apa maksud ta'awun? Iaitu peringkat tolong-menolong. Iaitu apa dia? Di antara satu sama yang lain. Bila kita sebut di antara satu sama yang lain, bermaksud kita nak pastikan bahawa kita bersama-sama melakukan perkara yang salah. Bantu tersebut hanyalah bantuan yang melibatkan hubungan-hubungan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pastinya tidak bolehlah kita melampaui batas, apatah lagi kita mendekati seseorang itu dengan perkara yang sangat salah. Sebab apa Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam? Sebab perkara-perkara sebegini pada akhirnya akan mendatangkan musibah yang sangat besar kepada masyarakat kita secara menyeluruh. Para pendengar yang budiman, baik. Dan tiga peringkat ini bermaksud pertama kita ta'aruf, lepas itu kita tafahum, dan kita ta'awun. Tak bolehlah kita lebih daripada itu. Bermaksud tak bolehlah, contoh, apakah ustaz yang nak katakan batas-batas yang saya perlu lakukan dan macam mana hukum-hukum yang perlu saya buatkan. Sebenarnya agama memang betul-betul menjaga, khususnya orang perempuan. Sampaikan disebutkan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Bukhari, larangan supaya perempuan itu tidak bermusafir bersama dengan adanya mahram ataupun lelaki, juga tidak harus masuk ke dalam rumah kecuali ada wanita yang lain bersama dengannya. Ini perkara yang berlaku hari ini. Dia dah tak kisah dah. Kadang-kadang orang sebut apa dia, bila dia nak musafir ataupun orang muda panggil travel, dia tak kisah dah. Laki dengan perempuan duduk dekat dalam satu kereta, dia tak kisah dah. Padahal dalam agama mestilah ada mahram yang menemani perempuan tersebut. Mana boleh, ustaz saya urusan kerja. Tak salah juga nak ada dua kereta. Yang paling penting, jangan menguji iman kita. Sebab apa dia? Sebab kalau kita tidak menguji dan kalau kita tidak memberikan keupayaan itu, maka ianya boleh menjadikan permasalahan kepada kita. Sebenarnya nak kata sampaikan agama ni menjaga perempuan, wanita-wanita muda, kalau mereka nak pergi masjid pun, mereka kena minta izin suami mereka, yang harus adalah perempuan yang telah pun berusia. Kalau harus, apa maksud dia? dia bolehlah pergi ke masjid. Mungkin kalau pun dia dah dapat satu nasihat ataupun kebenaran umum daripada suami dia, dia boleh pergi. Tapi kalau perempuan yang muda, masih cantik dan masih lagi bergaya, dia perlu melihatkan kepada dia nak pergi dan keperluan semasa dia. Dia bukan kata suami pergi, terus pergi. Kalau dia masih lagi berada dalam keadaan mungkin 20-an, 30-an, sebenarnya lebih baik untuk dia solat dekat rumah dia berbanding dekat surau. Betul. Lebih baik dia solat dekat rumah dia berbanding pergi ke masjid. Sebab itulah dalam mazhab Maliki, Asy-Syafi'i dan juga Hanbali menyatakan kepada kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam, boleh perempuan yang berusia itu untuk datang berjemaah dekat masjid. Namun Allahumma salli ala Muhammad, perlulah ada beberapa syarat dia. Nak kata, kalau pergi masjid, pergi kita sebutlah sosial dan adab bergaul.

kahwin, minta izin bapanya ataupun wali dia. Ayah, saya nak pergi, boleh ke tak boleh? Nampak tak? Walaupun pergi masjid, syarat yang pertama apa dia? Mestilah perempuan itu minta izin kepada ayahnya kalau belum berkahwin, dan kalau dah berkahwin, minta izin suami dia. Yang kedua apa dia? Tidak padanya itu memakai wangi-wangian ataupun seumpama dengannya yang mampu boleh mendatangkan fitnah yang amat dahsyat. Yang ketiga apa dia? Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya daripada Terengganu FM, apa dia? Iaitu tidak berlakunya ikhtilat, iaitu pencampuran di antara lelaki dan juga perempuan. Nampak? Sampaikan agama ni, walaupun kita kata nak pergi masjid lah ustaz, bukan nak buat benda lain. Sebab apa dia? Sebab kita nak pastikan bahawa umat tidak dirosakkan dengan fitnah, umat tidak dirosakkan dengan ujian, dan umat ini sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kerosakan dalam kehidupan mereka. Sebab jika ianya berlaku, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti ianya akan mendatangkan mudarat yang sangat besar. Kan sebab itu Allah nyatakan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Apa artinya? Dan janganlah kamu mendekati zina. Berdua-duaan tu mendekati zina lah tu. Dan sesungguhnya zina itu adalah satu daripada perbuatan yang keji dan juga sesuatu jalan yang sangat buruk. Zina ni dia, kita pun tak setuju kalau berlakunya rasuah ataupun korupsi. Kita juga tak setuju dengan dosa-dosa besar yang lain. Apalagi contohnya Allah SWT ala Muhammad, derhaka kepada orang tua, makan harta anak yatim. Yo, itu semua dosa yang sangat berat. Tapi dosa zina ni, tahu tak? Ianya melibatkan nasab dan keturunan. Sebab itu bahaya. Dia melibatkan berkenaan dengan apa yang akan berlaku kepada keturunannya itu. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah kita kena faham, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa dalam jalan dan pergaulan seharian kita, pastikan kita tidak melakukan sesuatu perkara yang melanggari adab dan pergaulan kita. Sebab apa? Jika tidak, sebenarnya kita yang sedang mencatur-catur apa yang akan berlaku nanti apabila kita berada dekat luar sana. Baik. Apa yang kami kena buat ustaz ketika mana adab kami nak bergaul dengan orang yang tidak sama jenis dengan kami? Yang pertama apa dia? Menundukkan pandangan. Hijab. Jaga pandangan kita. Orang lelaki jaga pandangan, orang perempuan pun jaga pandangan. Bukan lelaki je kena jaga pandangan, orang perempuan pun kena jaga pandangan. Dan sebenarnya syaitan ni dia akan jadikan pandangan kita baik kepada benda-benda yang haram. Tahu, kita nampak macam, manisnya dia, romantiknya dia, perkara yang haram tu jadi manis. Sebab itu kita kena menundukkan pandangan. Yang kedua apa dia? Menutup aurat. Yang ketiga apa dia? Tidak berkhalwat, berdua-duaan. Khalwat ni salah. Berdua-duaan dekat dalam rumah mana boleh. Sebab itu ustaz sangat setuju apabila jabatan-jabatan agama pergi melakukan operasi-operasi pencegahan maksiat. Pergi ketuk pintu, pergi cari. Kita sebagai orang awam tak ada kuasa sebab kita bukan pemerintah. Kalau ulil amri, ya, mereka harus mencegah maksiat untuk melawan apa-apa saja yang berlaku dalam daerah pemerintahan mereka. Mereka kena buat. Alhamdulillah ala Muhammad, jika tidak mahu mengundang bala di dalam negeri mahupun negara. Dan yang keempat apa dia? Tidak bersentuhan. Kadang-kadang itulah masalah dia. Ustaz minta maaf lah. Kadang-kadang lelaki ni nak bercakap, tiba-tiba nak menepuk. Belum tentu lagi yang muslimah hanya itu perempuannya. Nak cakap-cakap je lah. Tak payah nak cakap-cakap sambil pukul orang. Yang dipukul tu pula laki orang. Yang dipukulnya pula itu isteri orang. Kita ni tak jaga pergaulan kita. Sebab itu akhirnya rumah tangga kita bermasalah. Takkan kita nak biarkan rumah tangga yang kita dah bangunkan, yang dah kita usaha selama ini, akhirnya dirosakkan dalam keadaan yang amat dahsyat. Sebab itu para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pastikan bahawa kita menjaga rumah tangga kita sebaik mungkin. Dengarlah para muslimah yang ustaz nak pesan kepada kalian semua. Dalam Quran, mula-mula ayat ke-30 tu memang pesanan kepada lelaki. Tapi sebenarnya kalau kita tengok ayat 31,
panjang juga sebenarnya nasihat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang perempuan. Apa katanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna

ma zahara minha. Apa yang disebutkan kepada kita, para pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekatlah pandangan mereka, jaga kehormatan mereka, dan janganlah memperlihatkan perhiasan daripada tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Subhanallah, tabarakallah. Dan sebenarnya dalam agama pun sebut kepada kita, dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya itu dengan tudung di kepala mereka. Dan jangan mereka ini memperlihatkan perhiasan yang ada dekat tubuh mereka lebih daripada suami mereka. Kadang-kadang ada orang perempuan pakai gelang, ada bunyi loceng, itu kan tarik perhatian lelaki. Janganlah macam itu. Biarlah sebenarnya apa yang kita nak lakukan ini, kita lakukan sahaja dalam keadaan yang sangat-sangat baik, dalam keadaan yang sangat-sangat barokah. Dan wanita kena faham ya, wanita beriman ni dia tak boleh sengaja nak menzahirkan perhiasan dia. Tak boleh. Contohlah dia nak tunjukkan rantai dia. Tak boleh. Kecuali dengan beberapa orang. Siapa yang dia boleh untuk tunjukkan perhiasan dia? Antaranya suami dia. Lepas itu bapa kandung dia. Siapa lagi? Bapa mertua. Bapa mertua ni jangan risau ya, orang perempuan dah pertama kali kahwin dia akan terus tetap menjadi bapa mertua. Apalagi anak lelaki kandung dia ataupun anak tiri lelaki, anak suami mereka itu. Apalagi adik-beradik lelaki kandung dia, anak saudara lelaki dia, hamba yang mereka miliki. Sekarang ni dah tak adalah wanita-wanita Islam. Ah, boleh. Kalau dia wanita Islam, dia boleh tengok perhiasan apa yang ada pada tubuh kita lah. Bermaksud yang tidak melepasi aurat di antara orang perempuan dengan orang perempuan yang lain. Dan apa ni lagi? Iaitu anak kecil yang tidak mengerti lagi tentang aurat. Jadi orang perempuan ni kena jagalah. Tak kisah ustaz, ustaz tak faham. Saya bekerja ustaz. Bila saya bekerja, saya dah biasa dengan hubungan di antara lelaki dan perempuan. Yalah ustaz faham. Ustaz pun bekerja juga. Dan mustahil lah kalau kita bekerja tak melibatkan hubungan di antara orang lelaki dan juga orang perempuan. Tapi ingatlah, kita mestilah menjaga pergaulan. Sebab kita tak nak ianya merosakkan iman kita. Tambah lagi orang perempuan, ad-dunya mata' wa khairul mata'id dunya mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan perhiasan yang paling indah itu adalah wanita-wanita yang salihah. Baik. Tapi ustaz, apa sebenarnya punca ya berlakunya gejala adab pergaulan yang ditinggalkan? Dia pakai langgar je. Yang pertama apa dia? Kerana kurang perhatian dan didikan agama daripada keluarga. Sebab itu dalam agama, para pendengar sekalian, kita dah tetapkan awal-awal, kalau boleh anak tu bila dah dewasa, pastikan dia asingkan bilik mereka. Sebab itu sunnah dia, kalau kita nak ada rumah, ada 3 bilik. Yang pertama bilik ibu ayah, ataupun bilik kelamin. Yang kedua bilik anak lelaki. Yang ketiga bilik anak perempuan. Bila mak ayah dah bagi disiplin macam itu, sebenarnya itu adalah proses mendidik kepada mereka untuk mereka tahu apa yang mereka boleh lakukan dan apa yang mereka tidak boleh lakukan. Barulah tenteram hidup. Ini tidak kita biarkan sahaja anak-anak kita. Nak bergaul, gaullah. Nak kawan dengan orang lain, kawan. Tak boleh macam itu. Mak ayah kena berikan pendidikan yang sempurna. Mak ayahlah kena didik. Dan kita dapat tengok kebanyakan yang berlaku kerosakan anak muda pada hari ini, sebenarnya bermula daripada rumah mereka. Kurang pendidikan. Mak ayah tak kisah pun. Kadang-kadang anak yang berlainan jantina datang ke rumah, ataupun tak apa, belajar sama-sama. Saya nak bagi tahu, belajar berkumpulan ataupun dipanggil sebagai study group ni. Saya tahu ada masanya kita mungkin buat hubungan lelaki dan perempuan, iaitu kita berkomunikasi dengannya, macam mana nak berjumpa dan sebagainya. Tapi selagi mana ada sejantina dengan kita, berurusanlah dengan baik. Yang kedua, berlakunya masalah daripada adab pergaulan ini adalah kerana pengaruh media sosial, iaitu bahan-bahan, mohon maaf ya, bahan-bahan yang bersifat lucah hari ini mudah didapatkan. Orang perempuan pun tak kira, mereka mempersembahkan apa yang mereka nak sampaikan mereka dapat pengikut. Dan yang ketiga apa dia? Iaitu pengaruh daripada rakan sebaya. Akhirnya para pendengar sekalian, apa yang berlaku? Akhirnya rosaklah jiwa dan akhlak remaja kita. Berlakulah perzinaan. Dia dah tak tahu dah mana suami orang, mana lelaki orang. Masalahnya dia ni suami orang, tapi watak sebagai suami orang tu tak ada dekat dia.
Dia tak pandai nak jaga adab. Dia tak tahu dah pukul 10, dah pukul 11. Takkanlah nak berhubung lagi. Takkanlah nak bermesej-mesej lagi. Tak kisahlah urusan apa sekalipun. Malam bila balik rumah, urusan rumah tangga. Belum lagi dekat pejabat. Bercakap mesra-mesra lelaki dan perempuan. Duduk pun rapat-rapat. Nak makan tengah hari sama-sama. Nak sarapan sama-sama. Isteri dia tak buat macam itu pula. Na'udzubillah. Sebab itu saya kata tolonglah jaga adab. Kalau tidak, rosak kehidupan kita. Nanti ada zina, ada pembuangan bayi, rosaklah maruah diri, akhirnya dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu saya nak bagi tahu kepada semua para pendengar sekalian, kita nak straight forward ataupun bermaksud terus kepada apa yang kita lakukan. Antaranya adalah para pendengar sekalian, adalah kita memastikan bahawa kita dapat mengawal kembali adab-adab pergaulan. Kita dah bahas panjang dah ni. Jadi Ustaz, apa yang kami boleh buat supaya kami tetap menjaga hati dan jiwa kami? Para pendengar sekalian, perkara pertama sekali adalah anda perlu merawat dan memelihara hati anda. Disebutkan oleh para alim ulama kepada kita, manusia sebenarnya mereka merupakan unsur paling penting dalam kehidupan yang akan tetap berfungsi, dan padanya itulah yang dinamakan sebagai hati. Maka hati ini kita kena berfungsi dengan baik. Jadi perkara pertama adalah kita bersihkan hati kita. Nak berubah, bersihkan hati. Ya Allah, aku ni tak tahulah, suka sangat nak bergaul lelaki perempuan. Stop, berhenti. Sebab kalau kita tak mulakan perhentian tersebut, akhirnya ia akan merosakkan keseluruhan kehidupan kita. Yang kedua, para pendengar sekalian, itu perlu diperbahaskan adalah berkenaan dengan peranan masyarakat. Jadi masyarakat, rakan-rakan tahulah ni, pesanlah dekat kawan kita yang laki dan perempuan tu, janganlah kamu buat macam ini, kelak nanti datang fitnah kepada kita. Kepada imam-imam, ahli jutun kuasa, masjid, bilal dan sebagainya, juga kena tengok ahli kariah tu. Ada tak berlaku dekat kariah kita zina? Imam kena bertanggungjawab, bilal kena bertanggungjawab, Allahumma salli ala Muhammad. Pergi tengok ustaz-ustaz ni, termasuklah saya sekalipun, pergi tengok kat kampung kita, dekat negeri kita, dekat kariah kita ni, terutama tempat kita duduk tu, ada tak berlakunya zina? Kalau ada, kita kena lawan. Kita kena pergi nasihat. Sebab jika kita tidak pergi nasihat, maka ianya akan mengundang lebih banyak lagi ujian dalam kehidupan kita. Sebab itu para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, usaha begitu. Masyarakat berikan bantuan bersama-sama, dan keseluruhan daripada kita pun dapat melakukan usaha yang konsensus bersama-sama, bersinergi. Sebab kita tak nak nanti ada di kalangan kita yang rosak akhlaknya. Na'udzubillah min zalik. Dan yang paling penting pada pendengar sekalian, apa dia Ustaz? Iaitu dengan elok-elok Allah Ta'ala nyatakan kepada kita dalam surah Al-Ghafir pada ayat yang ke-19. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Artinya apa dia? Iaitu Allah, dia mengetahui pandangan-pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Dengar elok-elok. Bermula daripada matalah yang menyebabkan maksiat berlaku kepada kita. Tolonglah yang perempuan pun, tak payahlah nak terlalu bercantik-cantik pergi ke sekolah ataupun ke kolej, ke universiti, ke tempat kerja. Masya Allah, tabarakallah. Itu kan tarik perhatian rakan sekerja. Dia ada tengok cantik dan sebagainya. Mana tak tergoda. Tolong berikan kerjasama. Sebab apa dia? Kalau kita tak ubah perkara ini, akhirnya merosakkan kita. Tapi ingat, yang lelaki pun dinyatakan dalam Quran, ya'lamu kha'inatal a'yun. Maka Allah itu tahu apa yang khianat mata kamu lakukan. Wama tukhfis sudur, dan apa yang sebenarnya tersembunyi dalam dada kamu. Ingat, Allah Ta'ala mengetahui apa yang kita lakukan. Sebab itu Ibnu Abbas, dia berikan contoh kepada kita berkenaan dengan penglihatan mata seseorang yang khianat. Apa maksudnya? Iaitu apabila dia berada di tengah-tengah kaumnya, maka datanglah seorang perempuan dan ia memperlihatkan kepada kaumnya bahawa matanya sangatlah tajam memandang perempuan tersebut. Dan apabila mereka memperlihatkannya, mereka tidak menundukkan kepala mereka. Sebab itu para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
tinggalkan budaya begini. Orang perempuan, martabat kalian tinggi. Telah pun diangkat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasahbihi wa barakallam. Yang lelaki, jagalah kemuliaan kita. Jangan dirosakkan, jangan dihancurkan, jangan dibiarkan kita lemah, jatuh dan tersungkur. Kenapa? Sebab kalau perkara begini berlaku, ianya akan merosakkan kehidupan kita, rumah tangga kita. Ingat baik-baik abang-abang, akak-akak. Kita dah susah payah nak bina rumah tangga. Takkan semudah itu kita nak musnahkan. Jaga betul-betul rumah tangga kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keampunan kepada kita. Wallahu a'lamu bisawab. Terus setia bersama dengan Terengganu FM. Ustaz Da'i Fuad Mukhtar mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurani.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

Barang, sekarang dah pukul 8:16 malam dan untuk waktu ini saya ingin kongsikan waktu solat fardu Isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Waktu Isyak akan berkumandang pada pukul 8:33 malam bersama setiu 8:35 malam di Hulu Terengganu 8:34 malam. Manakala anda yang berada di Kemaman pada pukul 8:32 minit malam, insyaAllah. Ada tengah memandu, hati-hati memandu, bawa kereta elok-elok. Ada yang mungkin dalam perjalanan nak menuju ke suatu tempat, mungkin nak pergi makan ke bersama dengan keluarga, hati-hati, semoga selamat sampai. Dan kalau lah kan di atas jalan raya tu, cuba-cuba periksa lah kenderaan masing-masing kan, takutlah ada yang tak terpasang lampu lampu utama kereta ataupun kenderaan masing-masing kan. Cuba periksa, kadang-kadang kita terlupa, biasalah bila kita dah sibuk sangat, kita rasa macam suasana macam clear, macam cerah. Maklumlah negeri kita ni negeri yang bahagia kan, lampu-lampu di situ, di sini, di situ, di sini, kita rasa macam cerah aja. Tapi pada hakikatnya orang tak nampak kita atas jalan raya kan. Dan juga mungkin ada yang mungkin nak berhijrah pada malam ini, mungkin nak bergerak, berhijrah, bermusafir pada malam ini. Semoga selamat sampai. Kalau rasa penat, rehat dulu kan. Dan juga kalau rasa lapar, berhenti makan dulu. Begitulah, insyaAllah. Apa-apa pun, pastikan kita iringkan perjalanan kita dengan doa selamat, doa naik kenderaan dan sebagainya, supaya sampai ke destinasi dengan selamat, insyaAllah. Jadi teruskan bersama-sama dengan kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

Bahkan sebagai juara di Bumi Selangor, keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM.

Ya baiklah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang pukul 8.32 minit malam dan insyaAllah sebentar saja lagi tepat pukul 8.33 minit malam azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Kami dari Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat seluruh muslimin dan juga muslimat.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Okey, baik. Jadi pukul 8.38 malam. Jadi kira ruangan kuis pada waktu ini. Kuis sempena dengan Maulidur Rasul. Jadi kepada anda yang ingin mencuba pada malam ini soalan. Ya, kita berikan soalan kepada anda. Dan selepas sahaja habis baca soalan, anda boleh dial Cik Im sekarang di 6235-330-6238-330. Okey, untuk anda yang sedang mendengar Terengganu FM pada waktu ini, soalannya berbunyi, di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Ya Allah, nak sebut. Okey, boleh dari sekarang 6235-330-6238-330. Kalau yang dah menang, kita bagi peluang kepada orang lain untuk menang. Okey, kalau yang belum lagi menang, boleh cuba dial Cik Him sekarang di 6235-330-6238-330. Di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
2: Zahari daripada Paka.
1: Zahari daripada Paka. Okey, baik. Apakah jawapan dia?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah.
1: Di kota Mekah. Anda yakin?
2: Yakin.
1: Jadi jawapan ni tak sansi lagi. Ini semua fakta kan. Baik, tanya kepada Abang Zahari kita. Okey, baik. Abang Zahari boleh tunggu di talian eh?
2: Boleh.
1: Okey, baik. Jadi untuk anda semua, kita ada pemenang soalan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah. Baik. Jadi untuk anda yang bersama-sama dengan Cik Mada waktu ini, teruskan mendengar Nurani 6 hingga 9 malam.

gembira daripada Dato' Jamal Abdillah dengan juga Ning Bai Zura. Rasa gembira, tenang jiwa, okay? Dan dah pun pukul 8:48 minit malam. Malam ni insyaAllah anda akan lagi gembira bersama dengan tugas Cik Hei malam ni. Dija akan menemani anda pada pukul 9 malam nanti sehingga ke pukul 12 malam. Lagu ritma kita, lagu-lagu yang mengimbau dan juga lagu-lagu yang mewujudkan rasa ataupun mood yang gembira. Baik, dan sementara sebelum Cik tambahkan tugasan pada hari ini, mungkin nak update sikit lah, nak kemas kini sikit berkaitan dengan perkembangan pungutan pingat yang dikemas kini pada pukul 8:49 malam pada hari ini, pungutan pingat Sukma di Selangor 2026. Dan sekarang ini negeri Selangor mengungguli carta, di carta yang paling atas, tempat yang pertama setakat ini dengan 11 pingat emas, 9 perak, 8 gangsa, menjadikan keseluruhan 28 pingat yang berjaya dikutip. Dan Terengganu 10 pingat emas, hanya berbeza 1 pingat emas sahaja, tetapi dengan kutipan 15 pingat perak mengatasi negeri Selangor, dan juga 6 gangsa menjadikan Terengganu di antara pingat yang paling banyak dipungut, iaitu sebanyak 31 pingat semua sekali. Dan kalaulah besok dapat lagi satu emas, maka kita mengungguli jauh. Tapi kita nak emas banyak, barulah kita dapat berada di catra yang lebih tinggi, kan, catra paling atas. Kita doakan supaya pasukan Sukma Terengganu memungut lebih banyak pingat emas supaya kita berada di catra yang paling atas Sukma di Selangor 2026. Dan tempat ketiga sekarang setakat ini wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dengan kutipan emas sebanyak 7 pingat, perak 9, gangsa 7, menjadikan jumlah keseluruhan 23 pingat yang berjaya dikutip. Dan seterusnya Johor, Sarawak, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Sabah, Pahang, Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Melaka, dan yang terakhir Brunei Darussalam berada di carta yang paling bawah setakat ini. Jangan bangga dulu. Kadang-kadang di penghujung Heru Nustan datang kemari. Begitu. Okey, baiklah, untuk setakat ini sahaja tugasan Cik Him berakhir di sini. InsyaAllah pukul 9 malam kita akan sama-sama ikuti utama, berita utama 9 malam dan kuasa pulih kota media. Dan selepas itu bertemakan DJ dalam Selekta 9 hingga 12 malam. Setakat itu sahaja. Salam sayang, salam mesra, salam ceria. Assalamualaikum, bye-bye. Kita jumpa Cik Him besok dalam DJ. Okey, guna kamu orang kita.

0: berita seterusnya. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan esok, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
1: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam ambang merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur. Dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat pada esok hari, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan sempena Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Datuk Sri Fahmi turut memaklumkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Berkaitan akta baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, Datuk Sri Fahmi menegaskan ia tidak boleh mempunyai sebarang elemen yang mengongkong dan menyekat pelajar.
1: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan sama, pemansuhan AUKU dilihat membuka lembaran baru demokrasi kampus. Pensyarah kanan UiTM Mujibu Abdul Muiz berkata, pemansuhan AUKU tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas. Sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
2: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz turut melihat pendekatan pengurusan universiti juga perlu berubah daripada berasaskan kawalan kepada pendekatan membimbing dengan peraturan yang jelas dan munasabah bagi memastikan kebebasan mahasiswa dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab. Luar negara, Taufan Lala membadai Hawaii dengan angin kencang hingga 90 batu sejam dan hujan lebat. Menurut Agensi Pengurusan Kecemasan Hawaii, bencana itu menyebabkan banjir kilat, pokok tumbang dan penutupan jalan utama. Lebih 88,000 pengguna terputus bekalan elektrik dan gangguan dijangka berlarutan kerana cuaca berbahaya menjejaskan kerja pemulihan. Di Jepun, angka kerosakan akibat banjir terus meningkat susulan hujan lebat melanda wilayah Chiba di timur Tokyo. Kerajaan wilayah memaklumkan kira-kira 1,300 rumah dinaiki air, manakala 10 mangsa dilaporkan maut dan seorang lagi masih hilang. Bencana itu turut melumpuhkan rangkaian jalan raya dengan lebih 1,200 kenderaan terkandas dan ditinggalkan di laluan utama. Setakat ini, operasi menyelamat dan penilaian kerosakan penuh masih giat dijalankan. Sukan, atlet Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli dan pelari Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira masing-masing dinobatkan sebagai Raja dan Ratu Pecut Sukma Selangor 2026 selepas memenangi acara 100 meter lelaki dan wanita. Danish mengukuhkan statusnya sebagai Raja Pecut Sukma dengan catatan 10.27 saat. Izzatul Musfirah pula menembuskan kecik-kecewaan pada Sukma 2024 dengan catatan 11.73 saat. Sampaikan tajuk utama sekali lagi, usaha permudah urusan usahawan diperkiat, DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kemaman 90.7.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria. 9.16 minit malam dah sekarang ni. Terus bertemankan saya, nama saya Dija, akan menemani anda untuk segmen terakhir di Terengganu FM Selekta 9.12. Dija temani anda untuk edisi Ahad 16 Ogos 2026 bersamaan 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Cik Him yang baru saja selesai tugasannya bersama-sama anda dari pukul 6 petang tadi sampailah 9 malam. Okey, 3 jam terakhir ini DJ akan bersama-sama anda untuk ruangan ritma kita malam ini. Ahad malam Isnin, kita akan dengarkan lagu-lagu irama tradisional, lagu-lagu dandut, joget, zapin, inang dan sebagainya. Jadi terus setia bersama-sama kami. Lagu pembukaan untuk ritma kita daripada Rosma featuring Haziq Rosbi, Joget Cinta Sakti. Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Ritma Kita.
1: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Klub Dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
2: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
1: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan, Sabtu 15 Ogos 10:30 malam. Schalke menentang Real Madrid, Ahad 16 Ogos 10:45 malam. Dan Liverpool FC menentang Como, Isnin 17 Ogos 12:45 tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan dalam ritma kita untuk malam ini. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang dengarkan kami dari Kemaman Dungun. Sampailah Besut Setiu sana. Terima kasih juga yang dengarkan di mana juga anda berada, di RTM Klik. Yang dengarkan di luar negeri, luar negara. Terima kasih semuanya. Terus menyokong Terengganu FM Mesra Ceria. Tepat pukul 9.26 minit malam sekarang ni. Dan apa jua tugasan yang anda sedang lakukan waktu ini, selamat bertugas juga kepada semua. Dan yang sedang berehat, kata selamat menikmati malam ini dengan lagu-lagu kan, layan Terengganu FM mungkin sambil-sambil tengok RTM. Okey, boleh tonton juga di RTM Klik apa sahaja rancangan-rancangan yang menarik lah yang boleh anda ikuti pada malam ini. Okey, yang nak berinteraksi bersama-sama Dija juga boleh hantarkan di WhatsApp 0103446632. Sebentar sahaja lagi saya akan mulakan live ataupun siaran langsung di TikTok Terengganu FM. Jadi jangan ke mana-mana, jom kita layan lagi lagu ritma kita. Wani Hasrita dan Wani Syaz, Sang Purnama.

0: sedang mendengarkan Ritma Kita.
1: Ritma Kita.
2: Kenali sirah, cintai rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani

Kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria. Selamat malam yang baru saja dengarkan kami di Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak. Bolehlah menyapa Dija di TikTok Terengganu FM dan juga di WhatsApp. Nak tahu juga awak dengarkan Terengganu FM di mana sekarang ni? Mungkin di bengkel-bengkel, di kedai-kedai makan. Di mana lagi? Bolehlah beritahu saya sekarang ni. Okey, terima kasih untuk Kak Ani Telemong. Baru je masuk dalam live TikTok Terengganu FM. Kita ada Danif. Assalamualaikum, Akak. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Okey, kita ada Azri. Terima kasih untuk siapa lagi? Kamari Ani dah baca. Udeng 81. Waalaikumsalam. Terima kasih. Radio tak tutup siang malam Dija, Kak Ani kata. Terima kasih banyak-banyak sokong Terengganu FM. Okey. Kita ada Zidungun di WhatsApp. Salam. Nak ucapkan selamat malam Dija yang bertugas untuk isteri tersayang Nisah. Abang sentiasa berdoa semoga rumah tangga bahagia. Cuaca dungun sejuk malam ni, petang hujan Dija. Ya, betul. Di Kuala Terengganu Marang tadi pun hujan juga. Malam ni terasa sejuknya. Alhamdulillah kan? Waktu musim panas-panas ni bila hujan ni, alhamdulillah syukur hujan rahmat mencurahi bumi Terengganu. Okey, jom kita dengarkan lagi ritma kita dengan Canggung Muda daripada Nur Haida. Lagu-lagu irama tradisional malam ini dalam ritma kita. Lagu joget, zapin, inang dan sebagainya juga mewarnai malam ini. Terus setia Terengganu FM. Orang

yang sedang-sedang saja, lagu Hindustan yang telah pun didandutkan nyanyian Iwan baru saja berlalu. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama kami menghampiri 9.51 minit malam. Terima kasih untuk Azli Wati. Baru je masuk dalam live TikTok kita. Selamat malam Nur Azila. Salam mesra DJ. Selamat malam hadir dari Kampung Gajah Perak. Sokong Terengganu FM. Terima kasih. Pak Don. Apa tajuk yang dibicarakan malam ini? Kita santai-santai je. Kita sembang apa sahaja yang ada dalam live TikTok kita ni. Jadi jom kita berkenalan. Menyapa satu sama lain lah. Sniper. Waalaikumsalam. Banjarmasin hadir. Banjarmasin ni di mana eh? Beritahu sikit di mana Banjarmasin ni. Okey, terima kasih hadir. Kak Mona pun ada. Taha Al-Madani. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Kupang Kedah hadir. Terima kasih. Ramai orang utara malam ni juga eh. Okey, saya nak kongsikan juga ini berkenaan indeks pencemaran udara IPU yang tidak sihat di beberapa kawasan lah setakat 16 Ogos 2026. Pukul 2 petang di Sarawak, masih lagi IPU tidak sihat iaitu di Serian. IPU dicatatkan 159, di Samarahan IPU-nya 153 dan di Selangor, Johan Setia IPU 123. Jadi itu sedikit perkongsian lah IPU, indeks pencemaran udara. Dan kalau ikutkan tidak sihat ini, indeks pencemarannya adalah 101 hingga 200 tahap bacaannya. Dan 201 ke atas sangat tidak sihat, iaitu 201 hingga ke tahap 300 itu bacaannya sangat tidak sihat. Dan berbahaya sekiranya indeks pencemaran udara 300 bacaannya, 300 ke atas. Apapun, moga dipermudah segala urusan. Dan kalau ikutkan, semua sekolah menengah dan rendah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Serian Sarawak akan beroperasi seperti biasa pada hari esok. Ini menurut Jabatan Pendidikan Sarawak JPNS, kenyataan hari ini memaklumkan sebarang perubahan atau maklumat terkini akan dimaklum dari semasa ke semasa. Dengan sekolah diingatkan supaya mengutamakan kesihatan murid, guru dan seluruh warga sekolah sepanjang masa. Okey, kita doakan yang baik-baik di Sarawak dan juga Selangor agar IPU ataupun udara di sana bertambah baik selepas ini, insyaAllah. Okey, apapun, terus setia bersama-sama kami. Jom kita terus layan dengan lagu persembahan Syihaz Zikir, Minta Ampun. Okey, minta ampun, minta maaflah sesama kita sekiranya ada berbuat salah dan sebagainya. Tidak menunggu hanya hari raya dan sebagainya nak minta maaf kan. Ringan-ringankanlah mulut kita untuk ucapkan maaf. Terus setia layan Terengganu FM, ritma kita.

0: Lepaskan, lepaskan.
1: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
0: Eh, sibuk je lah dia ni.
1: Okey, okey, okay. Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
0: Betul ke?
1: Betul.
0: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
1: Kita pelacakkan sama-sama nak.
0: Hulurkan tangan awak.
1: Kami sudah.
0: Anda bila lagi.
1: Yeay, kita kawan.
2: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan rasa cinta anda pada negara.
3: Selamat Hari Kebangsaan dari Terengganu FM.
4: Okey, assalamualaikum. Selamat malam kembali bersama-sama untuk jam kedua di Terengganu FM. Di jam masih lagi temani anda hingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, hari ini dah masuk 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Tinggal 9 hari sahaja lagi kita nak menyambut hari Maulidur Rasul, hari kelahiran Nabi Muhammad, Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita orang kata perbanyakkan selawat ke atas Nabi junjungan kita juga untuk bulan Rabiul Awal ini, dan juga tingkatkan amalan-amalan yang boleh memberikan kerohanian kita semakin bertambah, mudah-mudahan dipermudah segala urusan. Okey, terima kasih untuk semua yang baru saja menyertai di TikTok Terengganu FM secara langsung. Terengganu FM underscore cariannya, boleh je nak menyapa Dija dan juga rakan-rakan kita di situ. Okey, dan pastinya rakan-rakan kita yang hantarkan kiriman WhatsApp, Din Khairuddin. Din Khairuddin kata Banjarmasin di Indonesia, saya rasalah, dia kata sedang layan sama Dija waktu ini. Betul lah tu kan, Banjarmasin di Indonesia. Saya dah agak tadi dari Indonesia. Terima kasih yang menyapa di TikTok Terengganu FM tadi. Okey, untuk jam kedua ni lagi lagu-lagu ritma kita, lagu irama tradisional, lagu etnik kreatif. Kita ada lagu Zapin, Joget, Inang dan sebagainya. Dandut pun ada malam ini. Okey, dan yang rindukan Nur Aniza Idris, dengarkan persembahan dengan lagu Manira. Lagu ini dikeluarkan pada tahun 2000. Semoga terhibur dan terus layan Terengganu FM.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Sama di Selekta 912, ritma kita masih bertemankan Dija waktu ini sehingga 11 malam nanti. Tinggal lebih kurang setengah jam saja lagi. Kurang setengah jam kita akan bersama-sama nak layan lagu-lagu irama Malaysia, Zapin, Dandut, Joget dan sebagainya. Terima kasih untuk Kak Suza baru je bersama-sama di TikTok Terengganu FM. Hadir malam ni, selamat bertugas. Terima kasih. Okay, kita ada Zaharah dari Dungun juga baru masuk. Terima kasih untuk Fazrul. Terima kasih bagi gift. Okey, dan sambil-sambil layan Terengganu FM tu, sama-sama juga kita doakan rakan-rakan kita, saudara-saudara kita yang berada di Nusa Tenggara Timur, Indonesia, yang baru saja dilanda gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 pada semalam, ya, 15 Ogos 2026, dan diikuti ratusan gempa susulan di sana. Jadi semoga mangsa yang cedera dan terjejas diberi kekuatan, kesabaran dan juga perlindungan yang sebaik mungkin lah. Jadi sama-sama panjatkan doa untuk mereka, dan juga mungkin ada tabung-tabung bantuan yang boleh anda salurkan untuk perkembangan terkini operasi penyelamatan di sana. Boleh je buat carian di laman sesawang yang bertauliah lah. Mudah-mudahan dipermudah segala urusan mereka di sana. Baik, untuk lagu seterusnya, kita ada lagu Dandut lagi untuk waktu ini daripada Dara Ayu featuring Bajol Danu. Okay, rindu aku, rindu kamu. Ada yang merindu malam ni, mudah je sekarang ni di hujung jari, boleh je hubungi, hantarkan mesej, telefon, video call dan sebagainya. Mudah-mudahan dipermudah. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Ritma Kita.
1: Boleh ikuti di Terengganu FM setiap hari Ahad pukul 9.15 malam.
0: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disiarkan dalam ritma kita malam ini. Okey, terima kasih untuk yang dengarkan kami waktu ini dalam kenderaan anda. Mungkin je baru buka Terengganu FM. Selamat malam diucapkan. Okey, selamat memandu. Hati-hati dalam perjalanan ke mana jua destinasi yang dituju. Saya doakan anda selamat sampai. Okey, dah pun 10.45 minit malam. Okey, ada yang nak mendengar lagu ini daripada Toki Joget Menyanyi. Terus layan ritma kita Terengganu FM, mesra ceria.

Hai, saya Amin Spring. Jauhilah dadah, kerana dadah membawa sengsara. Dan ingatlah orang-orang yang tersayang. Pesanan ini dibawakan dari saya, Amin Spring. Di villa indah ini pernah menjadi saksi temas.

Akta TH bakal dipinda pelihara amanah umat Islam. STR Fasa 3 bantu ringankan kos sara hidup rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: instrumen pelaburan yang menawarkan pulangan lebih tinggi, pendeposit perlu melihat ia berdasarkan fungsi dan tahap keselamatan yang ditawarkan, bukan semata-mata kadar pulangan.
1: Walaupun ya, kalau kita tengok isu semasa ya berkaitan dengan tabung haji itu sangat panas, tetapi kita mesti ingat, walau macam mana pun isu yang melanda tabung haji ini, kita mesti ingat apa jual simpanan yang kita ada itu adalah dijamin 100% selamat, sebab kita ada jaminan kerajaan untuk penyimpanan duit kita ini. So insyaAllah ya, jadi kalau kita nak katakan oh tabung haji tak relevan because of isu-isu ni, saya rasa itu tidak betul lah ya, sebab any government of the day pun dia akan pastikan pulangan itu akan memihak kepada pendeposit ini.
0: Profesor Dr. Lenora Putih. Dalam pada itu, usaha kerajaan menstabilkan semula TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina, Nur Arzaili dan Nur Fadilah Mustafa Kamal.
2: Dan alhamdulillah, kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
3: Saya rasa bagus sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan, dan ini bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
4: So kalau you tanya saya sendiri, pendapat saya sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan, because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif. Bila ada satu kesilapan, orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Pengiktirafan tertinggi Kerajaan Arab Saudi menerusi Labbaitum Diamond Award bagi tahun 2025 dan 2026 mengukuhkan keyakinan terhadap TH mengekalkan standar tinggi dalam pengurusan jemaah haji Malaysia. Di Kelantan, rata-rata pendeposit menyambut baik pencapaian berkenaan. Ikuti reaksi pendeposit TH Tuan Fauzi Tuan Ismail, Rabiatul Adawiyah Muhammad dan Hasnida Ismail.
5: Saya pergi tahun 2018 mengerjakan haji. Saya terima berbagai servis untuk tabung haji lah terbaiklah, dengan kedudukan hotel dengan tempat ibadat tu tak jauh dekat, dan dari segi makan pun okey. Servis tabung haji yang terbaiklah.
6: Sejak daripada awal penubuhannya lagi, kita tahu teras tabung haji adalah melindung kepada semua pengguna ataupun pendeposit. Jadi sangat bagus dengan strategi, dengan plan struktur dan pelaksanaannya juga amat bagus, dan saya harap perkara ini dikekalkan.
7: Setakat ini alhamdulillah memang yang terbaiklah. Dan memang Kak pun buat potongan bula-bula untuk anak, tak daripada dia orang lahir sampai sekarang 5 orang anak. Kak memang sipir sini lah, memang buat potongan haji sekali, dah daftar untuk haji sekali.
0: Ini pula mengenai bantuan sumbangan tunai rahmah STR yang terus memberi kelegaan kepada penerima, khususnya golongan berpendapatan rendah, warga emas dan ibu tunggal dalam menghadapi peningkatan kos sara hidup. Ikuti reaksi Uzail Zawahir, Wan Iliana Wan Azmi dan Rabiah Ali.
8: Jadi dengan adanya program ni, saya dapat meringankan beban yang apa tanggung oleh rakyat lah. Bulan pertama ialah macam apa boleh beli beras, bawang dan yang lain-lain lagi lah, keperluan asas lah.
6: Bagi saya, ia banyak membantulah sebab saya sebagai ibu tunggal. So, benda tu memang banyak membantu saya untuk menyara dua orang anak saya. So, bantuan tu memang betul-betul menolong saya. Saya rasa memang perlu diteruskan, dan kalau boleh kita tambahkan lagi macam ikan, ayam. So, keluarga perlukan benda-benda itulah untuk teruskan hidup.
9: Sebab sekarang barang semua mahal kan. Jadi, kami pula warga emas kan, tak ada pendapatan. Jadi, benda ni dapat membantulah. Kurang sikit ke, kata orang lebih kurang ke.
0: Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM setakat ini berjalan lancar. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, maklumat lanjut mengenai acara sisipan HKHM akan dimaklumkan selepas mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan. Beliau turut memaklumkan setakat ini tiada aduan baru diterima berkaitan pemasangan jalur gemilang, sekaligus menunjukkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 2,000 jalur gemilang diedarkan di sekitar bandar Kuantan menerusi konvoi kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG dan Jabatan Penerangan Arena Penggerak Komuniti JAGO. Pengarah Japen Pahang, Rohani Cik berkata, konvoi 7 lokasi itu bertujuan menyemarakkan sambutan HKHM dan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Kehadiran kenderaan interaktif JAGO yang dilengkapi skrin LED dan sistem siar raya khas dari Putrajaya turut membantu menarik perhatian serta mendekati masyarakat untuk bersama-sama mengibarkan bendera sepanjang bulan kebangsaan.
10: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, luar negara, hampir 1,000 gempa susulan direkodkan berikutan gempa bumi berukuran 7.7 magnitud yang melanda Pulau Flores, Indonesia. Angka korban meningkat kepada sekurang-kurangnya 53 orang, manakala ribuan penduduk masih berada di pusat pemindahan. Timbalan Pencegahan Agensi Pengurusan Bencana Negara Abdul Muhari berkata, gempa susulan yang berterusan, kebimbangan terhadap kediaman yang rosak serta trauma yang masih dirasai akibat gempa bumi dan tsunami Flores pada 1992 menyebabkan sebahagian penduduk memilih untuk terus berada di pusat pemindahan. Operasi penerbangan di lapangan terbang Catania, Sicily kembali normal selepas mengalami gangguan ketara akibat letusan Gunung Etna. Pengendali lapangan terbang SAC memaklumkan kira-kira 36% penerbangan dibatalkan antara 6 hingga 12 Ogos kerana abu gunung berapi, sambil menyifatkan kesannya terhadap infrastruktur lapangan terbang sebagai yang terburuk dalam tempoh 20 tahun. Bagaimanapun, SAC menyambung semula operasi selepas tahap amaran aktiviti gunung berapi diturunkan daripada merah kepada jingga. Sukan separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026, Malaysia gagal mencuri peluang beraksi di laman sendiri apabila tewas 0-2 kepada Vietnam sebentar tadi. Skuad Harimau Malaya berdepan tugas sukar menjelang aksi separuh akhir kedua pada Rabu depan di tempat lawan. Akhir sekali, pemegang rekod kebangsaan 110 meter lari berpagar Muhammad Armin Zahril Abdul Latif mempertahankan pingat emas Sukma dengan aksi bertenaga mencatatkan 13.66 saat, sekaligus memadam rekod milik Ray Zamshah Wan Sofian yang dilakar pada edisi Sukma 2008. Armin Zahril sebelum ini mencipta rekod kebangsaan baru 13.63 saat pada kejohanan olahraga bawah 23 tahun Asia di Ordos, China bulan lalu. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Akta TH bakal dipinda, pelihara amanah umat Islam. STR Fasa 3 bantu ringankan kos sara hidup rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali bersama-sama untuk jam terakhir Selekta 9.12 di jam. Masih lagi bersama-sama anda yang dengarkan di Kemaman 90.7, di Setiu dan Besut 96.2. Tak lupa yang dengarkan secara penstreaman langsung di RTM Klik. Walau di mana juga anda berada, luar negeri, luar negara, terima kasih semuanya masih lagi memberikan sokongan untuk kami waktu ini. Menghampiri 11.15 minit malam, dan kepada anda semua, terima kasih ramai dah hantarkan kiriman WhatsApp ni. Okey, kita nak bacakan dulu ucapan daripada Pak Zali dari Kertih. Kemaman, Assalamualaikum Dija, Waalaikumsalam, selamat malam. Dan salam ingatan Pak Zali untuk Ayu, Mas Paka, Kak Nur Dungun, Kak Leha, Kak Mariah Bukit Besar, Zul Alif Kedah dan Mak Ngah Anggun, Singapura. Amin. Okey, seterusnya kita ada Z dari Manir. Assalamualaikum Dija, Waalaikumsalam. Ucapan malam ini istimewa sekali untuk Syam, ada Somodin Khairuddin selalu ada, Cik Mi sentiasa ada, Jeff Manir, Rina Kemaman dan semua yang mengenali Z Manir dengan ucapan selamat malam. Moga malam ini adalah malam terindah untuk kalian semua. Terima kasih Dija, sama-sama. Jom kita terima pemanggil pertama malam ini. Hello, Assalamualaikum. Hello. Hello, Terengganu FM.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa namanya?
1: Apa khabar Dija?
0: Khabar baik. Orang utara kan ni?
1: Ya, Abang Zai kan ada.
0: Oh, Abang Zai. Abang Zai.
1: Ya,
0: Abang Zai. Berjaya menembusi talian yang pertama malam ni.
1: Ya, dah dua kali dah tengok Dija dekat TikTok.
0: Tahniah. Dah dua kali. Oh, okey, okey. Ingatkan baru pertama kali tadi.
1: Tak, malam ni cuma buka lewat sikit kan. Bola tadi.
0: Baik. Okey, Abang Zai, ucapan malam ni silakan.
1: Ya, untuk teman-teman yang dikasih seperti Umi Johor, Istiu, untuk Mak Paka, Tema.
0: Mm-hmm.
1: Untuk Deja, semoga selamat ke rumah nanti lah.
0: Ya. Yeah.
1: Pulang nanti.
0: Terima kasih.
1: Dan untuk semua dah yang... yang saya tuju nama tadi tu, semoga dibuat yang mungkin indah. Untuk Deja juga jaga diri baik, itu je.
0: Terima kasih.
1: Sama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, orang jauh menebusi talian kita. Hello, seterusnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Deja, selamat malam.
0: Selamat malam Kak Aroh, ya?
2: Ya, Kak Aroh.
0: Kak Aroh, ucapan untuk siapa? Silakan.
2: Terima kasih Deja. Yang pertama kepada Zul Alif, Usman Gubal, Abang Zal, Pati Suria, Mok Ngoh, Tihmah Syah Goku. Dengan Cik Pang, selamat malam. Dengan Jaja, tak berdoa. Selamat sampai Kok Moh. Hati-hati bawa kereta balik ke Ji. Semoga ceria selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk doanya. Kita ada Zul dari Parker di WhatsApp. Salam Dija, Zul hadir nak ucap selamat malam buat Mekna Gang Cloud, Kimi Batu Rakit, Abah Musa, Kak Roh I Love You, Zahara, Abang Anzam, Din Khairuddin, Puteri Khaimah, Pok Bear, Doraemon, Pok Lee dan semua rakan-rakan TikTok, Abang Camar. Semoga semua ceria selalu bersama Dija. Untuk Kak Kamariah Ani, selamat hari lahir. Untuk Abang Z75, thank you datang rumah tadi. Okey, terima kasih Zu. Adin Khairuddin pun ada juga ni. Salam ingatan Sokmo buat Z, Kasih Manir. Salam rindu Alicia Wang Semaju KL. Terima kasih hubungi Din baru jap. Juga Nik Sharifah Durian Burung, Kimi Batu Rakit, Osman Goodbye, Haji Harijah Sungkai. Untuk Sal Sekari, selamat hari ulang tahun perkahwinan dengan suami hari ini yang ke-19 tahun. Puteri Khaimar, bahagia seadanya untuk Dija terbaik semua. Terima kasih dan kita nak berehat seketika. Selepas ini kembali lagi bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria.

Sirah Cintai Rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madan

0: hashtag penyiaran joki.
1: Dungun 97.7.
2: Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria. Okey, untuk waktu ini nak kongsikan juga kepada rakan-rakan pendengar berkenaan dengan jerebu. Apa akan berlaku pada badan kita sekiranya jerebu melanda? Okey, akan ada kesan pada mata sebenarnya. Mata akan terasa pedih dan berair serta boleh menyebabkan keradangan pada selaput mata. Hidung tekak kita boleh menyebabkan berair, bersin serta tekak kering, gatal dan juga sakit. Itulah yang jadi batuk dan juga selsema kan. Seterusnya, paru-paru partikel halus dalam jerebu ni boleh memasuki saluran pernafasan dan meningkatkan risiko masalah jantung. Okey, dan pencemaran udara meningkatkan serangan jantung akibat terdedah dengan udara berjerebu. Jadi udara yang tidak sihatlah. Okey, siapa yang paling berisiko? Kanak-kanak, wanita yang mengandung, warga emas, mereka yang ataupun pesakit yang ada sakit paru-paru dan juga pesakit jantung lah. Jadi berhati-hati dengan keadaan sekeliling kita yang yang melanda. Terus berwaspada. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudah segalanya. Okey. Dan kita nak terima lagi pemanggil-pemanggil yang menghubungi di Terengganu FM. Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, Waalaikumsalam, Lija.
2: Ya, siapa di sana?
3: Osman, goodbye Lija.
2: Okey, Osman. Apa khabar malam ni?
3: Alhamdulillah. Sihat adanya. Semoga Lija pun selamat, sihat juga ya.
2: Amin. Okey, silakan amin dengan ucapan.
3: Oh, okeylah Lija. Jodoh pertemuan dengan Lija malam ni lah. Pertamanya salam rindu buat Lija lah.
2: Gigi
3: konti lah. Terusnya untuk Kak Ara, terima kasih. Juga apa nama Haja Lija di Perak. Mm-hmm. Mawai Ismail ya, di

0: Johor, Rubiah Ahmad di Segamat, Abang Fazil Gamal Suruh, Pak Mat Besuk, Din Garudin, terima kasih, Putri Kemal, Rindra Sarawak, Wawah Hamid Harun Zul Alif, juga emas 10 emas 14 Kak Ram Din Kidah, itu dan Zizi lah. Akhir sekali lah, semoga selamat Dita sampai ke rumah.
1: Amin.
0: Okay, assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Goodbye to. Okey, kita ada Cik Mi, Masjid Haji Kadir juga. Selamat menghabiskan konti sebentar lagi, Dija. Cik Mi sentiasa ada ucapan untuk sahabat yang dihormati. Abang Fadil rindu selalu. Mok Ngoh sihat. Selalu juga, dia kata, tak lupa juga. Salam kasih untuk Kimi dan isteri, Syam Ada Sokmo, Kak Leha dan semua sahabat-sahabat pendengar Terengganu FM. Yang kenal Cik Mi, moga bahagia, damai selalu di samping insan tersayang. Terima kasih Cik Mi, Kimi Batu Rakit pun ada ni. Ucapan selamat malam untuk isteri Nur Afiza, Cik Mi, Kak Leha, Kak Zuraida, Kak Nur Dungun, Pak Mak, Kak Mah, Puteri Khaimah, Ayah Long Geliga, Mas 14 Z Bukit Payung dan semua yang kenal Kimi, moga sentiasa dalam rahmat lindungan Allah. Untuk Dija balik nanti hati-hati. Terima kasih Kimi. Okey, kita nak ambil pemanggil seterusnya. Hello, Terengganu FM.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
2: Pak Usok.
1: Pak Usok, silakan Pak Usok untuk ucapan.
2: Mengoh. Hello.
1: Mhm.
2: USP. Abi. Abang Fusil.
1: Mhm.
2: Dia juga sekali.
1: Okay.
2: Okay, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Usok.
2: Selamat
1: malam.
2: Selamat.
1: Okay, Puteri Khaimah pun di WhatsApp. Salam sayang Din Khairuddin, Kak Nisu, Kak Nik Sharifah, Kimi Batu Rakit, Kak Zupaka, Osman Goodbye, Mama Zah Sungkai, Dija. Terima kasih untuk Puteri Khaimar. Rina dari Kemaman di WhatsApp juga. Salam kerinduan dan selamat hari lahir buat Abang Syam Buloh Gading. Buat Cik Mi, Zimane, Jeff Mane, buat Haji Man, Ayah Long, Ayah Wan dan Cik Noh Geliga. Kemaman, selamat malam mimpi indah-indah. Terima kasih Rina. Lagi-lagi kita terima pemanggil. Hello, Terengganu FM.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Kak Mah ni.
1: Kak Mah baru je orang sebut nama Kak Mah dah.
3: Ya, betul. Terima kasih lah. Mana ingat Kak Mah tu.
1: Dan untuk ingatan seterusnya, silakan.
3: Pertama, untuk Dija, selamat berhabiskan tugas. Menhabiskan tugas. Lepas tu, Kimi Batu Rakit, dan isteri dia, Pak Zali Ketir, Kak Nur Rumun, Abang Zah kan ada. Mm-mm. Lepas tu boleh dah buat selamat hari jadi untuk anak anda esok.
1: Boleh.
3: Selamat hari jadi untuk anak anda tu yang duduk kuatang tu jaga diri modak-modak kerja tu balik awal sikit.
1: Mm-hmm.
3: Esok hari jadi dia.
1: Tak lama dah tu, kurang setengah jam dah lagi tak? ada lagi?
3: Lepas tu dan semua-semua selamat malam dan selamat beristirahat lah belaka-belaka.
1: Okey.
3: Dijah terbalik hati-hati.
1: Okey, terima kasih Kak Mah.
3: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, selamat hari lahir lah untuk yang nak sambut ulang tahun kelahiran sebentar saja lagi. Nak masuk hari esok 17. Okey, 17 Ogos 2026. Jom kita berhibur lagi dengan persembahan lagu Inggeris. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria. Baik, ini info yang saya dapatkan dari Met Malaysia, iaitu gempa bumi sederhana berlaku lagi di Laut Flores pada pukul 9.38 minit malam tadi dengan magnitude 5.1, 219 km dari timur dari Bima, Indonesia, dan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Sama-sama lagi kita doakan untuk saudara-saudara kita yang berada di sana, mudah-mudahan dipermudah segala urusan. Okey, kita nak sambung lagi untuk ucapan slot kita malam ini. Nak bersama-sama dengan siapa ni? Hello, Terengganu FM.
1: Hello, saya Ina.
0: Ina, dari mana Ina?
1: Kampung Sedebu, Aceh.
0: Oh, dari Aceh. Okey, Ina. Okey, Ina. Ucapan untuk siapa malam ni? Silakan.
1: Ni DJ.
0: Dija.
1: Ija.
0: Dija.
1: Dija.
0: Ya, betul. Ina nak ucap selamat malam untuk siapa?
1: Untuk siapa? Untuk Abang Yi, Yaya, Dija, anak saya tu Alicia, Amerika Sarah, Ariana, apa lagi? Ada Hal dan Aidy Safwan. Juga ni adik ipar saya, Noli adik bisu saya, juga dia untuk DJ.
0: Ya. Yeah.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Okey.
1: Juga untuk ni, untuk satu lagi. Untuk Karudeng. Lepas tu, saya nak ucapkan, saya nak beri ucapan, saya minta maaf.
0: Kenapa tu minta maaf?
1: Tak ada. Saya dulu ada sikit-sikit tadi.
0: Oh, okey. Baik. Harap dia dengar lah, ya.
1: Saya tak ada peluang nak jumpa dia di jauh. Saya kat dia dekat sana. Moga dia minta maafkan saya lah.
0: Baik. Berani awak kan. Orang kata bukan mudah nak minta maaf secara on air.
1: Nanti merangkat kepada masa cari dia. Dia tanya saya cari dia.
0: Okey, moga dipermudah urusan.
1: InsyaAllah. Saya dan dia masuk surga, insyaAllah.
0: Okey, terima kasih Ina.
1: Selamat malam DJ.
0: Selamat malam juga. Okey. Itu dia. Kita ada Syam Buluh Gading juga di WhatsApp ni. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Syam ada sokmo. Selamat malam. Salam kerinduan buat Z sayang mana, kakak Cik Mi tersayang yang sentiasa ada, Rina, Mas Puluh, Mas Patbelah, Kimi Batu Rakit, Abang Fadil rindu selalu, Kak Leha, Mok Ngoh sayang, Kak Nur Dungun ada di mana-mana. Moga ceria selalu buat DJ, moga bahagia damai selalu. Terima kasih Syam. Iza dari Dungun pun ada. Salam Dija, nak buat ucapan kepada Kak Roh, I love you, selamat malam. Okay, seterusnya kita terima pemanggil lagi. Hello, Terengganu FM, Assalamualaikum.
2: Hello,
0: waalaikumsalam
2: Dija, selamat malam.
0: Mas 14 ke?
2: Ya, saya.
0: Okay, silakan dengan ucapan malam ini untuk siapa, suami tersayang.
2: Okeylah. Buat Dija kat Poti tu, selamat bertugas, sampai dua malam, balik lagi, hati-hati.
0: Ya. Yeah.
2: Pak suami, dah tidur balik, tujuh bulan. Lepas tu buat Cik Mi sendiri ada, Kimi Kerakit, Samula Gading, Usman Gobai, Ayu Lung Liga, Kak Aruh, I love you, Kak Leha, Batu Bak, Pupu di Siang Guling, serta Mak Teddy Bukit Cepaka. Tengok ucapan untuk semua, selamat malam dan selamat beristirahat. Itu saja Dija. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, terima kasih untuk Mas 14. Kemudian kita ada siapa ni? Hello, Terengganu FM.
3: Hello, Assalamualaikum Dija.
0: Waalaikumsalam. Suria pagi.
3: Yeah. Tak ada TikTok, tak boleh tengok ke?
0: Tak boleh. Kita tutup dah live TikTok. Okey, Suria, untuk siapa ucapan?
3: Okey. Kak Ani Minja, Kak Aga, Ninda Sahabat. Ninda Sahabat masuk tak lagi?
0: Belum lagi.
3: Baiknya dah kepala ni. Siapa lagi? Anja Bukitipu. Okay. Abang kepada. Abang Zed Zediu.
0: Okay.
3: Sebab kat dengar tanduk
0: Oh, pakat dengar danduk lah ke. Okeylah, terima kasih Suria. Selamat berlatih lah ya. Oh, Suria kata dalam TikTok tadi, berlatih esok nak nyanyi dalam pegang capong. Pakat beri sokongan lah belaka ke Suria pagi deh. Bayangan daripada Ella, Terengganu FM, Mesra Ceria.

Rentak kita, aksi kita, lagu rasmi Sukma Selangor 2026 daripada Azlan and the Typewriter. Untuk lagu Sukma 2026. Okey, kita ucapkan setinggi-tinggi tahniahlah untuk pasukan Terengganu ataupun kontingen Terengganu yang telah pun memperoleh 10 pingat emas, 15 pingat perak dan juga 6 pingat gangsa, menjadikan keseluruhan pingat 31 untuk setakat hari ini, 16 Ogos 2026. Jadi doakan untuk kontingen Terengganu supaya dapat mencapai sasaran 61 pingat emas pada tahun ini, insyaAllah ya. Okey, saya nak bacakan lagi rakan-rakan kita ni, saya cuba habiskan di WhatsApp. Kita ada Z dari Dungun, dia kata, Dija nanti balik hati-hati, malam-malam ni jalan licin, ingat orang tersayang. Terima kasih untuk Z Dungun, maaf ya saya tak sempat nak tunaikan lagu pilihan. Okey, dan Kak Ani dari Telemong, assalamualaikum Dija, selamat malam, nak ucapkan terima kasih kepada semua sahabat serta ahli kelab pendengar Radio Terengganu FM yang ucapkan birthday Kak Ani hari ini, nak sebut nama ramai sangat. Terima kasih atas ingatan kalian semua, semoga doa-doa berbalik kepada kalian semua, amin, insyaAllah. Okay, dan nampaknya tugasan Dija sampai di sini dululah untuk hari ini dan kesempatan yang ada malam ini juga. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hubungi kita di talian dan juga hantarkan kiriman WhatsApp. Okay, insyaAllah jumpa lagi Dija pada siaran esok pula, Anggun Inspirasimu, 10 pagi hingga 2 petang untuk edisi Isnin 17 Ogos 2026. Saya minta maaf banyak-banyak sekiranya ada kekurangan sepanjang tugasan saya dari 9 malam tadi. InsyaAllah malam ini maafkan semua orang. Baca doa tidur dulu sebelum lelapkan mata dan dapatkan ketenangan, rehat yang cukup untuk meneruskan hari-hari yang mendatang, khususnya esok. Okey, apapun, selamat malam, jumpa lagi, assalamualaikum. 12:30 malam nanti kuti sambung siar dari Nasional FM, terus bersama-sama kami Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: pelosok muka bumi yang bertugas menyampaikan kepadaku daripada umatku ucapan salam sejahtera buatku. Hadis riwayat An-Nasa'i.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, Tuhan pemberi taubat kepada hamba-hambanya. Kami bertadarruk kepadamu agar diampunkan kesalahan-kesalahan kami sepanjang hari ini. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, nescaya tergolonglah kami dari kalangan orang-orang yang rugi. Ya Allah, yang maha pengampun lagi maha penyayang, besarlah harapan kami engkau jadikan peakhiran hidup kami pada hari ini dengan limpahan rahmat-Mu, keluasan hidayah-Mu dan kemuliaan taufik-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil

Irfan Arangan Smile Latin Spirit memulakan hiburan untuk nasional yang berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru. Hari Isnin 17 Ogos 2026, 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua baik, semua sihat. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang tak sihat, seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Bagaimana kehidupan anda semalam? Berjalan dengan lancar semua? Kita juga mengharapkan hari baru Isnin hari ini, semoga ada sinar yang baru kepada mereka yang mungkin semalam berasa kecewa, berasa gagal. Tapi tak apa, jangan risau. Hari baru merupakan langkah yang baru. Ayuh kita mulakan langkah yang baru. Mudah-mudahan langkah ini akan memberikan 1000 keceriaan buat kita semua, insyaAllah ya. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Click. Walau apa sahaja aplikasi yang anda gunakan untuk mendengarkan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Dah bersiap sedia belum? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil untuk tengah malam ini sampai pukul 6 pagi sebagai geng-geng saya, geng-geng buruh hantu. Sediakan kopi O, sediakan T.O., sediakan biskut-biskut yang ada untuk sambil-sambil kita makan kudap-kudapan, sambil kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Buat yang sedang bekerja pada waktu ini, selamat bekerja. Macam biasa, ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Mungkin ada kata yang ada yang kata tak semangat betul nak kerja hari ini. Jangan begitu. Kita kena terus berusaha. Kadang-kadang kita berusaha rasa letih kan. Jadi usah direnung letihnya berusaha, tapi renungkanlah manisnya sebuah kejayaan. InsyaAllah kejayaan milik anda kalau anda ikhlas dengan apa yang anda kerjakan. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda dengan hiburan berbagai rentak yang saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.

lagu dan lirik ciptaan Fuad. Himalaya dengan Junaidah 365. Di manakah Junaidah? Junaidah tengah lipat kain. Ada juga Junaidah tengah basuh baju. Okey. Ada juga Junaidah tengah buat kuih ni ah, nak buat jualan awal pagi. Yalah, apa sajanya Junaidah ya. Ada juga Junaidah yang insan bernama Junaidah nak tidur dah. Awal lagi, malam masih muda. 12.28 minit tengah malam. Jangan lupa lampirkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live di tahun seketika nanti ya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Arif, sampai pukul 6 pagi. Untuk tengah malam ini, setakat ini, tiada amaran hujan yang dikeluarkan. Amaran ribut petir ataupun hujan lebat dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alhamdulillah, banyak kawasan yang dilaporkan baik. Ada juga kawasan yang dilanda panas. Panas. Malam-malam pun berbahang kan. Kadang-kadang pasang kipas pun macam tak rasa je. Kena pasang penghawa dingin ataupun aircon. Tapi ada yang kata nanti bil tinggi pula, nak buat macam mana kan. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Tapi kena ingat bahawa kita semua bertanggungjawab atas jalan raya ya. Tanggungjawab ke atas keselamatan diri dan juga pengguna jalan raya yang lain. Buat mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua, terus luncur sampai ke destinasi. Tapi jangan pula tekan minyak sambil berdiri. Kita nak mencari rezeki, bukan nak mencari maut. Saya juga doakan semoga mereka yang mencari rezeki agar mendapat rezeki yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah, Fadli, Joa, Jali, Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Wei, awal melaporkan diri bersama dengan saya. Dan Red, anak Anton dari Kudat Sabah, Biah-Biah dari Sadong Jaya, Semarahan, Sarawak, Razak Balangi, Abang Janji Gemas, Jamak Aloha, Ramlah Din, Abdul Jalil Tahir, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak melaporkan diri. Intan Hamid juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ita Chot, hadir dari Ipoh, Rohatun Atun, Syahputra Mesin Johor, Mami Zaidah, Abdul Karim Samad, Johaz Mizi Abdullah dari Puchong, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Dan Abdul Jalil Tawau, Princess Su, Lin Roslinda, Razak Balangi juga terus bersama-sama, Nenek Ani, Nur Isa, Masnia Sanawi, Aina Sofia dari Sibu Sarawak, Raja Tundu Terfilip Maling, Ila Enriquez. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini Ija dengan Kuda Hitam. Hitam-hitam si tampuk manggis, biarpun hitam janji abang manis. Tak gitu. Terus dengar Nasional Kiburhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti larit.

Crystal dengan Penasaran membawa kita ke 12.43 minit tengah malam. Baik, semalam kita tengok ada tiga kawasan di dua negeri mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat, dengan dua darinya di Sarawak. Kalau kita lihatkan di Serian, merekodkan bacaan IPU 157, Samarahan pula 151, manakala di Selangor, di Johor Setia turut merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 124. Sementara itu juga, sebanyak 65 stesen di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap yang sederhana. Jadi tolonglah ya, kepada anda semua, jangan buat pembakaran terbuka. Dikala kita memasuki El Nino, dijangka sampai hujung tahun ini. El Nino ni maksudnya kita akan terima taburan hujan yang sangat-sangat sedikit. Ada beberapa kawasan yang akan terima taburan hujan yang sangat sedikit. Jadi panas berpanjangan. Tolong jangan buat ataupun jangan lakukan pembakaran terbuka. Diharap sangat-sangat anda boleh didenda, boleh dipenjarakan kerana melakukan pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran yang lebih besar. Widadari salju dari Iskandar Putri. Ada Mi Kusinar, Mat Subuhi dari Sungai Petani, Kedah, Rama-Rama Butir, Pasir Putih, Kelantan. Putri Kota dari Kulim Kedah melaporkan diri, layan sampai pagi. Metro Selatan juga terus bersama-sama. Dia katanya sambil kerja, yang kerja teruskan kerja. Ada juga yang tengah mengantuk tu, baru masuk kerja dah mengantuk lah. Tak cukup tidur bang. Oh yelah, nak buat macam mana kan. Siang tadi ataupun siang semalam banyak aktiviti-aktiviti. Ada yang memenuhi jemputan perkahwinan dan sebagainya. Tapi walau macam mana pun, tanggungjawab yang telah pun diberikan kepada kita, kita kena laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mana lagi geng-geng berhantu? Laburkan diri anda bukan saja di Facebook rasmi, di Instagram, malah di live TikTok pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak geng-geng TikTok. Ada Zira Fira katanya, kasih mantap geng, buat abang manis mantap. Kasih tapin-tapin like. Ida Khairi, White Butterfly, Zaidi 87, ada kata abang tanker, pam-pam-pam. Kasih horn satu kali abang tanker. Abang-abang lori kasih horn satu kali untuk saya. Alan Burger Geni Drive Pening juga turut hadir. Saya yang mana saya nampak, saya akan keudarakan namanya. Mawar juga memberikan salam. Yusran Zainal katanya dari JB Nak Kisah Alam. Abdul Razak Ramli juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Oh iya, walau apa pun kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air mereka. Palestin sangat dekat dengan kita kan. Sebab apa? Sebab Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama untuk umat Islam. Jadi ianya sangat dekat dengan kita. Dan kita doakan semoga mereka terus diberikan kekuatan daripada rejim Zionis yang pada saya semakin hari semakin melampau sebenarnya, menindas. Bukan saja menindas lah, sangat-sangat kejam lah. Rokes dengan kekejaman. Kita terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu di Nasional FM.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan senapang patah. Ramai yang hentak-hentak kepala. Yang sedang memandu pun tergoyang-goyang. Tapi jangan tekan minyak sambil berdiri. Lagu ini membawa kita ke 1.5 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua. Nasional Kian Buruh Hantu. Hari ini hari Isnin yang berbahagia tau. 17 Ogos 2026. Ramai yang menyambut hari lahir. Untuk 17 Ogos, ramai. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Seperti biasa, saya doakan semoga panjang usia ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Jangan sedih-sedih. Ada yang menyambut hari lahir dalam keadaan sedih tau. Jadi jangan sedih-sedih. Hari lahir kena sambut dengan gembira. Alhamdulillah, syukur selalu. Panjang usia. Ini pula bagi pengguna diesel sebab ada banyak permohonan subsidi bersasar ni kan. Jadi beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem bersubsidi diesel bersasar sedang diteliti sebenarnya dan bakal diumumkan oleh kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Ini yang dijelaskan oleh Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Katanya langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan juga pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Jadi setakat ini kalau dilihatkan di Sabah pula, kira-kira 120,000 pemilik kenderaan di Sabah layak memohon kuota berkenaan, namun hanya sekitar 49,000 telah pun membuat permohonan. Jadi beliau menggalakkan mereka yang layak supaya segera membuat permohonan selain mendapatkan bantuan di cawangan lembaga hasil dalam negeri, UTC serta stesen minyak yang terlibat. Jadi ini bagi mereka yang layak lah ya, untuk memohon pelaksanaan sistem subsidi diesel yang bersasar. Farid Abdullah, terima kasih hadir. DJ Double A, ini sahabat saya dari Langkawi FM tapi tak tidur lagi. Dia kata dia dah sampai konti dah. Ambil je lah siaran tu. Ambil je lah siaran tu. Terus bersiaran. Buat geng buruh hantu di Langkawi. Dia kata orang lahir bulan Ogos mesti handsome, kawan cakap lah. Tapi kawan saya cakap kalau bulan Julai lagi handsome, macam Abang Manis. Adalah handsome, manis pun banyak. Gitulah cerita dia. Nur Safa Maruah, kita ada Rohatun, Tiger Aini, Fikri 92, Ita Chan, ada Ismi Pau, IIPHY, Yong Izam laporkan diri bersama dengan saya, Jilong, Rosnani, Ajib 8189, Mochi Geleng, Cik Mas, Mar Pineng, Zuana, Putri Bongsu, Nolia Ramli, Nur Sirun dari Kangan Perlis, Su My Heart, ada Lia Lavender Girl, ada Aus Falan, Jaja Cute, Wan Iwan, Adrian Amin, Manda Izan, Black Ants, Junaida Ilyas juga turut hadir. Aci EJ, FX, Kayun, Zalina Zek, ada Joe, ada Wan Afif, Norizan Atan dari Bukit Batu, Kulai Johor, Azlan Abdul Wahid, Azmi Mi, EJ79, kata assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Mok Iti juga katanya selamat pagi semua. Jadi selamat pagi semua yang berada dekat dalam live TikTok tu. Kasih TP-TP like-nya, kasih turbo boleh tak? Harry dia kata pom-pom-pom. Oh, mantap ada darat. Alia Manja dari Kajang, Cik Zah, Jajah 83 hadir bang. Okey, kali kita dah layan lagu-lagu hentak kepala kan. Kini tiba masanya, macam biasa waktu begini, kita buka warung joget kita menerusi lagu ini pula. Berbagai rentak saya bawakan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.

paduan suara Udit Narayan bersama dengan pasangannya Alka Yanik menerusi lagu Hardil Jo Piakarega. Ini dalam filem Hardil Jo Piakarega, lakonan Preti Zinta, Salman Khan dan juga Rani Mukherjee. Cinta tiga segi tau. Filem ini dia suka dia, dia suka dia, tapi akhirnya salah seorang mengalah. Itu nasib baik Salman Khan yang menjadi hero-nya. Kalau Abang Manis Khan macam mana? Kalau cerita Abang Manis Khan mungkin cerita empat segi pula. Cinta empat segi. 1.27 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang hadir. Pilot-pilot darat juga turut hadir melampurkan diri bersama-sama dengan saya. Nanti kita tengok siapa yang hadir bersama-sama dengan saya. Baik, dalam sistem pendidikan negara, pendidikan awal sebenarnya sangat-sangat penting tu untuk anak-anak kita, terutamanya mereka yang berada di taska, kan? Dan atas dasar itu juga Kementerian Kemajuan Desa dan juga Wilayah KKW akan terus memperkukuhkan transformasi pendidikan awal Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS melalui gabungan pembentukan nilai agama dan juga penguasaan teknologi selaras dengan keperluan generasi masa hadapan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan perubahan ekosistem pendidikan negara termasuklah penurunan umur permulaan persekolahan daripada 7 kepada 6 tahun menjadikan pendidikan awal melalui Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika dan juga Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska semakin penting. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan juga Wilayah mahu pendidikan KEMAS bergerak seiring dengan perkembangan teknologi termasuklah melalui perluasan pelaksanaan smart class dan juga penggunaan smart board di Tabika KEMAS. Ya. Itulah melentur bulu biarlah dari rebungnya. Bak kata orang tua. Tapi itu memang betul. Meluntur bulu memang biar dari rebungnya. Begitu juga kalau dalam mendidik anak-anak kita. Mendidik biarlah daripada mereka bermulanya tumbuh dewasa. Baru nak mula tumbuh dewasa kan. Daripada kanak-kanak kita didik mereka dengan perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang baik. InsyaAllah hasilnya di penghujungnya juga akan baik. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan. Apa yang kita berikan, itu yang kita tuai, itu yang kita semai nanti. Okay, Sofia, selamat pagi Sofia. Selamat pagi Diamond 85, Nur Chomel. Kita ada Saidatina Ajira. Musang berbulu serigala. Dia kata pilot demam hari ini bang. Lori parking. Oh, okey, okey, okey. Tak apalah, dah demam. Nak buat macam mana demam? Bukannya kita nakkan sakit tak? Kadang-kadang badan perlu berehat. Itu tandanya signal, kata orang, kata Mak Saleh, itu signal untuk kita berehat seketika. Selepas kita sepanjang tahun sebenarnya kita bekerja kan. Sufisha, kita ada Askit, Restoran Syafiq Ida, katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur tengah naik bus express ni bang. Okey, minta pilot minta abang bus express tu buka National FM. Abdul Jalil, Gerai Sati, mantap. Lina, Danish, ada Nordin, Niza lady driver baru drop penumpang dekat Sungai Buloh katanya. Mantap. Remy 78, Monte Carlo Gang, Rimba, Puteri Lilin, Nur Julai, Kaja Gogo, Azmi Mi, Z1K, Fia, Funky Lia, Izora, Mesara. Ada Arman juga. Ini peronda Lebuh Raya WCA ni. Selamat meronda Arman. Kirim salam kawan-kawan kita yang meronda tu. Cakap dengan dia, Abang Mari kirim salam. Jangan risau, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita ada Ketupat Balas juga. Shina Tasnim, Faiz Kusot, ada Nia, Jumai Gromo, Asmadi, Yahya, Amina Ahmad, Shima, Wati 77, Nisa Jerantut, Petron, Jalan Kerek, Noliana Lia, Ramlan Amy dari Sabah, Princess Adele, Zarina Ina, Z86, Visa Riza, Bunga Kebangsaan. Terima kasih banyak-banyak lah yang hadir. Wawa Sharmiza juga terus hadir dari Segamat. Wawa Sharmiza, saya masih ingat nama Wawa Sharmiza. Nuras, Edina Stagioni, MP3 School, Baidoh apa manis katanya. Mantap.
Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan berpasti 1.30 minit pagi, seperti biasa apa dia? Ramai yang tak sabar nak menangis tapi bujuk katil. Ada yang katanya Abah-Abah Lori pun dah sediakan tisu banyak-banyak ni. Mantap. Tisu banyak-banyak. Yang tak cukup tisu, tuala pun tak apa. Kalau tuala kita boleh basuh kan, besok kita boleh pakai lagi. Alaplah air mata itu. Kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan anda. Mungkin ada lagu-lagu yang kita mengenangkan kita lelah dalam perjalanan hidup. Tapi percayalah, setiap lelah itu, setiap kesulitan itu, setiap kepayahan itu pasti ada berkatnya. Pasti ada keberkahannya. Dan tiap ujian pasti ada jalan keluar. Jadi jangan berhenti berjuang. Jangan, lengkapi dengan doa. Semoga impian segera jadi kenyataan, insyaAllah. Lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu kenangan yang memberikan pengajaran dalam hidup kita. Pengajaran itulah menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Tapi percayalah, ada juga yang kecewa dalam hidup. Tapi jangan terlalu kecewa, ya. Jangan terlalu kecewa sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Ben Shah hadir, Sofia juga hadir. Lagu-lagu menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungon. Persembahan Ziana Zin, Kasih Ku Pertahankan. Jadi anda pertahankanlah. Pertahankanlah frekuensi anda sampai pukul 6 pagi untuk layan nasional game buruhan tu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Ini tiba masanya. Zom.

Pejam Cerdik dah memasuki bulan dah 17 Ogos. Tapi untuk azam tahun 2026 masih lagi belum dilaksanakan. Ada yang berazam dari awal tahun itu hari. 1 Januari dia tanam azam. Tapi masih lagi tak dilaksanakan. Kenapa tak dilaksanakan? Ada yang dah capai azamnya. Tahniah buat anda yang dah capai. Yang belum capai itu, bila nak mula? Mulakan langkah pertama. Kerana 10,000 langkah itu bermulanya dengan langkah yang pertama. Kalau anda tak mula, macam mana nak capai azam tu? Ada yang katanya, bawa tahun depan lah bang. Saya dengar benda ni dah 10 tahun yang lepas. 10 tahun yang lepas, azam yang sama juga. Bawa tahun depan, tahun depan, tahun depan. Jadi bila nak mulakan? Ayuh, kita di bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Merdeka untuk tahun yang ke-69 tahun untuk negara kita Malaysia. Dan semestinya kemerdekaan bukan sekadar laungan merdeka saja tahu, tetapi lambang kebebasan dan juga pengorbanan pejuang-pejuang yang terdahulu. Marilah kita memupuk semangat, semangat patriotik dan juga mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan adalah permulaan kepada usaha baru untuk membina negara berdaulat. Jadi jom kita kibarkan dan jalur gemilang demi kemakmuran dan juga keamanan bersama. Kita dah rasa aman, kita dah rasa makmur. Tugas kita mudah je sekarang ini. Satu rumah, satu jalur gemilang. Dan juga di kenderaan-kenderaan kita letakkan. Di pejabat-pejabat, di premis perniagaan. Kita semarakkan bulan kebangsaan kita. Bulan kemerdekaan yang ke-69 tahun untuk negara kita. CK Yap dia kata hadir support bang. Mantap CK Yap. Pain Burger 7E Baling Kedah. Syarul Amirul Ismail Gulai ataupun DJ Isaac. Oh, sahabat saya. Lama tak jumpa DJ Isaac ni. Dan Nur Cahaya dari Perlis, ada Sofia, Linda Kitchen, Azhar, ada KK David. Dayah dari Pekan Pahang, mantap. Farhan Nadia, kita ada Amy, Syah Kamarudin, Ikram, Faizal JB, Man Kazuha, Nur Pineng, Yo Kalang, Trakas Jalanan, Ati Azuriati, Abang Kojek, Usuk Yusof, Ifa Mustafa, Saima Isa pun hadir, Liza Duazi pun ada. Lagi siapa lagi? Noraini 77, Zahari Rahim, Nakino Smoking, Tainia Gaya, Am Razak, Rashdi, Yabang Khalifah, Mu'i Surina, Bunga April, Kak Ros Jali, Yuswai MC baru terjaga dari tidur ni bang. Dia kata terdengar suara abang dalam tidur. Mantap Yus, suara saya pun boleh masuk dalam tidur anda. Jadi siapa-siapa yang berani tidur, anda akan dengarkan suara ini dalam mimpi anda. Zaini Omar, Pak In, kita ada Suhana Angah, Mizi 85 juga turut hadir, Aini 67, Faiz Peronda WCE, dia kata seru nama dia. Okey, saya dah seru nama peronda-peronda di WCE. Jadi meronda dengan sebaik-baiknya. DJ Rahmat Singapura, Singapura on. Rohani luncur terus. Okey, kita luncur terus ya. Nak menangis lagi? Pasti. Saya pasti. Geng-geng berhantu tak sabar nak menangis untuk lagu seterusnya. Okey, kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan. Lirik oleh Hani MJ. Lontaran suara Niki Astria menerusi lagunya Samar Bayangan. Terus dengarkan Nasional Gigi Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Rahim Osman diri oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. 27 minit pagi. Ada yang tengah meronda-ronda lagi. Meronda-ronda ibu negara. Kita baru sampai Kuala Lumpur ni bang. Kita nak meronda-ronda. Duduk kampung, tengok pokok-pokok. Sampai Kuala Lumpur, tengok bangunan tinggi-tinggi kan. Nama dia Hutan Batu. Begitu juga dengan orang yang berada di Kuala Lumpur. Mereka sampai di Terengganu, mereka sampai di Pahang, mereka sampai di Sarawak nak tengok keindahan alam pula kan. Begitulah sebaliknya. Apapun kita semarakkanlah cuti-cuti Malaysia dengan bercuti dalam negara kita. Banyak lagi tempat-tempat menarik dalam negara kita yang belum kita terokai sebenarnya. Betul. Selama hidup saya ini juga banyak lagi kawasan-kawasan ataupun tempat-tempat menarik di Malaysia yang belum sempat saya lawati, yang belum sempat saya pergi. Ada yang kata nak pergi luar negara. Apa yang dibanggakan sangat luar negara? Sedangkan tempat kita sendiri, pelancong-pelancong lebih suka datang ke Malaysia. Mereka daripada luar negara pun suka datang Malaysia tau. Sebab aman, damai, makmur, sejahtera. Tempatnya menarik, cantik. Keindahan alam yang diciptakan oleh Allah SWT untuk Malaysia memang sangat-sangat menarik. Betul. Saya sendiri pun, saya suka pergi Sabah, Sarawak. Sebab saya suka flora dan fauna. Saya melihat keijauan tu terapi mata kan. Jadi kita sama-sama semarakkan tahun baru Malaysia. Tetapi kena ingat, kalau anda berada di pusat-pusat peranginan, jangan buang sampah merata-rata. Itu saya paling pantang tau. Kalau berlaku depan mata saya, saya ambil sampah tu, saya bagi balik. Nah bang, nah kakak, ini sampah awak, sila bawa balik ke rumah. Kalau tak nak bawa balik ke rumah, buang di tempat yang betul. Buang di tong sampah yang disediakan. Jadi tolong jaga kebersihan, kerana jaga kebersihan itu adalah hak kita bersama ya. Siapa-siapa yang nampak siapa yang bawa sampah tu, tolong ambil sampah tu bagi kat dia balik. Baik, semangat kemerdekaan perlu kita terapkan juga dalam kalangan generasi muda. Khususnya mahasiswa kita. Kita ada anak-anak yang sedang belajar dekat universiti-universiti kan. Dari kolej-kolej kita bagi tahu mereka, kibarkan jalur gemilang. Kenang semangat kemerdekaan. Kenang semangat perjuangan mereka yang terdahulu. Bukan sekadar sambutan saja, tetapi menerusi budaya ilmu, kecemerlangan, kesukarelawan, inovasi dan himat kepada masyarakat serta negara. Kita kena terapkan kepada mahasiswa kita. Sambutan kemerdekaan, bulan kemerdekaan, bukan hanya satu rutin tahunan, tetapi menjadi peringatan tentang harapan dan juga masa depan bersama yang perlu digalas oleh semua pihak, termasuklah warga kampus. Jadi warga kampus, anak-anak kita di kampus, ingat semangat kemerdekaan dalam konteks membebaskan minda, memerangi kejahilan, memperkasakan anak bangsa Malaysia melalui bidang pendidikan. Kucai, pam-pam-pam. Oh, mantap Abang Lori. Pilot-pilot darat, kalau nampak saya, mesti dia akan bagi horn satu kali. Jadi pilot darat yang sedang memandu pada waktu ini, bagi horn satu kali. Okey. Saya dengar. Mantap. Hazliza Baha, Marina, Dah 6979, Umiza, Azaz No. Kita ada siapa lagi yang melaporkan diri ya? Ada Ridwan, Izhan Syukur, ada EK, ada Azlan Nordin, ada AJ, Mastura, Hasna Idrus, Shimano Surf, Zainuddin Sa'ad, Bocil Pipi, Ina dari Melaka. Oh, terima kasihlah Syarul Amirul yang tengah tepi-tepi like-nya. Mesara pun tengah tepi-tepi like-nya. Kajar Gogo pun saya nampak. Baksu, Tanker, Shell, KBDT, Hadilayan, GBH. Mantaplah semua. Saya memang cukup suka dengan geng-geng berhantu ni. Sangat-sangat sporting tau. Betul, setiap kali saya ke udara, ramai yang hadir, ramai yang datang, ramai yang menyokong. Tanda sokongan anda kepada kami di Nasional FM. Sebab itulah Nasional FM terus kekal relevan. Walaupun kami dah bersiaran 80 tahun, tetap menjadi pilihan di hati anda. Dina Yusof juga turut hadir.
Ah, saya nampak tahu siapa yang hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusin lagu ini pula, lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, Dato' Aisyah, dengan Kemaafan Dendam yang terindah. Kalau kita ada, kalau ada yang meminta maaf tu, maafkan je lah. Jangan disimpan dendam.

kemudian iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya lah, bukan niat saya untuk mengganggu tidur anda, tidak. Saya bersuara bukan untuk mengganggu tidur anda. Kalau ada yang terganggu tidurnya, maafkanlah saya. Saya ada di ruang udara Nasional FM, hadir untuk menghiburkan anda semua, untuk membawakan sebuah kenangan. Kenangan manis pahit mungkin untuk kita imbau, tapi kalau boleh kenangan manis saja yang kita kenang, kenangan pahit tu kita tolak ke tepi, ya. 2:57 minit pagi waktu ini. Baik, kita tahu semua, rakyat Malaysia tahu, negara kita ni kurangnya berlaku gempa bumi. Ada juga yang berlaku pada baru-baru ini di Segamat, kan. Tapi tak macam negara luar seperti Indonesia, negara jiran kita, Filipina, Jepun, yang sering dilanda gempa bumi. Tapi apapun, gempa bumi boleh berlaku bila-bila masa. Jadi jangan fikir kita selamat, jangan fikir Malaysia selamat. Sebab gempa ini boleh berlaku bila-bila masa, tanpa amaran, tanpa kita ketahui rahsia Allah. Jadi jangan panik, jangan terus berlari saat berlaku gempa bumi, ya. Ini saya bagi tahu awal-awal. Saya juga kena mengambil langkah bersiap sedia, bukan saja anda. Dan tindakannya betul boleh membantu melindungi diri dan juga orang sekeliling kita. Pertamanya, jangan panik. Okey, tunduk, berlindung dan juga bertahan. Jika memandu, berhenti di tempat yang selamat. Hentikan kenderaan di tepi jalan dengan selamat. Elakkan berhenti di bawah jambatan dan sebagainya, ataupun kabel elektrik, eh. Yang penting, siapa yang berada dalam bangunan, cari jalan keluar dengan cepatnya, dengan tenang, melalui laluan yang selamat. Jangan gunakan lift.

kadang-kadang kita tak kita fikir lah, tak apa Malaysia selamat, tak ada gempa bumi. Jangan begitu. Rahsia Allah kita tak tahu. Rahsia Allah untuk menduga kita bila-bila masa saja. Jadi sebagai hambanya kita harus bersiap sedia dengan ujian-ujian yang berlaku. Terima kasih Joe Gaban. Oi, Joe Gaban ni kalah Abang Manis ni. Adi Pontian, kita ada Mantoba, Master Rider, kita ada Aki, Syiha, Mariam, Azlina Mansur, 007, Miza dari Tol Bentong, Anak Pahlawan, Puteri Delisha, Yasin, Zazli, Zawati, Kasut Dah Buruk, Hamba Abadi, Yong Iza, ada juga Yong Leh, Zalina Tasip, Abih Farhan, Abang Burger kita. Oh iyalah, betul lah. Siapa peniaga-peniaga se-Malaysia, macam mana perniagaan anda hari ini? Kita lupa nak tanya peniaga-peniaga kita, peniaga kedai makan, peniaga warung, restoran-restoran. Terima kasih lah kerana terus bersama-sama. Abang-abang burger, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, macam mana hari ini? Mudah-mudahan habis burgernya. Mudah-mudahan lah ya. Tapi kalau tak habis tu, jangan marah-marah. Rezeki Allah kita tak tahu. Hari ni tak habis, esok habis, lusa habis kan. Begitulah rezeki Allah ya untuk kita. Rezeki datang banyak ataupun sedikit, itu adalah ujian untuk kita. Banyak dia bagi pada kita, dia nak tengok bagaimana kita menyalurkannya kepada tempat yang betul ataupun tidak. Dia bagi sedikit, dia nak tengok kita bersyukur ataupun tidak. Tapi apapun yang paling penting, kita bersyukur selalu dengan rezekinya eh? Azpah Zula juga turut hadir, Syazila, Mama Sofi, Mak Suna, ada Azhar, Andri Konfana dari Tawau Sabah. Oi, mantap semua. Hadir dengan tepi-tepi like-nya, kasih turbo. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki. Lontaran suara Ella, Ratu Rock Tanah Air kita. Ini lagu tahun 1990. Sepi Sekuntum Mawar Merah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kian Buruhan tu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

sebuah lagu ciptaan Neng Ida Rahayu dan juga lirik oleh Joey Yukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. 3.27 minit pagi waktu ini. Dalam tahajud untuk anda yang baru bangun. Mungkin ada yang baru bangun atau sedar dari tidur, mimpi yang indah. Bangun nak solat tahajud dan sebagainya, kan? Jadi selamatlah solat tahajud. Ada yang baru lepas, syukur alhamdulillah. Ada yang tengah menjamu selera waktu ini, selamat makan. Baru sampai rumah bang, baru balik kerja. Yalah, kerja malam, lepas tu overtime lagi. Cari duit lebih untuk keluarga. Tak apa, tak apa. Ikhlaskan kita dalam ikhlaskan diri dalam mencari rezeki itu, kan. Anggap saja buat kerja ni sebagai satu ibadah. Bila kita mencari rezeki itu adalah satu ibadah. Sebagaimana kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, begitu juga dalam kita mencari rezeki. Supaya rezeki yang datang pada kita, untuk diri kita dan keluarga kita, adalah rezeki yang mendapat keberkatan Allah SWT. Apa yang kita cari dalam dunia adalah keberkatan. Banyak pun kalau tak berkat, tak ada maknanya. Betul. Nampak macam banyak je. Ui, banyak duit dia. Tapi tak berkat pun tak guna juga, kan. Tapi jangan lupa lah. Jangan lupa dalam rezeki kita tu pastinya ada rezeki orang lain. Jangan lupa keluarkan zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat emas dan perak. Macam-macam zakat lagi yang boleh kita keluarkan. Bukan saja zakat fitrah dekat bulan puasa, kan. Ada orang fikir, alah zakat ni cuma zakat fitrah je. Jangan begitu. Kita simpan duit yang banyak dalam bank bertahun-tahun pun kena keluarkan zakat. Kita simpan emas dan perak pun kena keluarkan zakat. Seberapa banyak kita simpan, banyak jugalah yang kita perlu keluarkan zakat. Pastinya duit itu, zakat yang anda keluarkan itu adalah untuk membantu golongan yang lebih memerlukan. Itu tanggungjawab kita hidup di dunia. Percayalah, semakin banyak anda mengeluarkan zakat, semakin banyak anda bersedekah, tidak akan miskin. Bukan cakap saya tau, saya tak cakap. Saya menyampaikan Allah yang berkata begitu. Allah yang berfirman. Jadi percaya pada Allah, maka kita akan selamat. Oh yeah, dia kepada mereka, jangan abaikan tanda amaran tau. Tanda amaran tentang jenayah dan sebagainya. Tindakan cepat dan juga laporan awal membantu melindungi komuniti daripada ancaman keganasan. Jadi kita pilih keamanan, tolak keganasan. Kalau ada kita mengesan ancaman, hasutan keganasan ataupun situasi mencurigakan, kita segeralah hubungi talian 999. Abang-abang polis, kakak-kakak polis, semuanya bersiap sedia untuk membantu kita. Kalau kita tak laporkan tentang keganasan, kalau kita tak laporkan tentang jenayah, bagaimana polis nak membantu kita? Bila kita kata polis tak membuat kerja, nanti polis marah pula, kan. Tapi sebenarnya polis buat kerja tau. Jangan main-main. 24 jam sentiasa memantau jenayah. Ada juga yang kata polis tak buat kerja lah, macam-macam lagi. Sebab kita tak laporkan jenayah tu. Sebab kita takut nak laporkan jenayah. Kita takut bila kita laporkan, nanti penjenayah tu cari kita, kan, dendam dengan kita. Jangan begitu. Pihak berkuasa pun tahu nak melindungi diri anda. Jadi kalau anda laporkan, nama anda tu akan dirahsiakan. Yang penting kita sama-sama perangi jenayah yang ada. Sama-sama perangi masalah dadah di tempat kita, di komuniti kita. Sebab itu tanggungjawab kita dalam memerangi keganasan, dalam memelihara keamanan, itu tanggungjawab kita bersama. Dapat? Jadi jangan cakap polis tak buat kerja. Saya selalu dengar perkataan begitu. Polis bukan buat kerja. Jangan cakap begitu. Ada juga yang kata tentera bukan buat kerja. Sedap-sedap je dia cakap begitu, kan. Dia tak tahu bagaimana tugasan menjaga keselamatan dan juga keamanan negara. Berjuang, berkorban waktu dan tenaga, masa dan tenaga, tinggalkan keluarga demi memastikan keamanan dalam negara kita sentiasa terpelihara. Jejak humble, terima kasih hadir Arif, pergi ada Angah Emma, Zulaika Azurin, Jamila Ahmad Zu, Kai Korea, Kai dari Korea katanya. Oh, anasayo. Itu je yang saya tahu kalau cakap Korea. Kalau cakap koyak saya tahu. Korea saya tak tahu.
Kita ada Hanif, Pendang Kedah, ada Nuri, ada Fiza, Abi Hashim, Isa Isa, Mrs. Vario juga terus hadir, ada Syahdari Nova, Cikgu Ati, Nora Kadir, Yus Ani Sarbini, Zu Umi, Sweet September, Azra Matnor, Yong, Yang Chah, Matahari, Chef Zek, Ina 1075, Har Rahim, sahabat saya di Terengganu FM pun tak tidur lagi, Mama Ayudi, kita ada Muhammad Rosli, Sally, Zainab Zakaria. Okey, mantap. Kita hentikan dulu seketika menangis tapi bujuk kata sebab dia apa? Sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu koleksi 80-an, boleh tak? Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. But SB juga masuk. Pam-pam-pam. Mantap, Abang Lori. Kita tak mungkin akan melupakan kenangan masa yang lalu. Tak mungkin, tak mungkin. Sepahit apapun, segetir apapun yang kita lalui, dari masa lalulah yang sebenarnya kita belajar agar semua yang kita lakukan pada saat ini menjadi lebih baik. Semuanya dalam kenangan.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. National FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

tepat jam 4 pagi waktu ini di jam yang kelima di Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari ini Isnin yang berbahagia 17 Ogos 2026 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat pagi yang baru bangun tidur. Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan Nasional FM. Berbagi 2 jam ini anda akan terus bersama-sama dengan saya Nun Alif Zain Alif di semua frekuensi yang ada. Diharapkan anda terus kekal setia. Jangan tukar, eh? Ada yang kata bila pertama kali dengarkan game buruh hantu segmen GBH ini terus jatuh cinta, bang. Ya, semestinya. Sebab apa jatuh cinta? Maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, juga lagu-lagu yang terbaik, kan. Kita layan sampai pagi. 6 jam saya ke udara bersama dengan anda, tentunya dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, ada juga yang kata polisi perlindungan murid Kementerian Pendidikan Malaysia adalah satu beban untuk guru-guru. Tidak, sebenarnya tidak. Ia diperkenalkan bertujuan sebenarnya untuk menyediakan panduan lebih jelas bagi memperkukuhkan profesionalisme keguruan dan bukannya untuk menganiaya ataupun menambah beban tugas guru, ya. Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Muhammad Azam Ahmad menyatakan borang aku janji di bawah polisi itu juga bukan satu mekanisme yang bersifat mengikat warga sekolah khususnya guru dengan undang-undang. Sebaliknya, dokumen itu bermatlamat meningkatkan kesedaran dan juga komitmen warga pendidik terhadap 11 pedoman utama dalam memastikan keselamatan serta perlindungan murid di sekolah sentiasa terjamin. Jadi dasar-dasar yang ada diadakan bukan untuk menganiaya guru-guru, tau. Kena ingat tu, bila sebut profesional, dia mesti ada polisi yang jelas, mesti ada protokol yang jelas. Jadi cikgu-cikgu semua, jangan rasa terbeban, jangan risau. Segala polisi yang dilakukan telah pun difikirkan, dia punya kesan buruk dia, kesan jangka panjang, kesan jangka pendek, semuanya telah pun diperhalusi. Muhammad Yasmi Elias, selamat pagi untuk anda. Jadi Semah Meon pun hadir, Sabaria Awang, Zaila Rus, Iris Chome, Sam Dizay, mantap Sam, Brother Sam hadir dengan kereta apinya. Normal Abdul Hamid, Bakan Wali, Kemboja Putih, Ken Hasdi dari Brunei, terima kasih mendengar di Brunei. Enzeng Maria Yah, Syafiq Jannah, Sofia Zara, ada Kojek, ada Kak Dah, ada Ina juga turun hadir. Ada Cek juga, Cek, oh mantap Cek. Semuanya hadir merosi live TikTok pada waktu ini. Anak Pahlawan, terima kasih tipi-tipi like-nya. Saya suka tau geng-geng berhantu ni. Dia punya tapping like ni memang sentiasa padu untuk saya. Sungguh. Arif katanya segamat hadir. Mantap. Yang hadir dalam GBH ni seantero dunia. Bukan saja dekat Malaysia, dekat Brunei, dekat Australia pun hadir. Alhamdulillah, syukur. Geng berhantu mendunia sebenarnya. Itulah segmen game berhantu. Itulah kami di Nasional FM. 24 jam kami bersiaran, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya kami bersiaran ini untuk memberikan anda maklumat yang betul saja, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Farid katanya hai, yo hai juga. Okey, jom sambung lagi lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang seketika. Ke mana? Ke Bollywood lah. Menerusi lagu daripada paduan suara Lata Mangeshkar dan juga Kumar Sanu, Tujuh Deka Tohi Janasanam.

Exist dengan Janji Bidadari. 4:35 minit pagi. Oh, ada yang bertanya, siapa nama cinta pertama anda? Masih ingat kan? Dulu kan? Ada yang kata cinta pertama dia nama Zul. Ada yang nama Lan, nama Din. Ada nama Nas. Ada tak nama Nazah? Nun Alif Zain Alif. Itu pertanyaan dari Sam DZ. Oh, mantap semua. Ada yang kata nama siapa? Nama siapa? Ada nama Siti. Masih ingat lagi cinta pertama anda? Tapi biasanya cinta pertama ni sukar untuk kita lupakan. Kerana apa? Kerana cinta pertama itulah yang mengajar kita tentang erti rindu. Mula-mula kenal erti rindu, dia punya meroyan lain macam tu. Tak dapat jumpa, tengok bumbung rumah pun jadilah. Betul. Itu cerita cinta pertama. Dia punya rasa gairah tu lain macam. Dia punya rasa mahu disayangi, mahu mencintai dan juga dicintai tu lain macam perginya. Ya, gitu ya. Oh, ketawa Cempaka Biru, ketawa Lavender Girl. Ini semua mesti pernah mengalaminya. Semuanya ketawa, semuanya teringat kan. Okay, Wiranti, terima kasih Fosulan, Black Aqua dari Brunei, Suhaila Nizam. Kita ada Mael, Wan Zin, Wan Yuno, Selfie 85, Hani Zakaria, Oja, Ayu Chome, Matt Tina. Nah, kita ada Cik Nana, Zahrid Syafiq, Mona Rahim, Cik Buan, Zainon, Jun Haritz, Ali Jaan, Zumi, sampai sekarang tak boleh lupa cinta pertama kan. Nur Aina juga sama pagi dari Terengganu. Baik, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Serian, di Seri Aman sehingga jam 7 pagi nanti. Serian, kita tahu dia punya bacaan IPU dia, bacaannya tidak sihat. Kita harapkan ramalan hujan benar-benar berlaku di sana supaya dapat kurangkan jerebu yang ada kan. Dia jerebu ni kalau hujan lebat je memang insyaAllah dia akan berkurangan. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi. Kalau okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Meneruskan lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Ria Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Tapi biarkan pemilik suara ini saja yang bersuara untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional FM. Sentiasa di hati.

daripada kebosannya Eddie Hamid menutup tirai. Menusin lagu ini Spin dengan Mengusung Rindu. Menutup tirai menangis tapi wujud katil. 5-7 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jo anda berada. Pagi ini sama-sama kita doa. Kita doa sama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikanlah pagi ini sebagai pagi yang membuka pintu rezeki buat kita semua, ya. Pagi yang penuh dengan ketenangan dan juga pagi yang memudahkan segala urusan kita semua. Kita doa sama-sama mudah-mudahan pagi ini juga membawa 1000 keceriaan untuk kita. Kalau semalam kita mungkin melalui sebuah kedukaan, hari ini mudah-mudahan terbitlah cahaya, terbitlah kata orang tu pintu. Terbukalah pintu keceriaan buat diri kita. Mudah-mudahan. Amin. Untuk geng-geng berhantu, terima kasihlah kerana ramai yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Dari Facebook, dari Instagram, di TikTok memang ramai juga. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Isnin 17 Ogos 2026, 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ini waktu yang sangat-sangat penting bagi kita sebagai umat Islam. Di Kota Kinabalu Balu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5.1 minit pagi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Bahru Johor 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremaring 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.3 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah 6.3 minit pagi. Juga Kangan Pelis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita doa sama-sama segala kebaikan dan juga ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan diterima Allah SWT. Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Wahidah Mama Yaakob yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar dengan tajuknya Ujian Tanda Allah Sayang, bahagian yang kelima ataupun bahagian yang terakhir, ya. Ujian itu tanda Allah sayang pada kita. Semakin banyak ujian yang kita terima, sebenarnya Allah semakin sayang pada kita dan cuba mengangkat martabat kita ke arah yang lebih tinggi, ke arah yang lebih baik sebenarnya. Jadi sesiapa yang ada ujian, jangan mengeluh, jangan salah sangka, sentiasa berprasangka yang baik kepada Allah SWT. InsyaAllah segala ujian anda akan dipermudahkan. Jom lagu-lagu di jam yang terakhir, seperti biasa lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya kedamaian belayan jiwa. Okey, ya, mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan kedamaian untuk anda. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan sesuatu yang mengusik dalam jiwa anda. Lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S. Kasawari dengan Teguh. Kita kita teguh. Teguh kita mencari keimanan kita. Teguh kita mencari perjalanan kita. Perjalanan yang menentukan pengakhiran yang baik mudah-mudahan kepada kita. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti.

yang kedua, bila kita minta tu, Salih Ahmad, benda yang kita minta tu tak baik kat kita. Kita berasa baik, tapi tak, Allah tahu benda tu tak baik. Kita lah hidup ni pun macam tu lah. Kita tak tahu. Kita nampak semua elok, kita nampak semua cantik. Benda yang sesuai dengan hati kita, kita, oh ni cantik dah ni, oh ni elok dah ni, ni sesuai dah ni, kita berasa. Tapi Allah kata, tak, tak sesuai kat kamu. Tak, tak elok kat kamu. Yang ni elok kat kamu bagi. Kita protes pula. Tak, yang ni tak elok. Yang ni tak mau. Yang ni tak baik. Ya, rasa-rasa betul-betul hidup jadi tak benda tu lah hidup kita macam tu. Muhasabah kot, no. Tengoklah diri kita ni. Macam tu lah kita selalu duk buat, tuan-tuan. Selalu komplain. Semua tak kena. Semua tak kena. Semua tak betul. Semua tak elok. Allahu Rabbi. Allah kata apa kita? Allah kata, la in syakartum, la azidannakum. Wala in kafartum nu adzabi la syadid. Allah sebut surah Ibrahim, Allah kata apa? Siapa yang syukur dengan nikmatku, aku akan tambahkan kat dia. Dapat apa ni? Dapat apa ni? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kadang-kadang mulut orang ni pun sakit hati kita kan. Mulut ni jahat, mulut orang. Mulut kita pun serupa agaklah. Dia duduk rumah elok, ada rumah dia, rumah flat, 3 bilik, 1 bilik ayam. Tapi cukup lah, just nice lah for the family. Mai mak daripada kampung tu, mak mai daripada kampung tu lemah, tak rasa sempit ke? Ni tidur lagu-lagu mana ni? Kami kadang-kadang tidur depan ni. Ish, mak duduk pun rasa lemah. Tuan-tuan, dia semalam yang rasa rumah dia tenang, elok, lapang tu, kes mulut sebut tu jadi macam mana? Esok tu rasa sempit lah. Tuan-tuan, benda ni jadi tak ni? Mulut orang, kita duduk ni aman, elok, seronok. Sagi ada orang mesej kat kita, kesian kat hang nah. Moga-moga hang tak apa. Dan dah rasa apa? Down. Tadi syukur, terus tak syukur. Sini ada si Muhammad. Ada seorang tu dia bersalin. Berapa orang yang dah bersalin kat sini? Kalau bersalin suami bagi apa? Sajalah tanya. Ada orang hadiah kereta ke sebiji ke? Tak. Dapat seorang anak sebiji kereta dapat. Dapat seorang anak sebiji dapat. Biasa tak dapat apa pun. Usah biasa. Mana dapat apa? Tak dapat apa. Allah, suami isteri. Biasalah kan. Masing-masing ada dalam korban. Kau korban. Tuan-tuan, dia dapat anak. Kakak dia mai. Suami yang bagi hadiah apa yang dapat anak ni? Tak ada apa lah kak. Biasalah. Kami bukan ada apa-apa ni. Apa suami yang teruk sangat? Tak ada suami kak ni. Ada je hadiah yang abang bagi. Paling benda-benda kecil-kecil lah. Allah penghargaan, appreciation. Yang punya pengorbanan ni lagi besar tau tak? Tak kalah seringgit dua pun nak bagi hadiah pun rasa dekut sangat kot. Dia yang tak pernah rasa apa, anak Pak Lima orang dah tak rasa apa. Hari tu lepas pada tu, suami dia balik-balik muncung. Orang lelaki-lelaki ni kenal dah perempuan ni lagi mana. Siapa ni? Tak ada apa. Ha, tu ada apa lah tu. Dia tak ada apa. Tu ada apa lah tu. Allah. Tuan-tuan, gaduh. Tuan-tuan tahu tak apa jadi? Bercerai. Nak cerita jahat mulut ni. Kita kadang-kadang kita hilang kesyukuran tuan-tuan kadang-kadang dengan mulut manusia. Kita hilang syukur tu. Kita yang selama ni bersyukur dengan mulut manusia, kita boleh cabut syukur tu sebab nak jaga hati manusia. Disebabkan kesan daripada mulut manusia. Apa Allah bagi kita? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Kadang-kadang meniaga tak mau jadi. Kawan-kawan dia main. Mereka meniaga ni masuk bisnes ni. Kita ni bisnes ni bagus ni. Kita masuk zaman. Kita minta maaf lah, bukan aku tak mau masuk. Ni hang punya MLM ni. 16 company dah aku masuk, semua lingkup kita. Aku meniaga apa pun tak mau jadi. Tak tahu nak buat apa, semua tak jadi. Dah, Allah tahu. Kamu tak mampu manage. Kalau kamu berjaya dalam niaga tu, kamu akan rosak. Allah tak bagi. Itu je takap kamu. Itu jahat kamu yang kamu akan ingat Allah. Sebut dalam riwayat sebut. Ada hamba aku ni, dia kena kaya. Dia tak boleh miskin. Kalau dia miskin, dia jauh pada aku. Ada hamba aku pula ni, dia kena miskin. Dia tak boleh kaya. Kalau dia kaya, dia jauh pada aku. Cuma Allah duk bagi itu sesuai je dengan dia tu sebenarnya. Nombor tiga, kita minta doa pada Allah. Salih Alasih Muhammad. Minta doa pada Allah. Benda yang kita minta tu tak baik kat kita waktu ni, tapi baik tu akan datang. Maka Allah bagi pada waktu yang sesuai dengan dia. Kita pula selagi kita tak dapat, kita duk kata apa? Tak makbul, tak makbul, tak mahu. Itulah kita duk kata. Minta doa umur 20 tahun jadi kaya. Allah bagi umur 60. Berapa ramai kita 60 baru stabil. Umur 60 dah pencen, baru dah ada rumah, dah hutang pun dah selesai dah. Baru rasa nikmat dah apa semua. Umur 20 tahun mana ada tuan-tuan hutang saja. Umur 30 tahun lagi banyak hutang, umur 40 tahun lagi banyak hutang. Minta kaya, minta kaya, minta kalau boleh umur 40 nak selesai semua hutang-hutang. Nak hidup tenang, bisnes maju. Allah tak bagi. Allah bagi bila? Umur 60 tahun. Pasal apa Allah tak bagi waktu dia minta umur 20 tahun, 30 tahun tu? Sebab kalau bagi umur 20 tahun, 30 tahun tu, rosak dia. Entah apa dia buat. Entah jauh dah. Entah dia keluar apa dah. Entah dia meninggalkan agama dia. Tak tahu.
maka Allah bagi pada waktu yang dia layak untuk terima benda tersebut. Tapi selama dia minta daripada umur 20 sampai umur 50 tu, dia kata apa ni? Tak makbul, tak makbul, tak makbul, tak makbul. Makbul lah, tunggulah sampai waktu Allah bagi lah. Yang keempat, kita minta doa, benda yang kita minta tu tak sesuai dulu kini selamanya. Pun tak sesuai, depan pun tak sesuai, akan datang pun tak sesuai, memang tak sesuai dah. Dah ganti dengan lain pun tak ada dah. Nanti Allah akan bagi dengan kebaikan di akhirat. Dia akan dapat juga. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu. Kita sebut tadi musibah-musibah kan. Yang pertama sebut ujian keimanan. Yang kedua kita sebut apa tadi? Tuan, Allah bagi sedikit ni'mat untuk ganti dengan ni'mat lebih besar. Yang ketiga Allah nak jauhkan musibah yang lebih besar dengan bagi musibah kecil. Yang keempat tuan-tuan, Allah bagi ujian kita daripada siapa? Nak ampun dosa. Kita ni banyak dosa. Kita buat dosa dalam hidup kita ni. Banyak kita buat dosa. Tak berhenti-berhenti kita buat dosa. Dan Allah nak orang yang nak dekat dengan dia, yang nak rapat dengan Allah, yang nak duduk di sisi Allah ialah orang yang tak mau, tak ada dosa. Allah tak mau. Tunggu kita istighfar. Bila istighfarnya tuan-tuan? Ingatlah, bila kita berdosa, ada dua cara pengampunan dosa. Nombor satu, taubat. Banyak istighfar. Itu salah satu cara taubat, istighfar. Astagfirullahaladzim. Tak, berapa kali istighfar hari ini? Hari ini berapa kali istighfar? Pagi-pagi tadi istighfar tak? Pernah tak duduk-duduk? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sambil ingat dosa-dosa kita, sambil keluar air mata kita. Buat tak? Tak pun. Nabi istighfar sehari 100 kali tuan-tuan. Kita dosa berlambak. Lagi tak istighfar. Lagi banyak dosa. Lagi tak istighfar. Yang kedua, macam mana cara untuk Allah ampunkan dosa kita? Buat amal baik. Ittabi' as-sayyi'ata hasanatan tamhuha. Kamu ikuti kemaksiatan yang kamu lakukan dengan kebaikan, yang kebaikan ini akan memadamkannya. Tuan-tuan sekalian, Allah ampun dosa. Ni tengah duduk ni malaikat duduk celah-celah kita ni. Malaikat dia doa, ya Allah ampun dosa dia, ya Allah ampun dosa dia, ya ampun dosa dia. Tuan-tuan, Allah tengah mengampunkan dosa kita. Ni keluar hari ni berguguran dosa macam baby baru lahir. Bersih dosa. Tadi berjalan tadi daripada pejabat nak datang ke sini, jalan. Tu setiap langkah tu Allah ampun dosa. Pergi ambil wuduk pula lagi. Masuk, keluar dosa pula jari-jari. Keluar dosa daripada muka. Keluar dosa daripada kaki. Subhanallah. Allah dah tunggu nak ampun dosa kita je dengan kita melakukan kebaikan. Tapi, malah juga. Semayang sunat, malah. Baca Quran, malah. Istighfar, malah. Buat ibadat, malah. Bila yang nak ampun dosanya? Tak Allah buat apa? Bagi ujian sikit kadang. Ujian apa? Nak gugurkan dosa. Hatta tertusuk jarum, tertusuk duri dekat kaki. Tu pun mengampunkan dosa. Orang lelaki-lelaki selalu kena ni. Abang tolong ambil saat tu, handphone dekat dalam beg tangan saya tu. Ha, tunggulah, siap. Seluk-seluk jari. Pin melekat 10. Tapi yang kita heran, muslimat dia pas seluk, dia tak kena pin tu. Pandai tu. Allah Rabbi Tuhan Rasulullah SAW. Jadi, Masya Allah Rabbi Salih SAW. Itulah di antara tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apa yang berlaku dalam kehidupan kita, segala ujian yang kita sebutkan tadi, tidak lain semuanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Betul tuan-tuan? Apa saja ujian, semuanya nak kita dekatkan, nak Allah, nak supaya kita dekat diri kita kepada dia. Salih Azim Muhammad. Tuan-tuan, dengan syarat kita redha. Salih Azim Muhammad. Nah, kita banyak bermunajat kepada Allah, kita banyak berdoa kepada Allah, kita banyak sangka baik kepada Allah, dan kita banyak bersabar. Jadi Nabi SAW sebut, sabru dhiya'un. Sabar itu cahaya yang sangat terang. Sabar itu cahaya sangat terang. Dhiya'a ini gambaran kepada cahaya matahari. Allah sebut dalam Quran, huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu dhiya'a, cahaya sangat terang. Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a, dialah menjadikan matahari itu dhiya'a, cahaya sangat terang. Wal qamara nura, dan bulan purnama itu nur, cahaya. Dua-dua pun cahaya, tapi cahaya matahari terang, pedih, tak seronok, panas. Berapa ramai orang mampu untuk bertahan dengan cahaya yang sangat terang ni? Nabi gambarkan, sabar itu cahaya yang sangat terang. Kalau mampu bertahan, kamu akan nampak dengan jelas apa hikmah yang terkandung di hadapan kamu. Tapi kalau kamu berputus asa, kamu give up, kamu berhenti, kamu patah hati, kamu patah balik, maka kamu tak akan berjumpa dengan hikmah yang terkandung di sebaliknya. Mudah-mudahan menjadi manfaat sebaiknya pada kita. Mudah-mudahan jadi kebaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Ioi, kumpulan kerabat dengan keinsafan. Ini lagu yang cukup memberikan makna yang sangat-sangat mendalam. Siapa yang betul-betul menghayati lagu ini akan rasa tersentuh hatinya. Keinsafan dari kerabat, lagu tahun 1994, membawa kita ke 5.42 minit pagi. Ini bermakna kurang 20 minit lagi saya bersama-sama dengan anda. Game berhantu hampir sampai ke penghujungnya. Pukul 6 pagi seperti biasa, ruang udara Nasional FM hari ini Isnin. Sudah tentunya tiga suara akan bersama dengan anda. Anda akan bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Selama 4 jam itu akan dikongsikan dengan pelbagai maklumat yang sahih, macam-macam cerita yang akan dikongsikan oleh kawan-kawan saya melalui tiga suara, juga menghiburkan anda di awal pagi anda. Yang nak ke tempat kerja, selamat bekerja, selamat mencari rezeki. Jangan laju-laju di atas jalan raya. Kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut, ya. Pastikan anda sentiasa patuhi segala peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Buat geng-geng berhantu, terima kasih kerana terus hadir. Terima kasih kerana terus teman-berteman dari jam 12 malam tadi sampai ke sana ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Oh ya, pukul 6 pagi juga rakan-rakan saya di RTM Negeri juga akan beraksi untuk anda. Akan ke udara bersama dengan anda pukul 6 pagi. Dengarkan RTM di mana-mana menerusi 34 stesen radio secara mainstreamnya. Dua secara di atas talian. Jadi secara keseluruhannya kami ada di mana-mana, ya. Di mana-mana saja RTM ada. Pastikan anda terus melekat bersama dengan RTM. RTM teman setia anda. 80 tahun kami bersama dengan anda. Sudah tentunya 80 tahun itu juga kami tahu akan kemahuan pendengar-pendengarnya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 6.1 minit pagi. Jangan lupa waktu yang paling penting dalam yang paling penting untuk umat Islam tau. Maksudnya waktu solat fardu subuh. Yang anda masuk waktu subuh, silakan. Salam subuh untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang. Kibarkan satu, kita berkempen satu rumah, satu jalur gemilang. Walau di mana jua anda berada, dekat kenderaan pun jangan lupa kita letakkan. Siapa saja yang bawa teksi, bawa grab, bawa lori, bawa bas, bawa kenderaan sendiri, letakkan jalur gemilang kita. Kita bangga menjadi anak Malaysia. Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Kita mahu mengenang perjuangan-perjuangan mereka yang telah pun berjuang selama ini untuk mencapai kemerdekaan, dan hasilnya kita kecapi pada saat ini. Dan kita mahu menjaga keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan negara kita akan terus berkekalan untuk kita wariskan kepada pewaris kita pula yang akan datang. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan untuk anda juga. Semoga kata-kata ini dapat memberikan sesuatu kepada diri saya dan juga diri anda, memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita mungkin tidak boleh mengubah arah angin. Ya betul, kita tak boleh mengubah arah angin, tapi kita boleh menyesuaikan pelayaran kita dengan mengubah layar kita untuk mencapai tujuan kita. Faham ya? Fahamkan betul-betul apa yang saya berkatakan itu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Walau di mana jauh anda berada, pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa.

Beruntunglah untuk mereka yang masih ada mak dan ayah dapat berbagi untuk mereka. Namun, untuk yang sudah kehilangan syurga kita ini, masih ada peluang untuk pahala mengalir buat mereka di sana. Bagi yang berkesempatan untuk menjaga ibu dan ayah, santuni dan curahkan kasih sayang buat mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Hargai setiap insan yang hadir dalam hidup kita sebelum kehilangan. Cipta kenangan manis dan indah bersama-sama dengan yang tersayang. Pesanan kasih sayang ini daripada saya, Ijo, hanya di Terengganu FM.

Dapatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Wan Anwar Wan Mamat dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang disayangi Allah sekalian. Bersyukur kita di pagi yang mulia ini Allah memberikan kita umur yang masih panjang untuk menghirup udara Allah Subhanahu wa taala yang disediakan sejak sekian lama yang tidak pernah diminta ganti oleh Allah Subhanahu. Nikmat yang tersangat besar yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kamu berkira-kira untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti kamu tidak akan dapat menghitungnya. Wallahu a'lam. Kerana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita dengan nikmat yang tersangat banyak dalam kehidupan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pernah menyebut dalam Al-Quran, "Law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, walau ji'na bimithlihi madada." Jikalaulah sekiranya laut, air lautan yang banyak itu dijadikan sebagai dakwah untuk menulis segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, segala kalimat Allah, segala rahmat yang Allah berikan kepada aku, maka nescaya habis laut tadi pun tidak dapat lagi untuk menyempurnakan menulis segala apa milik Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang disayangi Allah sekalian, hari ini kita bersyukur bangun daripada tidur tadi, kita masih diberikan nyawa yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bangun, kita mengatakan berdoa, "Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur." Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kami kembali setelah kami mati pada malam tadi. Jikalaulah sekiranya Allah Subhanahu wa taala menarik terus nafas kita, umur kita ketika kita sedang tidur, maka kita tidak akan sempat untuk mengatakan alhamdulillah kepada Allah di waktu pagi ini. Maka kehidupan yang Allah berikan untuk sehari lagi ini yang sedang kita bernyawa sekarang merupakan satu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka hendaklah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah berikan. Kerana dengan umur yang panjang ini Allah memungkinkan kita untuk beribadah kepada Allah, memungkinkan kita untuk bekerja di waktu pagi bangun kita solat subuh. Subhanallahil azim, menyatakan sayang dan cintanya kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas pada solat tadi, kita boleh menguruskan keluarga kita. Dengan umur yang panjang ini, banyak benda yang kita boleh buat sehari-harian, sama ada merupakan rutin duniawi ataupun perkara-perkara ukhrawi yang lain. Dengan kerja kita, dalam perjalanan nak pergi kerja, kesemuanya ini merupakan nikmat yang Allah panjangkan daripada umur yang Allah beri. Dengan berbaki sehari lagi, esok kita belum tentu lagi sama ada kita akan hidup ataupun tidak. Bila kita dihidupkan kembali oleh Allah esok hari, mengucapkanlah sekali lagi alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang disayangi Allah sekalian, mari kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita melihat bagaimana syukur ini boleh menjadikan kita orang yang lebih taat

kembali sirah cintai Rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi di mana jua anda berada.
0: Ya, bertemankan kami berdua kembalilah pagi ni macam biasa ya.
1: AZRA muncul lagi di hari ini.
0: Ya, AZRA semangat kental.
1: Farah Haji Fauzi wajib ceria.
0: Tahu-tahu kan hari ni kita dah menjangkau ke 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah.
1: Ya, kita berada di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Ya, 8 hari lagi.
1: Menuju ke Maulidur Rasul kita.
0: Dan seperti biasalah kita banyak-banyakkan berselawat. InsyaAllah mudah-mudahan kita suatu masa kelak kita akan mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey.
1: Amin.
0: Sekejap lagi ada benda yang kami nak kongsikan kepada anda. Macam biasalah jam yang pertama ni. Jadi terus dengarkan kami Ceria Pagi
1: Terengganu FM.

0: macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
1: Terengganu.
0: Sana sini.
2: Ikan, oh ikan, kenapa kau tak timbul?
3: Kenapa cerita pasal ikan?
2: Kita nak cerita lah orang ramai cari ikan kat Hulu Dungu ni. Kampung apa nama tadi ya?
3: Ini penduduk di Kampung Dusun, bukan Dungun, dekat Hulu Terengganu ni. Ini air sungai yang surut sebabnya pemberhentian sementara operasi tenaga nasional ni untuk kerja-kerja pembersihan dimanfaatkan kepada oleh penduduk kampung dusun ni. Ia hidupkan kembali aktiviti tradisional ngambak ikan bila air surut, kan?
2: Ya. Kalau air cetek ni, dia bagilah peluang pada kita ni sebagai penduduk setempat nak pergi cari ikan, kan? Yang ini boleh tunjuk bakat ni.
3: Ya. Bakat yang selama ni tak tahu kan boleh tangkap ikan banyak, rupanya dengan ngambak ikan ni mudah je. Sebab dia rasa dekat-dekat ada selut-selut sikit, oh.
2: Ya, tapi kita sukalah sebab aktiviti macam ni. Kalau pergi beramai-ramai, seronok tu satu. Satu lagi, dia boleh mewujudkan hubungan sesama komuniti lah, kan?
3: Ya, dia macam satu pesta lah jadinya. Betul. Ni kalau pakat ambil ngambak ikan ni. Ini pemberhentian sementara operasi TMB untuk tujuan pembersihan menyebabkan paras air sungai menurun sebelum kembali keadaan biasa selepas operasi disambung semula nanti. Jadi sementara itu, masyarakat setempat ni bijak dimanfaatkan alam sekitar, kan?
2: Ya, jadi kita dah danggil lah ni.
3: Dah.

0: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Semasa luar negara.
2: Kita pergi ke negara matahari terbit. Ini saintis Jepun sedang buat persiapan untuk melancarkan misi ke bulan-bulan Marikh bagi dapatkan sampel yang mungkin boleh bantu merungkaikan asal-usul sistem suria di kehidupan bumi ni.
3: Yo, diorang buat misi tapi tak ada kru.
2: Oh, tak ada kru.
3: Dikenali sebagai Martian Moons Exploration MMS yang akan dijadualkan dilancarkan dari pusat angkasa Tanegashima dalam beberapa bulan akan datang.
2: Diorang nak asal-usul sistem suria.
3: Ya.
2: Oh, macam-macam pula eh.
3: Macam-macam dia nak kaji nanti ni saya rasa.
2: Di kapal angkasa berkenaan diperkenalkan kepada media pada Khamis lalu akan berada di orbit Marikh ni selama kira-kira 3 tahun.
3: Ya.
2: Dan cuba mendarat di Phobos, salah satu daripada 2 bulan Marikh.
3: Dan ada juga lah diorang bagi tahu kan nak kumpulkan sekurang-kurangnya 10 gram bahan dari permukaan Phobos tu.
2: Ya. Yeah.
3: Dan kenderaan penjelajah yang dinamakan sebagai ID Fix. Yang diambil idea tu nak bagi nama tu yang payah nak sebut tu.
2: Ini semua nama seekor anjing yang watak dalam komik Asterix yang menjalankan pemerhatian di permukaan.
3: Kalau sebut komik kan?
2: Sampai ke komik dalam, pun sampai ke angkasa lepas.
3: Dalam profession yang betul-betul ni pun diorang guna.
2: Kena brain
3: lah Jepun. Tapi tak apalah.
2: Tapi inilah realitinya di mana dia masuk kepada satu-satu perkara yang sangat sukar apabila kerjaya seorang saintis ni. Tapi dia pula mengambil nama daripada kartun kan.
3: Itulah macam hal lah. Ni mesti dia guna robotik semua ni yang nak ambil sampel apa semua ni kan. Okey, itu yang kami kongsikan dari Asia.

0: dan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Semasa dalam negara.
2: Okey, semasa dalam negara, kita nak memetik berkenaan dengan apa ni, pelupusan sampah pirolisis kan? Yang pertama di Malaysia dan insyaAllah dijangkakan dapat menjana ekonomi dan juga peluang pekerjaan.
3: Ini berlaku di Terengganu kita lah, di mana teknologi yang dibangunkan syarikat tempatan itu buktikan sisa termasuk biomass dan juga waste yang boleh diproses hingga menjadi hasilkan bahan api tau.
2: Itulah dia
3: macam e-waste ni adalah macam laptop lama, handphone lama,
2: barang-barang elektronik macam tu kan.
3: Ya.
2: Kita kadang-kadang bila kita lama dah tak membaca benda-benda macam ni, kita tak tahu. Bila ada benda macam, kita rasa bangga lah. Dan kita tahu lah,
3: hebat betul.
2: Pengurusan sisa tu, terutamanya pengurusan sisa pepejal tu memang paling penting lah kan. Semalam dah dibukakan tapaknya.
3: Dah bukakan tapaknya. Kalau kita ada handphone lama, laptop lama yang dah rosak tu kan, tak tahu nak buang mana, jangan buang merata-rata dalam tong sampah. Sebab dia tak akan lupus. Dia ada cara dia. Dia menggunakan teknologi cara pelupusan e-waste ni lah.
2: Dan tadi kita cakap mungkin ada peluang, banyak peluang pekerjaan. Ini merangkumi bidang-bidang teknikal, bukan teknikal, dan kaki tangan sokongan lah untuk usaha jaya ni.
3: Dan pelancaran tapak pelupusan sampah tu menggunakan teknologi pirolisis yang pertama di Malaysia ni, menelan kos perbelanjaan RM50 juta.
2: Okey, itu yang kami bawakan dari
1: Semasa Dalam Negara.
2: Sekejap lagi kita menjengah ke utama 7 pagi.
3: Macam biasalah, kembali berteman dengan kami berdua, saya Farah Haji Fauzi
2: dan saya AZRA Ceria Pagi
3: Terengganu FM.

Hai, saya Amin Spring. Jauhilah dadah, kerana dadah membawa sengsara. Dan ingatlah orang-orang yang tersayang. Pesanan ini dibawakan dari saya, Amin Spring. Di villa indah ini pernah menjadi saksi, temas

Pelaksanaan subsidi diesel ditambah baik. Tiada akta baharu ganti AUKU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: Program bantuan kepada rakyat menerusi sumbangan Asas Rahmah Sara kekal sebagai keutamaan kerajaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, ia meskipun berdepan persekitaran ekonomi global yang mencabar.
1: Dari segi macam mana kita mengawal kerajaan punya perbelanjaan adalah satu benda yang penting. Kita buat pelasan subsidi bersasar, kita berpindah daripada yang bekal kerana kita nak meningkatkan ruang untuk program-program yang lebih berkesan untuk memberi peluang kepada pertama rakyat yang mungkin kurang kemampuan dan juga meningkatkan peluang usahawan-usahawan.
0: Tambah Datuk Seri Amir Hamzah, kerajaan melalui belanjawan itu akan terus memberi ruang peruntukan bagi program bantuan tunai bersasar berkenaan tahun depan demi meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan yang memerlukan. Mengulas mengenai pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar, Datuk

0: 2 bulan lagi. Langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Penyediaan Belanjawan 2027 akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar dapat disalurkan kepada rakyat secara lebih berkesan dan menyeluruh. Dalam penyediaan Belanjawan 2027 itu juga, Datuk Seri Amir Hamzah berkata potensi ekonomi biru di Sabah khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian. Sabah mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Peruntukan tambahan sebanyak RM1 juta bagi setiap kawasan parlimen di seluruh negara. Perkara tersebut diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disalurkan terus bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati rakyat di setiap kawasan.
1: Tadi saya nak sebut di situ, bagi yang kritik, baik kita boleh terima. Tetapi peruntukan tak pernah dikurangkan. Malah hari ini saya nak umumkan untuk setiap kawasan parlimen langsung kepada rakyat. Saya sumumkan tambahan 1 juta bagi setiap kawasan parlimen.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipinda bagi memastikan amanah umat Islam terus dipelihara. Pindaan itu merupakan antara langkah dalam memperkukuh tata kelola serta memastikan setiap kelemahan institusi diperbetulkan dengan tegas. Beliau yang juga Menteri Kewangan turut memberi jaminan Kerajaan Madani bawah pimpinan beliau terus memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik tanpa mengira latar belakang politik atau negeri. Dalam perkembangan berkaitan, usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakinah Nur Zaili dan Nur Fazilah Mustafa Kamal.
2: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
3: Saya rasa bagus sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan, dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
4: So kalau you tanya sendiri, pendapat sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan. Because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula berkaitan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Datuk Seri Anwar memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikan AUKU. Tegasnya, pemansuhan AUKU dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
1: Mahasiswa sebagai rakyat biasa, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai untuk semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menegaskan tiada keperluan untuk mewujudkan undang-undang tambahan semata-mata bagi mengawal atau menyekat mahasiswa.
5: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Mengulas perkara yang sama, pensyarah kanan Universiti Teknologi MARA UiTM, Mujibu Abdul Muiz berkata, pemansuhan AUKU dilihat membuka lembaran baharu demokrasi kampus. Ia tidak

0: seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas, sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
1: Kemansuan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia di ambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya dari London pada 20 Februari 1945.

0: Okey, ceria pagi Terengganu FM, Mas Ceria, tepat pukul 7.20 minit pagi.
1: Ya, jalan-jalan dengan sepatu roda ke?
0: Nak pergi mana?
1: Tak kisahlah pergi mana-mana je arah tuju anda pagi ni. Kami nak bacakan tajuk akhbar sambil minum kopi, sambil buat manduan. At least kita tahulah tajuk untuk hari ni, okey?
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Okey, kita tengok akhbar-akhbar dalam talian hari ini di ruangan mutakhir. Rosa mengabadikan sejarah sambil dipaparkan satu buku ya. Jumaat Berdarah tajuk dia. Lagi AUKU perlu diganti dengan kerangka perundangan lebih terbuka, progresif. Seterusnya, lelaki lakukan perbuatan tidak senonoh di perpustakaan, berjaya ditahan. Tragedi tudung terbelit, jenazah selatun selamat dikebumikan. 23 pelajar jalani pembedahan betulkan mata juling dan akta tabung haji akan dipinda pelihara amanah umat Islam. Seterusnya, di ruangan yang sama juga, lelaki Thailand ditahan disyaki seludup dadah di rantau panjang. Dan kes bekas siap wanita jaga adab, Allah SWT maha melihat. Beralih ke ruangan berikutnya, kita tengok sukan pula apa cerita ni pasal bola sepak ya. Arsenal juarai Perisai Community. Maresca mulakan era City dengan kekalahan. Sangsi puas hati benam Malaysia. Gol kedua membunuh pasukan ini menurut Ching Ho. Harimau Malaya dibenam, Naga Emas tewas 0-2. Dan separuh masa pertama, Naga Emas 1, Harimau Malaya 0. Sasha Alisa hadiahkan emas pertama olahraga buat Selangor. Di ruangan global kita tengok ni pasal gempa Flores juga. Pasal semalam juga kita ada bagi tahu hampir 1,000 gempa susulan direkodkan, 53 dah terkorban. Semalam kita bagi tahu 38 kan Farah. Hari ni dah 53 yang terkorban akibat gempa
1: ada
0: bumi.
1: Ada pertambahan.
0: Ya. Lagi, tidak mampu bayar denda 3 bilion rupiah. Petani bawa pisang, ubi dan kelapa ke mahkamah. Dan ada lagi, pempengaruh kecergasan cipta rekod lari 161 km atas treadmill. Dia guna alat-alat tu alat pegun je. Tapi 161 dia yang tak pegun. Berlari-berlari sampai
1: juga. Dia berlari juga.
0: Berlari juga sampai lah sececah 161 km. Seakan-akan begitulah jaraknya ya. Kalau kita tak tahulah macam mana ni ha. Pengurus AI Shore pecat pekerja manusia dan satu saya nak petik menerusi ruangan hiburan.
1: Pengurus AI pecat apa dia?
0: Pekerja manusia. Kita tengok juga sikit kan. Okay. Kalau mungkin ada yang nak tahulah kan. Ini cerita kat Istanbul. Ejen kecerdasan buatan AI yang uruskan sebuah kedai runci eksperimen dekat San Francisco syorkan pemecatan seorang pekerja manusia.
1: Yeah.
0: Untuk kali pertama. Itu dia. Di ruangan hiburan kita tengok sikit apa yang menarik. Ini pasal masih lagi berkenaan dengan cerita pertandingan lagulah hari Ahad baru ni kan. Baru-baru ni terserempak lelaki tak dikenali. Itu yang membuatkan fikiran Aina Abdul berubah 100%. Dia nak jadi diri sendiri juga ya.
1: Okey.
0: Okey, baik. Kita beralih ke akhbar yang berikutnya.
1: Baik, akhbar berikutnya. Jom ikut Farah. Kita tengok pula lain akhbar. Sambil-sambil kita buat regangan pagi ini, mungkin ada yang masih mengantuk lagi. Wake up.
0: Wake, wake up. Wake up call.
1: Bangun ya. Bangun.
0: Bangun.
1: Budak flat. Bangun. Okay. Dia kadang-kadang dalam kereta. Tapi yeah, macam tak bangun lagi.
0: Tak bangun lagi.
1: Yeah.
0: Dia bawa je.
1: Dia bawa je. Autopilot je. Dia dah dekat office. Tapi dia tak tahu dia kat mana.
0: Kadang-kadang kita tak dapat menyangkal kehebatan otak kan.
1: Yeah.
0: Tapi di sebalik tu kita risau juga.
1: Jadi kita kena fokus. Beri fokus, fokus ya. Farah, fokus Farah.
0: Okay.
1: Baik, kita tengok ini yang dibuatkan Menteri Ruangan Nasional. 3 kawasan catat IPU tidak sihat setakat pukul 4 petang semalam. Ini kita tidak perlu rampas hak sesiapa untuk pastikan anak-anak kita kenyang. Dan lagi satu nak dikongsikan Menteri Ruangan yang sama, Senam Sihat Madani Merdeka 2026 serentak dinadi seluruh negara sasar rekod MBOR. Itu Malaysia buat freakout. Okay? Itu nasional. Kita ke kolom sukan. Kolom sukan City terus buru pemain sebelum jendela perpindahan ditutup. Dan Arsenal pula mahu sapu bersih semua trofi. Rod Risah tinggalkan City serta Barcelona. Lagi satu, menewaskan Harimau Malaya bukan mudah, kata Sangsi. Itu bola sepak merusi ruangan dalam negara dan kita rentas ke luar negara. Di luar negara, penduduk dipindahkan selepas gempa bumi di Indonesia ragut 51 nyawa. Dah bacakan tadi, Qatar pula nafi tahan jurterbang Iran Iran bidas ancaman Trump mahu ambil Selat Hormuz dari wilayah AS, tindakan kibar bendera bulan bintang cetus kekecohan di Aceh. Ini pula ratusan migran ditahan berhampiran sempadan Maghribi. Dan taufan lala landa Hawaii bawa hujan lebat. Ini berita dari Amerika Syarikat. Baik, terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari ini. Nanti kabar pukul 7.30 pagi. Sama-sama kita dapat rahmat dari Ilahi. Kita aminkan doa yang kami siarkan.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا ونور إيماننا وآتنا من لدنك رحمة وثوابا وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا الله hambamu datang dengan harapan seribu mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu terimalah taubat kami kepadamu kami merayu terimalah penyesalan kami kepadamu kami mengadu ilahana lasna lil jannati ahla wala naqwa ala naril jahim فَهَبْ لَنَا تَوْبَةً وَاغْفِرْ ذُنُوبَنَا فَإِنَّكَ غَافِرُ الذَّنْبِ الْعَظِيمِ يا الله يا رحمن يا رافع البلايا والآفات kami pohon segala bencana engkau angkat kami minta segala wabak engkau tambat kami rayu segala bala engkau sekat kami harap segala malapetaka engkau ikat engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat lidah kami berdoa hati kami mengharap ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Muntaqim ya Allah cita di hati ini syurgamu takut di hati ini nerakamu niat di hati ini redamu yang ada dalam hati ini ya Allah hanya namamu yang ada dalam hati ini ya Rahman hanya kemuliaanmu yang ada dalam hati ini ya Rahim hanya ma'rifatmu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Siti Pagi.
1: Ingat ya, orang yang cemerlang, dia tak izinkan dirinya sengsara. Kalau dia rasa sengsara, dia cek di mana punca aku sengsara, betulkan. Tapi tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, anak-anak, kalau kita nak buat satu rumusan secara umum lah, apakah kaedah untuk mengatasi kesengsaraan di dunia ini? Jawapannya mudah. Nabi SAW, cuba tengoknya kata Nabi, secara umumnya, kalau nak memecahkan kitaran sengsara agar kita tak sengsara lagi, apa kata Nabi SAW? Sayangi yang atas muka bumi, maka yang di langit akan sayang pada kita, pada anda. Sayangi yang atas muka bumi. Nabi suruh kita apa? Kita sayang atas muka bumi ni. Sayang kat orang, sayang kat jiran, sayang kat kawan, sayang kat pokok, sayang kat binatang. Nah, nampak tak? Sayangi keluarga. Sayangi yang atas, yang di atas muka bumi, maka yang di langit, yang ni Allah dan malaikat akan sayang kat kita. Jadi kalau kita sayang makhluk atas bumi dan Allah pula sayang kat kita, ada tak masalah lagi? Satu persatu masalah akan selesai. Bila Allah sayang akan hambanya, satu-satu masalah akan selesai. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan selesaikan semua masalahnya. Allah bagi jalan keluar. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Ha, ini dia. Yang awak sengsara banyak-banyak ni pasal apa? Bisnes tak jadi, loan tak dapat, tunang putus, ya? Tackle bangla pun bangla lagi, balik ke bangla. Contohlah contoh. Dan macam-macam masalah rentetan yang bertimpa-timpa. Rupanya bukan salah ibu mengandung, tapi badan awak tu yang memang bukan sui, tapi kita yang menyialkan badan kita. Badan kita jadi sial sebab engkar perintah Allah, kurang ajar pada Allah, kurang ajar pada orang tua, kurang ajar pada guru-guru. Ha, contohnya. Jadi kita memang cari naas.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Jom dengarkan Ciloteh Farah dan Azra.
1: Marilah saya panaskan awak dengan cara saya. Okay, 3, 4. Sekebun cinta.
2: Panas. Memang panas.
1: Panas. Tak siap lagi.
2: Tak payah. Ni boleh mendatangkan panas dan kemarahan.
3: Para Fauzi dan Azra.
2: Kita dengan FM Basi Ambas Raya Ciri di mana jua anda berada. Tahniah untuk anda yang dah pun sama sampai tempat kerja.
4: Ya.
2: Hari ni awal dari segala sesuatu, tiap tergobong apa.
4: Oh, pagi ni kan orang yang naik motor boleh rasa lah ni. Ataupun sesiapa yang buka cermin tingkap kan boleh rasa angin
2: sepoi. Sepoi bahasa kan. Dia sebenarnya ada beberapa cara kita nak kekalkan tabiat baik dalam diri kita ni untuk buat pagi-pagian ni lah kan. Sebabnya bila kita dah kerja, kita ada family, benda yang paling kita nak adalah work-life balance.
4: Ya. Yeah. Keseimbangan lah.
2: Betul.
4: Antara kerja dengan rumah, tanggungjawab semua kan.
2: Dapat solat awal waktu, tak tangguh kerja office, balik rumah ke semua rumah dah kemas kan.
4: Ya. Yeah.
2: Ada semua tu yang kita dapat kecapi. Maksudnya, habit yang kita buat ni adalah habit yang perlukan setika motivasi sebenarnya.
4: Yelah.
2: Kalau kita nak senang motivasi, banyak dekat Facebook, dekat media sosial.
4: Itu dari segi bacaan kan.
2: Ya, yeah, tapi sebenarnya dalam diri kita sendiri.
4: Amalan tu.
2: Amalan kita, apa yang kita kena buat hari-hari.
4: Ya. Yeah.
2: Kan, kita kena tahu identiti siapa diri kita. Macam mana kita tidur awal, atau macam mana kita tak tergugat dengan handphone. Nak kata nak lepak kain, tapi duduk scroll handphone sampai 2 jam, kain tak terlipat.
4: Itulah. Kena cipta wawasan awal-awal ni. Risau juga kalau daripada sebakul jadi 2 bakul.
2: Yeah.
4: 2 bakul, 3 bakul kan?
2: Dah bagi tahu satu rumah, saya tidur awal malam ni pukul 10, masuk dengan handphone scroll 2 jam.
4: Terus kan mulai.
2: Kan.
4: Lamanya. Yelah.
2: Adakah itu corak hidup kita ataupun kita nak kekal ataupun sebaliknya? Pilih yang mana satu, okey?
4: Tepuk dada, tanya minda. Okey, sekejap lagi kita nak ajak anda main permainan makna saat ni pula. Hari ni frasa dia dok kelik hari ni.
2: Dok kelik hari ni.
4: Mudah je, dok kelik.
2: Dok kelik tengok. Macam meda.
4: Dok kelik. Jadi anda bolehlah komen-komen dekat live Facebook sekarang. Surprise.
2: Surprise juga ke Facebook ni?
4: Mesti lawak.
2: Kenapa?
4: Sebab orang tengok. Kita pakai baju dah cantik dah hari ni kan.
2: Awak
4: bunga-bunga, saya bunga-bunga.
2: Bunga-bunga matahari.
4: Telefon kami juga di dua talian mesra. Ya.
2: 6235330 6238330.
4: WhatsApp pun boleh juga 0103446362.

0: Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM. Mana Zak ni? Cakap benda panjang-panjang. Lenguh.
1: Okey, kita ada Sabri Ismail ni dekat Facebook kita. Dia kata dah kelik tengok video wanita.
2: Sebab itulah tadi kan.
1: Yeah.
2: Surprise.
1: Kena kelip-kelip juga mata tu.
2: Kelip-kelip ke sangka api.
1: Bukan. No. Ini kelip mata ni.
2: Kelip apa, jangan kenyik.
1: Jangan kenyik mata.
2: Timbe mok kata.
1: Takut tersalah kenyik pada orang tidak sepatutnya.
2: Ni mak uang ni kabur. Mak uang malah lipat kain lah mak uang.
1: Mak uang dah apalah malah lipat kain. Bukan ada orang kat rumah tu.
2: Baju dia je. Mana ayat mak uang
1: nak. Tapi janganlah kan? Jemur sampai seminggu tak angkat-angkat ya.
2: Hilang dah bau sabun.
1: Sampai nak ambil baju tu dah keras dah baju tu. Dah rapuh dah.
2: Dah kejung dah. Zapaka ni.
1: Zapaka.
2: Ambul mak mung pakai jangok sikit je hari ni palarak dah kelih. Pokmu kelih.
1: Pokmu kelih.
2: Pokmu kelih.
1: Cikgu Pearl. Dah kelih tengok kedua orang ni comeng ah. Siapa ni? Siapa ni? Siapa ni?
2: Tak tahulah.
1: Apa yang berlaku tadi?
2: Zuraidah Mahamad eh.
1: Ya.
2: Comel ingat rumah dia. Dok kelip mata tengok.
1: Oh, dok kelip mata tengok bahaya. Kena kelip-kelip kau sekala.
2: Pagar berbalut emas.
1: Huyo.
2: Aduh. Farid Ali pula eh.
1: Banyak doh duit tau. Dok cakap nak pakar, buat ke pakar pula.
2: Farid Ali ni.
1: Pakcik kaya.
2: Alolah. Dok kelip tengok ke aku. Wow, dia kata. Sampai kabar lah. Aku tahu dah aku handsome. Aku tahu dah aku handsome dia kata.
1: Oh, loh. Siapa dia ni?
2: Farid Ali. Dia kata dia handsome.
1: Ya Allah. Mesti dia punya keyakinan. Keyakinan tahap tinggi ni.
2: Ini orang Terengganu lah ni.
1: Salah seorang orang Terengganu. Kalau balik kampung dia termasuk kata 5,000 orang. Terengganu balik handsome. Mungkin dia lah.
2: Dia lah Farid Ali tu.
1: Antara dia atau perasang. Antara dua tu.
2: Penuh keyakinan.
1: Mana saat ni yang betul yakin.
2: Halo.
1: Halo.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, Cik Zakaria.
1: Ya.
3: Farah nak siap apa ni?
1: Alhamdulillah sehat saya seadanya. Cik Zakaria macam mana pula?
3: Tak baik tu, sehat wafiat.
1: Alhamdulillah. Ayah kita macam mana?
3: Tak kelip tengok kain tudung penjual nasi tu ramai cawai.
1: Oh, loh.
2: Penjual nasi.
1: Tengok kain tudung penjual nasi mana?
3: Tak kelip tengok kain tudung penjual nasi. Tak kelip tengok tudung penjual nasi.
1: Nasib baik tengok tudung dia. Jangan tengok muka dia eh. Tak boleh tengok lama-lama sangat.
2: Ya, terima kasih Cik Zakaria.
3: Sama-sama.
2: Dahsyat tengok tudung.
1: Siapa kau tudung tengok ni orang lelaki ni?
2: Tu kata. Kita bimbang tudung kita dah berapa celok pula hari ni rasa.
1: Celok dah hari ni?
2: Cukup dah celok ni.
1: Cukup lah ni.
2: Cukup amin.
1: Kita kasih terang sikit gambar.
2: Mastura ni.
1: Mastura?
2: Apa yang cuman ingat ni? Siapa dah kelik tu lelaki dia tengok. Tu lelaki dia tengok.
1: Dia kata ke diri sendiri tu.
2: Boleh jadi lah.
1: Mastura. Mi Pak Mang. Dah kelik kita tengok duk cerita. Rupanya dia ada masalah mata.
2: Oh, faham.
1: Dok kelik dia tengok kita duk bercerita. Rupanya dia ada masalah mata.
2: Payah kelik lah tu. Ni siapa dia nama ni?
1: Dia tahu?
2: Nama dia 5465. Oh, Aris mamak dia kata. Siapa dok kelik tengok. Cocok putih mata ni.
1: Aloh, bahayanya. Jangan nakal-nakal.
2: Benar pula.
1: Kasar betul bergurau.
2: Ini bukan orang Terengganu ni?
1: Bukan. Ni Yati Badan Miding. Dok kelik-kelik nganga mulut-mulut comeng ah. Penganga mulut-mulut tengok.
2: Lepas tu Mekna ke Dimah pula.
1: Ya, Mekna.
2: Tengok mamak tu. Dok kelik tengok mak mum make up.
1: Aloh, dia buat apa mak mum make up tengah dia malok tu. Make up di rumah lah mak mum.
2: Mak mum jangok kan ni.
1: Style make up kat atas sembah ke kan ni?
2: Tak tahulah. Pak batu nak apa.
1: Dia naik bah make up dulu. Usha Dao.
2: Ya.
1: Aloh, dok kelik tengok.
2: Zee pakai payah pula eh.
4: Baru ni tengok parah dengan Zee. Dok kelik amba comelnya lah dua orang ni.
1: Mujur jauh kalau dekat kita kena
4: kelik
1: belanja ni.
4: Kelik amba comelnya lah dua orang ni.
1: Aku tengok kat TikTok ni.
4: Yelah dua orang ni.
1: Ada lagi apa saja ulang ni. Patutlah. Ingat memang dia ulang betul. Rupanya skamer ulangkan dia setiap kali. Kesian dia. Tak berhenti-berhenti puji kita.
2: Cakap je lah. Kalau saya suka.
1: Tiba-tiba saya rasa dok jejak ni. Saya berada di awang-awangan ni. Siapa puji kita tadi?
2: Zee.
1: kita kena puji dia balik ni.
2: Z, semak
1: teknik
2: Z
1: macam tu sekarang. Teknik macam tu sekarang. Sampai ke habis sambil puji-puji balas balik.
2: Itulah. Ya, yeah, Yati pada video macam dah.
1: Kita terima lah ya.
2: Yeah, kita terima.
1: Kita tak boleh tak terima.
2: Tidak ada objection.
1: Benda cerita benar.
2: tak ada ni. Tak ada pembangkang
1: tak
2: ni.
1: Tak ada
2: bangkangan.
1: Tak ada orang nak bangkang tengok.
2: Habang J pulak eh.
1: Ya. Yeah.
2: Sampai ada klik gitu semua tengok benda tau. Ha. Okey, Mak Wang ke apa benda Mak Wang?
1: Mak Wang.
5: Hari ni siapa dah klik Mak Wang tengok. Comel sangat dah.
1: Hari-hari ke Mak Wang?
5: Comel sangat dah.
1: Ya.
5: Tak boleh belajar dengar weh.
1: Cia sahaja duk ulang pesengah ni.
2: Kita kena kuat jet hari ni.
1: Letih.
2: Semata-mata nasi dagang pinggang ni kita kena jet hari ni.
1: Ilak beres dah kita buat makan pagi.
2: Ha.
1: Teknik dia.
2: Okey.
1: Dia macam-macam teknik menjimatkan kos ya. Selain daripada menyimpan wang,
2: kita bijak sana,
1: yeah.
2: Bijak sini.
1: Yeah. Ni yang bawa kereta nombor 94 kat belakang ni.
2: Apa
1: lalu saat ni?
2: Kereta beli panjang.
1: Tak tahu.
2: Tupang seorang?
1: Ya, dok ni tupang awak tengah tunggu konti ni.
2: Kejap lagi ya.
1: Lagi mana?
2: Aduh.
1: Tapi kerja dulu.
2: Okey ni.
1: Miezi Tarmizi. Dok kali tengok mak dengan anak makan suap. Perfect lah pada aku.
2: Perfect ah.
1: Mak dengan anak makan suap. So yeah,
2: sweet. Ni rasa nak balik di rumah ni.
1: Ya. Yeah.
2: Muhammad Ramzi,
1: Amba kalau tengok Azra dengan Farah nak FB live memang dah kelik lah. Jamil gila lah.
2: Bukan gitu.
1: Dah kena.
2: Jamil gila.
1: Letih weh, orang puji sangat pagi ni. Tolong rakyat Malaysia. Tolong.
2: Aduh lah. Ni potah pula ni. Potah
1: saya
2: mama.
1: Sekarang ni siapa tahap dia tau.
2: Tahap dia?
1: Tahap malu nak tunjukkan diri. Takut macam tak seimbang dengan kata-kata tu.
2: Padah dah lah hari ni. Aduh, tak jadi kerja buat hari ni. Ni potah ni.
1: Potah.
2: Dok keli tengok DJ tengah ni FN kat Facebook. Ha, seorang lagi.
1: Tengok kat Facebook haruslah.
2: Dia kabar.
1: Ya. Yeah.
2: Comel ngak hari ni.
1: Tak. Nah. Jangan tengok luar sudah.
2: Tengok luar using lah.
1: Lagi-lagi siapa ni?
2: Pak B dungu eh.
1: Pak B?
2: Hata seorang lagi.
1: Mana?
2: Pak B dungu.
1: Pak B kata benda Pak B. Hata. Dah keliknya pakat tengok anak siapa. DJ TFN dua orang tu comel lotel.
2: Biarlah loh gila Pak Ia.
1: Pak B. Ayak tu betul Pak B. Kita pakat WhatsApp group lah hari ni. Hak mana puji. Kita buat WhatsApp group.
2: Ujung pulang kita buat jamuang.
1: Tapi kita kena buat tajuk lah WhatsApp tu. Ada nama kumpulan. Nama group benda.
2: Group benda
1: kita nak letak eh.
2: Kita bincang kat agang
1: lah. Kita boleh bawa bincang lah.
2: Ni kat Abah Dungu.
1: Set jet.
2: Kuat pong. Kat Abah Dungu.
1: Group pong.
2: Awai, pada gini dah kita.
1: Hilang ngatuk saat ni.
2: Hilang ngatuk.
1: Tiap hari ni habislah.
2: Hilang ngatuk bukan sebab orang tapa.
1: Bukan.
2: Orang puji. Makan puji.
1: Al-Jabari. Palemu botong. Apa ni?
2: Amda, Al-Jabari.
1: Kelik siapa dok kelik orang tengok. Oh, Long Al-Jabari. Long, dah baik kata gitu Long.
2: Dah sabit ke benda dengan orang botok ni? Orang botok ni dia macam ala-ala ni. Oh. The Rock ni, The Rock Johnson.
1: The Rock is cooking. Kau dia kata ke diri sendiri, dah tahu
2: tak
1: ni?
2: Tak tahulah. Kak Abang pula dia kata, dah kelik aku. Dolah putih leput lening.
1: Dolah paku putih leput?
2: Dolah makan benda?
1: Biasa nama dolah ni kurang putih.
2: Parah.
1: Putih lening.
2: Tak ada apa dah ni. Dekat Facebook ada lagi.
1: Ya. Dekat Facebook, Abi bagi salam. Waalaikumsalam Abi.
2: Waalaikumsalam.
1: Ayah Abi, ayah.
2: Kita dah nak ngesuk-ngesuk dah
1: sekejap. Ya, ya.
2: Muaz ni.
1: Muaz.
2: Waalaikumsalam.
6: Hei, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Apa ngepohon mulu? Kelik apa? Duduk ke belakang ya apa? Tak panas sikit.
1: Sudahlah, letih.
6: Ingat lawang lah.
2: Sudahlah.
1: Oh ni menusuk ke tulang hitam ni. Orang lain puji lawa belakang. Dia buat apa mata dia?
2: Cik Rokmah berok ni.
1: Yeah.
2: Ramanya gajah kat cenih. Dok kelik mata anak tengok.
1: Gajah mana tu? Mena tepi-tepi suka. Buat apa Mena?
2: Aulah.
1: Tengok mama tu. Dok kelik tengok mama make up. Macam dah ni.
2: Ni nama dia gini.
1: Ali pada meeting. Sudah buat apa mata Dr. Lee ni? Ha. Sudah tengok Adam dia lawa tu. M Zawawi.
2: Yo.
1: Dr. Lee mata budak-budak ni tengok JCB gali parit daripada kemarin ni. Ni sebab kita dah tahu JCB ni.
2: Hari ni kita tahu dah.
1: Tahu dah lah. Sejak tadi masuk kelas ni. Beres dah kalau orang sebut JCB tu kita tahu dah benda.
2: Ya. Yeah. Set-set jentera berat tu.
1: Ya. Yeah. Alamak. Ni jumpa pasang je sampai dah klik.
2: Tu kan. Mizika Bok. Okey. Ni hok ngelah kita nak baca ni.
1: Okey.
2: Nama dia Pak Usop.
1: Pak Usop.
2: Dok klik tengok cedar.
1: Allahuakbar. Akbar.
2: Ada.
1: Sudah Pak Usop ni. Bahagian dia tepuk tangan lalu. Parok ni. Kalau bahagian kita kot, dia buat order je. Tak ada tepuk tangan, tak ada bunyi bintang.
0: Ini saat ni. Cakap benda panjang-panjang.
2: Okay, sekejap lagi kita nak stand by ke buletin pagi pula dah.
1: Buletin pagi sekejap lagi akan dibacakan oleh...
2: Tu, Salimin dah masuk
1: Salimin awak. Salimin Khaisal.
2: Ahmad, ya? Ciri pagi.
1: Terima kasih.

0: Pukul 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi ini, kumpulan gajah liar dikesan berhampiran Plaza Tol Cheneh dan JKM kesan waris tinggal bayi di masjid. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kesah Ahmad dalam buletin Cungganu FM. Buletin sepenuhnya. Negara Malaysia dijangka mencapai status negara menua. Justeru Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sedang giat melaksanakan latihan meluas bagi melengkapkan penjaga, sukarelawan dan komuniti bagi menghadapi cabaran populasi menua. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayan Ramjan berkata, persediaan diperlukan secara menyeluruh dalam industri, penjagaan warga emas dan orang kurang upaya OKU. Untuk rekod, negeri Perak dikenal pasti antara negeri cepat menua berdasarkan komposisi umur penduduk. Seorang guru ditahan reman 6 hari bagi membantu siasatan kes amang seksual fizikal terhadap seorang pelajar tingkatan 4 di Kuala Terengganu. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Azli Muhammad Nur berkata, suspek berusia lingkungan lewat 40-an ditahan Khamis lalu. Suspek didakwa melakukan kesalahan itu terhadap pengadu dengan meraba bahagian peha dan punggung, selain pernah mencium pipi mangsa beberapa kali. Kes disiasat mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Sekumpulan gajah liar dikesan berkeliaran di kawasan ladang kelapa sawit berhampiran Plaza Tol Cheneh, Kemaman sejak semalam. Pengarah Perhilitan Terengganu, Dennis Tenchong Yung,